dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Kalau kamu bisa makan dari buah-buahan surga, kalau kamu ada saat kamu mengucap salam kepada baginda Nabi Muhammad, matamu bisa memandang indah wajahnya, telingamu bisa mendengar indah suaranya, lisanmu bisa mengucapkan salam langsung di hadapannya, silahkan membusungkan dada pada saat itu. Silahkan merasa diri kamu lebih baik daripada ahli-ahli neraka, silahkan. Tapi sekarang keadaannya belum tentu. Bagaimana jika seseorang yang kamu memandang dirimu lebih baik darinya, ternyata ia melenggang masuk ke dalam surga, sementara kamu Allah jerumuskan ke dalam api neraka? Keadaannya belum jelas, keadaannya belum tentu. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Hatimu benerin rusak-rusaknya, penyakit-penyakitnya. Ada penyakit berbahaya namanya hasud. Ada penyakit berbahaya namanya hasud. Apa itu hasud? Senang orang lain dapat kesulitan, senang kalau orang lain dapat kemalangan, kesusahan, susah hati kalau orang lain dapat kesenangan. Tuh, seneng orang lain susah, susah orang lain seneng, itu namanya hasud. Ada tetangga naikin rumah, bangun rumah, dia naik, darah

busuk bener hatinya, dimakan sama sifat namanya sifat hasud. Gak seneng lihat orang lain seneng. Kalau orang lain dapat kesusahan, seneng bener. Si ibu itu kemarin habis tabrakan. Pantas aja dia tabrakan. Kamu tahu kan, si ibu yang itu tuh suka ngerebut laki orang. Ngerebut suami orang jelek, teman-teman, jelek. Jelek. Tapi kamu ngomongin orang juga perbuatan yang jelek, sama jeleknya. Yuk belajar buat jangan punya sifat hasud. Dia kok bikin pengajian besar, pengajian kita harus lebih besar. Urusannya apa? Bukankah majelis itu adalah dakwah, mengajak orang kepada Allah? Hatimu jagain, hatimu jagain, hatimu jagain. Ada yang bisa begitu, alhamdulillah. Ada ustazah yang lebih

Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

pada sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati jalan ini. Kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

بعض.

Ich habe das auf dem Laufen.

Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi. Maulid. Zaman Nabi tidak ada coret.

0: ada coret, zaman tabiin tidak ada coret, zaman ini ada. Oh, lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras, zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, ya, zaman tabiin coret, zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalil, lihat pemahaman, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras menjadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kayak manggilin orang-orang yang bukan muslim gitu ya, orang-orang mungkin Katolik atau Kristen, Nasrani, lalu kemudian mereka diminta untuk baca ayat. Lalu kemudian Ustadz Adi menampilkan ayat-ayat yang beliau anggap atau beliau pikir itu serupa gitu kan ya. Tapi yang muncul tentu saja teman-teman sekalian, yang muncul beritanya adalah Ustadz Adi nyamain antara Yesus dengan Isa. Saya tahu juga bahwasannya tidak semua orang perlu dengan ilmu ini, dan tidak semua orang juga rame sih ketika masalah Ustadz Adi ini muncul gitu kan ya. Jadi tidak semua orang juga rame, tidak semua orang juga penting untuk membahas ini. Tapi ya toh namanya juga kita memberikan edukasi ya, memberikan pendidikan tentang apa yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai seorang muslim gitu ya. Nah jadi pertama gini teman-teman sekalian, saya menghabiskan waktu sekitar 5 tahun untuk mencari tentang Islam. Jadi saya itu lahir Katolik. Saya dibesarkan dengan pengetahuan agama, itu agama Katolik. SD saya itu di Palembang, SD Saverius, berapa ya? Saverius 6 ya, kalau nggak salah ya. Saverius 6 itu berapa sih? Pokoknya SD saya Saverius, sekolah Katolik ya. SMP saya Saverius Maria, Saverius 2 kayaknya saya. Lalu kemudian Saverius Maria, SMP-nya. SMA-nya saya Saverius 1. Jadi dari SD sampai kemudian SMA, ya sedikit banyak saya diajarin tentang agama Katolik. Singkat cerita, SMP kelas 3 tuh saya kemudian merasa ragu dengan agama saya, dan akhirnya saya memerlukan 5 tahun tuh dari SMP kelas 2 atau kelas 3 lah gitu ya, sampai saya masuk kuliah. 5 tahun saya perlu untuk belajar tentang Islam dan memutuskan akhirnya masuk Islam. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ya, kalau teman-teman tahu dari sudut pandang saya secara pribadi ketika saya bersentuhan dengan orang-orang muslim, saya tuh gak terlalu kaget. Kenapa? Karena setidaknya waktu itu saya sudah punya pandangan bahwasanya agama Islam itu ya mirip-mirip agama Katolik. Mohon maaf ya, ini kan kita belum bahas tentang dalil ya, kita cuma bahas pandangan saya aja sih. Pandangan saya ketika saya melihat orang-orang muslim ketika masuk ke kuliah, kan interaksi saya dengan orang-orang muslim kan banyaknya ketika kuliah ya. Jadi ketika kuliah itu saya melihat bahwa setidaknya sebelum saya berinteraksi dengan Islam, saya sudah tahu nih bahwa Islam ini ya mirip dengan agama Katolik. Misal seperti apa nih, fun fact ya, fun fact teman-teman sekalian. Saya tuh kaget ketika pernah satu waktu ketika saya jalan di Palembang, ketika maghrib, itu saya lewat masjid, mereka lagi sholat jamaah ketika di maghrib itu, tiba-tiba ada kata-kata gini, amin, gitu. Jadi kan ya, biasa kalau kita tahu sebagai seorang muslim kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jawabannya kan ya, amin, gitu kan ya. Nah, maka itu membuat saya kaget tuh. Nah, jadi kita balik lagi ya. Ada kata-kata gini, amin gitu. Jadi saya dengar itu ketika saya jalan lewat, ketika orang-orang muslim lagi sholat maghrib. Di titik itu tuh, saya tuh merasa gini, loh kok sama kayak di gereja ya? Karena di gereja ketika orang-orang Katolik lagi beribadah misa, misa tuh Jumatannya orang-orang muslim lah, kira-kira gitu ya. Nah ingat ya, begitu saya bilang misa itu kayak mirip di Jumatan orang-orang muslim, bukan berarti saya menyamakan antara Jumatan dengan misa, tapi udahlah nanti kita bahas ya. Oke, Karena di misa atau hari-hari beribadahnya orang-orang Katolik di hari Minggu itu ada kata-kata kita juga menjawab amin. Saya bilang, kok sama-sama amin ini? Waktu itu saya nggak tahu semirip apa antara agama Islam dan agama Katolik, tapi saya mendengar, oh ada kesamaannya ya, ada sama-sama amin. Kebelakang ketika saya belajar lagi dan saya belajar lagi, ternyata saya juga tahu bahwasanya orang-orang Muslim itu juga punya tokoh yang mirip dengan Maria yang saya yakini waktu itu ya. Kan di orang-orang Katolik itu ada doa namanya Salam Maria. Maria itu ya ibunya Yesus gitu ya. Maka ketika itu saya tahu dari teman saya Muslim ternyata ada juga tokoh yang sama kayak Maria. Namanya Maryam, guys. Maryam itu kayak ke gurun-gurunan gitu ya. Kalau Maria itu kayak ke modern-modernan gitu bagi saya waktu itu ya. Jadi ada Maria, ada Maryam. Dan ternyata sebagaimana Maria punya anak namanya Yesus, ternyata di Islam waktu itu saya tahu dari teman saya, ternyata Maryam ini punya anak namanya Isa gitu. Berarti coba saya waktu itu mikir, wah ternyata benar ya, mirip ya, makin banyak kemiripannya Maria sama Maryam, Isa sama Yesus gitu kan ya. Jadi Yesus sama Isa gitu kan. Itu ada kemiripannya. Makanya saya bilang, oh ternyata ada banyak kemiripannya. Belum lagi nama-nama kemiripan-kemiripan yang lain. Seperti apa? Seperti kalau kita tahu bahwasanya di Katolik waktu itu kita belajar ada Archangel Gabriel. Atau Archangel Gabriel ini adalah yang memberikan wahyu, yang memberikan revelation gitu ya. Sedangkan di dalam Islam ada yang namanya Malaikat Jibril. Nah, artinya, oh ya mirip-mirip juga ya antara Gabriel sama Jibril gitu. Belum lagi waktu itu orang-orang di Indonesia Katolik tuh menamakan Tuhannya itu Allah. Sedangkan orang-orang Muslim memanggil Tuhannya namanya Allah. Ya tulisannya juga Allah, tapi ketika dibaca jadi Allah gitu kan ya. Sedangkan di Katolik Allah, makanya Allah Bapa gitu ya. Kalau di dalam Islam Allah gitu. Nah ternyata ada banyak kata-kata yang sama tuh di dalam agama Katolik dan di dalam agama Islam. Sehingga pada saat itu saya merasa nggak asing dengan agama Islam, cuma bedanya ya taste-nya aja, kayak vibes-nya tuh kayak gurun gitu maksudnya. Ya contoh kayak tadi ya, Musa, itu kan gayanya kayak gurun, bagus kan? Moses gitu. David, keren, tapi ini Daud gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu tuh. Nah, jadi kayak ada kesamaan yang saya melihat, ya berarti ya nggak ada jauh bedanya. Apalagi kalau ditanya sama-sama tentang siapa manusia pertama, ya orang-orang Muslim dan orang-orang Katolik akan menjawab dengan sangat yakin manusia pertama adalah Adam, gitu ya. Artinya ya beda sih kalau orang Inggris bacanya Adam, gitu kan. Kalau orang Indonesia Adam. Jadi artinya sama aja. Ya Adam dan Hawa, Adam and Eve, gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sekalian pengen saya kasih tahu dulu bahwasanya terkadang memang ada perbedaan-perbedaan itu yang diakibatkan oleh fonem. Yang diakibatkan oleh cara orang itu melafalkan, cara orang itu untuk disesuaikan dengan lidah setempat atau dengan bahasa setempat. Ya misalnya gambarnya gini deh, kalau orang Jawa, orang Sunda itu kan kita bisa katakan mirip, walaupun tadi kita tidak berarti menyamakan antara orang Jawa dengan orang Sunda. Dan ketika kita berbicara tentang

bahasa inilah, bahasa orang-orang Eropa. Good morning. Good morning. Good morning. Tulisannya G-O-O-D morning seperti biasa. Itu bahasa bahasa Inggris ya, bahasa Inggris Americans atau ya Inggris UK juga good morning. Dengan bahasa yang satu rumpun. Itu misalnya kayak bahasa gak bahasa Jerman, Guten Morgen. Sama kan ya? Guten Morgen, good sama good juga, tapi tulisnya GUT, Guten Morgen, sama good morning. Atau ya nggak ada bedanya sih, artinya tetap sama selamat pagi gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita perlu tahu bahwasanya perdebatan-perdebatan itu kadang-kadang menjadi tidak relevan ketika dibahas dalam platform yang tidak relevan dan niat yang tidak baik. Oke, saya ulangin ya. Bahwasanya perdebatan itu terjadi tidak bagus ketika platformnya itu berbeda. Jadi alas atau aras yang dijadikan sebagai perdebatan itu atau platform yang dijadikan sebagai dasar perdebatan itu tidak sama. Tidak satu platform yang dijadikan sebagai dasar perdebatan itu. Dan juga dia tidak punya intensi atau niat yang baik. Nah, itu diskusinya jadi nggak bagus tuh. Dan cenderungnya jadi kayak yang kita lihat sekarang ketika orang-orang justru kemudian bahas perkara-perkara nggak esensial dan cenderung untuk menjatuhkan Ustadz Adi Hidayat. Karena kenapa? Jadi gini teman-teman sekalian ya, coba kita lihat ya. Semua orang yang baca Quran sudah tahu bahwasanya Allah itu menurunkan para nabi itu banyak. Di dalam Al-Quran kita sudah sepakat bahwasanya ada 25 nabi dan rasul. Gitu kan ya. Ada lagunya. Mau saya nyanyiin? Tentu saja tidak. Saya juga nggak mau. Gitu kan ya. Ya, yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Solih itu kan kayak gitu-gitu ya. Itu kan ada 25 nabi dan rasul. Yang kemudian kita sudah sepakati di dalam Islam. Dan kita tahu bahwasanya ketika Allah menurunkan nabi dan rasul itu bukan khusus hanya untuk orang-orang dalam tanda kutip muslim. Ini tolong jangan dipusingkan dengan pembahasan definisi Islam dan Muslim ya. Tapi anggap aja gini, definisi Islam yang kita bahas dalam video ini adalah Islam adalah agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad dan Muslim adalah umat Nabi Muhammad. Gitu dulu yang kita sepakati ya. Jangan bahas yang lebih rumit dulu. Kita bahas itu aja. Artinya 25 Nabi dan Rasul ini diturunkan kapan? Menurut Bible, menurut Alkitab, Adam itu dia juga akui. Dan Adam itu turun berapa ribu tahun tuh? 7.000 tahun atau 6.000 tahun sebelum Masehi. Jadi 6.000 atau 7.000 tahun sebelum Masehi. Atau kira-kira sekarang sekitar 9.000 tahun sebelum hari inilah. Kira-kira gitu. Artinya ini sejarah panjang. Dan sejarah panjang ini membuat nama Nabi-Nabi ini bisa jadi dilafazkan dengan dialek yang berbeda. Dengan sebuah dialek yang tidak sama. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Kalau gitu coba kita lihat Yesus, yang Yesus yang kita kenal ya. Yesus ini lahir di mana? Misalnya kita nggak usah bahas Islam dulu ya. Yesus ini lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu di mana? Sebuah kota di daerah Baitul Maqdis atau sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Berarti Yesus itu atau Rasul Yesus itu nggak usah Rasul Yesus, Yesus itu dalam tokoh di dalam Alkitab ini lahirnya di Bethlehem di daerah Yudea berarti ya kalau nggak salah ya, coba nanti dicek aja ya. Pokoknya di daerah Baitul Maqdis ya, daerah Baitul Maqdis di Palestina dia lahir di sana. Namanya Yesus itu yang dikenal Yesus yang sekarang itu lahir di sana. Pertanyaan sederhana, apakah nama pada saat itu dia disebut adalah Yesus? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gini, kalau teman-teman ketik, coba nanti klik aja ya. Nanti teman-teman klik aja, coba klik Yesus itu dari bahasa apa. Nanti teman-teman akan dapat bahwasanya Yesus itu adalah bahasa Yunani. Asik. Bahasa apa? Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena pada saat itu orang-orang Yunani termasuk orang-orang pertama yang beriman kepada orang ini, Yesus ini. Karena orang Yunani itu tidak bisa ujungnya nggak pakai konsonan, maka dia kasih konsonan S di belakangnya. Karena kenapa? Karena Yesus ini lahirnya di Bethlehem, dia bukan orang Yunani. Dia orang Yahudi. Karena keturunan daripada Yehuda. Nanti kapan-kapan kita bahas lengkap keturunan Yehuda. Yehuda ini anak siapa? Yehuda ini

0: anaknya Yakub. Karena Yehuda ini adalah salah satu daripada Bani Israel atau Bani Yakub. Nah, maka ketika dia itu adalah keturunannya Yehuda, dia orang Yahudi. Bahasanya apa? Bahasanya menurut para ahli ada dua kemungkinannya. Satu, bahasanya itu kalau nggak bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Yang kedua, kemungkinannya adalah bahasa Aramaik. Nah, jadi bahasa Aram. Bahasa Aram itu apa? Bahasa Aram itu dekat dengan bahasa Siriak Aramaik atau yang kita kenal bahasa Siriani. Nah, itu bahasa Mediterania kuno ya, bahasa Siriani, bukan Suryani ya. Jadi Siriani atau Aramaik. Jadi ada dua kemungkinan, pertama adalah Aramaik, yang kedua adalah bahasa Ibrani. Kalau teman-teman mau cek juga, Yesus itu enggak namanya Yesus panggilannya. Sekali lagi, Yesus itu adalah bahasa Yunani. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, maka namanya adalah Yosua atau Yesua. Jadi Yesua Hamasiah pada saat itu dipanggil. Jadi Yesua Hamasiah. Yesua itu adalah Yesua, itu adalah namanya dia. Tapi karena orang-orang Yunani enggak bisa di ujungnya itu vokal, maka dia harus pakai konsonan. Yesua jadi Yesus gitu. Dalam bahasa Aramaik bisa jadi Isa atau Iso. Sama ketika ditambahin S jadi Yesus. Yesus gitu jadinya. Artinya kalau dalam bahasa Ibrani dia jadi Yesua Hamasiah. Jadi dalam bahasa Aramaik jadinya sama Yesua Masiha. Jadi sama. Nah, teman-teman sekalian, itu ketika di zamannya Yesus kan ya. Tentu saja ketika Al-Qur'an itu muncul 600-an tahun berikutnya setelah Yesus ini wafat, dalam bahasa Yunani Yesus ini wafat. Oh, by the way, saya lupa. Yesua Hamasiah ini ditranslate dalam bahasa Yunani jadi Jesus Christ. Jadi Yesus Kristos. Jadi Yesus Kristos jadinya dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi Jesus Christ. Kira-kira gitu ya, paham ya? Oke, jadi dari Hamasiah jadi Christ. Dari Iso atau Yesua jadi Jesus. Itu ceritanya ya. Oke, kalau gitu kita coba untuk lanjut lagi. Ketika Al-Qur'an itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad 600 tahun berikutnya, tentu saja tempat yang diwahyukannya itu berbeda. Bukan lagi tempatnya di daerah Baitul Maqdis, tapi tempatnya adalah di Jaziratul Arab, terkhusus di Mekah dan Madinah. Berarti bahasanya adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, karena dia masih satu rumpun dengan orang-orang Ibrani, masih satu rumpun dengan orang-orang Yahudi, karena sama-sama keturunan Semit, gitu ya. Maka bahasanya nggak jauh beda. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi itu dengan bahasa Arab itu nggak jauh beda. Maka ketika dalam bahasa Ibrani itu dikatakan Yesua Hamasiah tadi, Yesua Hamasiah tadi, dalam bahasa Arab jadi Isa Al-Masih. Jadi Al-Masih artinya yang diurapi, yang terpilih, the anointed one, gitu kan ya. Lalu kemudian dalam bahasa Ibrani, Yesua Hamasiah. Dalam bahasa Yunani, Jesus Christ. Sama nggak? Yaitu berbicara tentang orang yang sama. Maria dalam bahasa bahasa Inggris, Mary, gitu kan ya. Dalam bahasa Arab, jadinya adalah Maryam. Itu nggak ada bedanya gitu loh maksudnya. Secara kita penceritaan tentang orang ya. Cuman ya tadi, karena kita tahu bahwasanya agama ini kan diturunkan oleh Allah. Ini agama yang satu kata Allah. Artinya adalah apa? Kita menyebutnya sama-sama agama samawi. Atau dengan kata lain, agama Allah itu dari dulu satu. Cuma diselewengkan oleh orang-orang. Menurut pendapat kita begitu. Walaupun kita tidak menuduh orang lain seperti itu, tapi menurut keyakinan dan pendapat kita. Artinya teman-teman sekalian, gimana kita bisa mengatakan gak mirip orang agama ini nurunin sama? Gitu maksudnya. Berarti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, itu juga Tuhannya kita. Karena kita beriman pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan la nufarriku baina ahadim mir rusuli. Dan kata Allah, kami tidak pernah membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi-nabi yang lain. Gitu maksudnya. Artinya apa? Artinya ya kita berbicara dengan orang yang sama. Artinya ketika saya berkata bahwasanya dalam keyakinan yang saya tahu, sebelumnya jangan keyakinan yang saya tahu dulu. Dalam bahasa yang saya baca di dalam Al-Qur'an, maka saya baca Isa Al-Masih. Itu kan ya, atau Isa Ibnu Maryam, Isa Al-Masih. Tapi ketika ini ditranslate dalam bahasa Yunani jadinya Jesus Christ. Sebagaimana ketika ditranslate dalam bahasa Indonesia, Isa Al-Masih jadi Isa yang diurapi. Gitu loh maksudnya. Lah terus masa kita bilang, jangan mirip-miripin deh. Lah itu cuma ganti bahasa doang. Itu cuma ganti language doang. Gitu maksudnya. Dalam bahasa Jawa saya nggak tahu sih. Atau dalam bahasa Sunda saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ketika kita berbicara tentang orang ini cuma ganti bahasa aja. Kayak saya bilang gini deh. Saya punya misalnya contoh, saya punya sepupu, gitu kan ya. Saya mau ngomong, oh kami mengenal seorang nabi yang baik namanya Muhammad. Oh do you mean Muhammad? Ya mungkin bukan sama dengan kita ngomongnya, tapi ya kita omongin orang yang sama. Ini juga kita mengenal ada nabi Musa. Do you mean Moses? Itu sama. Gimana kalau kita kata no, not Moses but Musa. Okay, say it Musa, not Moses, kan? Gimana coba ceritanya? Orang kan dengan bahasa dia itu dia Inggris namanya Moses. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya Musa. Harun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris ya Aaron gitu kan ya. Aaron gitu. Apalagi misalnya Zachary itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Zakaria. Dan kita enggak perlu untuk memaksa orang untuk ya, lu nggak boleh Zachary. No, it's wrong, not Zachary, but Zakaria. Nggak bisa gitu juga. Orang namanya itu juga bahasa gitu maksudnya. Artinya belum belajar keyakinan dulu ya. Dari yang kita pelajari tadi, maka bahasa itu bisa jadi sangat berbeda. Sebagaimana ketika saya kemudian bilang nama Islam saya Muhammad Al-Fatih, ketika orang-orang di Turki mereka nggak bisa bilang Muhammad Al-Fatih, mereka bilang Mehmet. Artinya Muhammad mereka katakan Mehmet. Apakah berarti mereka membedakan antara Nabi Muhammad dengan Mehmet? Enggak, tetap sama. Jadi artinya nama Nabi Muhammad itu di sana dilafazkan jadi Mehmet. Ya sesederhana itu. Atau yang baru datang nih, Habib Nurmagomedov. Apa antum bacanya Nurmagomedov? Nurmagomedov itu artinya apa coba? Nurmagomedov itu enggak ada artinya Nurmagomedov. Tapi bacanya bukan Habib Nurmagomedov, Nur Muhammad kan seperti itu. Kalau kita tahu artinya berarti di sana Muhammad jadi Mahomet. Jadi tulisnya Magomed, tapi bacanya Mahomet. Kan gitu kan ya. Jadi Nur Magomedov itu jadi Nur Mahomet. Jadi maksudnya Nur Muhammad. Jadi kalau gampangnya ginilah, kalau dia di Indonesia namanya jadi Habib Nur Muhammad, kan gitu. Kan kita tidak mengatakan tadi, kayak tadi enggak, oh itu beda antara Nur Muhammad dengan Nurmagomedov. Nurmagomedov enggak ada arti. Coba tanya sama dia artinya apa. Itu ada nama nabinya di belakangnya. Makanya dia sangat respect pada nabinya, kan gitu kan ya. Contoh misalnya Muhammad Salah. Salah itu, salah. Iya, salah. Enggak, balik lagi ya. Kalau kita bicara tentang bahasa, berarti bahasa itu bisa jadi berbeda. Tapi bisa jadi kita merujuk pada orang yang sama. Seperti Felix dalam bahasa Inggris mungkin Felix gitu ya. Segala macam lah ya. Felix beda, tapi beda antara Felix Siau dengan Felix Stray Kids gitu. Beda walaupun mungkin kegantengannya agak mirip-mirip gitu kan ya. Itu claim. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita masalah keyakinan. Kalau masalah keyakinan, saya juga meyakini bahwasanya memang kalau kita tahu bahwasanya Nabi itu turun dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu punya satu misi yang sama. Berarti kalau memang betul seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya ada 124.000 Nabi, ada 313 Rasul di antara yang kita nggak kenal karena di dalam Al-Quran itu cuma dikenal 25 Nabi dan Rasul. Maka kalau ada kesamaan di antara mereka, pasti ada kesamaan misi. Pasti ada kesamaan misi di antara mereka. Apa misi mereka? Menyembah Tuhan yang satu. Kesamaan misi di antara mereka misalnya menghormati orang tua. Kesamaan misi di antara mereka misalnya contoh punya kasih sayang dan seterusnya. Ya misi-misi kenabian, misi-misi langit. Tidak mungkin perbedaan dalam misi utama, yaitu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari titik ini kita masuk ke dalam pembahasan Ustadz Adi. Jadi ketika Ustadz Adi bilang, kamu pernah hafal nggak ayat di dalam Alkitab? Ketika dibacain misalnya terus Ustadz Adi bilang, nah ini di dalam Al-Quran juga ada perintah yang sama. Nah menurutku itu nggak ada masalah, kenapa? Ada masalah apa? Terus kemudian disampaikan, ini ada Alkitab, ada Yesus. Nah di dalam Al-Quran Yesus juga diceritain, dan ternyata misinya sama nih, coba lihat nih, mirip kan gitu kan ya. Nah itu emang kenapa? Bukan berarti Ustadz Adi tidak beriman, bukan berarti Ustadz Adi itu dalam tanda kutip mengiyakan apa yang diimani oleh orang-orang Katolik. Enggak ada sama sekali. Bahkan di dalam Al-Quran Allah meminta kita untuk menyeru kepada orang-orang ahlul kitab untuk ta'alau ila kalimatis sawa, untuk ayo kita kembali pada kalimat yang sama, kalimat yang kita sepakati nih. Apa kalimat yang kita sepakati? Bahwa Tuhan itu adalah Allah, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memberikan perlindungan kepada kita, penjagaan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, tempat kita meminta, dan tempat kita akan berkumpul di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam hal itu semua agama sama. Orang Yahudi yakin adanya Yaumil Qiyamah, orang-orang Kristen yakin adanya Yaumil Qiyamah, gitu kan ya. Lah, kalau kita nggak bilang mirip terus kita bilang apa lagi? Orang ini sumbernya sama. Nah makanya ketika kita pernah baca di Sirah juga, ketika Rasulullah mencari perlindungan ke Habasyah, ketemu dengan Raja Najas di situ, maka ketika dibacakan Al-Quran, Raja Najas itu bercucur air matanya. Kenapa? Dia bilang ini sumbernya pasti sama, gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya misi kenabian yang dia pahami dari Yesus yang dia imani pada saat itu tercermin dengan sangat jelas daripada Al-Quran. Dia bilang ini dari sumber yang sama, itu kan ya, ini dari sumber yang satu. Bukan berarti kita membenarkan bahwasanya mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan. Tolong, mohon maaf nih, kapan Ustadz Adi pernah mengatakan itu? Mirip ya, di dalam Islam misalnya Yesus juga kita sembah, gak gitu ceritanya. Nah, tapi tolong coba dilihat dulu nih. Memang ini adalah sebuah semangat yang sama, karena ini adalah agama yang turun daripada Allah yang sama, gitu maksudnya. Cuman urusan nanti mereka membuat pecahan-pecahan, mereka kemudian membuat hal-hal yang tidak ada, yang kemudian akan direvisi, bukan direvisi, dikoreksi oleh kemudian Nabi Muhammad dan juga Al-Quran, itu sudah jelas-jelas banget di dalam Al-Quran. Cuma masalahnya apa? Contoh ya, ini saya kaget banget. Nih, beberapa waktu ketika saya coba untuk belajar kembali tentang bagaimana sejarah para nabi, itu saya pernah buka satu pembelajaran dari teman-teman di Katolik, yang mereka meneliti tentang ajaran Yesus di zaman ketika Yesus masih hidup. Menariknya adalah dia mengatakan bahwasanya Yesus itu mengajarkan satu agama yang dia sebut dengan the way. Itu kata dia tuh, the way. The way itu artinya adalah apa? Jalan itu. Wes. Ketika saya ngeliat tuh merinding tuh saya tuh. Kenapa? Karena saya jadi ingat satu ayat di dalam Al-Quran yang ketika Nabi Isa itu di dalam surat Maryam berkata it hadza siratum mustaqim, gitu kan ya, artinya inilah jalan yang lurus. Berarti Yesus, bukan Yesus, Nabi Isa, biar teman-teman nggak protes ya, Nabi Isa mengatakan di dalam Al-Quran, penjelasan dia gitu kan ya, menyembahlah kalian kepada Allah, gitu kan ya, dan ini namanya agama penyembahan terhadap Allah, namanya hadza siratum mustaqim, ini jalan yang lurus, kan gitu. Lah artinya ketika itu dikatakan, itu kan mirip dengan yang dikatakan oleh pendeta-pendeta tadi atau pastor-pastor tadi ketika Yesus menjelaskannya ini adalah jalan ya, kalau di dalam Alkitab ada akulah jalan kehidupan dan segala macam kayak gitu-gitu. Cuman ya itu maksudnya. Lah terus mau kalau nggak mirip terus gimana? Ini kayak membandingkan antara agama, misalnya kalau teman-teman mau lihat ya, kalau misalnya contoh ya, mohon maaf ini sekali lagi bukan menjelekkan agama ya, tapi gini, kalau dikatakan bahwasanya agama Katolik dan agama Islam dan agama misalnya Hindu itu mirip, nah itu saya juga agak bingung nyari kemiripannya di mana gitu, karena memang perbedaannya sangat sangat diametral gitu kan ya. Tapi kalau dikatakan dengan agama Katolik mirip, lah gimana orang nabi mereka juga kita akui gitu maksudnya. Nabi mereka tuh ada di dalam kitab kita juga, dan kita juga tahu tuh sejarahnya, sejarahnya banyak gitu maksudnya. Dan itu diceritakan oleh nabi juga bahwa Isa itu adalah termasuk nabi yang kesian. Kenapa? Karena dia justru dijadikan sebagai Tuhan oleh pengikut-pengikutnya. Rasul cerita tentang Musa juga dan segala macam. Lah gimana kalau kita katakan gak mirip orang ini dari sumber yang sama? Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ketika di Raja Najas dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abu Thalib, maka Raja Najas menangis sampai membasahi janggutnya, lalu berkata ini dari sumber cahaya yang sama. Karena dia tahu ini pesan-pesan yang sama. Gampangnya gini deh teman-teman sekalian. Kalau Samsung ngeluarin S20, S21, S23, S24, maka besok pasti namanya S25. Gitu kan, kecuali kalau dia memutuskan mau ganti. Tapi berarti kita tahu, oh berarti ada link-nya, ada mata rantainya. Gitu maksudnya. Artinya masih ada mata rantainya seperti apa yang menyamakan dengan yang sebelumnya. Sama kayak tadi kan ya, sama kayak ketika nabi-nabi semuanya membawa misi yang sama. Maka kalau kita katakan, ya gimana ya, ketika dibacain satu ayat, oh nih di dalam Al-Quran ini ada juga loh ayat-ayat yang mirip, berarti supaya mereka ngerti bahwasannya di dalam Islam itu adalah Tuhan yang sama. Bahkan kata-kata Rasulullah pada Heraklius apa? Nih coba lihat ya, Rasulullah itu ketika nulis surat buat Heraklius, Heraklius pada saat itu adalah Raja Bizantium atau Kaisar Bizantium pada saat itu. Rasul mengatakan bahwasanya, wahai Heraklius, masuklah kepada Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu dapat dua pahala. Satu, pahala beriman kepada Isa. Dua, pahala beriman kepadaku. Maksudnya begitu. Jadi pahala beriman pada Yesus dan beriman pada Rasulullah Muhammad. Artinya Rasulullah seolah-olah ingin mengatakan ini bukan agama baru loh. Ini agama yang sama seperti yang kamu sembah, cuma update gitu maksudnya. Jadi ini agama yang sama gitu. Jadi gak ada perbedaan. Siapa yang kemudian kemarin mereka menganggap Musa adalah nabinya, Daud adalah nabinya, Isa adalah nabinya, maka ketahuilah ini agama nih, penyambungnya nih. Ini sama, kita gak berbeda sama sekali. Itu perkataan yang sama juga seperti Yesus ketika mengatakan pada kaumnya, saya cuma datang untuk menggenapi yang sudah datang sebelum saya, kan gitu. Artinya ada apa? Artinya saya pada saat itu ketika melihat Islam, saya melihat, loh ini nggak ada beda. Bedanya apa? Bedanya saya dapat versi yang lebih update. Saya dapat versi yang lebih baru. Sehingga versi-versi yang sudah lama dalam tanda kutip itu adalah sudah dicakup oleh ini. Saya tidak harus menghilangkan keimanan saya pada Yesus ketika saya masuk Islam. Saya tidak harus menghilangkan keimanan saya pada Yesus. Saya tinggal nambah keimanan saya pada Nabi Muhammad. Gitu maksudnya. Apa masalahnya? Gak ada masalah sama sekali kan. Ya contoh lagi ini misalnya ya, baptis. Baptis itu apa sih? Baptis itu sakramen di dalam Katolik yang itu dimandikan. Pertanyaannya sederhananya gini, kapan baptis itu dilakukan? Ketika ada orang menerima keimanan di dalam agama Katolik, salah satunya ya, itu yang dilakukan dibaptis. Seperti ketika Yesus dibaptis sama Yohanes. Kalau kita, Isa itu pernah sama Yahya, satu hidup satu zaman. Nah, ceritanya di dalam Bible itu, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dengan cara apa? Dicelupkan di sungai Yordan. Kan gitu. Nah, pertanyaan sederhana, ketika orang masuk Islam gimana coba? Ada nggak aktivitas-aktivitas yang mirip-mirip kayak baptis itu? Ada nggak kira-kira? Ada. Maka ketika Musa bin Umair mendatangi orang-orang di Madinah, lalu orang-orang di Madinah, termasuk Usaid bin Khudair, termasuk kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ketika bertanya, kalau kami mau masuk Islam, gimana caranya? Maka Mus'ab menjawab dengan apa yang dia tahu dari Rasulnya. Yaitu adalah dia mengatakan, kalau ada orang pengen masuk Islam, maka dia mandi, lalu syahadat, lalu sholat 2 rakaat. See? Artinya ada yang sama-sama kayak gitu kan ya. Artinya ketika orang-orang Kristen atau Katolik dia dibaptis, itu kan sama kayak mandi, menghilangkan hadas lah kalau kira-kira gitu. Itu kan ini bukan mirip-miripin, ini ngasih tahu gitu loh maksudnya. Contoh kayak tadi, ada orang nanya, ada gak sih Jumatan di dalam agama lain? Gak ada, tapi ada yang mirip Misa namanya, kayak gitu. Ada gak sih yang mirip-mirip dengan mandi wajib? Mandi wajib gak ada di dalam agama lain, tapi ada yang mirip, baptis. Misalnya kayak gitu-gitu kan ya. Artinya, ada gak sholat di dalam agama lain? Agama Kristen gak ada sholat, tapi ada yang mirip-mirip. Nah itu maksudnya tuh. Artinya bukan berarti kita membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita anggap salah atau yang dikritik di dalam Al-Quran yang jelas-jelas salah, seperti menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Enggak. tapi cuma dikatakan bahwa tokoh Yesus ini kita juga akui cuman sebagai nabi. Dan itu yang pengen kita jelasin pada mereka, sehingga ketika saya masuk Islam, saya nggak perlu membuang keimanan saya terhadap Yesus, tinggal nambahin keimanan saya terhadap Nabi Muhammad. Nah itu maksudnya tuh. Jadi aduh ya Allah, cuman gini ya teman-teman sekalian ya. Pertama, itu namanya platform yang sama. Platform yang sama. Yang kedua, intensi atau niat. Ini yang paling saya harus sampaikan nih teman-teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak melihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja, mohon maaf, dan kelompok yang itu-itu aja. Dan juga mereka nggak ada niatan baik untuk mencari kebaikan atau kemudian semacam kayak gini nih. Nggak ada niatan baik untuk membuat orang tuh jadi berubah, jadi baik. Jadi gini ya, maksud saya tuh begini. Kalau saya melihat ada orang berbuat sesuatu yang salah, kalau ada memang salah ya, maka saya akan mencari cara terbaik untuk buat dia sadar, bukan untuk membuat saya seolah-olah terasa hebat dan membuat seolah-olah orang itu jadi kayak bodoh banget. Apalagi etikanya jauh banget. Ya Allah, nyoretin orang pakai X warna merah itu menurut saya nggak ahsan sih. Menurut saya artinya, menurut saya intensinya juga saya nggak dapet sih ada intensi yang baik untuk kemudian menjelaskan itu. Pertama, kamunya yang kemudian platformnya salah, mungkin juga pengetahuanmu yang nggak sampai di titik itu kan ya. Artinya mungkin, dan kebanyakan berprasangka dan judging dan sangat menuduh Ustadz Adi Hidayat menyamakan Yesus dengan Isa, seolah-olah dalam narasi itu bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus yang jadi Tuhan. Kira-kira maksudnya begitu. Enggak gitu ceritanya. Orang-orang sama sekali enggak ada itu. Itu framingnya luar biasa sih menurut saya. Jadi itu menurut saya sih enggak ada niatan baik sih. Artinya kalau saya ngelihat gini, ya udahlah ya. Bagi teman-teman sekarang, ya udah teman-teman sudah saya jelasin. Ada yang mau terima enggak ada masalah. Ada yang mau terima, alhamdulillah. Ada yang mau nggak terima juga nggak ada masalah. Karena tugasnya kan cuma menyampaikan apa yang saya pahami ya. Artinya ketika saya ditanya, bagaimana menurut saya tentang Ustadz Adi Hidayat yang berkata seperti itu, bagi saya luar biasa. Berapa banyak di antara Ustadz-Ustadz, saya selalu gini nih, saya selalu mikir gini, wah, ini Ustadz Adi ini ya, ini kalau kita yang berada dalam kondisi seperti itu ya, lalu kemudian kita dibacain satu ayat misalnya, lalu kemudian kita ditanya misalnya, ada nggak sih di dalam Al-Quran ayat-ayat yang bahas kayak gini, seperti yang mereka selalu katakan lah, bahwa saya Katolik itu adalah agama cinta kasih dan segala macam. Terus kita tanya, maksudmu cinta kasih itu kayak apa nih? Ada nggak sih di dalam Alkitabmu yang kamu pikir ada ayat cinta kasih? Ternyata kalau kita bisa menunjukkan Islam punya sesuatu yang mirip-mirip dengan itu, bahkan lebih baik, itu kan akan menjadi sebuah pemikiran juga ya. Karena bagi orang-orang kayak saya, kita selalu membanding-bandingin dong antara kemudian Islam dengan Kristen. Kenapa saya harus masuk Islam? Bagi saya ketika saya sudah membanding-bandingkan itu, saya dapat, oh ternyata apa yang saya pahami di dalam Katolik tidak semuanya berbeda. Walaupun tentu saja saya memilih Islam itu bukan hanya karena perbedaan-perbedaan itu, tapi jelas karena konsep tauhidnya. Tapi kita dikasih tahu nih, ini loh maksudnya. Nah, ada berapa banyak ustadz yang bisa hafal Quran dan mengkontekskan dengan apa yang dia coba untuk dakwahkan? Saya pikir nggak banyak sih. Dan kalau saya tuh merasa bersyukur ada orang kayak Ustadz Adi di pihak saya, serius. Dan bagi saya itu agak effort kalau ada orang kayak Ustadz Adi tapi bukan di pihak saya gitu maksudnya. Itu agak sedikit merepotkan sih. Tapi ya dia di pihak saya aja udah merepotkan, apalagi dia di pihak yang taruhlah ya, Ustadz Adi berdakwah di pihak yang salah. Aduh ya Allah. Itu saya pikir kayaknya kita harus punya PR banyak untuk belajar lagi gitu kan ya. Artinya kalau saya secara pribadi memandang bahwa itu adalah kelebihan Ustadz Adi, bukan kekurangan Ustadz Adi yang perlu saya komentari. Karena saya pikir ya, gimana ya, saya lebih banyak kekurangan sih yang harus saya pikirin daripada saya mikirin hal-hal yang tidak penting banget dan diviralkan kayak gitu. Itu jelas-jelas menurut saya nyari-nyari kesalahan. Dan kalau dengan orang-orang nyari kesalahan, saya nggak punya komen apapun. Dan saya cuma bisa berdoa pada orang-orang kayak gitu ya. Kalau mereka benar, mudah-mudahan mereka kalau mereka benar, mudah-mudahan Allah maafin Ustadz Adi dan saya yang punya pemikiran bahwa Ustadz Adi itu nggak salah. Dan kalau Ustaz tadi yang benar, ya mudah-mudahan mereka yang dimaafkan oleh Allah. Ya cuma itu aja sih sebagai seorang muslim yang punya pandangan terhadap saudaranya. Artinya, bagi orang-orang yang punya pandangan selain daripada Ustaz tadi, saya juga hargai banget. Nggak apa-apa. Serius deh teman-teman sekalian. Teman-teman nggak apa-apa komen di sini. Misalnya contoh, enggak, bagi saya Isa dan Yesus tetap berbeda. Nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat orang-orang muslimah? Orang-orang kita itu di muslim diajari, di Islam kita tuh diajari berbeda pendapat bukan berarti harus satu kafir, satu iman. Berbeda pendapat di dalam Islam tuh bukan berarti satu surga, satu neraka. Nggak apa-apa, antum nggak yakin juga. Antum setelah mendengarkan penjelasannya dan tetap antum yakin, nggak sama, beda pokoknya. Pokoknya beda. Ya nggak apa-apa. Antum tetap saudara saya. Ketemu tetap saya peluk, gitu kan ya. Cuma saya tackle aja, nggak gitu. Ketemu tetap saya peluk, tetap kemudian saya ucapkan salam, ketemu tetap saya kemudian happy gitu kan ya. Hanya saja menurut saya jangan sampai keyakinan kita itu kita gunakan untuk menjudging orang lain seolah-olah mereka yang berbeda dengan kita itu salah dan dosa maksiat. Konsekuensinya kita harus nerakain dia. Konsekuensinya kita harus nyesatin dia. Konsekuensinya kita harus menampilkan seolah-olah dia itu maksiat. Bro, nggak serta-merta sekali lagi ya. Kalau orang muslim itu berbeda, nggak serta-merta satu salah, satu benar. Nggak serta-merta satu surga, satu neraka. Nggak serta-merta satu murtad, satunya tetap beriman. Nggak gitu ceritanya. Coba deh belajar lagi. Artinya, kalau kita berbicara tentang balik lagi ya, mudah-mudahan teman-teman dengan semua ini bisa lebih dewasa. Dan saya yakin pada satu titik, yang kayak gini-gini, provokasi-provokasi yang kayak gini, atau apa ya, hal-hal yang kayak gini ini sudah akan bisa ditinggalkan sama kita ya. Berhentilah mensupport atau apa ya, semacam kayak aduh ngeramin orang-orang yang suka nyoretin wajah orang lain itu ya dengan X itu ya. Kalau saya ini nggak apa-apa sih, saya kan motivator bukan ulama. Cuman ya, kalau kayak Ustaz Adi sih, kalau saya ya, saya sih bersyukur sih. Dan saya berdoa, mudah-mudahan banyak keluar orang-orang kayak Ustaz Adi yang lain. Kenapa? Supaya saya bisa melanjutkan hobi saya dan keahlian saya, yaitu adalah bermalas-malasan. Serius, kalau ada orang banyak kayak Ustaz Adi, Ustaz Somad gitu kan ya, dan orang-orang pinter dalam berdakwah dan masih muda ya, kan saya kan bisa santai ya kan, saya kan bisa tidur-tiduran, bisa enak happy gitu kan ya, bisa nonton, bisa main game gitu kan ya, apalah terserah, yang penting saya nggak usah dakwah tiap hari karena sudah ada banyak yang bantu dakwah itu maksudnya. Jadi kan kita bisa malas-malesan gitu kan ya. Oke, itu ya teman-teman sekalian yang apa namanya yang kita coba untuk bahas dan mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa teman-teman dapatkan dari sini. Dan besok-besok nanti kita bahas yang lain ya, yang teman-teman bahas ya tentang masalah tadi ya kemarin kita ketemu dengan Guru Gembul, terus kita bahas dikit tentang ilmiah dan juga rasionalitas. Karena by the way itu balik lagi soalan istilah tuh. Karena ilmiah itu dari bahasa Arab kan, ilm itu dari bahasa Arab. Kecuali kalau kita mau menggunakan bahasa Inggris, scientific method misalnya, atau misalnya metode scientific misalnya. Ya itu bisa. Tapi ya kapan-kapan lah kita coba akan bahas lagi ya. Makasih banget buat teman-teman sekalian. Abaikan aja orang-orang yang aneh-aneh. Misalnya, ya teman-teman tahu ya, belajarlah dewasa di dalam agama. Salah satu kedewasaan di dalam agama itu kita tahu saatnya kapan untuk ngomong, kapan saatnya untuk diam. Menyikapi orang-orang yang aneh, menyikapi orang-orang yang stres, itu nggak selalu kita hina, harus selalu kita ajak debat dan segala macam. Ya nggak selalu sih. Ya udahlah, kita ini aja. Contoh nih, misalnya kalau ada yang aneh-aneh, ada komentar-komentar yang aneh, ya tinggal ini aja nih, tinggal hide user kan selesai, tinggal di block selesai. Karena kalau misalnya kita nanggepin, ya kita jadi ikut selevel dengan dia. Dan saya menolak selevel dengan orang-orang yang nggak mengikutin akalnya.
1: Kalau kita berbicara tentang agama, sebenarnya agama itu tidak terpisah satu sama lain. Sebenarnya agama, kalau kita bicara agama langit, agama samawi, maka agama langit itu diturunkan dari awal sampai dengan akhir itu dalam berada dalam satu garis, berada dalam satu ide. idenya adalah tauhid, idenya adalah hanya menyembah Allah yang satu, idenya adalah mengesakan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengesakan Allah, maka kita beribadah dengan penuh dengan keikhlasan kepada Tuhan yang satu itu. Itu adalah ide agama dari awal sampai dengan akhir, dari zamannya Nabi Adam sampai dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an sendiri itu disampaikan kepada kita ada 25 nabi dan rasul. Dan teman-teman sudah hafal kan ya, ada lagunya Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih gitu ya. Walaupun mungkin kalau di saya jadi enggak lagu ya. Jadi mungkin jadi apa speech gitu ya. Tapi teman-teman juga sudah tahu bahwa di antara nabi-nabi yang sangat banyak itu ada 25 nabi dan rasul yang kita hafalkan, yang kita imani. Jadi kalau seandainya kita dikatakan sebagai seorang muslim, apakah kita beriman pada Nabi Muhammad? Tentu saja. Apakah Anda juga beriman pada Nabi Isa? Tentu saja. Kita beriman pada Isa alaihi salam. Kita beriman pada Isa ibnu Maryam atau Isa apa namanya, Isa Al-Masih. Itu kita beriman kepada Isa Al-Masih. Sebagaimana kita beriman pada Musa. Sementara sebagaimana kita beriman pada Daud, beriman pada Sulaiman, beriman kepada ya semua nabi-nabi yang sudah kita ketahui di dalam Al-Qur'an itu ada 25. Di antara 25 nabi dan rasul ini pun kita mendapati ada nabi-nabi yang cukup khusus, nabi-nabi yang lebih daripada nabi-nabi yang lain, yaitu adalah nabi yang memiliki gelar ulul azmi. Nabi Ulul Azmi ini ada 5. Pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabi Musa, yang keempat adalah Nabi Isa, yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Isa ini sudah tidak asing lagi bagi orang-orang muslim, sudah tidak asing lagi di dalam Al-Qur'an, karena banyak sekali disebut di dalam Al-Qur'an. Wa isqala Isa bin Maryam misalnya gitu kan ya. Dan ketika berkata Isa ibnu Maryam ya Bani Israel kepada kaumnya, yaitu adalah Bani Israel, maka dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali kata-kata Isa ibnu Maryam di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali kata Musa, banyak sekali kata apa misalnya Sulaiman, Daud dan seterusnya. Artinya seorang muslim ketika dia beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya, yang dimaksud adalah beriman kepada rasul-rasul yang juga sudah datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita membedakan salah satu pun di antara mereka bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Nah, polemik pertama teman-teman sekalian, sering sekali ketika saya bilang bahwasanya dalam forum-forum Isa ibnu Maryam itu kalau misalnya di kita sekarang namanya Yesus Kristus, nah itu orang pada protes, oh beda, Isa dan Yesus itu orang yang berbeda. Nah ini perlu kita jelasin. Jadi gini ya teman-teman sekalian, pertama-tama teman-teman harus tahu bahwa yang namanya bahasa itu kadang-kadang ada yang sama artinya tapi pengucapannya berbeda. Misal kalau kita lihat ya, kalau bahasa Indonesia, sorry, kalau di Indonesia saja, bahasa Jawa sama bahasa Sunda itu kadang-kadang ucapannya beda tapi artinya tetap sama. Misal kalau di Jawa itu Joko, kalau di Sunda itu Jaka. Ya sama aja, tinggal O-nya diganti A. Tapi artinya tetap sama aja, nggak ada bedanya, cuma itu aja bedanya. Misalnya kalau misalnya ya apalagi misalnya dalam bahasa Sunda misalnya yang A biasanya jadi Ageng, nah itu dalam bahasa Sunda misalnya. Kalau dalam bahasa Jawa ya Agung gitu misalnya. Itu ya itu perbedaan-perbedaan pengucapan saja, tapi sebenarnya artinya tetap sama. Ada lagi misalnya bagi orang Melayu ada yang belakangnya E, ada yang belakangnya O gitu kan ya. Tapi itu sama aja. Nak kemana misalnya, itu kalau misalnya di daerah-daerah yang dekat-dekat Malaysia ya, Riau gitu misalnya, atau misalnya ya daerah-daerah yang itulah dekat-dekat sudah Malaysia. Nak kemana, kalau orang Palembang nak kemana, mau kemana kalau dalam bahasa Indonesia, ya itu artinya sama walaupun tulisannya berbeda dan cara bacanya juga berbeda. Nah ini pun yang terjadi pada bahasa-bahasa antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwasanya Yesus atau Isa itu adalah orang Bani Israel, keturunan Bani Israel. Bani Israel ini siapa lagi? Bani Israel adalah keturunannya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya anak 12, yang teman-teman tahu salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nah, anaknya Bani Ya'kub ini yang 12 disebut dengan Bani Israel, karena Israel adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada Nabi Ya'kub, yaitu adalah kekasihnya Allah. Israel artinya kekasih Allah. Bani Israel artinya anak-anaknya kekasih Allah. Siapa kekasih Allahnya? Ya'kub alaihis salam. Maka anak-anaknya disebut dengan Bani Israel. Misalnya kalau kayak saya, Felixiao. Felixiao nanti bergelar apa misalnya? Gelarku apa misalnya? Si ganteng misalnya, taruh lah misalnya ya. Berarti anak-anakku nanti disebut keluarganya si ganteng, misal kayak gitu-gitu ya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang Bani Israel, Bani Israel ini dulu adalah orang-orang Semit atau keturunan Sem bin Nuh. Maka bahasa-bahasa Semit ini ada beberapa. Para ilmuwan menduga keras bahwasanya di zaman Yesus atau di zaman Isa masih hidup, mereka berbahasa minimal dua. Yang pertama adalah bahasa Aramaik, yang kedua adalah bahasa Ibrani atau bahasa ya Hebrew kalau di bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Hebrew, Yesus itu disebutnya sebagai Isa atau Yesua. Jadi ada, kalau misalnya di dalam Katolik pernah dulu saya diajarkan Yesus itu bahasa Ibraninya adalah Yesua, Yesua, jadi Yesua itu ya bahasa Ibrani ya. Kalau dalam bahasa Aramaik, bahasa Aram itu bacanya Isu, jadi sama ya. Ada I, ada S gitu kan ya. Ada sin, ada belakangnya ada ya antara alif, antara kemudian di situ pokoknya fonemnya ya itu aja. Jadi Yesua dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram Isu gitu kan ya, dan dalam bahasa Arab Isa. Nah, jadi sama ya, karena tiga ini Aramaik, lalu kemudian Ibrani atau Hebrew dan bahasa Arab itu satu rumpun, kayak kita sama Malaysia itu adalah satu rumpun, jadi ucapannya tuh hampir sama. Loh kok bisa jadi Yesus? Itu datang dari mana Yesus? Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Dulu pengikut Yesus yang pertama-tama itu adalah orang-orang, termasuk orang-orang Yunani. Dan orang-orang Yunani ini punya fonem yang berbeda lagi. Maka ketika mereka mengikuti Yesus, lalu kemudian mereka itu nulis tentang perkataan-perkataan Yesus, makanya Alkitab yang tertua itu dalam bahasa Yunani, bukan bahasa aslinya Yesus, yaitu Aramaik atau Ibrani. Maka mereka menyebut Yesus itu adalah Yesus. Yesus gitu kan ya. Nah, I-E-S-U-S, Yesus ya, dalam penyebutan fonem mereka, lidah mereka jadinya Yesus. Dalam bahasa Inggris jadinya Jesus gitu maksudnya. Jadi Jesus itu udah kita bahas ya berarti ya. Ini cuma perbedaan fonem aja, perbedaan pengucapan aja. Dalam bahasa Ibrani sekali lagi Yesua, dalam bahasa Aram itu adalah Isu atau Isa atau Iso gitu kan ya. Lalu kemudian dalam bahasa Arab Isa, dalam bahasa Yunani Yesus gitu kan ya. Nah, dalam bahasa Inggris Jesus. Nah, jadi itu ya. Jadi bedanya itu aja. Orangnya apa? Yang dibicarain ya orangnya itu aja. Yang dibicarain adalah orang yang sama, yaitu adalah Isa ibnu Maryam. Nah, mengenai kemudian Kristus, boleh nggak kita mengatakan Yesus Kristus? Atau misalnya Felixio mengatakan, saya beriman pada Yesus Kristus. Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena Kristos itu berasal dari bahasa Yunani. Kristos berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya adalah yang diurapi. Atau orang-orang yang diurapi. Yang ya, diurap itu apa ya? Diurapi itu kayak yang... bahasa Inggrisnya the anointed one, jadi yang diurapi gitu kan ya, itu adalah Kristos. Makanya kalau teman-teman pergi ke gereja ya jangan ya maksudnya kalau teman-teman search di Google di gereja biasanya ada lambang di situ PX gitu kan ya. Nanti coba teman-teman search ada lambang P terus ada X di belakangnya, sebenarnya bukan PX tapi bacanya adalah XP. Nah, jadi XP itu kalau XP bacanya dalam bahasa Yunani, X itu bacanya chi, P itu bacanya ro. Jadi kalau XP, chi ro bacanya adalah Christ. Artinya adalah Jesus Christ dalam bahasa Inggris artinya adalah Yesus yang diurapi. gitu kan ya. Dalam bahasa Yunani itu adalah Jesus Christ atau Yesus Christ, gitu kan ya. Itu adalah bahasa Yunani. Bagaimana dengan bahasa Ibrani? Nah, coba ya, dalam bahasa Ibrani, kalau bahasa Ibraninya Yesus itu kan Yesua. Lalu kemudian Kristos yang diurapi dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya Yesus dulu, Ibrani dan Aramaik, Ibraninya bahasanya adalah apa? Bahasanya Al-Masih. Dan Al-Masiyah. Al-Masiyah. Jadi Yesua Al-Masiyah. Itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Aram itu juga artinya sama, Masih, gitu kan ya. Jadi Al-Masih. Jadi Isu Al-Masih. Nah, itu sama dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Nah, sama ya, jadi ya, jadi artinya ya kita berbicara tentang orang yang sama, cuma bahasanya berbeda aja. Makanya kalau orang-orang Barat menyebut Jesus Christ itu diambil dari bahasa Yunani, kalau kita menyebutnya Isa Al-Masih, yaitu diambil dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yesua Al-Masiyah, gitu kan ya. Atau misalnya dalam bahasa Arab, Isu Al-Masih, sama. Artinya ya, itu adalah satu rumpun, beda-beda pengucapan aja, tapi kita berbicara tentang orang yang sama. Maka Moses dan Musa adalah sama. Maka Aaron dan Harun adalah sama. Maka Zekhri dan Zakaria itu sama. Maka John dan Yahya itu sama. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu John Wick gitu kan ya, itu kalau misalnya di dalam bahasa Arab itu Yahya Wick gitu kan ya. Jadi kira-kira gitulah. Itu bedanya cuma itu aja, cuma pengucapan aja. Sama kayak misalnya Muhammad di kita. Misalnya di Indonesia Muhammad enggak pakai double M, Muhammad itu adalah arti daripada Muhammad dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Malaysia jadinya Ma gitu kan ya, atau Mama. Dalam bahasa Turki jadinya Mehmet. Ya itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena ia berasal daripada kata yang sama, cuma perbedaan cara pengucapan. Karena orang Cina tentunya lidahnya beda dengan orang-orang Jawa. Orang Jawa bedanya dengan lidah, lidahnya beda dengan orang-orang Eropa. Tapi intinya adalah kita berbicara tentang orang yang sama. Maka kita bicara tentang Ibrahim dalam bahasa Arab, yang di sana berbicara tentang Abraham. Kita berbicara tentang Maryam, di sana berbicara tentang Mary, gitu kan ya. Kita bicara tentang Yusuf, di sana bicara tentang Joseph. Ya sama, intinya adalah orang-orangnya sama. Kalau begitu bagian yang mana yang gak boleh? Bagian yang tidak boleh di dalam Islam, karena Islam itu sebenarnya sama dengan agama-agama yang sebelumnya, agama-agama Samawi, maka ketika kita berbicara tentang orang tadi, orangnya sama. Yang gak sama apa? Yang gak sama tauhid. Kan sudah kita sampaikan bahwa ketika agama yang lain, misalnya ketika agama Nasrani misalnya, dalam perjalanan waktunya, mereka akhirnya mengenal konsep Tritunggal Maha Kudus. Mereka mengenal konsep bahwa Tuhan itu adalah tiga bentuk yang ada dalam satu kesatuan. Satu kesatuan tapi ada dalam tiga kepribadian, tiga bentuk. Tritunggal Maha Kudus, bahwasanya Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Itu kan ya. Artinya ya itu akhirnya yang diyakini. Tapi sebenarnya semua sama. Yang akhirnya dibantah oleh Islam adalah tadi, bahwasanya lam yalid wa lam yulad, bahwasanya Allah itu, Tuhan itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu aja konsep yang berbeda. Maka konsep yang lain tetap sama. Maka apa yang kita nggak boleh? Yang kita nggak boleh contohnya misalnya, contoh ya, ini tahun berapa? Tahun 2023 Masehi. Boleh nggak kita menyebut 2023 Masehi? Boleh. Karena 2023 Masehi itu artinya adalah 2023 tahun berlalu semenjak lahirnya Yesus atau Isa Al-Masih. Makanya dikatakan tahun Masehi. Masehi itu adalah artinya tahun di mana Yesus itu lahir, Masiah. Gitu kan ya? Makanya kalau kita bicara tentang 2023 M Masehi, enggak ada masalah kita ambil. Kenapa? Itu cuma penanggalan aja. Yang enggak boleh ketika Antum tulis 2023 AD, nah, itu enggak boleh. Kenapa nggak boleh tulis 2023 AD? Karena kalau misalnya kita cari singkatan daripada AD, AD itu berasal daripada singkatan Anno Domini. Artinya adalah tahun Tuhan kita. Nah itu kita nggak pakai, Anno Domini, nah, itu kita nggak pakai. Kenapa? Karena kalau kita sebut 2023 AD, berarti seolah-olah kita mengatakan 2023 tahun berlalu semenjak tahun dilahirkannya Tuhan kita. Sementara kita tidak menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwasanya Isa adalah Tuhan. Nah, itu perbedaannya. Tapi yang lain nggak ada masalah, pakai Masehi nggak masalah. Kalau pakai BC gimana? Pakai Before Christ, nggak ada masalah. Sudah kita katakan, kata-kata Yesus aman, kata-kata Christ aman. Ini orang yang sama, kita sebut Yesus Kristus, bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita pakai penanggalan, ya mendingan kita pakai Masehi dan sebelum Masehi, itu boleh dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ya pakainya AC dan DC, After Christ sama Before Christ, itu nggak ada masalah. Tapi tidak memakai AD atau Anno Domini atau tahun Tuhan kita. Nah, ini perbedaannya. Jadi perbedaan di dalam Islam dan perbedaan di antara dengan agama yang lain adalah bahwasanya kita tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan, tapi bahwasanya Yesus itu adalah nabi, bahwasanya dia itu adalah kekasihnya Allah, bahwasanya dia itu bahwasanya ruhnya itu ditiupkan langsung oleh Allah melalui kemudian perawan Maria. Kita beriman pada itu. Bahkan di dalam Al-Quran, informasi-informasi itu lebih banyak lagi yang ada di dalam Al-Quran yang tidak mungkin, yang mungkin tidak ada di dalam Alkitab. Suatu waktu saya pernah ditanya sama bapak saya, "Li, kenapa kamu gak ngucapin selamat Natal?" Saya bilang dengan mohon maaf, dengan sangat hormat, saya bilang sama bapak saya bukannya tidak meyakini Yesus. Saya sangat meyakini Yesus tentunya. Tapi ketika saya meyakini Yesus, dia bukan sebagai Tuhan, tapi dia hanyalah seorang nabi. Maka yang saya yakini adalah bahwasanya saya tidak mengucapkan selamat Natal karena saya tidak mau mengucapkan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagaimana yang mereka yakini. Tapi di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang Yesus. Lalu kemudian saya baca misalnya salah satu kisah tentang Yesus di dalam surat Maryam, bahwasanya Yesus itu berbicara dari kecil, berbicara semenjak bayi. Nah, ini kan tidak disampaikan di dalam Alkitab. Nah, maka ini ada keterangannya di dalam Al-Quran, bahwasanya Yesus itu menghidupkan burung dan seterusnya. Ini juga adalah beberapa informasi di dalam Al-Quran. Dan saking kemudian saya merasa sangat relate dulu, soalnya saya beragama Katolik, lalu kemudian saya menjadi seorang Muslim, saya sangat relate dengan Yesus. Ya, saya berusaha untuk memahami kisah-kisah Yesus di dalam Al-Quran. Dan menjadi seorang Muslim itu menjadi orang yang bisa mengimani Nabi Muhammad dan mengimani Yesus sekaligus. Enak kan? Jadi kita tidak merasa bahwa Yesus itu bukan nabi, bukan orang penting, tetap sama. Bedanya adalah ya udah, itu bukan Tuhan aja, cuma sekedar itu aja. Tapi selainnya kita benar-benar respect dengan apapun yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita yang ada di Nasrani. Yang kedua, teman-teman sekalian, bedanya apa? Bedanya adalah orang-orang Nasrani atau Katolik atau Kristen itu meyakini bahwasanya Yesus mati di kayu salib. Sedangkan orang-orang Muslim tidak. Orang-orang Muslim itu meyakini bahwa Yesus itu sampai sekarang masih hidup dan nanti akan datang lagi. Nah, kalau ini sama nih, bahwasanya Yesus akan datang lagi, bahwasanya Yesus nanti akan menjadi hakim. Nah, itu kita juga meyakini juga. Kenapa? Karena ya itu yang diinformasikan kepada kita. Bedanya adalah kita nggak meyakini dia mati di kayu salib. Makanya Allah sampaikan, wama qataluhu wama salabuhu walakinna syubbiha lahu. Sesungguhnya mereka itu tidak pernah membunuh Yesus, tidak pernah juga menyalibnya, akan tetapi kami serupakan sama seperti dia, untuk kemudian kalian itu akhirnya merasa tertipu. Nah, itu adalah artinya perbedaan juga di dalam Islam. Tapi kita balik lagi, kita cuma tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang lainnya ya sama, kita juga punya rasa respect. Bahkan tidak boleh bagi seorang Muslim untuk menghina Yesus, tidak boleh menghina Isa, karena dia adalah bagian daripada Nabi. Orangnya sama, Isa Al-Masih dengan Yesus. Bahkan kita harus berlomba-lomba untuk membela kehormatannya. Ketika misalnya ada orang-orang yang merendahkan, ada orang-orang yang tidak pantas berbicara tentang beliau. Nah, jadi ini adalah bagian daripada update kita tentang ya apa sih yang menjadi perbedaan dan apa yang menjadi kesamaan. Dan teman-teman sekalian, ketika saya coba untuk belajar, karena saya sering pergi ke Turki, dan di Turki jadi gini, awal-awal kekristenan itu kan tersebarnya kan di daerah Turki yang sekarang. Maka saya banyak pergi ke İznik, pergi kemudian ke daerah İzmir, pergi kemudian daerah beberapa Antakya dan seterusnya. Nah, di situ akhirnya saya mendapatkan bahwa ya agama Katolik di awal-awal itu sama kayak agama Islam sekarang, dipersekusi, dibully gitu kan ya, diolok-olok, sampai kemudian ada beberapa tempat yang menjadi saksi bahwasanya mereka tuh sering dipersekusi, mereka tuh sering tidak disukai oleh pemerintahan pada zamannya karena mereka membicarakan tentang kebenaran. Bahkan dalam beberapa acara yang saya tonton juga di Historical Channel itu disampaikan bahwa Yesus itu dulu membawa satu ajaran yang disebut oleh pengikut-pengikutnya dalam bahasa Inggris sebagai the way, sebagai jalan. Nah, lalu jalan itu apa? Saya langsung ingat bahwasanya Isa itu pernah berkata, "Dzalika Isa ibn Maryam qala al-haqqi lagi, qala al-haqqi ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayyattakhidha min walad subhanaka idza qada amra fa inna ma yaqulu kun fayakun." Nah, jadi Isa itu pernah berkata bahwasanya ya menegaskan tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya dia tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Dan apa kata dia? Hadza siratum mustaqim. Bahwasanya dia menyatakan bahwa inilah jalan yang lurus. Mungkin itulah yang dipahami oleh pengikutnya, yang akhirnya dipelajari oleh pendeta-pendeta, yang dikatakan ajarannya disebut dengan the way, sebuah jalan. Jadi artinya Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus, hadza siratum mustaqim. Dan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Maryam, bahwasanya ketika Yesus itu mengajarkan sesuatu, ketika dia bahkan berbicara dalam keadaan masih bayi, yang dia katakan adalah hadza siratum mustaqim. Jadi bahwasanya tidak pantas Allah itu diperanakan, bahwasanya Allah itu tidak pantas untuk diserupakan, maka dia katakan ikutilah aku, ini adalah jalan yang lurus. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi ya udah, kalau kita sudah tahu apakah kemudian Yesus itu adalah nabi, jelas bagi kita Yesus adalah nabi. Walaupun saudara-saudara kita misalnya dari Nasrani, mereka tetap meyakini itu adalah Tuhan. Gitu kan ya. Tapi ya nanti kita bisa bahaslah dari mana dan kapan Yesus itu jadi pribadi yang salah satu di antara pribadi yang tiga, Tuhan yang tiga itu. Nanti insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Sehingga pada hari ini kita cukup untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah orang yang sama. Setidaknya itu yang selama ini sudah saya pelajari. Sedangkan kalau kita membahas tentang yang lain ya mungkin kita akan bahas di waktu-waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Yang jelas teman-teman sekalian, semakin kita mengetahui tentang kebaikan, semakin kita mendalami tentang agama, seharusnya kita lebih punya sebuah rasa toleransi yang lebih besar. Makanya menarik ketika ada orang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama intoleran. Justru sebaliknya, Islam itu justru sangat toleran sekali. Makanya tuduhan-tuduhan itu sangat tidak berdasar. Karena orang-orang Muslim itu ya santuy banget. Ketika dia melihat sesuatu yang mungkin bagi dia tidak dia yakini, ya dia tidak lantas harus langsung untuk protes. Karena biasanya orang Muslim itu akan mencari dulu yang sama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberitahu kepada kita bahwasanya teman terbaik Anda daripada agama-agama langit yang lain adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani ini pada dasarnya mereka tuh baik. Mereka tuh pada dasarnya itu mau untuk kebenaran. Mereka tuh mau untuk menjalani kebenaran. Cuman sayangnya bagi pandangan kita sekali lagi mereka tidak tahu. Tapi mereka sudah punya dasar yang baik. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kata Rasulullah akan jadi musuh yang sangat keras memerangi kalian. Kenapa? Karena kalau orang Yahudi mereka dasarnya itu nggak baik. Jadi dasarnya itu memang ngajak berantem. Jadi mereka tuh tahu tapi nggak mau. Itu kalau orang Yahudi. Tapi kalau orang Nasrani mereka tuh mau tapi tidak tahu. Itu adalah dalam pandangan kita tentu saja. Ya apapun pandangan-pandangan kita, itu tidak membuat kita, tidak menghalangi kita untuk berbuat baik pada saudara-saudara kita. Karena agama ini, agama Islam itu sama seperti agama lain. Kalau misalnya agama Nasrani mengatakan bahwa mereka adalah agama cinta kasih, kita pun juga sama. Karena nggak ada agama satupun yang tidak berdasarkan cinta kasih. Maka ya sama, ketika kita melihat ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, ada orang-orang yang mungkin tidak sama pendapatnya dengan kita, yang kita kedepankan adalah rasa cinta kasih. Karena kalau seandainya kita tidak mengasihi, kita tidak mencintai orang, lah bagaimana kita mau untuk mengajak dia kepada kebaikan, untuk mengajak dia kepada kebenaran, atau bagaimana mungkin dia mau untuk diajak kepada kebaikan, untuk diajak pada kebenaran. Nah, ini adalah yang perlu kita sampaikan. Adapun kalau seandainya kita melihat ada orang-orang misalnya beragama lain, atau ada orang-orang yang beragama Islam lalu kemudian berkata-kata yang buruk, berkata-kata kasar, tidak seharusnya, ya kalau dia beragama Islam, kita tinggal memperingatkan saja, kita tinggal memberikan nasihat saja, bahwasanya Islam tidak pernah mendakwakan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor. Dan kalau itu adalah agama yang lain, ya kita nggak, mungkin kita nggak bisa menasihati, tapi akhirnya kita bisa untuk membiarkan, kita bisa untuk tidak menanggapinya. Nah, jadi ini adalah teman-teman sekalian, informasi buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekarang juga sudah tahu bahwasanya Isa itu adalah bagian yang sama atau orang yang sama dengan Yesus. Mengucapkan kata Yesus tidak menjadi masalah karena itu adalah orang yang sama. Sama kayak ada orang tadi namanya Michael, kalau dalam Islam ya namanya Mikail. Dengan ya ada orang misalnya namanya apa lagi? Saya namanya ponakan saya namanya Eleanor. Awas, luar biasa. Kalau dalam bahasa apa Pak Ilyanur itu kan ya, sama. Jadi artinya ya itu adalah orang-orang yang sama, cuma bahasa pengucapannya.
2: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat. Dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit. Kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Jangan bersedih ketika kau dimustahkan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hati. dini karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Pada saat itu mentalmu sudah kuat-kuat, layaklah engkau berada tempat yang terpuji.
6: Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Ibu protes? Protes enggak? Kalau ibu protes, cari penceramah yang lain. Yang paling banyak dosa istri kepada suami. Yang AA tahu, suami kepada istri mah tidak punya dosa. Suami kepada istri tidak punya dosa, tapi namanya zolim. Namanya apa? Jadi manusia paling zolim siapa? Manusia paling zolim itu Fir'aun. Kenapa ibu bilang suami?
7: Alhamdulillah, yang kami hormati ibu kami, bunda kami, bunda Ana, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, mudah-mudahan beliau selalu sehat badannya, dan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah jaga dalam kebaikannya. Yang kami hormati seluruh keluarga besar, anak, cucu, mantunya bunda Ana, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan keluarga besar ini Allah jaga dalam kebaikan. Adik, kakak, akur dan rukun, karena akhirnya sangat percaya ayahanda Budiono di alam sana akan sangat sedih kalau meninggalkan keluarga yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Tapi ayahanda Budiono akan bahagia, akan senang di alam kuburnya kalau semua anak-anaknya rukun, akur, saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua anak, cucu, keturunan bunda Ana dan ayahanda Budiono Allah jaga dalam kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati kakak kami, abang kami, Ustadz Haji Asep Kholis Nur Jamil. Kemarin saya cerita di acara Menata Hati, tidak akan mungkin ada Ustadz Hilman yang ceramahnya hari ini seperti ini kalau tidak ada kakak saya Ustadz Asep Kholis. Tepuk tangan buat Ustadz Asep. Jadi mohon maaf kalau ibu lihat AA ceramah di TV, gurunya siapa? Ustadz Asep. Setuju? Kalau hari ini mungkin semua orang bilang ceramahnya bagus, ini gak ada apa-apanya. Lebih bagus Ustadz Asep karena guru saya adalah Ustadz Asep. Cuman satu bedanya, mungkin ini lebih beruntung sehingga masuk TV. Ya ini memang agak kurang beruntung, mungkin perbedaan casing, kira-kira begitu. Yang ini terawat, yang ini, yang ini lebih terawat. Jadi mohon maaf ya, di luar sana Ustadz, siapa guru ceramahnya, siapa guru retorikanya, jauh sebelum saya ceramah seperti ini, ada seorang kakak, ada seorang guru, teladan untuk kita semua, penyemangat untuk saya pribadi. Beliau adalah Ustadz Asep Kholis Nur Jamil. Tepuk tangan untuk Ustadz Asep. Dan jamaah Al-Karim beruntung, Ustadz Asep tinggal di Lampung. Kalau beliau tinggal di Jakarta, enggak akan ada Al-Karim. Betul? Jadi beruntung, Ahilman nitip, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena mutiara berlian seperti ini sulit kita dapatkan. Betul? Bunda Ana, Bang Awang, semua keluarga, sami'na wa atona sama Ustadz Asep. Susah nyari Ustadz yang seperti ini, susah cari kiai yang seperti ini, susah orang yang ikhlas seperti kakak kami Ustadz Asep Kholis Nur Jamil. Tepuk tangan untuk Ustadz Asep yang luar biasa. Kita aminkan mudah-mudahan Ustadz Asep panjang umurnya. Mudah-mudahan Ustadz Asep sehat selalu badannya. Dan insya Allah istiqomah sampai husnul khatimah membesarkan pondok pesantren Al-Karim Rashid Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu semua yang hadir hari ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang tinggi tadi sebut saya gelar, yang rendah tadi sebut saya nama. Insya Allah semua dalam rahmat dan berkah dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ceramah saya mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, enggak bosan, enggak capek. Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya ya. Saya ini lihat jamaatnya agak-agak puyeng nih wajahnya. Ini dari wajahnya yang hadir mirip semua. Ini kelihatannya ada tiga nih kemiripannya. Jangan tersinggung ya. Satu, lihat ini yang hadir wajahnya mirip. Wajah banyak masalah kelihatannya. Betul apa betul? Jangan tersinggung disebut banyak masalah. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Makanya kalau ada yang curhat sama saya, gimana biar hidup gak ada masalah? Gampang. Gak usah hidup. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Saya sangat memahami setelah diizinkan Allah punya program kajian hati di Trans TV, dan sekarang diizinkan ada program menata hati, saya menyimpulkan tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja. Setuju? Ini yang hadir dari ujung ke ujung pasti punya masalah. Setuju? Ada yang diuji dengan pasangannya, ada? Yang mana orangnya itu? Ada yang mohon maaf pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada? Di sini ada. Yang mana orang? Mulai ini, udah mulai curhat ini kelihatannya nih. Pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama iparnya. Ada? Sampai ada film ipar adalah? Tahu ibu-ibu di sini. Pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama anak-anaknya. Ada? Semua keluarga.

saya mah baik, iya. Eh, diuji sama bestinya. Ada teman yang suka gosipin kita, ada. Yang suka gibahin kita, yang suka julid, yang suka minjem duit, yang mana orangnya itu? Ada nggak orang yang waktu minjemnya butuh pasti tagihnya sulit? Ada. Ada. Ada nggak orang yang izin punya hutang tapi statusnya jalan-jalan terus? Ada. Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Agak kesel itu kalau ada yang begitu tuh. Hidup ini gak bisa lepas dari ujian, dari masalah, betul? Maka mohon maaf kalau kata Ahilman, masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Status hari Selasa. Masalah masa mengenal Allah. Jadi mohon maaf, yang pertama Aa lihat ini wajahnya, wajah banyak apa? Mudah-mudahan yang punya masalah dikuatkan hatinya sama Allah. Yang kedua, jangan tersinggung. Ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatannya wajah banyak dosa. Setuju? Tidak ada manusia yang tidak punya dosa kecuali yang dimaksum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah semua wajahnya sama banyak dosa. Satu yang membedakan kita, apa? Allah tutupi dosa-dosa kita. Betul? Sok jujur. Kalau bicara dosa di rumah tangga suami dengan istri, yang paling banyak dosa mohon maaf, kira-kira siapa? Suami. Sebentar. Yang paling banyak dosa kira-kira suami ke istri apa istri ke suami? Sebentar. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Ulangi pertanyaannya. Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Udah mah banyak dosa, nuduh orang lain lagi. Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Ibu, bapak, jangan marah, terutama ibu-ibu. Yang Aa tahu yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Tenang Pak, aku bersamamu Pak, tenang. Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Ibu protes? Protes enggak? Kalau ibu protes, cari penceramah yang lain. Yang paling banyak dosa istri kepada suami. Yang Aa tahu suami kepada istri mah tidak punya dosa. Suami kepada istri tidak punya dosa, tapi namanya zolim. Namanya apa? Jadi manusia paling zolim siapa? Manusia paling zolim itu Fir'aun. Kenapa ibu bilang suami? Ibu bapak nanya, Aa, kenapa Fir'aun jadi manusia paling zolim? Dua salahnya. Satu, membangkang kepada Allah. Dua, menyakiti manusia. Kalau suami punya salah, zolim. Kalau istri punya salah, dosa. Kalau dosa urusannya hanya sama Allah, tapi kalau zolim urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama. Maka mohon maaf, hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Status hari Rabu besok gitu. Izin mohon maaf, tapi sebaliknya, ibu sayang, ibu tidak akan mungkin mencium wanginya surga kalau tidak mendapatkan ridho.

a mí. Ahilman, semua punya dosa. Iya, maka Ahilman doakan hari ini yang punya dosa Allah ampuni dosa-dosanya. Yang punya salah Allah maafkan kesalahannya. Dan yang ketiga, mohon maaf. Ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ulangi ya, satu wajahnya mirip banyak apa? Masalah. Dua banyak apa? Dosa. Dan yang ketiga, ini yang hadir wajahnya mirip. Kelihatannya wajah camat semua. Apa itu camat? Haul, tujuan yang pertama adalah zikrul maut, mengingatkan kematian. Setuju? Ini wajah akan mati semua. Jangan tersinggung. Cuman AA gak tahu aja waktunya ya. Bisa jadi bapak ibu duluan, AA belakangan, atau dibalik AA-nya belakangan, bapak ibunya AA. AA mah masih muda, A, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Bahkan izin ya, survei membuktikan yang masih muda itu matinya lebih punya besar potensinya. AA belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang trek-trekan motor mati biasanya orang tua atau anak muda. AA belum pernah dengar ada seorang kakek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin neneknya. Enggak ada. Yang matinya begitu orang tua atau anak muda? Maka izin, orang tua mah belum tentu matinya belakangan. Boleh jadi orang tua matinya bolak-balik jadinya ya. Kullu nafsil dha'ikatul maut, yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan waktu mati. Setuju? Kenapa hari ini kita datang ke sini? Zikrul maut, mengingat kematian. 4 tahun lalu almarhum ayahanda kami, ayahanda Bapak Haji Budiono, wafat meninggalkan kita. Boleh jadi besok, lusa, bulan depan, tahun ini, tahun depan, mungkin giliran kita yang akan kembali juga kepada Allah. Maka kalau kita semua tahu akan wafat, kenapa harus sibuk dengan dunia yang sementara ini? Mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Setuju? Pada akhirnya semua yang kita gelisahkan hari ini pergi meninggalkan kita. Harta pantang-panting, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, berangkat pagi pulang. Apa gak punya rumah gak pulang-pulang itu? Apa yang kita pertaruhkan ternyata pergi meninggalkan kita, betul? Keluarga yang kita cintai, anak, pasangan pergi meninggalkan kita. Tapi ada satu yang akan ikut bersama kita. Apa itu? Amal kebaikan kita. Maka izin, orang yang paling cerdas bukan hanya ingat mati, tapi orang yang paling cerdas menyiapkan bekal untuk mati. Dan mohon maaf, hari ini Ahilman harus bilang, tidak ada yang paling cerdas di antara kita di sini kecuali almarhum ayahanda kami Bapak Haji Budiono bin Joni Effendi. Kenapa Ustaz? Beliau sangat cerdas. Beliau menyiapkan amal terbaik sebelum beliau kembali. Beliau menyiapkan semuanya untuk beliau kembali.
Luar biasa, Allah menyiapkan skenario waktu terbaik. Beliau kembali setelah diizinkan bersama dengan Ustadz Asep menyelesaikan majlis Al-Karim di Sukarame, di Korpri. Kemudian tidak lama beliau selesaikan peletakan batu pertama pondok pesantren yang hari ini kita tempati. Masya Allah. Boleh jadi mungkin kita menangis hari ini mengingat kebaikan beliau, tapi sungguh di alam kubur beliau tersenyum tertawa bahagia karena amal beliau sudah menjadi pesantren yang luar biasa seperti ini. Maka yang paling mahal bukan apa yang ditinggalkannya, tapi yang paling mahal setelah almarhum pergi meninggalkan kita, mau dibawa kemana pesantren kita? Betul? Mau dibawa kemana? Mau seperti apa? Ini yang paling penting. Maka kita bersyukur Bunda Ana masih sehat. Kita bersyukur Bunda Ana masih ada umur, masih mendampingi, melanjutkan, membersamai. Tinggal pertanyaannya, apakah kebaikan Ayahanda Budiono, kebaikan Bunda Ana akan dilanjutkan lagi atau tidak dengan anak cucu keturunannya? Lanjut atau tidak? Kok ini wajahnya mengkhawatirkan begini kelihatannya? Ini pertanyaannya. Maka mohon maaf, apa tadi Ustadz Asep sampaikan, ini pesantren memang wasilahnya Ayahanda Budiono dan Bunda Ana, tapi hakikatnya pesantren ini untuk kita, dari kita, oleh kita. Betul? Manusia bisa meninggalkan kita dan pasti akan meninggalkan kita. Jangankan Ayahanda Budiono, jangankan Bunda Ana, bahkan Ustadz Asep pun bisa jadi pergi meninggalkan kita. Betul? Tapi yang pasti ada satu zat yang tak akan pernah pergi meninggalkan kita. Siapa itu? Allah. Maka tujuan haul yang kedua adalah zikrullah, ingat Allah. Satu, zikrul maut tujuannya. Dua, zikrullah, ingat sama Allah. Semua yang kita lakukan gak akan punya arti apa-apa kalau gak ada Allahnya di hati kita. Setuju? Apapun yang kita pertaruhkan gak jadi apa-apa kalau gak ada Allahnya. Maka mohon maaf, kadang selama ini kita sibuk mendandani casing tapi lupa mengisi hati. Padahal sesungguhnya yang akan kembali kepada Allah apa? Hati. Dan izin mohon maaf, testimoni paling ikhlas, paling jujur yang boleh saya sampaikan, salah satu kebaikan almarhum ayahanda kami Bapak Haji Budiono, rasa-rasanya beliau adalah sosok yang paling ikhlas di hidupnya. Beliau begitu lembut tutur katanya. Beliau tegas dalam kebenaran dan kebaikannya. Beliau sependek kami bersama dengan beliau, tidak pernah luput dari wajahnya senyuman manis yang terpancar ketika bertemu dengan kami. Bahkan kalau beliau berjumpa dengan saya, selalu beliau tersenyum, kemudian memeluk badan saya, meneteskan air mata. Apa pesan beliau? Ustadz Hilman, nitip pesantren ini. Ustadz Asep, jaga pesantren ini. Tidak ada kalimat lain kecuali jaga pesantren ini. Maka hari ini saya bela-belain untuk hadir di tempat ini. Salah satu alasannya karena teringat kebaikan beliau yang sangat luar biasa. Dan saya percaya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang saat dia lahir dianya menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia wafat dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis.
Kenapa Ustaz? Karena saking baiknya orang ini, saking baiknya, maka Allah mengabadikan semua kebaikannya dengan kebaikan yang dilanjutkannya. Hari ini kita berada di pesantren ini. Untuk apa pesantren ini dibangun? Satu, biar kita ingat siapa? Allah. Bukan ingat siapa-siapa, ingat Allah. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, lagi-lagi Allah, semuanya Allah. Maka Ustadz Asep mohon nitip baik-baik, di pesantren ini hadirkan Allahnya, bukan kitanya, bukan manusianya. Hadirkan Allah. Kalau Allahnya udah hadir, mau minta apa sama Allah? Cuman masalahnya, selama ini kita lebih sibuk dengan dunianya, lupa dengan Allahnya. Ayo jawab Bapak Ibu, tolong jujur. Ibu kalau ada masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Kelihatan dari wajahnya ini. Kalau ada masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Masalahnya. Sok jawab lagi. Kalau ibu disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Bapak kesel sama istri, yang diingat Allahnya atau istri barunya? Istrinya kan. Capek. Ujungnya hidup ini hampa. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Ayo ulangi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin. Ulangi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Ya Allah, jadi orang temeni asap paling mengeluh, masalahnya banyak. Sok jujur, ibu-ibu lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Jangan bohong. Aa juga tahu. Pak, jawab pak, istri bapak lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Jangan takut, Pak. Jawab aja, kan ada AA di sini, aman. Istri bapak lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Yang ditanya bapak-bapak. Ulangi, Pak. Istri bapak lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Jawab, Pak. Istri bapak lebih banyak berterima kasih atau menuntut? Dengerin bu, jawab pak, istri bapak lebih banyak senyum apa cemberut? Mana Allahnya bu? Halo, ada nggak ini orangnya? Mana? Kesel, lupa sama Allahnya. Ayo jawab ibu yang jujur, suami ibu lebih banyak lembutnya atau marahnya? Jawab lebih jujur, suami ibu lebih banyak ngasihnya atau pelitnya? Lebih jujur ya bu ya, lebih jujur ya, lebih jujur ya. Suami ibu kira-kira lebih betah di rumah apa di luar? Pak, pak, halo jawab pak, pak, lihat wajah istri bapak, wajah-wajah mengkhawatirkan semua. Bapak teh gimana mau masuk surga kurang syukur dengan istri yang baik seperti ini? Betul gak? Bapak bersyukur pak, masih mending ada yang mau sama bapak. Untung mereka belum sadar pak punya suami seperti bapak.
Coba ibu, suami ibu dengan AA sama atau beda? Sebentar, ini lebih jujur ya. Suami ibu dengan AA sama atau beda? Lebih cakep suami ibu atau AA? Kurang syukur ini mah. Gimana mau masuk surga coba? Kurang ingat Allah ini mah. Suami ibu dengan AA sama atau beda? Lebih cakep siapa? Suami ibu dengan AA lebih cakep suami ibu. Betul gak? Kenapa AA lebih cakep suami ibu? Iya, karena yang mau sama ibu suami ibu. Iya kan? Iya kan? Ibu mau bilang AA cakep, sorry ya. Ibu mau bilang AA menicakep, sorry bu, AA sudah ada yang punya. Kalau AA mau nambah juga pasti milih-milih bu. Gak mungkin milih yang begini. Halo, jelas tidak? Nih kurang syukurnya kita teh, karena suka mengukur kebahagiaan orang itu kebahagiaan kita. Betul gak? Ibu punya suami kayak AA, pasti bahagia tidak? Ibu punya suami kayak AA, pasti bahagia tidak? Belum tentu. Kenapa? Karena AA belum tentu mau sama ibu. Betul gak? Ibu juga mau bilang, enak kali ya punya suami kayak AA. Buat apa ngomong begitu? Gak AA udah pasti gak mau sama ibu. Ini yang bikin kita capek nih. Sok jawab, ibu jalan-jalan ke mall di Lampung. Apa mall yang paling bagus di Lampung? Sebut saja MBK. Ada tas bagus, pengen gak? Izin Allah kebeli. Pertanyaannya, itu tas lebih indah setelah kebeli apa sebelum kebeli? Pas udah kebeli biasa? Biasa. Sama. Kenapa suami ibu jadi biasa-biasa aja? Bukan sudah kebeli, sudah dimiliki. Sudah kebeli kumaha sih? Suami ibu kenapa rasanya biasa-biasa aja? Karena sudah dimiliki. Dan kenapa AA rasanya istimewa? Karena AA bukan belum dimiliki. Tidak akan dimiliki. Kenapa belum dimiliki? Suka berhayal begitu. Gak usah berhayal begitu. Sama. Nih perhatiin nih. Hidup ini kurang bahagia apa? Karena kita ngejar yang belum kita punya, lupa dengan yang Allah kasih. Betul? Bunda Ana, Ustadz Asep, keluarga besar, dulu waktu belum ada pondok ini, pengen cepat jadi. Betul? Udah jadi? Udah jadi nih. Ini yang paling susah, merasa memiliki bahwa ini padahal titipan dari siapa? Oh. Ini kalau enggak ada, nah udah mulai itu. Padahal rumusnya la il sakartu la azidannakum wa la in kafartu inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah tambahkan. Ustaz Asyaf bersyukur, Bunda Ana bersyukur. Masya Allah, belum genap 4 tahun dengan izin Allah, Allah mudahkan semuanya jadi pesantren ini. Ini bukti syukur. Jamaahnya tambah banyak, masya Allah. Ahilman suka mantau kalau ada zikir tiap bulan, jamaahnya makin banyak. Senang. Ini bukti syukur. Maka yakin, kunci syukur itu kunci yang menjadikan kita makin disayang sama siapa? Allah. Maka nanti yang kedua, pohon itu makin tinggi anginnya makin
kencang. Maka jawabannya sing sabar. Tuh, dua, tiga. Sabar. Bapak Ibu belajar sabar dalam hidup. Gimana ya, suami aku ini apa enggak ketuker sama suami tetangga? Dan suami tetangga meni asa soleh. Sabar, Bu. Kan ibu yang nerima suami ibu begitu. Iya apa iya? Badai pasti berlalu. Betul? Hujan pasti banjir. Kenapa jadi banjir? Hujan pasti berhenti. Sing sabar. Di rumah tangga ada masalah tidak? Ada. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Kalau di Lampung, begadang. Karena ada uniesi begadang di sini, jadi saya bilang begadang. Kali aja ada konsumsi tambahan gitu kan. Tolong pahamlah bab itu mah. Hilman sing sabar sok. Ini kan wajah-wajahnya wajah sabar semua. Rumah tangga yang cuma dua orang tuh ada masalah, apalagi ngurusin pondok begini. Betul gak? Rumah tangga makan macam-macam ya. Ada yang suaminya baik, istrinya tidak baik, ada? Rumah tangga siapa? Jangan ketawa, jawab. Suaminya baik, istrinya tidak baik, ada? Rumah tangga siapa? Nah, Nabi Nuh, siapa istrinya? Ibu Nuh. Gak usah pusing jawabannya biar cepat. Waktu ini udah mau jam 11. Gak usah pakai mikir, ini mah ceramahnya juga ceramah santai. Nabi Nuhnya baik, ibu Nuhnya tidak baik. Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik, ada? Rumah tangga siapa? Firaun, siapa istrinya? Jangan bilang ibu Aun atau. Kan udah ngaji di Al-Karim, tahu namanya Asia, betul? Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik, ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya teh? Masa Ibu Lahab? Kan udah ngaji di Al-Karim, namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik, ada? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul? Sok, ibu pilih mana? Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Nabi Ibrahim? Cak, udah diganti. Nabi Ibrahim mah istrinya dua. Mau gak ibu kalau begitu? Tuh, udah liar orang mah tuh. Ditanya ini mau, dikasih ini enggak. Pak, jangan stres sama ibu-ibu ya pak. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling jadi seksi gitu. Bukan seksi, makhluk Tuhan yang paling bingung kenapa jadi seksi. Iya mah jawaban teka mana-mana wae. Pelir iya mah. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling membingungkan. Setuju gak? Bapak, ibu akan ketemu fase begini. Satu kali istri bapak nanya, mau ke kondangan, ayah aku pakai baju warna apa? Merah apa biru? Bapak jawab, merah mah. Apa jawaban dia? Biru juga bagus. Katanya nanya, jawab sendiri. Bapak jangan kaget, setengah jam kemudian keluar kamar pakai baju warna apa? Kuning. Merahnya gak ada, birunya gak ada. Yang paling kaget keluar kamar pakai baju polkadot. Gimana tebakannya? Dan jangan kaget pak, ada satu fase bapak naik motor di depan ibu-ibu, dia sen kiri belok, dia sen kiri belok kanan, kita nabrak jeger. Kita nanya sama dia, apa kata dia? Salah bapak ngikutin saya. Pusing kan? Iya, sing sabar pak.
sama Ustadz Asep sing sabar, kebetulan pembinanya Al-Karim Ibu Ib. Jadi kudu sabar. Bang Awang, Bang Pebi, semua kudu sabar. Ini mama satu-satunya, bunda kita satu-satunya, harus sayang. Nah gimana pun begitu karakter ibu-ibu, kalau nanti sudah tiada, kalau sudah tiada kita akan merasakan kehilangannya. Maka Pak, sing sabar Pak. Ibu, jangankan kita laki-laki, ibu-ibu aja dengan ibu-ibu harus sabar. Sok Ahilman tanya, ibu foto berlima, lihat foto berlima nih, foto ibu jelek, yang empat bagus, kira-kira di save apa dihapus? Dihapus, karena kitanya jelek, yang lainnya bagus. Sekarang dibalik, kitanya bagus, yang lain jelek, dihapus apa diupload? Itu perempuan, sing sabar. Iya Pak ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabar. Nih kalau udah ada sabar berarti ada Allahnya. Kalau belum sabar berarti belum ada Allahnya. Yang ketiga harus ikhlas tuh. Bapak jadi suami yang ikhlas Pak. Halo? Ah, wajah mengkhawatirkan ini kelihatan. Sing ikhlas, Pak. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas tuh. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata ikhlas, itulah ikhlas. Jadi semua yang dibangun dengan ikhlas pasti mendatangkan kebaikan. Setuju? Dan izin ya, kenapa sampai 4 tahun ini ayahanda pergi meninggalkan kami? Kenapa masih kami peringati haulnya? Karena kami percaya almarhum adalah orang yang ikhlas dalam hidupnya. Beliau enggak minta, beliau enggak berharap juga. Tapi kenapa ada hati yang lapang ingin Ustaz? Setiap tahun kita haul, setiap tahun kita haul, setiap tahun kita haul. Undang lagi, ceramah lagi, sedekah lagi, undang lagi, ceramah lagi, sedekah lagi, kumpulin lagi. Perhatikan, setiap tahun ibu kesini pasti ada perubahan dengan pesantren ini. Nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Ikhlas. Dan kalau ditanya siapa yang manusia paling ikhlas, salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka perhatikan, dari Nabi Ibrahim yang ikhlas ada haji, dari Nabi Ibrahim yang ikhlas ada air zam-zam, dari Nabi Ibrahim yang ikhlas ada mabit Mina di Muzdalifah, dari Nabi Ibrahim yang ikhlas ada ibadah kurban, dari Nabi Ibrahim yang ikhlas bahkan namanya dibaca setiap sholat ketika tahiyat. Betul? Maka sing ikhlas. Jamaah kudu ikhlas. Jamaahnya kudu ikhlas. Kan ada jamaah yang kurang ikhlas, ada Pak. Ada jamaah yang kurang ikhlas. Contoh ya, ini boleh gak Ustaz contohin? Nih, jamaah yang kurang ikhlas. Ceramah masih berlangsung, udah mulai tuh ngobrol sama temennya. Ngobrol sudah mulai tuh. Udah ngobrol, mulai agak kurang fokus, nanya sama temennya, besti apa? Nanti jadi ngebakso kan abis ini. Udah mulai ngomongin masa depan. Setelah kajian ini mau kemana? Lagi duduk pusing mungkin ya, ngeliatin kiri kanan, ada yang beda dikit dikomentarin. Besti apa? Lihat baris 2 jarum jam 3.
baris 2 jarum jam 3 diliatin mana, oh itu emang kenapa, lihat atuh jilbabnya.

najis. Gak mau dilihat penasaran, dilihat takut dosa. Ujungnya tipis-tipis ngeliatnya begitu tas. Bulu matanya, dia lupa kalau dia juga bulu matanya panjang. Cuman gak kelihatan aja. Kemarin waktu menata hati, ada yang bulu matanya mungkin panjang nangis, muntur bulu matanya. Ada itu di Instagram AA, ada tuh lucu itu tuh. Luar biasa. Kurang ikhlas itu kelihatannya. Ada. Udah ngomongin yang lain, mulai ngomongin ustadznya. Kurang ikhlas. Itu teh Ustadz Hilman, iya. Adanya Ustadz Asep, iya. Mirip ya, iya mirip. Cuman agak putih sedikit ya. Terus kata temennya, berarti Ustadz Asep hitam dong kalau gitu. Mulai. Ada we obrolan teh. Ada enggak di sini yang begitu? Yang mana orangnya di sini? Kurang ikhlas. Ini hal kecil tapi bikin kita nih kurang belajar. Punten. Merasa jadi jamaah Ustadz Asep yang pertama kali. Dulu Ustadz Asep belum begini. Saya. Apa saya? Apa? Buat apa ngomong begitu? Ustadz Asep ya, kalau gak ada saya. Apa? Kalau gak ada saya terus kenapa? Ya gak kenapa-napa sih. Dulu Ustadz Asep jamaahnya masih sedikit. Saya nih jamaah pertama. Terus kalau ibu jamaah pertama apa? Cinta terbaik bukan siapa yang datang pertama kali, tapi tentang siapa dia yang bisa menemani sampai akhir nanti. Status hari Kamis itu. Bukan tentang siapa yang duluan, bukan tentang siapa yang paling berjasa, bukan, tapi tentang siapa yang paling ikhlas. Itu yang diwariskan oleh ayahanda kami almarhum Haji Budiono. Ikhlas, Ustaz, ikhlas. Pertemuan terakhir saya dengan beliau itu ketika beliau ke Jakarta dan beliau hendak pergi ke Jawa. Kalau enggak salah dulu beliau giginya copot itu, Bunda. Yang giginya itu. Terus dia, ini gigi ayah. Beliau cerita itu. Tidak lama pulang dari Jawa itu beliau ke Lampung, kemudian seperti ada isyarat gitu. Beliau menggambarkan gigi yang copot itu, saya mentakwilkan dalam pandangan saya, beliau ngajarin saya tentang ikhlas. Hilman, boleh jadi apa yang ada hari ini pun nanti akan dilepas gitu. Seakan-akan menggambarkan bahwa satu ketika mungkin Allah akan kasih sesuatu sama kita, tapi siapkan ruang ikhlas di hati bahwa kita tak punya apa-apa. Hakikatnya semua punya siapa? Allah. Hari ini kita diizinkan Allah punya kajian hati, menata hati. Sebenarnya yang dicermahi bukan jamaah, justru Ahilman sendiri. Saya sering merenung ya, kenapa Allah izinkan hari ini saya jadi tempat curhatnya ibu-ibu gitu ya. Bingung saya juga. Dan kenapa ibu-ibu kalau ketemu saya bawanya nangis terus. Bingung saya juga. Tapi kalau dibalikin, siapa yang ngasih? Allah. Gak boleh ada yang bilang merasa bahwa ini saya, ini aku. Gak ada. Selagi ada merasa aku di hati, hilang Allahnya, mohon maaf, kita akan diuji dengan apa yang melekat di hati. Kita akan diuji dengan apa yang melekat di hati. Maka satu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, ternyata filosofinya Nabi Ibrahim bukan sekedar diperintahkan menyembelih Nabi Ismail, tapi diperintahkan menyembelih rasa kepemilikan terhadap Nabi Ismail. Gak ada yang kita punya. Semua titipan siapa? Allah. Gak ada yang bikin kita seperti ini kecuali siapa? Allah. Maka Ustadz Hilman nitip dari hati yang paling dalam, tolong ingetin Ustadz Asep kalau orientasi pesantrennya sudah mulai berubah. Kalau bukan Allah tujuannya, tolong diingetin. Kalau bukan lagi Allah

jalannya tolong diingetin. Kalau bukan lagi Allah satu-satu harapannya, tolong diingetin. Ingetin juga Ustaz Hilman, kalau mungkin selama ini Allah izinkan kita dapat lighting, dapat panggung, dapat kesempatan, tapi kalau bukan Allah di hatinya, tolong ingetin. Tolong ingetin kami pesantren Al-Karim, kalau di tempat ini bukan lagi Allah tujuannya. Karena kami ingin meneruskan pesan dari orang tua kami, ayahanda almarhum Haji Budiono, agar hanya Allah tujuannya. Maka yang keempat, dikasih takdir ridho. Hanya itu jawaban kita. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, ketika beramal ikhlas, ketika ada takdir ridho. Tidak ada satupun yang menggerakkan semua ini kecuali siapa? Allah. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Allah tahu atau tidak? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah, mungkin kita tak bisa menghitungnya. Allah tahu enggak hitungannya? Tahu. Allah Al-Qadir Al-Muqtadir. Saya Ustaz Asep tidak pernah membayangkan diizinkan Allah untuk ngurusin pesantren ini. Bahkan mohon maaf, pertemuan kita hari ini pun tidak pernah ada yang membayangkan. Tapi kalau Allah mau, jadi atau tidak? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap urusan kalau Allah yang sudah mau, mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. So pada akhirnya haul dua tujuannya. Satu, zikrul maut, ingat mati. Dua, zikrullah, ingat Allah. Pulang dari sini, perbaiki hubungan kita sama Allah. Saya ulangi, pulang dari sini, perbaiki hubungan kita sama Allah. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Manusia itu datang sebentar, tapi membuat luka hati semakin besar. Manusia itu datang sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Cukuplah bersandar kepada siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.

0: Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ustaz Asep nitip zikir ini, mudah-mudahan bisa dibaca, diamalkan setiap zikir akbar. Mudah-mudahan ini yang bisa menguatkan kita bahwa di hati kita enggak ada yang lain kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diamalkan. Dua hikmah hari ini, satu zikrul maut ingat mati, dua zikrullah ingat Allah. Bunda Ana, terima kasih. Sehat terus. Semoga Allah jaga Bunda dalam kebaikan. Ustaz Asep, sehat terus. Semoga Allah jaga pesantren dalam kebaikan. Semua keluarga besar Allah jaga dalam kebaikan. Dan Bapak Ibu semua, masih boleh gak kesini lagi? Enggak bosan? Enggak capek? Siap? Apa yang siap? Insya Allah ya, doain Ahilman panjang umur, doain sehat selalu. Setiap Sabtu Minggu suka nonton TransTV, suka? Jam 5 subuh di CNN setiap hari, jam 6 sampai jam setengah 8 di BTV setiap hari, Sabtu dan Minggu kajian hati di TransTV. Sekarang ketemu aslinya ya. Lebih cakep di TV apa asli? Terima kasih banyak, terima kasih. Yang bilang cakepan di TV silahkan pulang dari sini, nonton aja TV-nya. Sehat-sehat semua. Para ustaz, para kiai, hapunten, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang, boleh nanti diundang lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Rasanya doa mungkin Ustaz Asep aja nanti ambil sempurnakan lagi. Ustaz Asep lagi lebih afdol. Awal Ustaz Asep, akhir Ustaz Asep. Semoga doa-doa yang kita panjatkan hari ini Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin.
1: Di akhir izin saya diminta oleh beliau kembali dan kita semua untuk menutup acara haul ini dengan doa di akhir tausiah kita dan acara haul kita. Oleh karena itu, mari kita angkat kedua tangan, tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. La ilaha illa anta khalaqtani. Ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi zanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha suci ya Allah, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha mendengar. Kami mohon kabulkan doa kami di haul ini. Engkau yang maha melihat, tatap kami yang hadir di pagi ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha merawat kami karena Engkau yang menciptakan kami. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepada-Mu dari semua akibat dosa yang pernah kami lakukan dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, kembali kepada-Mu dengan semua nikmat yang Kau berikan dengan kami. Dan kami kembali bertobat kepada-Mu. Kami mohon terima taubat kami ya Allah. Tidak ada yang maha mengampuni semua dosa kami melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah. Sampai pada hari ini Kau masih berikan kami badan yang sehat. Terima kasih Kau masih berikan kami umur yang panjang dan manfaat. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menyatukan hati kami di pondok ini. Engkau telah menyatukan kami dalam kebersamaan ya Allah. Engkau masih pertemukan kami dengan orang-orang yang baik di tempat yang terbaik, melakukan amalan yang baik. Kami mohon ya Allah, kumpulkan kami selalu dalam kebaikan dan wafatkan kami dalam kondisi yang terbaik wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami sadar ya Allah, kami dizalim dengan diri kami. Nikmat yang Kau berikan dengan kami begitu banyak, tapi kami sering lalai dalam ibadah. Ampunan-Mu luas, tapi kami malas beristighfar kepada-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, sadarkan diri kami untuk senantiasa bertobat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir hari ini, ampuni dosa kami, maupun dosa kecil maupun dosa besar, yang tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami untuk senantiasa ikhlas. Bimbing kami untuk senantiasa ridho dengan semua takdir-Mu. Bimbing kami untuk selalu sabar dengan semua ujian-Mu ya Allah. Dan bimbing kami untuk senantiasa tawakal dengan apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan cukuplah Engkau sebagai pelindung kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami pasangan yang saleh dan salehah. Jadikan anak cucu kami qurrata a'yun, penghias hati, penghibur jiwa ya Allah. Dan jadikan kami imam bagi anak cucu kami yang bertakwa. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan salihan makbulan mutakabbala. Ya Allah, di hari ini tambah-tambahkanlah ilmu agama kami. Berikan kami rezeki memahami ilmu yang kami terima di hari ini. Lembutkan hati kami ya Allah. Luruskan niat kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, ke depan jadikan amal kami amal yang soleh, amal yang Kau terima, dan amal yang bisa mendapatkan pahala di akhirat nanti ya Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wal najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rashidin. Allahumma ij'al taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami sadar kami akan pulang dan kembali kepada-Mu. Ya Allah, bimbing kami untuk senantiasa menjaga hari-hari yang sedang kami jalani dengan iman, amal soleh, dan ketaatan, karena kami tidak tahu kapan datang kematian kepada kami. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami. Wafatkan kami dalam kondisi terbaik. Kami melihat banyak saudara kami yang wafat dalam kondisi yang terbaik. Indah kematiannya. Wafat ketika sholat. Wafat ketika baca Quran. Ya Allah. Wafat ketika di masjid. Wafat ketika menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Wafat ketika sedekah. Wafat ketika dia bisa menjaga kedua orang tua. Wafat ketika mereka menjadi orang-orang yang sedang memberikan kebaikan kepada orang lain. Kami mohon ya Allah, jadikan wafat kami wafat yang terbaik. Ringankan sakaratul maut kami. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, ibarat mengambil sehelai rambut dari adonan tepung terigu ya Allah, tak terasa kematiannya. Begitu lembut menutup usia kami ya Allah. Kami mohon, jangan Kau berikan penyakit yang berat di akhir kematian kami, yang kami tidak sanggup menyikapinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan semua musibah sakit yang sedang kami jalani hari ini, satu demi satu sedang menjadi ampunan bagi dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rabban nas yadhibul ba'sa ashfi anta shafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Allahumma rabbana, La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub sabbit qulubuna ala ta'atika wa ala dinika. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada keburukan setelah kau berikan kami dalam hidayah kebaikan. Engkau sang pembolak balik hati kami. Luruskan, tetapkan hati kami dalam iman kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah.
2: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak yang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunuwatu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini sama kembali kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim. Pada malam hari ini kita telah dihadiri tamu mulia kita. Beliau adalah Ustadz Sulai Al-Madaini dari Medan, Sumatera Utara. Beliau merupakan juara 1 Dai Muda MNC TV 10 tahun yang lalu, di tahun 2014. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Ustaz Sulai yang hadir dapat bersilaturahim dengan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantara Dalam. Dan beliau nantinya akan memberikan kajian tausiah kita pada siang pada malam hari ini sampai dengan waktu isya. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita simak kepada Ustaz Sulai Al-Madaini. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad sallu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'd. Thumma qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Hadirin ayah bunda sidang jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Kalau kita mau jujur, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu mahal dan tidak ternilai. Coba bayangkan, berapa banyak hari ini orang-orang yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Mereka berupaya untuk sembuh, mengorbankan semua harta yang mereka punya untuk membeli mahalnya obat. Tapi Allah masih memberikan nikmat sehat itu kepada kita, dan patutlah kita bersyukur akannya. Malam hari ini, ketika begitu banyak orang-orang yang sedang disibukkan dengan urusan-urusan dunia, mereka tetap bekerja karena berpikir tentang uang belanja dan jajan anak-anaknya. Tapi Allah masih memberikan langkah iman, lapang waktu kepada kita untuk bisa melaksanakan indahnya salat maghrib berjamaah. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini, begitu banyak orang-orang yang usianya sama dengan kita, bahkan yang lebih muda daripada kita, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih memberikan nikmatnya hidup kepada kita. Harusnya semua alasan-alasan itu sudah lebih dari cukup untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan segala keadaan kita hari ini. Tapi begitu banyak manusia yang selalu mengeluh dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Bapak Ibu pahami satu hal. Tidak segalanya nikmat itu dibungkus dengan keindahan. Ada kalanya nikmat itu dibungkus dengan kesukaran dan kesulitan. Banyak orang menganggap ketika dia dapat harta, dia dapat jabatan, dia dapat kenikmatan, lantas semua itu adalah anugerah. Belum tentu. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap musibah, bisa jadi sesuatu yang kita anggap menyedihkan, itu justru yang menjadi anugerah bagi kita. Karena enggak semua nikmat itu dibungkus dengan senyum, ada kalanya nikmat itu dibungkus dengan tangis dan air mata. Maka bersyukurlah dengan apapun kondisimu hari ini, karena yakinlah kalau nikmat yang kecil saja kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, tidak mungkin Allah percaya menitipkan nikmat yang besar kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman, manusia yang memiliki budi pekerti yang begitu sempurna. Usia beliau hanya 63 tahun menemani umatnya, tetapi sampai hari ini, hampir 1500 tahun yang lalu beliau pergi meninggalkan kita. Selalu kita kagum bagaimana tingginya akhlak, santunnya pekerti Rasulullah. Bahkan Allah puji, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu begitu agung, begitu mulia. Bangga kita punya teladan seperti Rasulullah. Walaupun hari ini berapa banyak orang-orang yang diberikan Allah usia lebih dari 63 tahun, rambut yang hitam sudah mulai memutih, badan yang gagah sudah mulai ringkih, bahkan satu persatu penyakit sudah menggerogoti tubuhnya, tapi tak juga membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Rasulullah? Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu wa sarran nas man tala umruhu wassa amaluhu. Manusia yang baik, dia dikasih umur yang panjang, panjang usianya, baik perbuatannya. Dan manusia yang buruk adalah orang yang diberikan usia yang panjang, panjang usianya tapi buruk perbuatannya. Mudah-mudahan mau panjang atau pendek usia yang Allah berikan kepada kita, semoga dengan kebaikan dan amal yang kita lakukan di dunia ini membuat kita layak bersama dan bertemu dengan Rasulullah di dalam syurga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada teladan yang lebih indah kecuali kita belajar dari bagaimana tingginya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, bahkan akhlak Rasul kepada orang yang tidak seakidah dengannya. Pada akhirnya, karena akhlak itu dikagumi dia dan banyak orang yang awalnya tidak seakidah, tapi karena kagum dengan akhlaknya Nabi, beliau memutuskan masuk ke dalam agama Islam karena melihat santunnya Rasulullah. Suatu ketika ada kisah yang sangat istimewa, Bapak Ibu. Ketika habis sholat asar, Rasulullah itu berjalan dengan para sahabat-sahabatnya. Ada seorang wanita yang memberikan hadiah kepada Rasulullah. Hadiah itu adalah jeruk limau, beberapa jeruk limau. Lalu Rasulullah memakan jeruk limau itu di hadapan wanita itu, karena wanita itu meminta Rasulullah memakannya. Dan hebatnya apa? Jeruk limau yang rasanya asam, Rasulullah memakannya dengan wajah yang tersenyum. Kenapa? Karena tak ingin menyakiti hati orang yang memberikan kepadanya. Begitu akhlak Nabi menjaga perasaan orang lain, begitu akhlak Nabi menghormati orang lain. Dia takut menyakiti perasaan, dia takut menyakiti hati orang. Karena pada dasarnya dosa itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Pertama, ada dosa hablum minallah, dosa kita kepada Allah. Kita enggak salat, kita enggak puasa, kita mohon ampun kepada Allah, selesai itu dosa. Kita taubat kepada Allah, Allah ampunkan, selesai itu dosa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, selesai itu dosa. Tapi ada dosa kita sesama manusia. Kita singgung perasaannya, kita gores hatinya, kita jelekkan dia, kita hina dia, sakit hatinya, tergores perasaannya. 1000 kali kita minta maaf kepada Allah, Allah tak maafkan sebelum kita meminta maaf sama orang yang kita sakiti hatinya. Tapi kadang banyak di antara kita, mentang-mentang kita kaya, bicara sama yang miskin sesuka hati kita. Karena kita beruang, bicara sama yang miskin sesuka hati kita. Karena kita punya jabatan, berbicara dengan bawahan sampai menyinggung perasaan. Allah ingatkan itu. Apa kata Allah? Kalla innal insana layatkha. Ketahuilah apa yang membuat manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna. Karena mereka telah merasa cukup, mereka merasa pintar, mereka merasa solih, mereka merasa kaya, mereka merasa lebih dari segalanya. Banyak orang yang dikalahkan dengan kesombongan amalnya karena dia sudah memiliki segalanya dalam urusan dunia. Bapak Ibu, jaga hatimu ketika engkau beribadah kepada Allah. Jaga hatimu ketika engkau hidup di dunia ini. Jangan rendahkan orang, jangan remehkan orang. Karena kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, tak ada yang sulit bagi Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Allah yang punya kedudukan itu, Dia kasih pada siapa yang Dia mau, Allah ambil pada siapa yang Dia mau. Kalau Allah ingin membalikkan keadaan seseorang, begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rendahkan seseorang. Bapak Ibu, saya sering mengatakan begini, dengar baik-baik. Saya sering mengatakan seperti ini. Kadang-kadang saya kasihan melihat orang-orang yang hidupnya di jalanan seperti supir-supir truk, supir-supir angkot ataupun driver yang lainnya. Karena mereka selalu dipandang rendah oleh orang-orang yang melihatnya. Bahkan terkadang mereka dianggap sebagai orang yang tidak setia kepada istrinya. Sampai ada istilah, cinta supir itu seluas parkir. Karena begitu banyak video-video yang melihatkan bahwa supir itu sering berada dengan perempuan-perempuan yang haram baginya. Tapi kita juga tidak boleh berdusta akadnya. Tidak sedikit supir-supir itu juga yang salih, supir-supir itu juga yang baik, tapi dia tidak tersorot saja. Jadi baik atau buruknya seseorang bukan karena pekerjaannya, tapi karena pribadinya. Demi Allah Bapak Ibu, saya pernah ikut di dalam mobil truk karena pulang dari sebuah perjalanan dakwah, menumpang di mobil truk. Supir truk itu begitu salih. Ketika subuh kami sholat berhenti, sholat berjamaah di masjid dengan supir truk itu. Banyak supir itu yang salih. Kalau kita mau mencari yang salih, tapi kita selalu melihat jeleknya saja. Kalau kita mau melihat jeleknya saja, bukan hanya supir-supir truk Pak, para pegawai-pegawai negeri juga banyak yang tidak baik. Banyak kok kepala sekolah yang punya hubungan dengan gurunya, banyak kepala kantor yang punya hubungan dengan stafnya. Bahkan kalau kita mau jujur, banyak ustadz yang punya hubungan dengan jamaahnya. Kalau kita mau melihat keburukan, tapi lihatlah kebaikan seseorang. Lihatlah kebaikan seseorang. Karena seburuk-buruknya seseorang, ada kebaikan pada dirinya. Ada kebaikan pada dirinya. Maka apa bedanya lebah dengan lalat? Lebah itu selalu mencari bunga walaupun bunga itu ada di tumpukan sampah. Apa? Kalau lalat, lalat selalu mencari sampah walaupun sampah itu berada di tumpukan bunga. Jadilah seperti lebah yang memandang orang baik. Kenapa? Karena seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Jadilah seperti lebah yang selalu memandang orang itu baik. Karena kita sama-sama makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, lihat bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kita tentang pribadinya sebagai seorang suami kepada istri-istri beliau. Ini yang harus kita contoh. Karena banyak laki-laki sekarang yang hubungannya dengan Allah itu luar biasa, tapi hubungannya dengan istrinya tidak baik. Banyak laki-laki sekarang solehnya luar biasa, tapi mereka melepaskan tanggung jawab mereka sebagai seorang suami, memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu solehnya luar biasa, hubungannya dengan Allah istimewa, tapi bagaimana tanggung jawabnya kepada istrinya juga istimewa. Ketika Nabi Muhammad di rumah, dia tak sungkan membersihkan rumah. Ketika Nabi Muhammad di rumah, dia tak sungkan membantu istrinya memasak. Bayangkan, tak sedikit laki-laki sekarang dia sanggup melihat istrinya capek di rumah, dia tidak membantu. Yang lebih luar biasa lagi, banyak laki-laki sekarang yang justru membiarkan istrinya mencari rezeki sendiri, istrinya yang kerja kesana kemari, istrinya yang mencari uang kesana kemari. Dia punya suami, tapi suaminya tak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah." Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan pasanganmu itu dari jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya engkau dapatkan dua hal, mawaddah wa rahmah, ketentraman dan saling berkasih sayang. Maka kalau kita ingin mencontoh Nabi, kita sebagai seorang suami, cintai, sayangi istrimu sesuai dengan kemampuan dan kapasitasmu. Kalau kita punya banyak waktu, kita punya banyak uang, kemudian kita berikan kepada istri kita, itu anugerah. Tapi kalau seandainya kita pun bukan orang kaya, kita tidak banyak uang, setidaknya kita tidak melepaskan tanggung jawab kita kepada istri-istri kita, sehingga kita memberikan apa yang selayaknya kita bisa berikan. Laki-laki itu tidak sifatnya bermalas-malasan, tapi laki-laki itu punya tanggung jawab mencari rezeki, memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Tapi sayang, ayah bunda kami, maaf ya, saya sering bilang begini. Saya sering bilang begini, maaf, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Bersyukurlah engkau memiliki seorang wanita yang mereka tidak terlalu banyak menuntut kepadamu. Yakinkan dia bahwa engkau adalah suami terbaik dalam versimu, walaupun engkau tidak memiliki kekayaan harta yang melimpah. Tapi jadikan peranmu sebagai suami benar-benar terlaksana. Engkau mau bekerja, engkau mau bertanggung jawab kepada istri yang menemanimu sepanjang hari dan sepanjang waktu. Banyak laki-laki sekarang, dia sanggup melihat istrinya bekerja panas-panasan, sedangkan dia hanya sibuk main handphone dan bermain dengan teman-temannya. Belum lagi istri di rumah masak, nyapu, ngurus keluarga. Itu dilakukan seakan-akan istri punya suami hanya status saja. Tetapi di kehidupan, istri seakan-akan berjuang sendirian. Yang lebih luar biasa lagi, tak sedikit laki-laki sekarang sudah tidak memberi nafkah, justru kasar kepada istrinya, dicaci makinya istrinya, dibentaknya istrinya. Bahkan tak sedikit laki-laki sekarang berani memukul istrinya, kasar kepada istrinya. Kalau kau sudah tak suka kepada istrimu, pulangkan dia dengan baik. Jangan kau siksa fisiknya. Tapi yakinlah, kalaupun engkau pulangkan dia, belum tentu engkau mendapatkan istri yang lebih baik daripadanya. Bersyukur dengan istri yang tak banyak meminta, menuntut kepadamu. Itu nikmat yang luar biasa. Bahkan, saya sering mengatakan, wahai para laki-laki, walaupun ketika kalian sudah menikah, kalian punya kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tuamu. Kalian punya kewajiban untuk membahagiakan orang tuamu. Tapi satu hal yang kalian harus pahami, kalian juga punya kewajiban untuk menyenangkan istri dan anak-anakmu. Jangan karena baktimu kepada orang tuamu, engkau lupa memberi nafkah kepada istrimu, dan jangan lupa untuk membahagiakan anak-anakmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadilah suami yang baik. Kalau kita hendak mencontoh Rasulullah, jadilah laki-laki yang baik. Kalau kita memang mau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, lihat bagaimana istimewanya hubungan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana istimewanya ibadah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tanya bagaimana ibadah Nabi yang istimewa itu. Dakwahnya, ujiannya berat. Enggak sebanding dengan ujian kita, Pak. Enggak sebanding. Nabi Muhammad itu dicaci maki, dilempar batu, mau dibunuh, itu dihadapi. Tapi tak berkurang dakwahnya, tak berkurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diuji, dihina sedikit saja, difitnah sedikit saja, dicemooh sedikit saja, diuji miskin sedikit aja, diuji kesusahan sedikit aja, lantas berkurang iman kita kepada Allah. Lihat bagaimana dakwah Nabi di tahun ke-10 kenabian. Ketika Nabi Muhammad memutuskan hijrah, cerak dakwah ke kota Taif di hadapan Bani Syakib. Sampai di sana dia dilempari batu, tak didengar dakwahnya. Nabi Muhammad berdarah kakinya. Tapi ketika dia duduk, dia berdoa kepada Allah. Pada saat itu dia berkata, "Ya Allah, tempat mana lagi yang harus kudatangi untuk berdakwah?" Bahkan ketika malaikat Jabal mendatanginya, apa kata malaikat Jabal? "Ya Rasulullah, pilih satu bukit paling besar, kami akan timpakan kepada Bani Syakib supaya mereka binasa." Apa kata Nabi? Tidak. Tapi Nabi mendoakan kebaikan padanya. Apa artinya? Nabi dipitnah, Nabi dilempari batu, Nabi dikasari. Tapi satu hal yang harus kita belajar, Nabi tetap mendoakan kebaikan kepada orang yang sudah tidak baik kepadanya. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa memberikan pelajaran bagi kita. Kita bangga punya teladan seperti Rasulullah. Kita bangga punya contoh seperti Rasulullah. Dan kita berdoa, semoga nanti di syurga Allah kembali, Allah kumpulkan kita, dan Allah jumpakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر أسماء أوليائه تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد، اللهم يا عليم علمنا علما ينفعنا في الدارين، اللهم يا عليم علمنا علما يبلغنا إلى معرفتك ومعرفة أحب خلقك إليك، أمين رب العالمين. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, kita masih di bab takdir, tapi ini sudah pertemuan bagian terakhir. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi nulis kitab Syu'abul Iman, ketika sampai di cabang iman kelima, beliau ngasih judulnya tentang takdir baik dan buruk itu dari Allah. Ternyata menyebutkan hadis lebih dan riwayat, ya, baik hadis ataupun asar, lebih dari 100, ya, jadi sangat banyak sekali. Kenapa? Karena ternyata banyak orang aku beriman kepada Allah, tapi giliran bab takdir gagal, ya. Insya Allah malam ini kita tuntaskan tentang bab takdir. Dan menariknya beliau tidak memisahkan unsur kerohanian dengan i'tiqad, keimanan, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian ahli kalam yang suka berdebat. Tapi beliau sudah menjinakkan ilmu kalam yang tadinya masih suka nyari kesalahan orang, ya, bahkan karena saking suka berdebat, teman pun didebat, sesama ahlu sunnah pun didebat sama beliau, kemudian ini dijinakkan kembali. Sekarang kita masuk ke kutipan beliau. Ada yang hadis, ada yang asar, kalam-kalam ulama salafus saleh. Sekarang kutipan beliau yang 220, ya. Walaupun kita bacanya tidak semua, mari kita mulai kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala buka hati kita semua. Al-Fatihah. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Nafsi, ya Rabbi. قال حدثنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا جعفر محمد بن سير قال سمعت أبو العباس بن عطاء. Beliau mengutip kalam seorang ulama salafus saleh bernama Abu Al-Abbas Ibn Atha. Ini bukan Ibn Atha Illah Sekandari, pengarang hikam, Ibn Atha yang jauh lebih tua, masih salafus saleh. Apa kata beliau? Cara menghadapi takdir, cara menghadapi dunia. Zarut tadbira wal ikhtiar takunu fi taibin minal aish fa inna tadbir wal ikhtiar yukaddiru ala nasi aishahum. Ingin hidupnya santai tapi sukses gitu, hidup santai masa depan cerah, kerja rajin sungguh-sungguh tapi pikirannya santai, mau begitu? Mau? Gak mau? Gak mau ya? Aduh gawat ini. Maunya apa? Usuk-usuk, apa? Iya itu dia. Berarti gagal paham kali. Kitabnya gagal paham, pantun gagal paham. Ya coba dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zarut tadbir wal ikhtiar. Jauhilah tadbir dan ikhtiar. Maksud beliau bukan melarang kita berikhtiar. Tadbir, apa arti tadbir? Tadbir itu berangan-angan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya tadbir. Coba kalau orang mau usaha, belum mulai usaha udah mikirin gagal, nah, itu namanya tadbir. Ya, jadi kenapa banyak orang tidak sukses berusaha, tidak sukses sekolah, tidak sukses belajar ma'rifatullah, tidak sukses ikut aliran mana aja? Karena belum masuk kemana-mana udah takut duluan. Takut sesat lah, takut salah jalan lah, takut gila lah, takut gagal. Tapi gilar nyalek gak ada yang takut, ya, padahal banyak yang gagal nyalek terbukti gila. Itu enggak? Orang belajar zikir jarang loh yang gila. Yang belajar zikir gila itu emang basicnya sudah gila. Emang orang gila terus belajar zikir, ya tambah mabuk, udah keruh, ditambah air jernih, gak ngefek.

0: itu yang disebut takbir. Ini bukan takbir bahasa Melayu, ya, para raja mentakbir alam, nah, bukan itu. Ini takbir bahasa tasawuf dan bahasa akidah, hampir sama. Biasanya bahasa akidah dan tasawuf ini ada korelasi, tapi beberapa beda, ya. Dari takbir wal ikhtiar, jauhilah sikap memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Wal ikhtiar, ikhtiar itu engkau memilih yang Allah tidak pilih. Ikhtiar itu maksudnya, bukan ikhtiar dalam bahasa Indonesia, bukan usaha. Apa arti ikhtiar di kitab ini? Memilih sesuatu yang Allah tidak pilih. Sering begitu enggak? Allah menakdirkan kita apa? Sudah terjadi, tapi kita protes, ya Allah kok begini? Nah, indikator kita ini suka tidak memilih yang Allah pilih. Apa yang kita lakukan? Sering ngomong, loh kok begini? Kan saya sudah baik, kan aku sudah doa, kan aku sudah usaha, kenapa masih begini? Ini orang namanya mengambil, memilih keinginannya, tapi tidak takluk kepada keinginan Allah SWT. Kalau orang begini bersih, jauh dari takbir ikhtiar, kira-kira orang Islam, orang beriman, mereka akan rajin berdagang gak? Mereka akan rajin research, ya? Kenapa? Dia gak takut sesat. Karena research pembahasan itu orang bisa keliru. Orang gak akan berhenti belajar ilmu kemarifatan. Takunu fi taibin minal ash. Kalau engkau tinggalkan dua sikap ini, pertama takbir memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yang kedua menginginkan yang Allah tidak inginkan, memilih yang Allah tidak pilihkan. Jika dua sikap ini kita jauhi, takunu fi taibin minal ash, hidupmu akan sukses. Takunu, engkau akan menjadi fi taibin, dalam kebaikan, keberkahan. Minal ais, hidup. Terjemahan bebasnya apa? Hidupmu akan sukses, ya. Oh, sekarang lagi banyak yang pengen jadi Imam Mahdi, padahal Allah gak milih dia. Ya, kita sering dapat surat, sering surat cinta dari Imam Mahdi. Canda-canda teman-teman itu, para mualim, kita buat reuni Imam Mahdi, oh, katanya. Hah? Enggak tahu. Lo kan ngirim surat. Ini ada yang dari sini. Kalau saya kumpulin sudah hampir 30 surat. Hampir 30 surat yang ngaku dialah Imam Mahdi yang kamu tunggu, wahai Ar-Razi. Waduh, saya bingung juga tuh, ya. Ini kalau dikumpulin kan mereka bingung tuh sesama Imam Mahdi, Pak. Kan seru ntar kalau ada begitu, ya. Biar mereka nonton yang beginian, ya. Emang dia doang yang ngalamin itu, ya. Kapan seorang hamba betul-betul benar-benar menjadi hamba? Orang yang sama ditanya. Su'ila Abul Abbas Ibnu Atha. Ya. Ibnu Atha ini ditanya, posisi apa atau konsep kayak gimana seorang hamba dia menjadi benar-benar hamba? Ini sudah betulan hamba belum nih? Atau baru ngaku-ngaku? Orang ngaku hamba dengan beneran hamba, bener gak? Ya, hamba Allah asli dengan hamba Allah bayangan, bener gak? Beda. Coba kita lihat, hamba Allah yang asli, yang benar-benar hamba, kata beliau, qama maqamal ubudiyah, qala tarkut tadbir. Dia meninggalkan semua sikap berangan-angan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, nanti kalau begini gimana, begini gimana? Apa bedanya tarkut tadbir dengan belajar ilmu akhir zaman? Beda loh, ya. Belajar ilmu akhir zaman semuanya berdasarkan wahyu dan ilham. Kalau tadbir pakai angan, tapi ada juga yang nih, kajian akhir zaman pakai tadbir, pakai angan-angan, ada. Ada yang pakai WA juga, ada sama YouTube. Nih, kita kasih tahu. Ini sudah akhir zaman? Akhir zaman pengkhabarannya langsung dari Nabi akhir zaman. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Berarti wahyu atau wali akhir zaman, yang mereka dapat isyarat cara memahami hadis-hadis tentang akhir zaman. Nah, dan kita sudah riset dari 2006. Saya sudah mengkaji tentang hadis-hadis akhir zaman, tapi gak faham-faham. mengkaji kemudian kajian-kajian ulama-ulama, isyarat-isyarat yang mereka terima tentang akhir zaman, enggak paham-paham sampai terjadi pandemi. Ketemu orang aneh-aneh, ketemu kejadian aneh-aneh, dan di kerohani kita diberi anugerah besar oleh Allah SWT. Ya, di situ saya baru kemudian bisa menyusun, oh, akhir zaman itu susunannya dari sini, baru paham. Ya, maka susunan itu bukan kita yang bikin, itu memang ada hadisnya begitu, tapi tadinya nggak tahu cara membacanya. Karena kitab-kitab akhir zaman itu mazhabnya juga ada kitab Tazkirah, ya, ada juga Al-Nihayah Tazkirah karya Imam Qurtubi, ada Al-Nihayah karya Ibnu Katsir, ada yang lebih tua lagi karya Imam Abu Syaikh, tapi hadisnya banyak dhaif, ya. Cuma ada hadisnya dhaif, maknanya benar, mungkin terjadi. Namun orang-orang salah memahaminya. Contoh, masih ingat kejadian awal pandemi? Ini pada lupa semua pandemi. Emang memori antum pendek-pendek semua ya. Waktu awal pandemi, orang panik beli beras di mana-mana, ada yang kemudian nabung emas, katanya bisa, yang bisa dipertahan ke akhir zaman cuma emas. Ya salah, satu menggantungkan diri kepada beras, satu menggantungkan diri kepada emas. Dia lupa ilmu akhir zaman itu bukan masalah nyelamatin perut, dia nyelamatin kalbu. Ketika diumumkan nanti 15 Ramadan akan terjadi duhun, semuanya panik. Benar gak? Masih ingat? Hadisnya terlalu daif loh. Walaupun isyarat beberapa awliya Allah itu akan terjadi, tapi bukan karena hadis daif itu. Karena hadis daif gak usah dipercaya. Hadis dhaif tidak dapat dipercaya. Hadis dhaif dia hanya boleh dipakai dalam bab motivasi dan amal-amal kecil, amal-amal soleh. Dalam hukum dan akidah tidak boleh dipakai. Ya, ini perhatiin. Maka beliau dikutip dulu ayatnya, lalu hadis-hadisnya, lalu kalam-kalam ulama yang mendukung. Jadi ditaruh kalam ulama itu belakangan oleh Imam Al-Baihaqi, seperti kalam Ibnu Atha Abdul Abbas. Jadi jangan sampai antum ngaji akhir zaman yang main angan-angan. Dan ciri-ciri orang ngaji akhir zaman, dia pakai angan-angan, maka dia gelisah, banyak takutnya, banyak cemasnya. Tapi kalau ngaji akhir zamannya pakai ruhani, inilah yang disebut Abul Abbas Ibn Atha, kalau engkau ingin imanmu benar, hidupmu bahagia, zarut tadbirah, tinggalkan mengangan-angankan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, Dajjal keluar, udah keluar belum? Belum. Emang dia sudah ada, berarti Mahdi ada juga dong. Tapi dia sudah muncul belum? Wallahu a'lam. Kan antum nggak tahu, gitu juga nggak? Tahu persis. Secara persisnya ada yang tahu nggak? Oh, kecuali ngirim surat tuh kayaknya udah ada ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang boleh mentadbir, membicarakan masa depan itu yang tahu masa depan. Yang tahu masa depan siapa? Siapa yang tahu masa depan? Allah. Nabi tahu masa depan? Kalau Allah enggak beritahu, Nabi enggak tahu. Tapi kalau Allah beritahu, Nabi tahu. Oleh Allah tahu masa depan? Enggak. Tapi kalau Allah beri ilham, mereka tahu. Oke. Paham di situ? Pada dasarnya tidak ada yang tahu masa depan, waktu depan, kecuali sang waktu itu. Siapa sang waktu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang pernah kami sampaikan. Ya, kita ini cemas sama anak-anak. Anak-anak cemas sama dirinya. Ya, benar nggak? Kita mencemaskan masa depan. Si masa depan tuh cemas nggak dengan waktunya? Nggak tahu. Terus ngapain cemas? Jadi kebahagiaan itu akan muncul kalau orang rileks. Kalau orang mulai rileks itu pada batin. Maka belajar akhir zaman mesti dengan ruhani, bukan hanya dengan angan-angan. Ya, bahas Palestina mesti juga dengan ruhani, jangan dengan angan-angan dan mengeluh, apalagi meratap-ratap. Saya melihat hari ini, ya Allah, ini rukun imannya sudah mulai rusak. Batal tidak, rusak iya. Gak boleh apa ngomong gini. Ini orang-orang di Gaza, seharusnya mereka tidur, sekarang mereka dibom. Seharusnya anak-anak mereka bermain, sekarang mereka tidak bisa bermain. Itu namanya meratap. Itu namanya meratap. Apalagi antum eksploitasi foto-foto mereka berdarah. Dalam ilmu filantropi, keislaman modern itu tidak boleh. Berita-berita itu sudah cukup. Kalau kita mau donasi, buat bikin donasi, bikin aja. Saya mendukung kok. Ya, tapi jangan jual kependeritaan orang. Karena pasti antum dapat seperdelapan apa? Berapa tuh? Seperdelapan toh? Seperdelapan tuh gede loh, Pak. Orang yang ngumpulin itu, kalau dia ngikutin sistem, itu ada jatahnya. Tapi kalau dia nggak ngikutin sistem, dia main ambil-ambil sembarangan. Ya, ada ilmunya itu. Ya, kita juga lama di dunia filantropi. Di lembaga zakat yang sahih saya juga ikut lah, ya kita mengerti lah ini kemana perginya, kita pernah kirim kemana nggak nyampe, ada yang nyampe, ada yang nggak nyampe sini geser ke sini, ngerti lah kita itu, ya di zaman orang-orang belum bicara Palestina kita sudah bicara Palestina. Jadi kalau antum bicara Palestina jangan menjual penderitaan mereka, sebut saja perjuangan kita suci, kita ingin merebut atau membantu saudara kita di tanah suci, udah, nggak usah kemudian aneh-aneh. Gak usah kemudian buat apa, buat pentas seni meratapi nasib anak-anak Gaza, gak usah. Itu menolak takdir. Itu menolak takdir. Sampaikan kepada semua orang yang katanya ingin memperjuangkan Palestina, Gaza, Sudan, semuanya. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya menyebutkan itu. Ya. Ketika ada orang meratapi, seharusnya mereka hari ini tertidur, tapi mereka tidak bisa tidur. Harusnya mereka hari ini bisa sekolah, mereka tidak bisa sekolah. Itu dikatakan dan ditegur dan dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Aqidah. Pertanda engkau tidak beriman kepada takdir. Ya. Saya mau tanya, kejadian di Sudan hari ini, di Yaman hari ini, di Iran hari ini, di Gaza, semua wilayah, itu izin Allah atau bukan? Izin Allah. Karena itu izin Allah, berarti kehendak, jangan meratap. Sebab, jadi antum buat donasi di sini kita dukung 100%, kalau perlu 1000% kita dukung. Ya, tapi jangan meratap, jangan jual penderitaan orang. Ya. Jadi nanti Bapak nih kalau bikin di sini ada pengumpulan zakat. Ya, enggak usah kemudian tampilin bahwa orang yang akan ditasarufkan zakat kepadanya, disampaikan zakat kepadanya itu orang-orang yang buntung-buntung gitu ya, kepala aja pecah-pecah, gak usah ditampilin, sebutkan saja ini untuk para duafa, masakin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang gitu aja, ya sebutkan data-datanya, itu cukup. Ya, waktu dulu kami mencoba mengeksploitasi itu, ditegur oleh guru-guru besar kami, ya itu gak boleh, itu bagian dari meratap, bagian dari meratap. Meratap haram atau halal? Haram. Sebab ya, jadi meratap tuh kita enggak mukul-mukul muka doang. Enggak hanya ente buat nih pentas penderitaan anak-anak Gaza. Terus buat itu menangis-nangis, itu namanya meratap. Tidak dianjurkan, bahkan diharamkan, enggak boleh. Ya. Perjuangan kita jadi tidak suci lagi. Perjuangan kita berarti dengan emosi bukan dengan rohani. Beda tuh? Ya. Beda perjuangan emosi dengan rohani. Ya, antum kan mau nyoblos pemilih baru nih, apa gubernur, jangan pakai emosi, pakai rohani. Maka Nabi SAW mengatakan juga hamma hadukum, kalau kamu ada masalah sholat dua rakaat, sholat itu kepala di bawah bukan di atas, berarti jangan hanya pakai angan-angan. Ya, kok jadi kemana-mana ya. Ya, tapi emang begini. Karena banyak orang hari ini gelisah setiap kali baca dengar berita tentang Sudan, Gaza, Yaman. Ini apa nih? Ini bagaimana nih? Kok Islam begini ya? Gitu. Belum lagi debat nasab. Ya, lucu-lucu. Ada yang putus asa dengan semua debat nasab. Apa kata mereka? Kami sudah capek dengan debat semua ustaz. Kapan ustaz-ustaz ini bikin mobil? Astagfirullah. Ini orang salah pertanyaan. Kalau dia nanya bikin mobil, jangan ke ustaz. Ustaz itu guru orang yang bikin mobil. Kalau mobilnya nanti gak reproduksi biar gak stres gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siap untuk tidak memikirkan yang belum terjadi? Mempersiapkan yang belum terjadi boleh. Ayatnya jelas. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Maka seseorang bersiaplah terhadap apa yang terjadi besok. Apa persiapannya? Allah zahir zahir batin batin. Kalau masa depan Allah suruh kita persiapkan dengan batin. Kalau urusan makan ya kita nabung. Maka Nabi itu, Bapak Ibu, jangan dikira Nabi enggak nabung ya. Nabi itu menabung gandum untuk setahun beliau, keluarganya dan 9 istrinya. tapi baru setengah, mungkin belum nyampe setengah tahun, 3 bulan sudah habis. Kenapa? Bagi-bagi, setiap orang datang Nabi bagi, seorang datang Nabi bagi. Ada yang begitu gak? Dan Nabi gak pernah pikirin. Itu yang disebut beliau itu Ar-Rih Al-Mursalah. Beliau itu seperti angin yang bebas, masuk, pergi, begitu aja. Ada yang rezekinya begitu gak? Masuk, pergi. Ada rezekinya begitu? Itu bukan orang miskin, itu orang paling kaya sealam semesta. Menurut antum yang lebih kaya Nabi Muhammad atau Nabi Sulaiman? Mana yang lebih kaya? Udah bener nih ngajinya udah. Ya. Nabi Sulaiman hanya Nabi Bani Is dapat izin menguasai apa angin, bicara segala macam dengan hewan-hewan. Kalau Nabi Muhammad SAW bicara bahkan naik ke aras menembus pulang itu semuanya. Apa kata beliau? Itu kunci surga sama gua. Itu orang paling kaya sealam semesta. Ya, maka beliau yang terakhir masuk surga. Bukan karena beliau kaya, tapi karena beliau menyelamatkan orang yang merasa kaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang yang diselamatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Masih takut kaya? Antum miskin ngeluh, mending kaya bersyukur. Ya. Maka beliau mengatakan Ibnu Atha Abu Abbas, "La tahillu as-salama la tahullu ya. As-salamatu hatta takuna fi takbir ka ahli al-kubur." Kamu tidak akan benar-benar selamat sampai dalam masalah angan-angan seperti ahli kubur. Orang ahli kubur masih mikir-mikir enggak? Enggak tahu juga ya. Emang enggak mikir lagi dia. Al-farhu fi tadbirillah lana wa syaqau fi tadbirina. Jadi tadbir itu wilayah Allah. Tadbir berarti memikirkan kejadian masa depan itu wilayah siapa? Wilayah Allah. Maka jangan pernah masuk ke wilayah dia. Jangankan dia, ya. Kita beda negara, beda kampung, mau oh, premannya udah marah sama kita. Benar enggak? Lu masuk wilayah gua, Bro. Apalagi masuk wilayah Allah, masuk ke wilayah medan ketuhanan itu namanya mencari syakawah, menantang Allah SWT itu awal orang tidak mencapai happiness, kebahagiaan, dia nggak akan bahagia. Ya, ngatur-ngatur hati sama, hati kita nggak bisa kita atur, Pak. Sama nih, nggak boleh lo ngatur hati istri, nggak boleh. Sama ibu ya, tidak boleh menguasai hati suami. Karena hati itu wilayah Tuhan. Kata Imam Ghazali, dikutip di Ihya, ini bukan hadis. Qalbul mu'min arsullah. Qalbu orang beriman itu singgasana Tuhan. Ada yang berani? Jangankan singgasana Allah SWT. Istana presiden aja meriam begitu depannya. Macam-macam orang langsung di. Iya. Pengawal-pengawalnya, apalagi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai paham cara memahami takdir. Takdir itu dijalani lalu dicoba, bukan diangan-angankan. Dijalani, dicoba. Ikhtiarnya bukan ikhtiar dalam pemahaman yang di kitab ini, tapi ikhtiar itu maksudnya beristikharah kepada Allah lalu lakukan apa yang kita sanggup. Itu ikhtiar yang dimaksud. Bukan kemudian memilih yang Allah tidak pilih. Itu lain. Ada yang tahu takdirnya enggak? Ada yang tahu takdir kekayaannya? Boleh jadi kita punya takdir 10, tapi kita ngambil cuma 3. Boleh enggak? Kalau antum kemudian berbaik sangka kepada Allah, siapa tahu Allah upgrade menjadi 5, menjadi 7. Dan itu hanya dengan cara apa? Lakukan apa yang kita bisa semampunya dan semaksimalnya. Jangan berlindung dengan takdir padahal malas. Ada yang begitu? Ya, padahal malas, tapi dia berlindung lewat sepertinya sudah takdir aneh-aneh hidup begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada imam salafus soleh bernama Sahal, ya. Apa kata beliau? Al-balwa min Allah ala wijhain. Bala itu tidak hanya buruk. Bala itu ada dua. Ada bala rahmat, ada bala uqubah. akubah akibat buruk. Jadi akibat itu bukan bahasa Indonesia lah ya. Kita ini banyak utang sama bahasa Quran. Rahmat bahasa mana? Bahasa Quran juga. Ya, sekarang jadi nama orang ya. Bala, jadi bala itu artinya sesuatu yang sampai kepada kita, kejadian yang sampai kepada kita disebut dengan bala. Apa kata beliau? Ada bala rahmat, ada bala akubah. Fabalu rahmah yub'itsu sahibahu wa la izhari faqrihi wa faqatihi ila Allah. Wa tarku tadbir wa balu akubah yub'itsu sahibahu ala ikhtiyarihi wa tadbirihi. Bala rahmat ya, itu membuat orang yang mengalaminya menunjukkan kefakiran dan keperluan bahwa dia membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini. Enggak usah jauh-jauh. Teks proklamasi kalimatnya gimana? Ya, ada kalimat rahmat Allah enggak? Gimana lafaznya? Dengan rahmat Allah itu yang bikin negara kita dapat rahmat sampai hari ini. Ya, maka yang bikin pasti wali Allah itu. Jadi wali Allah itu gak mesti ustaz. Bisa jadi wali Allah itu umara. Maka saya sampaikan sering bapak ibu, saudara saudariku, dalam 7 ciri-ciri wali Allah yang nanti akan Allah ayomi di saat tidak ada pengayoman kecuali darinya. Yang nomor pertama bukan ustaz loh. Nomor pertama pemimpin yang adil. Ini mumpung di sini banyak di kantor-kantor wakil-wakil rakyatnya, sampaikan ke mereka bahwa pemimpin yang adil itu lebih tinggi derajatnya dari muallim biasa, dari guru biasa. Karena guru hanya bisa ngajar. Kalau dia ditahan sama pemimpin ngajar, nggak bisa ngajar pak. Ya, kita doakan pemimpin yang akan dilantik, Allah jadikan dia kekasih Allah, Allah jadikan kalbunya bening, Allah jadikan dia betul-betul cinta sama negeri ini, cinta sama rakyatnya, dia bawa kita ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada Imam Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi ini dinukil di sini pernah memberi wasiat kepada murid-muridnya, ya fakir wahai muridku. Dulu santri itu dipanggil fakir, Pak. Maka sekarang menjadi istilah dalam ceramah para ustaz, al-fakir gitu kan. Ya, berarti dia merasa saya seorang santri gitu yang memerlukan perhatian Allah dan bimbingan guru-guru. Itu artinya adalah al-faqir. Wahai faqir, wahai para murid, la tashtagil wa la tuta'ib fi talabil ghina. Jangan terlalu berangan-angan mencari kekayaan. Kerja aja. Tapi jangan pakai angan, pakai perencanaan boleh, angan enggak boleh. Apa beda rencana sama angan? Rencana itu planningnya ada, planning 1, planning 2, planning 3 gitu, dan orang yang terarah. Kalau angan-angan, acak. Ya, udah merasa sukses sebelum waktunya, itu angan-angan. Atau sudah merasa gagal sebelum terjadi, itu juga angan-angan. Mohon maaf, ini kita perlu malu dengan saudara sebangsa kita yang keturunan China. Ya, mereka kenapa bisa menguasai perniagaan, bisnis, sewa properti, mereka punya. Karena mereka mengambil ilmu ini, padahal harusnya itu orang yang ngaku Islam harus ngambil itu. Jangan-jangan mereka lebih Islami dari kita, Pak. Bagi mereka kalau belum tahu gagal, maju aja dulu, ya kan? Kan belum tahu masa depan, kan masih belum jelas. Ya, begitu mereka sangat kuat. Lalu dikatakan oleh beliau, fa innahu idza qasama lakal faqra la takun ghaniya. Orang yang Allah tidak pernah bagi nikmat kaya kepada dia, dia enggak akan pernah kaya. Maksudnya apa? Kaya itu takdir. Tapi takdir itu dari 1 sampai 10 kita diberi hak oleh Allah untuk memilih. Baik caranya hak atau cara yang batil. Dari 10 nih orang kaya. Jadi dia data aja 1 sampai 10, dia bisa saja dengan cara yang halal atau bisa dengan cara yang haram, bisa dengan cara yang baik, bisa dengan cara tidak baik, bisa dengan cara zalim, bisa dengan cara tidak zalim, bisa dengan cara jujur, bisa dengan cara korupsi. Ya, tapi karena sistem negeri kita ini agak ambigu, ya, orang nggak korupsi tapi terjebaknya di kolusi, orang nggak kolusi terjebaknya di nepotisme. Nepotisme itu kalau di Saudi nggak berlaku, Pak, karena emang negara Saudi negara apa? Monarki. Kalau ada proyek yang megang siapa? Saudara semua. enak begitu. Maka negaranya enggak ada pemilu. Enggak pemilu itu Bapak Ibu, seandainya Indonesia enggak ada pemilu, kita sudah jadi negara, salah satu negara kaya di dunia. Habis duit kita untuk pemilu. Coba tanya, tanya sama DPR, tanya sama Menteri Keuangan, berapa habis dana pemilu kita setiap 5 tahun. Itu yang tercatat, yang masuk, belum lagi yang personal. Satu orang, jangan DPR, DPRD, berapa badannya? Di Jakarta berapa dia ngelontorin rata-rata? Ada yang tahu? Gua nyampe MM-an lah. Ya nggak bisa pakai doa pak. Kecuali temanku di Jawa Tengah ikut partai santri ya, betul masuk dia. Ya saya nggak punya modal ya, tapi karena kiai yang suruh maju masuk. Ya zero. Ada tuh partai begitu. Kita nggak tahu sampai kapan partai itu akan begitu. Oke. Lalu lawan dari takdir, lawan dari memilih sesuatu yang tidak dipilih Allah, apa lawannya? Yang kita sudah bahas sebelumnya itu ridha. Ya. Al-Abbas, Abu Abbas Ibnu Atha, ya, lagi-lagi Imam Salafus Saleh ini dinukil, kata beliau, "Ar-ridha tarkul khilaf 'ala Allah fi ma yujrihi al-'abd." Kapan seorang itu disebut ridha? Kalau dia tidak menentang keinginan Allah. Allah maunya kamu begini, terima aja gitu. Tapi jangan kemudian belum ngapa-ngapain diterima. Itu namanya pemalas. Beda ya? Kapan seseorang tahu usaha dia, kemampuan dia itu batasnya A? Kapan dia tahu? Dia duduk aja atau dia coba? Coba. Antum ngomong kayak takdirku begini, itu setelah mencoba atau sebelum mencoba? Apakah semua orang yang sukses hari ini itu langsung sukses atau pernah gagal? Apakah ulama-ulama yang hari ini jago baca kitab, jago ceramah, dia langsung bisa ceramah? Adakah orang terlahir langsung bisa ceramah? Adakah orang terlahir dia langsung kemudian punya rekening dan bisa ngambil sendiri? Gak ada kan? Kalau dia punya warisan ya, tapi punya rekening langsung kan enggak? Karena masa depan itu ada dua, jadi angan-angan itu cara menanggapi masa depan dengan negatif, berusaha dan mencoba itu cara menanggapinya dengan cara yang positif, ya. Itu dalam bab dunia pak, dalam bab kerohanian, ya. Jangan belajar sama ustaz itu, nanti kamu gila. Nah, itu namanya sambah satu takdir itu, ya. Akhirnya ilmu antum cetak segitu aja dari dulu, ya. Baik, azan dulu tafadhal. Kita baca beberapa lagi sebelum ada tanda jawab ya. Lalu di sini disebutkan ada imam namanya Ibnu al-Faraji menyebutkan indikator orang sudah ridha. Apa ciri-ciri antum sudah ridha? Sudah ridha belum hari ini? Sudah ridha belum jadi orang Indonesia? Sudah ridha belum dengan pemimpin yang berlalu dan yang akan datang? Takdirnya loh, bukan nama orangnya, itu terserah antum itu. Takdir kita dipimpin orang ini, orang itu dari itu belum. Yang mengizinkan terjadi siapa? Bukan berarti kemudian kita jadi tidak kritis, bukan, itu lain cerita, ya. Karena kalau antum suka ngeluh, ya, jalan lobang, salah dia, ya kan. Apalagi banjir, salah dia, gitu. Semua, jadi semuanya yang ada nyari-nyari orang untuk dikemih hitamkan. Ya, semua salah dia. Astagfirullah. Semua salahmu gitu. Apa kata Imam Ibn al-Faraji? Ridha itu indikatornya 3. 1, engkau tidak mempunyai pilihan kecuali yang Allah pilihkan kepadamu. Tarkul ikhtiar. Yang kedua, sururul qalbi bimarril qada. Hatimu bahagia dengan semua takdir yang terjadi, yang berlalu. Berarti beliau dihajar yang pertama jangan bangangan-angan masa depan. Kalau yang sudah berlalu, hatinya bahagia. Hari ini takdir yang sudah dialaminya bahagia enggak? Ya, surur, surur itu happy aja. Allah lagi menginginkan apa ya gitu. Kok kita dipimpin dia di periode ya gitu. Antum merasa begitu, happy aja. Kan Allah yang ngatur. Ya? Allah yang ngatur enggak? Ada nggak di satu wilayah di Indonesia Allah tidak berkuasa di situ? Sudah happy dong, happy aja pak, santai aja ya. Terus yang ketiga, iskotu takbir minan nafs hatta yahkum alaha alaiha. Ya, menghilangkan angan-angan dari jiwa hatta yahkum alaha alaiha, sehingga dia dapat menguasai jiwa, bukan kemudian malah jadi petaka baginya. Lalu beliau mengutip lagi Imam Abu Utsman Al-Baikandi, apa kata beliau? Kalau benar seseorang itu tidak cinta dunia, lalu kenapa dia sedih kalau dunianya hilang? Yang lagi baru turun kemarin terus nyalek lagi, gak masuk. Kalau betul dia memang cinta rakyat, rakyat gak milih dia, dibongkar gak jalannya? Iya ya, harusnya kan gak dibongkar. Nah ini bagian akhir yang kita baca di bab ini, bukan akhir dari kitab ini, tapi bagian akhir yang kita baca di bab ini. Ciri-ciri rukun imannya sudah sempurna apa? Kamaluddin fi tabarri minal haul wal quwwa rujuu fil kul ila man lahul kul. Ini dikalamkan oleh Imam Abu Abdurrahman As-Sulami dari guru-gurunya. Sempurnanya agama seseorang at-tabarri minal haul wal quwwa. Dia tidak lagi berangan-angan tentang kemampuan dia, kesempatan dia. Ya, jangan pakai angan. Angan. Warujuk fil kul ilaman lahul kul. Lalu totalitas kembali kepada Allah yang maha menguasai alam secara total. Ya, maka saran kami untuk diri kami sendiri dan kita semua, kalau ada niat sesuatu, jangan pakai angan-angan. Langsung sholat dua rakaat, minta restu Allah, langsung kejar. Seandainya belum, siapa tahu ditakdir setelahnya. Karena takdir kita bukan hanya satu. Karena Sayyidina Umar ketika ditanya, kenapa engkau menghindari negeri yang ada wabahnya? Apa jawabannya? Kami menghindari satu takdir, memilih takdir yang lain. Berarti memilih takdir boleh? Ya. Orang yang hari ini hidupnya susah, karena dia memilih hidup susah. Dia memilih takdir susah. Usaha sudah usaha. Loh, emang ente usaha seperti orang yang sukses hari ini? Kan enggak. Orang yang sukses hari ini, dia jatuh, dia langsung kemudian maju lagi. Dan enggak kemudian pakai angan-angan dan enggak suka ngeluh. Menghadapi kegagalan bukan dengan ngeluh. Menghadapi kegagalan itu dengan coba lagi. Ya. Kuliah. Terus nilai enggak dapat-dapat, cara menghadapinya tinggalkan kuliah atau masuk kelas lagi. Masuk kelas lagi sampai nilainya B atau A, baru masuk. Kira-kira seperti itu setelah siringannya. Semoga Allah Ta'ala berkahi kehadiran kita malam ini. Ada tanya jawab? Oke, fadal.
1: Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kami persilakan kepada Ibu yang ingin bertanya atau Bapak. Sambil menunggu satu penanya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mengenai takdir ya. Saya itu keinginannya tidak ingin bekerja dengan orang lain. Nah, saya mencoba wira swasta itu dari umur 25 sampai sekarang itu gagal terus. Okay. Tapi saya sambil kerja, saya sambil kerja karena untuk menutup ekonomi saya supaya stabil sambil kerja. Tapi saya membangun untuk masa tua saya supaya saya tidak bekerja dengan orang lain gitu.
0: Oke.
1: Nah, gimana saya berpikir itu apakah saya itu takdirnya harus kerja dengan orang lain terus? Saya berpikir di situ.
0: Okay.
1: Setiap saya habis usaha buka usaha, misalkan nih habis buka kuliner, besok aduh gagal nih. Gagal, terus akhirnya saya buka lagi, buka usaha kayak laundry gitu kan, di bidang bukan bidang yang sama gitu, tapi gagal lagi.
0: Oke, pertanyaannya? Nah,
1: pertanyaannya, apakah saya takdir saya? Ini saya umur saya udah 51.
0: Oke.
1: Masih apakah muda? Takdir saya itu sampai pensiun akan okay. Seperti ini terus gitu?
0: Baik. Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih.
0: Ya, Bu siapa?
1: Ibu Ida,
0: baik Bu Ida. Kayak lagu-lagu jadul ya namanya, Bu Ida gitu. Oke Bu Ida, ini saya bacakan satu hadis. Jangan-jangan hadis ini belum dapat. Ini untuk orang yang kalau nggak ingin bekerja dengan orang lain, berarti dia ingin jadi leader toh? Benar nggak? Oke. Idza aradallahu bi imamin khairan ja'ala lahu waziran salihah. Hadis Imam Nasa'i, hadis sahih. Ciri-ciri orang diberkati sukses untuk memimpin, Allah jadikan orang-orang sekitarnya orang-orang yang soleh. Soleh itu cocok sama dia. Mungkin ibu sudah usaha, tapi ibu gak punya tim yang solid. Betul gak? Karena ibu nyambi. Ya, gak bisa nyambi bu. Coba tanya semua orang yang sukses hari ini, walaupun dia cuma jualan pisang goreng, tapi kemudian banyak cabangnya, atau punya rumah makan Padang yang tadinya kecil sekarang jadi besar. Emang rumah makan apa sederhana itu langsung gede. Dulu emang sederhana, sekarang sederhananya pakai pajak. Ya Allah berkahi, karena dia totally, dia gak nyambi. Ada lagi yang baru tuh, nasi kapau tuh, Pangeran Mudo tuh. Ya dulu katanya usahanya gak begitu, usahanya buat sepatu apa-apa gitu, apa jadi coba. Tapi baru 3 atau 5 tahun ini sukses, punya cabang di Pulau Indah segala macam. Saya waktu makan di sini traktir sama beliau. Lah yang punya nanti alhamdulillah enggak jadi bayar. Ya semoga Allah berkahi beliau-beliau yang totally dengan sungguh-sungguh itu yang disebut sungguh-sungguh. Manjada wajada itu di situ ya. Apa takdir ibu emang bekerja ke orang lain? Takdir itu kita milih. Ibu milihnya yang mana? Ya kalau mau pensiun dini, cuma 51 itu udah telat kali ya. Ya. Udah telat itu. Oke, terus coba perhatiin hadis tadi. Ciri-ciri orang diberkati kepemimpinannya, Allah jadikan timnya solid. Nah, ini mulai dari kecil-kecil usaha, sama rumah tangga sukses, timnya solid, suami istri solid. Ya, apalagi yang paling penting karena sebentar lagi akan ada pelantikan, kita doakan presiden dan semua menteri-menterinya, presiden dan semua wakil-wakil rakyat, semua gubernur-gubernur, wali kota, bupati, mereka orang yang solid. Amin. Insya Allah Indonesia 5 tahun maju, Pak. Insya Allah. Kok jadi kesana ya? Ya. Sudah, apa lagi?
1: Satu lagi, Bu, ya, sebelum ke jamaah ikhwan. Ini mungkin minta penjelasan secara bahasa atau lainnya. Pertanyaannya adalah apa beda takdir dengan ketentuan?
0: Ya dia juga tuh. Takdir itu bukan bahasa kita, itu bahasa Arab. Dari kata qaddara yuqaddiru takdiran, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, artinya Allah yang memberikan kadar. Jadi kata kadar, jadi bahasa Indonesia kadar. Kadar itu jadi bahasa kitanya kadar. Kadar itu artinya apa? Ukuran atau ketentuan. Antum sebenarnya dapat hak satu gelas ini, cuma waktu minum baru minum separuh udah berhenti. Padahal dan setelah ini segelas masih boleh diisi nggak? Masih bisa diisi, gitu. Kira-kira begitu ilustrasi sederhananya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi takdir ketentuan itu sama. Baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebentar. Yang tahu ketentuan kita apa Allah? Ya. Berarti jangan urus wilayah Allah, wilayah orang ini gak boleh. Ya lanjut Pak.
2: Berarti istilahnya
0: kopilah Afghanistan
2: ini. Ya Taliban ini Ali dari Afghanistan.
0: Ya fadal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Ustaz mohon pencerahannya. Karena saya pernah dengar juga suatu ayat yang mengatakan Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kaum atau negara sebelum mereka merubahnya, Ustaz ya.
0: Oke.
2: Tadi dengan takdir kata Ustaz itu bisa dengan cara halal dan haram gitu ya, Ustaz ya. Betul. Kita lihat ini saudara-saudara kita yang entah Ustaz bilang yang kayak sipit gitu. Mereka itu kan caranya licik gitu, Ustaz. Teman tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada yang licik, ada yang tidak licik. Kalau masalah licik enggak licik itu bukan masalah karena mata dia sipit, tapi karena dia memilih kelicikan. Mau dia enggak sipit, mau dia sipit, kita kenal kok beberapa pengusaha yang licik tapi matanya enggak sipit.
2: Iya. Ya, jadi kita perlu melibatkan para yang lain-lain gitu, Ustaz.
0: Mungkin sistemnya yang membuat mereka begitu. Ya. Jangan dikira di masa Rasulullah enggak ada korupsi loh. Jangan dikira di masa sahabat mulia enggak ada korupsi. Imam At-Tabari nulis kitab Tarikh Tabari, sahabat-sahabat Rasul itu ada beberapa yang diadili karena tersangka. Ya, terdakwa, terbukti. Ada yang kemudian Sayyidina Umar menyangkakan suatu ke Abu Hurairah, lalu kemudian dia mencabut kembali. Abu Hurairah itu Bapak seorang gubernur di Bahrain. Lalu kemudian dia punya usaha sendiri, usaha ternak. Jangan bayangin soal ternaknya cuma 40, enggak, ini ribuan. Jadi ternaknya 10 ribu gitu. Punya kambing 10 ribu itu orang kaya atau orang miskin? Punya onta 12 ribu gitu. Abu Hurairah itu berhasil bangun PT-nya sendiri. Kalau sekarang itu ya, ada laporan, biasa tukang laporan kan selalu ada. Itu Sayyidina Abu Hurairah dicabut dari kepemimpinannya, dimakzulkan, dan semua hartanya disita. Oleh siapa? Oleh Umar. Tapi setelah beberapa bulan penyelidikan, enggak terbukti dia korupsi. Apa kata Umar? Abu Hurairah, mohon maaf, kalau engkau berkenan, engkau akan jadi gubernur lagi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ogah. Nanti aneh kaya lagi, ente ambil lagi duit aneh katanya. Ente tuduh lagi aneh jadi koruptor. Ya, semoga orang-orang yang tersangka hari ini tidak terbukti tersangka. Amin. Ya, semoga mereka emang orang baik tapi terjebak sistem, tapi Allah selamatkan kembali. Amin. Rabbal alamin ya. Sudah cukup ya?
2: Terima kasih Ustaz.
0: Barangkali itu Bapak Ibu, semoga kita yang berhadir diridai Allah dan menjadi orang yang ridha kepada takdir Allah dan siap-siap menjadi orang bahagia. Amin rabbal alamin. Allahumma rahman rahim ya karim. Allahumma inna nas'uka ridhaka waj'alna minar radiyah wal mardiyah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dua sifat ya Allah, sifat meridai Engkau dan diridai oleh Engkau. Allahumma ja'al anfusana mutmainnatan. Ya Allah, jadikan jiwa kami jiwa yang tenang, jadikan kalbu kami kalbu yang sakinah, jadikan sir kami penuh rahasia kemakrifatan, jadikan ruh kami penuh dengan cinta kepada Engkau, dan wafatkan kami ya Allah dalam syariat Nabi Muhammad SAW, hidupkan kami dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, dan jadikan kami para hamba-hamba Allah ini bersaudara, dan kikislah kebencian dari kalbu kami. Dan ya Allah, sebentar lagi kami akan mendapatkan pemimpin yang baru. Ya Allah, takdirkanlah pimpinannya diridai oleh Engkau ya Allah. Jadikan orang-orang sekelilingnya orang-orang yang Engkau ridai ya Allah, dan jadikan negeri kami negeri yang Engkau ridai, negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang penuh keberkahan dan Engkau mengampuninya. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna waghfirna wa shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus, terus, terus, terus, terus. Latih begitu, latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu. Kedzalimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

salah. Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah dan sekalian rahimakumullah, mari bersama-sama kita ikuti, kita dengarkan kajian taklim. Telah hadir guru kita Ustaz Haji Ahmad Faiz Hosin, LC MPDI, beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Samarinda. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihdurikum kepada beliau, kembali dapat bersilaturahim dan nantinya kita dengarkan tausiah-tausiah dan nasihat-nasihat beliau. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wama kunna linahdadiya lawla an hadana Allah. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعنم وكرم وتفضل على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد أبا القاسم جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه ذوي القدر العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
2: جماعة صلاة subuh Masjid Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah, juga pemirsa televisi Islamic Center dimanapun berada. Syukur alhamdulillah Allah masih beri kepada kita kesempatan menambah hazanah-hazanah keilmuan dan amal-amal untuk persiapan menyongsong datangnya hari esok, hari pembalasan, hari yang tentunya siapapun berharap ketika bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan ridho kepadanya. Dan salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah, Nabi yang keberadaannya, wujudnya menjadi rahmat, bukan hanya untuk kita umat beliau, tetapi beliau adalah rahmat bagi semesta alam, terlebih kepada kita umat beliau, umat marhumah, umat yang amat sangat dekat dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mudah-mudahan berkat dan dengan solawat yang kita baca, yang sering kita lantunkan, yang kita mohonkan kepada Allah, turunnya rahmatnya, salamnya, solawatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kebaikannya kepada kita yang membaca solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi yang masyhur, yang artinya barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah turunkan 10 rahmatnya, 10 kali lipat dari apa yang ia mohonkan kepada baginda Rasulullah SAW dari rahmat-rahmatnya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masih di bulan Rabiul Awal, bulan penuh dengan kenangan yang tidak mungkin kita lupakan, bulan agung, bulan mulia, bulan yang dilahirkan di dalamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan beliaulah semulia-mulia makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mungkin kita melupakannya. Tanpa kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali-kali manusia tidak akan pernah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Tanpa kelahiran beliau, kita tidak akan pernah mengenal Islam. Tanpa kelahiran beliau, kita tidak tahu bagaimana cara menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyembahan. Ada satu hadiah, bingkisan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pribadi dan diri beliau. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyampaikan pesan yang mendalam, satu pesan yang beliau ingin beliau ikrarkan agar kita memahami posisi dan kedudukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," yang artinya belum dikatakan seorang dari kalian sebagai orang yang beriman. Dengan arti yang lebih lembut lagi, belum sempurna iman seorang dari kalian. Kapan dikatakan belum sempurna iman seseorang dari kalian? Hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai ia mencintai diriku melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya, bahkan seluruh manusia. Kok kelihatannya bahasa hadis ini seolah-olah Rasulullah meminta kepada kita, mengemis kepada kita untuk mencintai beliau, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia agung. Tanpa cinta kita kepada beliau, seandainya tidak ada satupun makhluknya yang mencintai beliau, tapi beliau sudah mendapatkan kesempurnaan cintanya dari Sang Pencipta, dari Allah Al-Khaliq. Ini ada pesan yang harus kita fahami, pesan yang sangat mendalam, pesan agar kita umatnya, khususnya kelak pada hari kiamat, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing sebagai orang yang beriman, dan kita bangkit dari kubur di yaumil mahsyar tidak jauh dari beliau, tidak jauh dari beliau. Tapi kan kita manusia yang hidup di akhir zaman yang sudah banyak kekurangan, kita hidup di akhir zaman jauh dari zaman beliau. Bagaimana kita mencintai beliau, sosok yang sudah wafat 15 abad yang lalu? Nah, ini PR bagi kita, pekerjaan rumah bagi kita semuanya umat beliau. Bagaimana seorang kekasih Allah yang telah wafat 15 abad yang lalu, tetapi sampai sekarang kita dituntut untuk mencintai beliau? Ada satu kisah yang menarik, mungkin kisah ini menggambarkan tentang kondisi umat yang hidup di akhir zaman. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja dikerjakan sudah beruntung. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah beliau, menyampaikan tausiah di depan para sahabat-sahabat beliau, menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat-sahabat di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, namanya orang kampung. Arab Badui ini orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, di gurun-gurun, di pedesaan. Tapi beruntungnya si Arab Badui ini sudah mengenal Islam, dan dia termasuk minal muslimin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Tapi namanya Badui, tinggalnya jauh dari Madinah, jarang mendengar tausiah, jarang mendengar pesan-pesan baginda Rasulullah SAW. Tiba-tiba ketika baginda Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah beliau, Badui tadi masuk masjid, dan tanpa basa-basi ia langsung mengangkat tangan dan langsung bertanya kepada Rasulullah yang sedang menyampaikan khutbahnya, "Ya Muhammad, mata sa'ah." Hey Muhammad, ini kalau ada orang yang manggil Nabi Muhammad itu pakai nama saja, ya para sahabat memaklumi saja, tidak mungkin kalau Abu Bakar memanggil Nabi Muhammad dengan dia Muhammad, walaupun Nabi Muhammad sudah berteman dengan Abu Bakar sejak kecil. Sahabat bukan hanya dalam Islam, sebelum Islam pun Abu Bakar teman dekatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, bukan ya Rasulullah, bukan ya Nabi Allah, sudah dipastikan ini orang Badui, orang yang tidak punya adab. Tapi dimaklumi kalau orang Badui, bukan dikatakan tidak punya adab, tetapi belum memiliki adab, karena mereka jarang mendengar pengajian-pengajian, mendengar tausiah-tausiah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan khutbahnya, beliau belum menanggapi pertanyaan si Arab Badui tadi. Beliau pun menyelesaikan khutbahnya, menyelesaikan tausiahnya, menyelesaikan apa-apa yang harus beliau sampaikan kepada umat beliau. Maka setelah selesai beliau dari khutbahnya, beliau kembali berdiri. Siapa tadi yang memanggil beliau? Apalagi dia memotong, Rasulullah sedang ceramah, sedang tausiah dipotong. "Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Wah, ini pertanyaan yang besar. pertanyaan yang membuat para sahabat kaget, ya. Kok ada orang tiba-tiba datang, apakah ini isyarat dari langit, ya, untuk memberitahu kepada orang-orang yang hadir bahwasanya kiamat sudah dekat, ya. Ya akhul Arab, hei saudaraku, ya, orang Arab dusun, ya, apa engkau tadi yang engkau tanyakan? Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin menanya kapan terjadi kiamat. Mata sah. Oh, Rasulullah kaget. Ya. Tiba-tiba ada orang nanya kapan terjadi kiamat. Ini perkara besar. Ya. Memang kiamat datang dengan tiba-tiba. Kapan saja bisa terjadi kiamat tanpa kita sadari. Kiamat bisa datang kapan saja. Sehingga membuat para sahabat terbelalak melihat si Arab Badui itu menanyakan sesuatu perkara yang besar. Mungkin awalnya para sahabat yang hadir dongkol dalam hati ini orang sudah tidak ada adab, tidak ada sopan santunnya kepada Rasulullah. Di tengah beliau khutbah, beliau menyela, dan pertanyaannya sungguh membuat mereka yang mendengar ini mungkin gemas kepada Arab Badui tadi. Pertanyaannya tak tanggung-tanggung, yang ditanyakan langsung kapan terjadi kiamat. Tapi lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bijaksana, dengan kelembutan hatinya, beliau akhirnya menerima pertanyaan sahabat Badui tadi. Maka beliau pun menanyakan kembali, ya akhul Arab, hey saudara Arabku, dari kampung, dari Badui, engkau bertanya sesuatu yang besar, engkau bertanya sesuatu hal yang ini semua orang akan takut jika mendengarnya, tentang kiamat. Kiamat berarti akhir daripada semesta alam, hancurnya semesta alam. Allah benturkan bumi dengan langit. Allah hancurkan segala apa yang di alam semesta kecuali yang Allah kehendaki. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada si Arab Badui tadi. Mada a'dattalaha? Hei saudaraku, orang Arab Badui, ahal Arab, mada a'dattalaha? Engkau menanya perkara yang besar tentang hari kiamat. Lantas apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapinya? Subhanallah, namanya orang Badui, Pak, ya. Orangnya bujur halus. Menjawab pun tidak mengada-ada. Menjawabnya dengan benar-benar apa adanya. Maka dia pun menjawab, ya Rasulullah, ma'adatulaha bikaswati sholah. Terus terang, ya Rasulullah, saya menghadapi datangnya hari kiamat, terus terang saya ini orang yang tidak memperbanyak sholat. Maksudnya di sini, orang Arab Badui ini ya sholat yang wajib-wajib tidak pernah dia tinggalkan, artinya dia jujur, ma a'dattulaha bikaswati sholah. Aku menghadapi, menyongsong, menunggu datangnya hari kiamat, terus terang, mungkin karena di sedikitnya ilmu, kurangnya ilmu, maka dia mengatakan dengan jujur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku menyongsong datangnya hari kiamat tidak dengan memperbanyak sholat. Maksudnya orang Arab Badu ini dia mengerjakan sholat yang wajib-wajib, tapi yang sunah-sunah sangat jarang ia kerjakan. Kalau sempat mungkin ia kerjakan, tidak rutin, tidak istiqomah dengan yang sunah-sunah, tapi yang wajib harus, karena yang wajib ini modal pokok. Walabika suatu saum ausiam, juga aku tidak menyambut, menyongsong datangnya hari kiamat dengan memperbanyak puasa. Puasa Ramadan, ya aku kerjakan, tapi puasa-puasa sunnah, Senin Kemis, puasa pertengahan bulan, puasa sunnah sunnah yang lainnya, terlebih puasa Daud, berat ya Rasulullah, cukup Ramadan, aku tidak memperbanyak dengan amalan-amalan puasa-puasa sunnah yang lain. Wala dikasrati shadaqah, pun demikian aku tidak menyongsong datangnya hari kiamat dengan memperbanyak sedekah. Artinya ya pas-pasan saja, kalau memang ada hati ringan aku sedekah, tapi mungkin sering lupa, sering alpa, mungkin sering hari-harinya tidak mengeluarkan sedekah sama sekali. Tapi kalau seandainya dia memiliki harta yang banyak, sudah sampai nisabnya, sudah haulnya, sudah syarat-syaratnya dalam artian zakat yang wajib, ia akan melakukan. Tapi untuk yang sunnah-sunnah sering ketinggalan. Ini kan gambaran umat Rasulullah di akhir zaman. Ini gambaran kita sekarang ini. Kalau di zaman sahabat jangan ditanya, mereka ibadahnya mirip dan menyerupai ibadah Rasulullah. Jangan ditanya ibadahnya Abu Bakar, jangan ditanya ibadahnya Umar, jangan ditanya ibadahnya Utsman, jangan ditanya ibadahnya Ali bin Abi Thalib. 4 serangkai ini benar-benar orang yang mirip ibadahnya dengan ibadah Rasulullah. Tapi orang Arab Badui namanya orang kampung, ilmu sedikit, akhlak juga kurang, dijawab juga dengan jujur. Kalau biasanya orang Arab Badui ini jujur, ya Rasulullah aku tidak banyak amal, cuma kalau yang wajib ya, jangan sampai tinggalkan yang wajib. Ghairu anni, maka dengan lantang ia pun mengatakan, ya Rasulullah hanya modalku, dengan amal yang pas-pasan tadi, yang wajib-wajib tadi, ghairu anni uhibbullah wa rasulah, hanya saja ya Allah tersimpan dalam hatiku yang terdalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang membuat keadaan berbalik. Yang tadinya semua yang masjid mungkin geram, mungkin marah dengan si Badui tadi, tapi ketika akhirnya Badui tadi dengan jujur mengatakan, hanya saja ya Rasulullah, di dalam hatiku yang terdalam aku sangat cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah. Lihat jawaban Rasulullah. Ini yang membuat para sahabat gembira dengan hari yang sebelumnya dikagetkan, diusik oleh kelakuan orang Arab Badui. Maka jawab Rasulullah, ya akhul Arab, hei orang Arab dusun, kalau benar apa yang engkau katakan tadi, engkau kelak akan dikumpulkan di hari kiamat bersama siapa orang yang engkau cintai. Hanya hati kan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulullah. Jika diberitahu oleh Allah, apakah benar orang Arab Badui benar-benar cinta kepada Allah, itu urusan yang lain. Kalau benar kata Rasulullah apa yang engkau katakan tadi, walaupun amalmu pas-pasan, engkau hanya melakukan yang wajib, sedangkan yang sunah-sunah sering engkau tinggalkan, tapi jika engkau memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, engkau kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Di sini tidak ada tujuan dan maksud untuk merendahkan sunnah, tidak. Orang yang ibadahnya luar biasa, sunnahnya tidak pernah tinggalkan, tentu dia lebih utama daripada orang yang sekedar melakukan yang wajib dengan perbedaan amal yang jauh. Saya pernah mendengar dari seorang mubalig pernyataan yang luar biasa, mengagumkan sekaligus kita terpana. Apa kata beliau? Di dalam wudu saja, kita ketika wudu, kita tahu dengan rukun-rukunnya, kita tahu dengan sunnah-sunnahnya. Tapi yang membuat saya kaget, ada ungkapan beliau mengatakan, dalam setiap wudu ada ratusan sunnah. Ratusan sunnah yang mana? Bukankah sunnah-sunnah wudu ya, mendahulukan yang kanan, membasuh 3 kali, kayaknya tidak sampai, mungkin puluhan saja sunnah-sunnahnya. Tetapi ketika beliau mengungkapkan, ingat, Rasulullah SAW apabila wudhu dan ketika beliau membasuh rambut, nah, tidak seperti kebiasaan kita. Kalau kita di Indonesia kan madhab Imam Syafi'i, asal terkena tiga helai rambut sah, sehingga banyak orang-orang tua, guru-guru agama yang hanya mengajarkan yang penting sah. Jadi begini saja. Padahal Rasulullah kalau wudhu benar-benar mengusap seluruh rambut yang ada di kepala beliau. Bahkan kembali beliau membasuh ke muka seolah-olah tidak ingin beliau satupun rambut tidak terkena basuhan air wudhu. Maka satu rambut yang terkena basuhan air wudhu sebagai sunnah tadi, berapa ribu rambut yang ada dalam kepala kita. Subhanallah, ternyata dalam wudhu ada ribuan sunnah. Berapa rambut? Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau engkau mampu, maka perpanjang anggota wudhu yang terkena basuhan. Nah, lihat di dalam setiap tambahan panjangnya basuhan wudhu tadi, di sana ada berapa ratus pori-pori, berapa ratus rambut yang tumbuh dan itu terkena air wudhu menjadi sunnah. Ya Allah, kok kita sekarang wudhunya cuma begini-begini saja? Sah menurut Imam Syafi'i, sah. Dan itu yang kita ajarkan. Nah, jarang anak-anak kita yang wudhunya benar-benar seperti Rasulullah, sampai benar-benar seolah-olah tidak ada satupun rambut kecuali beliau ingin rambutnya terkena basuhan air wudhu. Itu tadi. Sekali lagi, saya tidak bermaksud merendahkan sunnah, tapi ini menggambarkan kondisi umat di akhir zaman. Dan itu sudah diwakili oleh Arab Badui tadi. Ternyata orang seperti kita di zaman Rasul juga ada. Artinya yang ngejar yang wajib-wajib, yang sunnah, kalau sempat dikerjakan, tidak sempat ditinggalkan. Itu yang sering terjadi. Tapi lihat makna daripada hadis ini. Jika benar engkau benar-benar mencintai siapapun yang engkau cintai, maka engkau kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan siapa yang engkau cintai. Cuma Rasulullah tidak mengungkap ini benar enggak, Badui ini mencintai Rasulullah, hanya mengatakan engkau akan benar-benar dikumpulkan dengan siapa yang engkau cintai. Padahal Rasulullah faham, tahu orang ini amalnya tidak seperti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kumpul dengan Rasulullah di surga, kumpul dengan Rasulullah di mahsyar, maka suatu hal yang wajar. Tapi Arab Badui ini hanya punya modal, modalnya yang wajib-wajib saja. Sehari 5 kali sholat 5 waktu yang wajib, yang fardu, ia kerjakan, tidak pernah ia tinggalkan, tidak meremehkan juga. Tapi untuk urusan rawatib, ba'diyah, qobliyah, tahiyat masjid, mungkin sering beliau lalaikan. Ramadan, dia siap untuk mengerjakannya, tidak pernah ia tinggalkan, jujur dia. Tapi untuk yang sunnah, apalagi puasa sunnah Daud, ya Allah, berat. Senin Kemis saja berat, 3 hari setiap bulan juga berat bagi dia. Ini kan gambaran umat akhir zaman seperti kita ini. Jarang kita puasa Senin Kemis, jarang dari kita yang mengamalkan puasa 3 hari setiap bulan, bulan Hijriah. Tapi ketika Rasul mengatakan engkau dalam kondisi yang engkau sampaikan tadi, hanya mengerjakan yang wajib-wajib, tidak memperbanyak yang sunnah, tapi engkau punya cinta kepada Rasulullah, maka jika benar apa yang engkau katakan, engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Lihat apa reaksi sahabat, semuanya bergembira, semuanya tidak terkecuali seorang yang bernama sahabat Anas bin Malik. Seorang yang ketika umur 10 tahun diwakafkan dirinya untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik, ambil sebagai anak, biarkan dia tinggal bersamamu ya Rasulullah, terserah engkau mau apakan Anas ini, engkau jadikan dia budak, engkau jadikan dia pembantu, silakan. Maka Rasulullah terima dengan baik, diterima Anas. Sehingga Anas ini 10 tahun sampai Rasulullah meninggal, beliau satu atap dengan Rasulullah. Kurang apa? Bahkan beliau pernah sholat bersama Rasulullah. Bukan hanya pernah, tapi sering tahajud bersama Rasulullah. Ketika mendengar hadis ini, beliau langsung berikrar di depan para sahabat. Hei para sahabat, sahabat Rasulullah, saksikan ini Anas. aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, aku mencintai Ali bin Abi Thalib. Saya berharap, kata Anas, ini tawadunya sahabat ya, padahal beliau orang yang tinggal bersama Rasulullah. Ketika mendengar hadis, engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Maka beliau berikrar kepada sahabat, hei sahabat-sahabat Rasulullah, saksikan ini Anas bin Malik, orang yang tidak sehebat Abu Bakar, tidak sehebat Umar, tidak sehebat Utsman, tapi aku mencintai beliau-beliau. Aku mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali bin Abi Thalib, walaupun aku sadar amalku tidak seperti amal mereka. Tapi harapanku dengan cintaku kepada beliau-beliau, aku berharap kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama Umar bin Khattab, dikumpulkan bersama Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkan bersama Utsman bin Affan, dikumpulkan bersama Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, semua sahabat gembira dengan hadis ini. Gara-gara orang badui, ternyata orang yang dikira tidak banyak kebaikan pada dirinya, dengan kejujurannya dia mengatakan apa adanya, tapi sebab wasilah beliau, semua sahabat menata hatinya, menata hatinya. Jangan sampai kita hanya mencintai agama yang dibawa beliau, hanya mencintai syariat yang dibawa beliau, mencintai Al-Quran yang turun kepada beliau, tapi mengabaikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman sekarang mereka orang-orang yang berani berikrar, untuk apa mencintai Rasulullah? Rasulullah sudah meninggal 15 abad yang lalu. Rasulullah sudah wafat 15 abad yang lalu. Yang penting kita cintai agama yang dia bawa. Kita mencintai Al-Quran, kitab suci yang turun kepadanya, mengamalkan syariat yang beliau bawa, mengamalkan sunnahnya. Betul, termasuk mengamalkan sunnah adalah tanda-tanda daripada cinta kepada Rasulullah. Tapi kita perlu koreksi, dengan amal kita yang besar tadi, adakah Rasulullah dalam hati kita? Adakah Rasulullah bersemayam dalam hati kita? Jangan-jangan dia mengabaikan Rasulullah sebagai pembawa syariat agama Islam. Kan hakikatnya semuanya dari Allah. Cukup aku mencintai Allah dan agama yang dia bawa. Untuk Muhammad sudah meninggal. Ini ada sebagian kecil dari umat ini yang mengabaikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perhatikan ya. Siapa di antara kita yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini luar biasa. Kalau ibadah mungkin ya, termasuk sahabat yang terdepan dalam ibadah. Mungkin separuh malam ia gunakan untuk qiyamul lail. Tidak diragukan. Ibadahnya, jihadnya, tidak ada satu peperangan yang dihadiri Rasulullah kecuali Umar bin Khattab berada di samping Rasulullah. Sholat lima waktu itu di belakang Rasulullah seolah-olah sudah ada empat sajadah milik Abu Bakar, milik Umar, Utsman, Ali. Bukan karena ada sajadah khusus bagi mereka, enggak, karena himmahnya terhadap agama ini. Ketika orang masih tertidur nyenyak di malam hari, berempat ini sudah berada di posisi di belakang Rasulullah. Bukan di situ ada sajadah namanya Abu Bakar khusus, enggak, karena memang beliau termasuk orang yang pertama datang di masjid Rasulullah. Siapa tidak meragukan Umar? Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, seandainya Umar menempuh satu jalan atau satu gang kemudian di ujung gang tadi setan mau lewat jalan tadi, kabur dia, pergi dia, memilih jalan yang tidak dilewati oleh

benar. Karena apa? Karena aura imannya, aura akidahnya sudah terasa. Bahkan dalam jarak yang jauh, setan sudah merasakan auranya Umar. Ketika dilihat di sana ada Umar, ada auranya, kembali dia, lari dia. Baru terkena auranya Umar sudah pergi, belum lagi doanya Umar. Tapi lihat, lihat Umar yang juga hijrah ke Madinah dan tak tanggung-tanggung. Bukan Umar lebih hebat daripada Rasulullah, enggak. Cuma di sini diakui oleh sahabat-sahabatnya lain betapa Umar ini orang yang benar-benar ketika berada di jalan Allah tidak ada sedikit pun keraguan. Bahkan saat beliau menyusul Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau terang-terangan, hampir sahabat yang hijrah ke Madinah semuanya sembunyi-sembunyi, diam, tanpa suara. Tiba-tiba sudah sampai Madinah, di malam hari yang pekat berangkat ke Madinah. Tapi Umar bin Khattab luar biasa ini, imannya. Hari di mana beliau berangkat ke Madinah, tidak langsung, tapi beliau datangi Masjidil Haram sambil menghunuskan pedang. Ini Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab. Sekarang juga Umar hari ini mau hijrah menyusul Nabi Muhammad ke Madinah. Ayo silakan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah yang mau menghalangi Umar. Ayo, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, ini Umar mau hijrah ke Madinah. Ayo silakan hadapi. Bagi orang Mekah, orang kafir Quraisy ini menghadapi Umar ini sama dengan menghadapi kematian. Tidak ada orang yang nanggepi. Ini betapa hebatnya Umar. Tapi lihat, Rasulullah pernah menguji Umar. Apakah Rasulullah tidak tahu tentang imannya Umar? Apakah Rasulullah tidak tahu tentang tegarnya keyakinan beliau? Masalah urusan infak sedekah, Rasulullah pernah menyaksikan dan menerima dari Umar. Pernah Umar menyatakan, aku pernah menginfakkan separuh dari hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Ada di antara kita yang pernah menginfakkan separuh hartanya untuk Allah dan Rasulnya? Belum pernah mendengar. Mungkin ada, tapi belum pernah mendengar di zaman sekarang ada orang yang menginfakkan separuh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi Umar pernah melakukan. Tidak diragukan imannya, tidak diragukan Islamnya. Tapi Rasulullah tetap menguji Umar. Apa ujiannya Umar? Rasulullah di suatu saat ketika berada di satu tempat bersama Umar, beliau menguji, "Hei Umar, kaifa tuhibbuni? Hei Umar, bagaimana engkau mencintaiku?" Lihat, Rasulullah mengatakan, "Bagaimana engkau mencintaiku?" Rasulullah sudah saksikan beliau tentang Umar bin Khattab, hijrahnya, sholatnya, puasanya, mungkin jihadnya, tidak pernah absen. Sholat jamaahnya tidak pernah ketinggalan. Bahkan di shof yang pertama di belakang Rasulullah tidak pernah ketinggalan. Tapi Rasulullah masih menguji Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Ya Umar, kaifa tuhibbuni? Bagaimana engkau mencintaiku?" Lihat jawaban Umar. "Ya Rasulullah,

aku mencintaimu, ya, dalam arti bahasa Indonesia-nya, mencintaiku melebihi cintaku kepada seluruh keluargaku. Illa nafsi, ya, ya. Artinya tidak ada orang, ya, yang dicintai oleh Umar, ya, ya, yang mengalahkan cintanya Umar kepada Rasulullah, ghairu nafsi, kecuali cintaku kepada diriku. Lihat, ya. Umar menjawab, ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai, bahkan lebih cintaku kepada seluruh keluargaku kecuali diriku sendiri. Melihat dan mendengar jawaban Umar, kecuali diriku sendiri, Rasul langsung mengatakan, la ya Umar, la ya Umar, engkau belum mencintaiku, engkau belum mencintaiku. Ketika Rasulullah menegur kembali dan mengatakan, belum, kalau engkau masih mendahulukan dirimu atas diriku, engkau belum cinta kepadaku. La yu'min wahadukum, kata Rasulullah, belum dikatakan dia orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan menggambar

kan, Umar yang orang ibadahnya enggak terkira, jihadnya, amalan-amalnya, sedekahnya, infaknya, Rasulullah menyaksikan dengan mata kepala beliau sendiri, tapi masih menguji Umar dengan bagaimana engkau mencintaiku. Tapi ketika Umar menjawab, aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi cintaku kepada seluruh keluargaku kecuali diriku sendiri, Rasulullah mengatakan belum, engkau belum mencintaiku. Tapi langsung sadar Umar, langsung sadar ketika ternyata dirinya masih mencintai dirinya, belum dikatakan engkau belum beriman kepada, belum dikatakan sebagai orang yang beriman sampai engkau mencintai Rasul. Maka beliau ulang kembali, ya Rasulullah al-an uhibbuka, ya Rasulullah sekarang aku ikrar di depanmu, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada seluruh keluargaku, anak-anakku, istriku, bahkan cintaku kepada diriku sendiri. Subhanallah. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar engkau telah benar-benar mencintaiku. Dan hadis ini berlaku sampai akhir zaman. Insyaallah, saya berani mengatakan seandainya ada orang yang beriman, bahkan seandainya amalnya memenuhi kolong langit karena hebatnya dia, sholat tidak pernah berhenti, bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah ia kerjakan semuanya, bahkan melebihi kapasitas umumnya manusia, katakanlah ahli ibadah, tapi hatinya kosong dengan Rasulullah, berarti kelak imannya masih bermasalah, imannya ada masalah. Ya kalau dikatakan Rasulullah, engkau akan dikumpulkan bersama engkau orang yang engkau cintai, biar ini orang beramal dengan amalan seperti amalan Nabi umpamanya, amalan para wali-wali Allah, tapi kalau tidak ada cinta kepada Nabi, jangan harap dia bisa berjumpa dengan Rasulullah. Jangan berharap berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah ini harapan semua umat beliau. Jangankan kita, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya berharap kelak syafaatnya Rasulullah. Bahkan Sayyidina Anas, ya Allah, Sayyidina Anas orang yang tidak diragukan ibadahnya, imannya, bahkan 10 tahun satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berdiri Rasulullah di malam hari tahajud kecuali Anas mendampingi Rasulullah. Ketika mau berangkat ke masjid, Anas menyiapkan segala keperluan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau masih menanya kepada Rasulullah. Seolah-olah beliau orang yang sedikit amalnya, masih perlu dengan Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, nanti pada hari kiamat, di mana aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Beliau khawatir, khawatir di dunia beliau menemani Rasulullah 10 tahun, tetapi di akhirat kalau terpisah dengan Rasulullah itu yang ia rasakan tidak tahan. Ya Rasulullah, di mana kalau aku bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ada 3 tempat nanti. Tentu ini bahasa sebenarnya untuk kita umatnya. Kalau Sayyidina Anas, insya Allah, sejak beliau dibangkitkan dari kubur, saya yakin beliau sudah berada di samping Rasulullah. Tapi hadis ini untuk pembelajaran bagi kita. Kata Rasulullah, ya Anas, cari aku nanti pada hari kiamat pada 3 tempat ini. Indal mizan, di tempat di mana orang ditimbang amalnya, aku ada di situ. Yang kedua, indah sirat, ketika manusia berada di siratul mustaqim, aku hadir. Padahal Rasulullah orang yang pertama kali masuk surga, tapi orang yang paling sibuk di akhirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin ada satu umatnya pun yang celaka di hari kiamat, maka beliau sibuk. Maka Rasulullah adalah orang yang pertama kali masuk surga, tapi setelah masuk surga beliau keluar lagi untuk mencari umatnya. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat dalam hadis, ketika hari kiamat nanti ada 2 singgasana,

0: Ya, ada jalan untuk jalannya orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh menuju surganya Allah. Tapi singgah sana sebelah kiri adalah orang-orang yang masih dapat musibah. Kalau orang kafir, orang munafik, orang murtad, orang musyrik, tidak ada harapan. Tapi Rasul berharap di antara orang-orang yang digiring ke neraka, aku berharap bisa melihat atau bertemu dengan umatku yang lewat di situ. Rasulullah pernah ditawari oleh Allah, ya Muhammad, melalui malaikat Jibril, apakah engkau ingin aku jadikan separuh umatmu menjadi ahli surga? Ternyata Rasulullah menolak, tidak ya Allah, aku hanya ingin engkau beri aku keleluasaan untuk umatku di hari kiamat nanti dengan syafaat. Rasulullah bahkan berjanji, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku aku simpan untuk nanti, untuk menolong dari umat ini, umat beliau yang ahli dosa besar. Rasulullah sudah menyiapkan dirinya, insya Allah sebesar apapun dosa selagi bukan syirik, kalau syirik sudah musyrik tidak ada. Ada empat orang yang tidak ada syafaat untuknya selama-lamanya, bahkan neraka sudah pasti tempatnya dan selama-lamanya. Yang pertama orang kafir, orang tidak percaya dengan Allah. Yang kedua orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Yang ketiga orang munafik. Orang munafik ini orang yang pakaiannya, bajunya, ya sholatnya di masjid kita, tapi hatinya sebenarnya yang membenci Islam, hanya menampakkan. Ini zaman Rasulullah ada orang munafik, apalagi di zaman sekarang tentu lebih banyak lagi karena umat juga lebih banyak. Dan yang terakhir orang yang murtad, ini yang akan kekal, tidak akan ada baginya syafaat Rasulullah. Katakan biar mungkin dia berkali-kali haji, tapi kalau hatinya munafik, sebenarnya dia bukan orang beriman, hanya untuk olok-olokan saja. Tiap tahun dia haji, mungkin memang supaya dikatakan dia orang yang ahli haji, dia banyak sedekahnya supaya dikatakan dia ahli sedekah, dermawan, dia sholatnya diperbanyak supaya dilihat orang. Na'udzubillah min dalik. Tapi selagi dia orang yang beriman, sebesar apapun dosa yang pernah ia lakukan, kalau sempat dilirik oleh Rasulullah, sempat ketahuan oleh Rasulullah, dia tunggu di singgah sana sebelah kiri tadi. Kalau masih ada umatku yang lewat di situ, aku akan beri syafaat. Ini Rasulullah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, cari aku di Al-Haud, di Telaga Al-Kausar. Subhanallah, ini ilmu mahal, ilmu mahal. Bahkan Rasulullah ketika manusia dalam kondisi kepanasan di padang mahsyar, entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun, wallahu alam, hanya Rasul mengatakan satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun, hari-hari sampean di dunia ini berapa hari, hanya Allah yang tahu. Semua manusia gelisah, bahkan para nabi tidak mau memberikan syafaat. Nah, ujungnya kita tahu, maka fokus nanti ketika kita dibangkitkan di kubur, fokus cari Nabi Muhammad. Kalau kita tidak tahu di mana Rasulullah Muhammad, pegang, oh ini guru Fulan bin Fulan, dulu waktu di dunia saya sering beliau ceramah, pegangi tangannya, insya Allah dia akan menunjukkan di mana Rasulullah. Jangan ikut-ikutan manusia mencari syafaat kubro ketika pada mahsyar, mereka mencari di mana Nabi Adam angkat tangan, enggak, aku malu kepada Allah, karena aku dahulu di surga diberikan Allah keluasan untuk apa saja di surga. Silakan, hanya satu yang larangan, jangan engkau makan buah huldi dan aku memakannya. Maka karena itu aku diturunkan ke bumi. Aku malu hari ini untuk meminta syafaat kepada Allah untuk kalian, hei umat manusia, agar ditegakkan pengadilan akhirat. Manusia bingung lagi, ya Adam, harus kemana kami pergi? Datangi Nuh, cucuku. Ya, kan kondisi posisi manusia di padang mahsyar kan tidak mudah, tidak ada alat hubung, tidak ada HP. Manusia yang jumlahnya triliunan, bukan miliaran, triliunan, mencari satu sosok Nuh, di mana Nabi Nuh? Nah, bagi kita umat Islam sudah tahu jawabannya. Ujung-ujungnya manusia lari ke Nabi Muhammad. Fokus satu saja. Ini ilmu mahal ini.
1: tidak menunggu miliaran tahun untuk menemui Adam, menemui Nuh, kemudian mengatakan

malu aku. Aku dulu kurang sabar, padahal beliau orang yang berdakwah selama 950 tahun, tapi mengatakan aku kurang sabar dulu. Sehingga aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau biarkan satu orang kafir pun hidup di dunia ini. Maka Allah berikan bah yang menenggelamkan dunia, yang selamat hanya mereka yang ada di perahu kapal Nabi Nuh. Ya Allah, aku malu hari ini meminta sabar untuk kalian, karena aku dahulu kurang sabar. Tolong carilah Ibrahim. Ibrahim, Nabi Ibrahim Khalilullah, orang yang punya kedudukan dekat dengan Allah. Khalilullah, teman duduknya Allah. Di mana-mana Nabi Ibrahim tidak pernah lepas ingatannya kepada Allah. Maka beliau diduluki Khalilullah, bahkan anak, harta, dirinya semuanya dikorbankan untuk kekasihnya, yaitu Allah. Tapi Nabi Ibrahim angkat tangan juga. Aku merasa lemah dahulu. Aku pernah berbohong 3 kali. Pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim ngaku. Kalau kita berapa kali berbohong? Mungkin sehari 10 kali. Kalikan seumur hidup, berapa ribu kali kita berbohong. Nabi Ibrahim jujur, aku pernah dahulu berbohong 3 kali seumur hidup. Tapi sebenarnya berbohongnya Nabi Ibrahim berbohong yang dibolehkan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim masih umur muda, diajak oleh teman-temannya, ayo Ibrahim, itu ada apa namanya, ada hiburan. Raja mengadakan hiburan 7 hari 7 malam maunya. Ya, biasanya kalau namanya hiburan di sana ada macam-macam, ada orang yang macam-macam kemaksiatan, macam-macam berkumpulnya laki perempuan dan lain sebagainya. Apakah Nabi Ibrahim ini sakin ini di abadi ke dalam Al-Quran. Hei teman-temanku, aku dalam keadaan tidak enak badan ini. Aku tidak enak badan. Padahal Nabi Ibrahim tidak sedang dalam keadaan enak badan. Tapi untuk menghindari daripada aku berbuat maksiat ke sana, lebih baik aku berbohong. Tapi untuk kebaikan. Ketika malam Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, maka ia sisakan satu berhala yang terbesar dan ia kalungkan kapaknya di leher berhala yang besar. Ketika pagi hari Namrud memanggil Ibrahim, hei Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Dan ini ada dalam Al-Quran, bal fa'alahum kabiruhum. Enggak lihat engkau, itu kapaknya ada di lehernya, dia yang melakukan. Subhanallah, berbohong lagi Nabi Ibrahim. Tapi berbohong untuk menyindir Namrud. Engkau menyembah, engkau mengagungkan berhala-berhala yang tidak ada daya, tidak ada upaya. Maka itu, hei anak cucu Adam, aku malu untuk memberi sahabat kepada kalian. Pergilah kalian ke Musa, datang ke Musa. Ternyata Musa juga punya kelemahan. Datanglah kalian ke Isa. Nabi Isa juga demikian, ya Allah. Malu aku, bahkan tidak berani aku mengangkat kepalaku. Nabi Isa pun malu untuk memintakan syafaat kubro kepada manusia. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang beriman, tapi seluruh manusia ingin menunggu vonis dari Allah. Bahkan orang kafir ketika mendapatkan siksaan mahsyar demikian dahsyatnya, matahari hanya sejengkal, mereka kepanasan, sampai-sampai mereka tidak sabar, ya Allah, sampai doanya orang kafir ini, sampai doanya orang akan mengatakan, ya Allah, jangan engkau siksa kami dengan penderitaan yang luar biasa ini. Kalau memang kami ahli neraka, masukkan kami ke neraka sekarang juga. Subhanallah. Nggak tahu kalau neraka ribuan kali lipat dibanding dengan panasnya padang mahsyar. Karena nggak sabarnya orang kafir. Sampai-sampai mengatakan, masukkan sekarang juga kami ke dalam neraka. Mencari lagi siapa? Ini yang mencari Nabi Adam tadi bukan hanya orang Islam, tapi seluruh manusia. Yang jumlah triliun nggak ada telepon. Ini kan sulit untuk menemukan Nabi Adam tadi berapa juta tahun. Wallahu a'lam. Untuk menemui lagi Nabi Nuh berapa tahun lagi, sampai kemudian Nabi Isa mengatakan, aku sarankan hei umat manusia, hei anak cucu Adam, pergilah kalian ke Nabi Muhammad. Nah, dan kita sudah berada dengan Nabi Muhammad insya Allah, jadi kita tidak repot-repot keliling padang mahsyar yang luasnya hanya Allah yang mengetahui, yang dapat menghimpun triliunan umat manusia dan mungkin ribuan triliun dari bangsa jin dan setan. Tapi sampai kepada Nabi Muhammad, semua orang memohon, ya analah, ya aku akan memohon kepada Allah. Maka langsung Rasulullah sujud dengan doa yang indah, doa yang memukau. Semuanya terharu dengan doanya Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah Mukadun mengatakan, irfa roksak, ya Muhammad, ini bukan waktunya untuk sujud, selesai waktu sujud, waktu di dunia saja. Sekarang ini sudah alam akhirat, sudah selesai waktu sujud.
angkat kepalamu, salkutoh, mintalah engkau apa yang kau mau, maka aku pasti akan memberi. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ini umat manusia, anak cucu Adam, ingin segera apa? Ditegakkan pengadilan akhirat. Yang ahli surga biar cepat masuk surga, yang ahli neraka biar cepat-cepat masuk neraka. Sebagaimana orang kafir makan tadi, kami tidak sabar dengan yaumul mahsyar. Kalau memang kami ahli neraka, masukkan sekarang juga kami ke dalam neraka. Maka saat itulah kemudian Allah meninggikan, menegakkan pengadilan akhir ini yang dimaksud dengan syafaat kubro, syafaat terbesar. Kenapa? Karena ini menghimpun syafaat untuk seluruh manusia. Tidak berimannya, tidak kafirnya, semuanya membutuhkan syafaat yang kubro tadi. Tapi nanti untuk syafaat-syafaat yang lainnya, ada syafaat, bahkan termasuk, insya Allah termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk orang yang masih perlu syafaat Rasulullah. Karena ada tingkatan sifat nanti, sifat dan lain sebagainya. Maka kembali lagi tadi, kita beruntung dengan hadis Badui tadi, karena hadis Badui tadi para sahabat mengetahui, biar amal kita pas-pasan, tolong hanya saja yang wajib jangan tinggalkan, itu saja, yang wajib jangan tinggalkan. Kalau yang sunnah, syukur, kalau kita mampu maka dia lebih utama. Orang yang paling banyak amal sunnahnya, dia orang yang paling utama. Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat banyak orang meninggalkannya, maka itu tanda cintanya dia kepadaku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku, kelak dia akan dikumpulkan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya hadis Badui tadi menggambarkan secara umum kondisi umat di akhir zaman ini, maka ingatkan kepada keluarga, jangan tinggalkan yang wajib, tapi kalau memang yang wajib sudah kita kerjakan, yang sunnah pun kita juga kejar, ini yang paling afdol dan paling mulia. Minimal sebagaimana Badui tadi, jangan tinggalkan yang wajib. 5 waktu sehari semalam jangan tinggalkan, puasa Ramadan jangan tinggalkan, zakat apabila kita kaya jangan tinggalkan, haji bagi yang mampu juga jangan tinggalkan, minimal seumur hidup sekali. Demikian, mudah-mudahan satu hadis dari sahabat Badui tadi membuat kita optimis, walaupun amal kita sedikit, tapi berkat cinta kita kepada Abu Bakar, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Abu Bakar. Dengan amal yang pas-pasan tadi, yang wajib-wajib dan yang sudah sedikit saja umpamanya, karena mungkin kita malas, ilmunya kurang, nggak tahu di fadilah amal, ya sudah apa adanya. Tapi 5 waktu nggak ketinggalan, Ramadan nggak pernah tinggalkan. Ada hati kita cinta kepada Umar, insya Allah kita pun akan dikumpulkan bersama Umar Ibn Khattab, atau minimal dengan ulama-ulama yang hidup ini, insya Allah. Kalau kita cinta kepada beliau, ulama ini, pasti cintanya beliau akan kepada, muaranya kepada Rasulullah. Kita tidak akan jauh juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersama dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب القرآن وحب الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وتقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله موفق لكم من طريق. والسلام عليكم ورحمة الله.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka enggak belajar. Kamu bersedekah kenapa? Kasihan, anak-anak enggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang, berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini, bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu gak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu gak makan. Berarti kita sama dengan Fir'aun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita, karena gak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan. Bukan ke bawah, tapi ke diri kita. Karena kita mati tidak bawa apa.
1: Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Kalau itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: faraja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah

0: قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopaus di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.

sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan tujuh langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
2: Ashhadu an la

اكبر الله اكبر.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbati da'wati taqati wa salatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadin al wasilah wal fadilah wa sharafa wa darajat al 'aliyah al rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan

0: bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
1: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium teknik pertama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Katama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Katama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
2: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
3: Ada tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dia hadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
4: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
5: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sampai juga di masjid yang indah ini, ya Allah. Terima kasih ya. Terima kasih juga saya dibuatkan baju loh. Alhamdulillah ya. Saya kaget ada foto saya besar banget di luar. Kayak foto caleg. Dari partai nomor 8. Iya, hari ini kita cerita tentang bahasa kasih ya. Buat ibu-ibu yang baru pertama jumpa, salam kenal. Saya Aisyah. Saya sih sebetulnya seorang dokter yang menangani pasien narkoba, HIV, dan LGBT. Saya lahir di Jakarta 17 Desember tahun 1968. Usia saya sekarang 51 tahun, Alhamdulillah. Anak kedua dari 5 bersaudara. Ayah saya namanya Bapak Dahlan Hussein dan ibu saya Hermina Ishak. Saya harus sebut nama mereka ya, karena saya dilahirkan dan dibimbing, diajar sejak kecil oleh kedua orang tua saya. Walaupun memang saya tidak secara resmi sekolah ustaz gitu ya, tapi saya berusaha untuk ilmu kedokteran saya di

0: gunakan untuk menjelaskan apa-apa yang Allah sudah ya ciptakan, yaitu manusia. Ya, baik. Ibu, siapa yang sering dengar video saya? Coba angkat tangan. Hampir semua, ya Allah. Kalau gitu kita foto-foto aja hari ini. Orang udah hafal. Gak apa-apa ya. Yang sudah sering dengar, izinkan saya untuk menjelaskan versi live. Ya, mudah-mudahan bisa menambah kefahaman, insyaallah. Ya, baik. Saya terima kasih pada suami saya, alhamdulillah beliau selalu mengizinkan saya kemana-mana sampai hari ini juga. Suami saya namanya Dr. Prianto Sismadi, ya. Beliau asli Jogja Klaten. Ada orang Klaten di sini, Bu? Orang Jogja ada, oh, ada orang Klaten. Orang Jogja banyak? Oh, banyak, alhamdulillah. Ya, kalau orang Bugis ada orang Bugis di sini? Banyak juga orang Bugis, ya Allah, ya. Ya, kalau saya orang Bugis, suami saya orang Jogja, ibu saya Palembang. Ada orang Palembang? Oh, banyak punya wong gitu. Ini Bu Aisyah ngapain ya pagi-pagi udah masih nyari-nyari suku. Ya. Dan mohon izin memperkenalkan putra-putri kami, karena atas izin beliaulah mereka juga saya boleh jalan-jalan ke sini, ya. Yang pertama putra kami namanya Mas Lanang, karena bapaknya Jawa. Orang Palembang budak lanang, ya. Ya, Mas Lanang alhamdulillah sudah dokter. Yang kedua Mas Priyo. Priyo juga dokter, alhamdulillah. Yang ketiga Mas Kakung. Mas Kakung mahasiswa kedokteran saat ini. Yang keempat Mas Jaler. Mas Jaler SMA. Ini orang Jawa ngerto ya, ngerti ya. Ngerti ya, Bu. Ngertos nge? Ngertos. Artini pun sami laki. Laki. Satu lagi saya kasih, Bu. Nah, alhamdulillah dapat perempuan. Nggak dikasih nama wedok. Dikasih nama ragil dengan harapan insya Allah ragil betulan, ya. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita belajar tentang bahasa kasih. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah pernah dengar baik di YouTube maupun di taklim-taklim lain. Nggak apa-apa kita ulang-ulang, ya. Ilmu kalau diulang-ulang itu insya Allah semakin paham. Bu Aisyah, kenapa Bu Aisyah senang sekali bawakan bahasa kasih? Ternyata di otak manusia Allah kasih program mawaddah warahmah. Kasih sayang. Kok namanya bahasa kasih, Bu Aisyah? Nggak bilang bahasa kasih sayang, ya? Memang karena penemu pertamanya menamakan bahasa kasih, maka kami harus juga menghormati, ya, pertama kali penemuannya apa. Artinya apa? Kalau kita sudah memberikan siapapun, ya, rasa kasih, maka nanti di saya. Setuju ya? Ya, sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah menikah, ya, di atas usia pernikahannya 25 tahun? Angkat tangan. 25 tahun dulu ya. Mana? Oh, ibu berapa tahun? 28. Oh, sama-sama saya ya. Ibu berapa tahun? Hah? 28. Muka ibu mungil begini masih udah 28. Ya Allah, awet muda banget. Ibu berapa? 32 tahun ya Allah, ibu. 3? Ya Allah, alhamdulillah. Ibu berapa, Bu? Alhamdulillah ya Allah. Ibu berapa yang di ujung di belakang? Berapa, Bu? Ah, ya Allah. Ini yang di atas 25 tahun pernikahan. Masih cinta? Alhamdulillah. Masya Allah. Ah, insya Allah cintanya betulan, ya. Kadang-kadang cintanya apa? Karena sudah 25 tahun ke atas, kadung. Terlanjur. Sekarang, siapa yang baru menikah di bawah 1 tahun? Wah, berapa bulan? 1 tahun menikah? Hah? 11 bulan? Alhamdulillah ya Allah, masih muda banget. Ada lagi? Hah? Berapa bulan? Baru 5 bulan? Iya, Bu, mana tadi angkat tangannya? Iya. Ya Allah, ibu baru 5 bulan, ibu yang nikah 5 bulan saya yang deg-degan. Ya Allah. Ya, sekarang siapa yang usia pernikahannya 10 tahun sampai 15? Angkat tangan. Oh, ini masa krisis ini. Makanya pada datang taklim. Makanya rame-rame ke taklim, ya. Ya Allah. Ini belum terlanjur nih. Ini masih tegang-tegangan ini. Baik, sekarang di atas 15 sampai 25. Alhamdulillah. Ini antara kritis dengan terlanjur. Ya Allah, ya Rob, masya Allah, ya. Ibu, ya. Sekarang kita bertanya ya, apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Waduh, kalau kita bicara cinta, ini susah definisinya, betul? Banyak sekali definisi. Tapi izinkan kami juga mendefinisikannya dari sisi otak, ya. Cinta itu ternyata, menurut ilmu otak, tak pernah padam. Sesuai lagunya ya. Iya, iya. Tak pernah padam. Wah. Ya, itu lagunya Sandi Sandoro ya. Ya, ayahnya meninggal ya, Sandi Sandoro ya. Itu paman saya ayahnya Sandi Sandoro. Ya, jadi kami sepupu, ya. Cinta tak pernah padam, tapi bisa on off. Mati nyala. Tapi on off itu, Bu, yang buat kita. Kenapa? Lampu karena ada saklarnya bisa di on kan? Nyalakan? Bisa. Bisa di off kan? Matikan? Bisa. Berarti ada orang yang menyalakan dan mematikannya. Oke? Jadi cinta itu Allah kasih di tubuh manusia. Bu Aisyah, di mana letak cinta? Menurut ilmu otak, letak cinta itu ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Luar biasa ya. Kayak apa ya Bu Aisyah itu? Kalau ilmu otak, cinta itu ya cirinya rasa bahagia. Ya? Dan rasa tak pernah sakit. Aduh. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena ternyata di otak manusia, di daerah. Coba Ibu ya pegang dulu pertemuan dua alis. Naik sedikit ke atas. Ibu yang di atas. Ya Bu, bisa Bu. Nah, ini kalau yang kita pegang ini dibor ke dalam, ada kelenjar namanya kelenjar pituitary. Sebesar jempol tangan masing-masing. Coba lihat jempolnya semua. Bandingkan sama temannya siapa lebih besar? Kalau semakin besar berarti kelenjar pituitary-nya semakin besar. Berarti hormon bahagianya semakin banyak. Jadi enggak usah malu yang jempolnya besar. Dari sini nih Bu nih. Nih, sini nih. Enggak usah minder lagi yang tangannya jempol semua. Ya? Ada apa di situ Bu Aisyah? Di situ ada hormon bahagia dan juga hormon penghilang rasa sakit. Ya? Apa saja hormon bahagianya itu? Ini enggak usah dihafal ya Bu, sekedar tahu saja ya. Enggak keluar di ujian nih. Hormon bahagia itu disebut satu, hormon dopamin. Dua, disebut namanya hormon oksitosin. Ya. Tiga, disebut lagi hormon ya, serotonin. Dan satu lagi, hormon menghilangkan rasa sakit itu namanya endorfin, morfin alami. Itu sama tempatnya. Jadi kalau kita sedang jatuh cinta, ya, jatuh cinta, hormon itu keluar. Terus masuk mana? Pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu akan jalan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Bu. Makanya rasa bahagia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya dikatakan cinta itu tempatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekarang, siapa yang setiap lihat suaminya datang, ya, matanya masih berbinar-binar? Assalamualaikum, kata suami. Waalaikumsalam. Abi. Ada yang masih gitu? Alhamdulillah. Bu Aisyah, saya sih begitu. Cuman kok gak bisa setiap hari ya? Itu wajar. Kenapa? Karena perempuan ini cepat capek, cepat letih. Terutama kalau apa? 2 atau 3 hari mau mens. Pramenstruasi sindrom itu bikin hormon perempuan yang namanya estrogen dan progesteron kurang. Jadi kita galau, risau. Ya? Perempuan yang bahagia itu selain hormon bahagia ada satu hormon yang bikin perempuan bahagia, yaitu hormon estrogen progesteron. Ya, itu bikin kita bahagia. Kalau mau mens atau mens hari pertama sampai ketiga itu kurang sekali, turun. Ya? Makanya kita langsung rasanya ih gimana gitu ya. Untung rajin taklim ya, sering ikut belajar di majelis taklim sehingga apa? Walaupun kita gursar atau gunda gulana tetap ingat ilmu-ilmu di majelis taklim. Terutama tentang ilmu suami. Apa itu? Suami ini jembatan surga seorang istri. Walaupun lagi mens ya, lihat suami enggak bisa berbinar-binar jengkel gitu. Dan senyumnya gak bisa begini Bu, langsung yang sebelah gitu. Itu kalau kita mau mens senyum dua-duanya ke atas itu susah banget loh, Bu.
1: Betul.
0: Ya, betul. Makanya caranya adalah ibu harus punya ya catatan siklus menstruasi yang masih subur. Yang sudah menopause apa boleh buat? Ya? Iya. Jadi kalau ibu ada perasaan gundah gulana, kesal tidak menentu, langsung lihat catatan, mau mens. Maka bikin pengumuman sama suami. Abi, Umi kayaknya mau mens. Itu penting. Ya? Saya selalu begitu. Saya kalau panggil suami, mesranya tuh ayah, ya, aku mau mens. Ih, langsung sakit di kepala suami saya. Astagfirullahaladzim. Bahaya nih dia mau mens. Kenapa? Karena suami saya tahu, saya kan suka bercanda. Suami saya suka bercandain saya. Tapi kalau bercandanya sebelum, ya, premenstruasi sindrom, itu pasti jadinya lucu banget. Ya? Dan ada penelitian ya, Bu, secara internasional. Suami-suami senang sekali gangguin istrinya, apa? Kentut depan istrinya. Ibu, yang suaminya kentut depan ibu, gak usah marah. Itu memang cara suami menggoda istri. Dan sudah diteliti internasional. Ya? Dan tolong, kalau suami kentut depan istri, jadikan itu momentum romantisme. Pura-pura gitu, ih bau, gitu. Nanti suami, ala suka aja. Betul, Bu? Betul? Ada istri gak tahu kalau itu suami menggoda. Apa? Dimarahin suaminya. Pas suaminya kentut, apa dimarahin sama istrinya? Abi, gak sopan. Wih, serem banget. Perempuan kalau matanya sudah melotot, itu gak ada cantik-cantiknya, Bu. Paham ya? Iya. Jadi jadikan kalau suami kentut itu momentum romantisme. Ibu jangan sangka ya, suami-suami yang artis yang ganteng-ganteng itu sama kentut juga depan istrinya. Ya? Jadi enggak usah merasa, ya Allah, kalau aku ganti suami barangkali lebih baik, enggak. Ya? Ini sudah diteliti di dunia. Bukan cuma suami-suami Indonesia tetapi juga di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, di Australia sama. Sampai sini sangat sepakat ya? Baik, sekarang ibu, apa yang kadang-kadang menjengkelkan hati para ibu, para istri bila suami datang di rumah? Apa kira-kira yang menjengkelkan? Coba-coba ngomong, apa bu? Apanya? Diam aja. Oh, apanya bu sayang? Cuek gitu ya? Sama kah? Ibu, sama saya juga dulu kesel sama suami. Kenapa? Kalau baru datang mukanya rata. Ya, baru tahun 2006 hasil penelitian tentang otak pria, apa hasilnya? Ternyata memang laki-laki kalau baru sampai di rumah atau baru sampai di kantor atau misalnya nih, ya, ibu minta tolong suami jemput ibu di majelis taklim, 10 menit pertama memang mukanya rata. Walaupun sebetulnya dia gembira. Nih, coba lihat nih kita nih, kalau di layar bisa kelihatan enggak? Rata. Jadi laki-laki walaupun itu masih kecil anak laki-laki bu, baru datang pulang sekolah sampai di rumah, walaupun dia seneng sampai rumah mukanya rata. Suami juga begitu bu. Jadi kadang kita salah sangka. Kita sangka dia gak suka pulang ke rumah karena mukanya rata. Bahkan banyak suami kalau pintu yang buka istrinya dan istrinya berdandan sedikit, bajunya agak rawang-rawang, langsung bergairah, tapi mukanya rata. Ya, ini harus paham. Mungkin ada yang sudah pernah dengar seminar ini. Saya ulang-ulang supaya apa? Supaya ingat. Ya, muka rata seperti ini. Dan ingat, setiap pertemuan suami istri 10 menit pertama, iblis, bukan lagi setan, iblis senang sekali menggoda suami istri agar bertengkar. Makanya satu-satunya cara mengusir iblis yaitu kita baca ta'awuz. Maka ibu kalau suami sudah datang, mobilnya sudah kedengaran di parkiran, motornya sudah kedengaran, cepat-cepat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menggoda 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Maka ta'awuznya harus 4 kali. Mulai kedengaran motornya masuk garasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. haus itu bikin iblis mau deketin kita, gak bisa, Bu. Prestasi iblis, ya, apabila, maaf ya, suami istri bercerai tanpa alasan yang prinsip, itu menang berarti. Prestasinya di atas, menggoda orang untuk membunuh. Ya. Apalagi pas lihat muka suami rata. Bu Aisyah, saya sudah tahu, kenapa masih jengkel? Berarti harus tambah ilmu. Apa itu? Tentang otak pria yang mukanya memang rata. Ya, kayak gitu. Ibu harus yakin bahwa suami datang walaupun mukanya rata, dia bahagia sebetulnya, dia gembira. Dan ingat, menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Baik-baik ingat ya. Apakah itu anak wanitanya? Apakah itu senyum ibunya? Apakah itu senyum istrinya? Apakah senyum istri orang lain? Pokoknya wanita, tanpa kecuali. Ya? Jangan sampai kalah sama tetangga sebelah. Banyak suami baru datang, kebetulan istri tetangga sebelah, ya, lagi diserambi rumah. Kan duluannya apa kan? Malam Pak RT. Siapa tahu suaminya RT. Ya. Pasti jawab juga suami itu, malam walaupun rata. Tapi yang pertama dilihat senyum istri sebelah. Istri di rumah sudah menyambut dengan senyum. Tapi kalau kurang ilmu, senyumnya bisa berhenti di tengah jalan. Ya? Laki-laki seperti ini sekitar 10 menit, Ibu. Sekitar 10 menit. Maka kalau Ibu cuma senyumnya 5 menit, Albin. Karena Ibu senyum dan dia tidak balas, mulai menit ke-6 Ibu salah sangka pasti. Apa dalam hati kita bilang? Tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 muka kita yang cantik berubah jadi atau langsung manyun ke bawah. Ih, perempuan banget ya. Terus ada istri yang agak galak, apa dia bilang sama suaminya? Dia nyindir-nyindir, kalau gak suka pulang jangan pulang. Padahal suami itu dia gembira sampai rumah, memang mukanya rata. Makanya banyak bapak-bapak heran, saya salah apa lagi? Pulang salah, gak pulang salah. Bisa paham ya, Bu? Mereka memang mukanya rata. Bu Aisyah, bedanya dia marah dengan tidak marah bagaimana? Setelah 10 menit. Setelah 10 menit, suami yang mukanya rata kemudian dia marah, berarti datang sudah marah. Setelah 10 menit mukanya dia baik-baik aja, berarti datang sudah senang. Sampai sini sepakat dulu, Bu? Karena bertengkarnya gara-gara ini, maka mawaddah warahmah itu nanti terkikis. Ya? Terus gimana dong Bu Aisyah? Gabungkan semua ilmu. Laki-laki karena mukanya rata pulang ya ke rumah 10 menit, dan laki-laki senang lihat perempuan tersenyum, maka ibu harus tahan senyumnya 10 menit. Pas dia udah duduk, Abi mau makan. Ibu tahan 10 menit. Kadang ibu gak tahan, ibu lihat jam, ya Allah masih 4 menit lagi. Ya, ini saya memang buka pertama tentang pertemuan suami istri di ya 10 menit pertama, karena itu paling bahaya, paling bahaya. Ya, bersyukur yang baru menikah belum 1 tahun. Ya, saya agak terlambat. Saya nikah 92, tahu ilmu ini 2006. Ya, nah, ini harus paham. Jadi tahan senyumnya. Dan ingat, laki-laki tidak suka diajak bicara panjang lebar 10 menit pertama. Maka sambut suami atau anak laki tidak ya tidak lebih dari 10 kata di luar salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi sudah pulang. Ah cukup. Cium tangan. 5. Oke? Okay? Bisa kalau mau nanya dia bawa uang gimana? Langsung aja. Abi pulang bawa uang apa enggak? 7 tuh. Enggak lebih 10. Dan laki-laki setelah disambut seperti itu, dia akan ke mejanya. Pertanyaannya, ibu sudah bikin gak meja untuk suami di rumah? Mungkin meja khusus. Ada juga suami lebih senang meja makan, tapi di situ dia taruh juga bukunya, ya, dan segala peralatan itu map-map untuk kantornya di situ. Laki-laki harus punya meja sendiri. Kenapa? Laki-laki di rumah itu raja. Dia harus ada singgasananya sendiri dan mejanya sendiri. kalau mau suaminya betah di rumah, ya, dan pantang mejanya dan kursinya dipakai orang lain. Kalau ada keluarga datang, dia duduk di kursi itu, ibu harus pertahankan kursi itu. Tapi yang santun ya ngomongnya, ya, ibu maaf, afwan jidan, itu kursi suami aku, please, itu untuk dia khusus. Nanti kan tamu langsung, maaf, saya nggak tahu gitu kan. Bahkan kalau perlu, anaknya nggak boleh duduk situ. Kalau anak duduk situ, sayang, jangan. Saya gitu tuh kalau kursi suami saya, anak saya kan 4 laki kan. Jangan duduk situ sayang, nanti kalau kamu besar juga dapat kursi. Suatu ketika, waktu saya pertahankan itu kursi suami, ada suami di belakang. Ya Allah, dia bahagia banget. Walaupun mukanya rata. Apa saya tahu dia bahagia? Hidungnya kempes-kempes. Ya, paham ya? Jadi itu harus. Maka suami biasanya nomor satu dia datang ke mejanya, bukan? Taruh semua barang, taruh uangnya, taruh HP-nya, taruh pulpennya, ya kan? Taruh uang receh yang ada di kantong, dikit-dikit, taruh itu, ya. Taruh itu apa namanya, bon-bon yang mau dilemes besok di kantor, itu taruh. Nggak suka diajak bicara panjang lebar, walaupun berita gembira. Ingat baik-baik. Kenapa? Nggak masalah juga kalau ibu aja bicara, cuman dia nggak jawab. Nanti kita lagi yang jengkel. Kita lagi yang baper. Tuh kan. Sakit leher kita, bu, kalau kita sering kayak gitu, bu. Ya, paham? Terus kemana? Ibu bagaimana? Ibu pergi ke dapur. Ngapain? Ngapain bu kalau ibu ke dapur? Bukan, lihat jam. 10 menit jam berapa? Baru bikin minum. Kenapa? Ibu pantang tinggalkan tempat dekat suami atau anak laki yang baru pulang sebelum 10 menit. Kenapa? Suami atau anak laki kalau baru datang setelah 10 menit, dia ingin bicara sama istrinya atau ibunya. Kadang karena kita jengkel, kita merasa, dia cuek doang, langsung masuk kamar belum 10 menit. Itu yang gak boleh. Ya? Tapi saya paham, kenapa ibu-ibu langsung masuk kamar? Kenapa? Lihat muka rata itu. Ya? Jadi merasa, dia gak suka pulang ke rumah, ya udah, buka kamar aja. Belum 10 menit. Makanya tadi saya bilang, waktu suami duduk atau dia datang ke meja kerjanya, dia taruh semua barang, ibu lihat jam, 10 menit jam berapa ya? Tahan sedikit untuk berada di situ. Oke? Bu Aisyah, saya terlanjur tidur, suami saya pulang jam 3, itu lain soal. Tapi kan gak setiap hari begitu, bukan? Ya, tidak setiap hari begitu, kan? Dalam sebulan, kalau misalnya ibu ketiduran 2 kali kan lumayan, masih ada 28 hari yang ibu harus sambut dia. Dan pantang tinggalkan sebelum 10 menit. Ya, itu saya salah dulu. Makanya suami sih jengkel dulu kan. Tapi dulu memang belum ada ilmunya terbongkar. Karena saya sudah dokter dulu, suami saya juga dokter, nggak pernah belajar begitu. Ya, makanya pas udah tahu ilmunya dipakai, tahan. Lihat mukanya rata. Kerjanya begitu tuh. Kenapa? Minum kan udah selesai, udah dikasih dia. Kita pakai ilmu majelis taklim kita apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu. Ya, kenapa kadang kita jengkel walaupun udah tahu ilmunya? Ya, makanya harus buka ilmu lagi dengan istighfar. Ilmu banyak kita dapat di mana saja, sering terblokir. Kenapa? Karena jengkel. Nanti lupa ilmunya. Makanya saya istighfar. Kenapa? Kalau setelah istighfar, ilmu langsung ingat lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berapa kali Bu Aisyah? Tergantung ibu jengkel sama siapa. Saya kalau jengkel sama anak, 3 kali istighfar, ilmu langsung ingat. Kalau sama suami, 9 kali istighfarnya. Lebih banyak. Kenapa? Dia bukan anak kita. Ya? Suami itu levelnya di atas kita. Ar-rijalu kawamuna 'alan nisa. Dia di atas kita, pemimpin kita. Walaupun kita banyak uang ya, Bu, tetap kalau sudah menikah suami di atas kita. Makanya harus tambah ilmu. Supaya apa? Supaya kita enggak selalu jengkel. Padahal laki-laki juga bingung, kenapa perempuan jengkel? Kata suami saya, "Gua udah begini dari sononya," ya dia bilang gitu. Ya, pada saat sebelum tahu ilmu ini. Ya, dan ilmu ini luar biasa ya. Insyaallah setelah kita tahu laki-laki memang wajahnya rata kayak begini, kita tidak usah lagi buang energi untuk sakit hati, marah, kesal, dendam, percuma. Ya, percuma. Kalau di Malaysia percuma tuh gratis. Ya, paham sampai sini, Bu? Nah. Siapa punya anak laki-laki? Kalau pulang sekolah mukanya rata, bukan? Nah, cilakannya pas lagi ujian, udah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah datang. Ibu nggak sabar, gimana ujiannya, gimana ujiannya? Ibu nggak sabar kan? Ini belum 10 menit, gimana sayang tadi, bisa nggak kan gitu? Bu, itu anak laki sudah bisa, makanya mukanya gembira, tapi tetap rata. Jadi dia mau bilang bisa, bingung. Kenapa? Ibu dondor bicara sebelum 10 menit, mukanya rata begini, ha? Ibunya sok tahu kan, pasti nggak bisa ya. Makanya anak laki-laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri, karena kita tidak tahu otaknya. Paham? Inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa, Bu. Terima? Ini yang anak sekarang kalau lihat laki-laki, ya Allah, cool banget. Sebagaimana waktu kita juga ditaarufin, kan siapa yang nikahnya dengan proses taaruf? Ya, masya Allah. Pasti kan pertama kali lihat kan mukanya rata kan? Dalam hati bilang apa? Ih, cool banget. Pas nikah, kenapa cool terus? Paham ya? Ini ganteng ya, Bu. Berapa menit, Bu? 10 menit. Tahan ya. Atau ibu mau suaminya yang langsung ekspresif? Buka pintu. Assalamualaikum. Mau suaminya kayak gitu? Baru buka pintu kan? Kalau laki-laki yang sejati kan buka pintu, assalamualaikum, gitu aja kan? Dan mukanya rata. Atau ibu mau suaminya yang buka pintu, tada! Mau gitu suaminya? Bunda, ayah kangen banget. Pilih mana, suami yang begini atau yang begitu? Sudah redo ya? Sudah ya? Ini harus bikin perjanjian nih. Sebagai hadiah ulang tahunnya sama 8 tahun. Ibu-ibu menerima dengan ikhlas, bahkan sangat ikhlas, 10 menit pertama suami atau anak laki mukanya rata. Ikhlas? Ikhlas. Karena saya tadi kasih contoh yang begini, ibu gak mau. Ya? Iya. Bu Aisyah, suami saya kok kalau pulang, dia udah langsung ngobrol. Bisa jadi, sebelum dia turun, dia berlama-lama di mobil. Sekitar beberapa menit. Ya? Kenapa? Dia tahu selama ini istrinya kalau dia datang nyocor terus. Makanya dia diam-diam dulu di mobil. Ya? Itu bawah sadarnya tuh hampir 10 menit di mobil itu. Ada aja yang dikotak-katik dan dia diam. Sampai di rumah sudah bisa ngomong, atau sampai masuk di ruangan sudah bisa ngomong, tapi dia diam dulu. Ada suami-suami ya, dia juga baru sadar, pantesan Bu Aisyah, setiap saya datang, saya lama-lama di pekarangan, ngapain? Nggak tahu, kayak cari angin. Kenapa? Karena kalau saya masuk ke rumah, istri saya marah kalau saya nggak langsung senyum. Ya ini kasihan nih. Boleh nggak Ibu? Dia cak ya, suami datang langsung masuk rumah, boleh nggak Bu? Jangan lama-lama di pekarangan, kesian masuk angin. Bahaya, ya? Jadi biarkan dia masuk dengan wajah 10 menit begitu. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Kita selama ini karena nggak tahu, ya, dan juga memakai otak perempuan. Kenapa? Kita selalu kepengen laki-laki juga pas kita senyum balas senyum, gitu? Iya. Itu karena perempuan. Perempuan memang, ya. Kalau perempuan itu, aduh, ya, mukanya. Sebentar saya kasih lihat ya. Nih, perempuan itu Bu, jangankan 10 menit, 10 detik aja mukanya 6 kali berubah. Iya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar jeng baik? Tahu iya Pak, ayang mana masa? Udah berapa kali berubah tuh mukanya tuh? Iya kan? Apalagi bawa anak kecil datang ke rumah bos, rumah pimpinan. Assalamualaikum Ibu, anaknya tarik-tarik baju. Perempuan kan? Kita di rumah lagi ngasuh anak, tiba-tiba pimpinan telpon, ya? Siapa? Baik Pak. Anaknya lagi naik-naik. Iya baik Pak. Iya Pak. Siapa? Saya besok datang Pak. Siapa anak? Itu perempuan banget. Paham ya Bu? Yang pendiam 10 detik 3 kali berubah mukanya, ya? Iya. Yang ini yang wanita sesungguhnya itu memang wajahnya selalu berubah. Kenapa? Hormon estrogennya membuat lentur ototnya, ya. Dan ini juga cantiknya perempuan. Kenapa Bu Aisyah? cantiklah perempuan mukanya ya, ganti-ganti sesuai perasaannya, daripada dia rata. Jeng, apa kabar? Tahu besok ada taklim. Ibu mau punya teman perempuan gitu kayaknya? Mau begitu punya teman perempuan? Banget ya? Suami, walaupun mukanya rata, dia senang kalau istrinya sambut mukanya rupa-rupa. Senang itu. Itu cantik. Daripada Abi dari mana? Mau makan atau minum? Mana ada bapak-bapak enggak di sini? Mas, kalau istrinya kayak gitu berani

Udahlah ngomongnya kayak gitu, habis sholat mukenanya putih. Itu besok-besok nggak mau pulang suami kita, Bu. Ya, makanya harus gitu. Ibu. Mana Mbak Wiwi, mana sih? Minta hipotalamus. Saya mau kasih tahu ya, Bu. Laki-laki itu, kalau dia sama istrinya, cuman berdua sama istrinya, dia senang istrinya manja-manja. Ya, siapa yang sudah bisa manja-manja sama suaminya? Angkat tangan. Lanjutkan, Bu. Yang masih kaku sama suaminya, belajar. Betul. Ya, iya, betul. Nih ya, otak nih. Otak dibelah. Ada yang warna merah di tengah sini. Namanya hipotalamus. Oke? Laki-laki hipotalamusnya lebih lebar 2,5 kali daripada perempuan. Jadi hipotalamus tuh yang otak merahnya di sini nih, memang warnanya nggak merah, cuma saya kasih warna aja ya. Itu laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Apa fungsi hipotalamus? Hipotalamus fungsinya satu, menjaga keamanan. Menjaga? Berarti lebih hebat siapa jaga keamanan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya kita hidup nggak bisa sendiri. Butuh laki-laki. Walaupun mukanya rata, tapi itu kan ganteng kan wibawa ya. Nah, maka karena hipotalamusnya lebar, laki-laki selalu ingin istrinya itu kalau diajak bicara manja. Kenapa? Laki-laki selalu ingin melindungi seorang wanita. Ya, laki-laki yang menjadi suami selalu ingin melindungi istrinya bagaikan gadis kecil yang manja. Walaupun udah 60 tahun tuh istri, ya, tapi dia selalu ingin melindungi. Kenapa? Karena menjaga keamanan. Ya. Berkali-kali saya setiap seminar, enggak apa-apa, saya suka ulang-ulang ya, sengaja biar ingat. Dulu saya salah. Saya terlalu mandiri kalau bicara sama suami. Kenapa? Saya anggap perempuan kalau mandiri itu ya bantuin suami. Ternyata otak laki-laki enggak suka. Ilmu ini baru masuk di Indonesia 2010. Nikah 92. Bayangin Ibu. Sejak 92 sampai 2010 awal, kalau saya ditelepon suami, terlalu mandiri ini suara saya. Assalamualaikum. Laki-laki kalau bicara sama istrinya rendah, itu bawah sadarnya juga menggoda. Tapi menggoda yang serius dibanding kentut tadi, ya. Jadi dia pasti gitu. Assalamualaikum. Saya jawabnya juga, waalaikumsalam. Buat laki-laki yang jadi suami, gak suka dengar itu, dianggap orang lain. Itu salah banget saya. 2010 setelah ditemukan hipotalamus laki-laki lebih lebar dan laki-laki senang kalau telepon istrinya dan istrinya manja, berubah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh beda bukan? Dulu waalaikumsalam. Sekarang waalaikumsalam. Dulu-dulu gini. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Gitu. Itu salah banget ternyata. Sekarang enggak begitu lagi. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Ayah di mana? Yang sudah bisa begitu keren banget. Ya? Yang belum, belajar, Bu. Belajar. Belajar. Mulai dari menjawab salam. Waalaikumsalam. Ayo, Bu. Waalaikumsalam. Itu betul. Saya setengah mati belajar. Bu Aisyah, apa suaminya enggak heran pertama kali? Heran. Mukanya aja kaget. Dulu kalau di kamar cuman berdua nih, ya. Jadi penelitian mengatakan suami apabila sedang berdua sama istrinya atau telepon istrinya, istrinya harus manja suaranya. Dulu kalau lagi berdua, saya terlalu kaku. Ya, aku mau ngomong. Ih, terlalu kaku banget. Suami saya memang dengar tapi enggak suka. Setelah tahu, ayah, aku mau ngomong. Itu pertama kali muka suami. Dia kaget. Kenapa bininya begini? Tapi apa yang terjadi? Lama-lama dia suka. Bukan hanya suka, suka banget. Ya? Walaupun dia suka banget, saya tetap ingat mukanya rata. Itu harus ingat. Ya? Gimana Bu Aisyah cara belajarnya? Saya nonton film drama Korea. Perempuan Korea itu kalau ngomong manja banget. Ayo aseo. Opa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama kan? Jadi nonton film Korea enggak boleh benci, Bu. Harus lihat apa manfaatnya. Ya. Iya. Sarangyo.
Ini tahu nggak ibu? Ini namanya jantung, ini lambang jantung, Michael Bu. Jadi kalau ibu mau gaya foto begini bilang Michael Bu gitu. Sarangnya. Ini apa? Ini jantung. Jantung manusia itu sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba lihat kepalan tangannya. Segitu jantung ibu. Taruh di sini. Ibu Isa, ini apa nih dua ini? Ini pembuluh darahnya. Ini yang jempol namanya aorta. Pembuluh darah yang keluar dari jantung untuk seluruh tubuh. Yang telunjuk ini arteri pulmonalis. Dia dari jantung ke paru-paru. Jadi bukan salib, Bu. Ini Michael, Bu. Sarangnya. Kalau goyang, fulusnya. Lain lagi. Oke, jangan digoyangin. Paham ya, Bu? Ya, baik. Jadi seperti itu ya, Bu. Ingat ya. Tapi ingat kalau hanya berdua. Ingat. Jangan depan cucu. Abi. Cucu bingung, hah? Atau di depan ya teman dia, jangan terlalu manja begitu. Kalau ada laki-laki lain temannya suami, kita harus wibawa. Bi, mau minum apa? Abi, mau minum apa? Itu yang bergetar gak cuma satu laki-laki. Semua yang hadir bergetar. Paham? Ya? Jadi kalau hanya ber dan ditelepon. Setuju? Bu Aisyah, susah banget Bu Aisyah. Itulah ikhtiar kita sebagai istri. Itu yang dicatat jadi ladang amal. Kalau mau suaminya ya sesuai otaknya. Oke? Apalagi? Karena menjaga keamanannya istrinya, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan kesehatan, itulah laki-laki. Anak laki-laki, Bu, dari kecil anak laki itu dia sudah punya otak tanggung jawab. Ibu siapa punya anak laki? Angkat tangan. Ingatkah waktu ibu ya, waktu dia kecil, kalau ibu sakit, dia yang jagain. Walaupun tuh anak laki seneng main, betul? Sambil pegang tuh permainannya tuh. Saya ingat banget waktu saya sakit, dirawat di rumah sakit, anak empat laki-laki saya jaga di pintu kamar sambil main. Jadi kalau ada yang besuk, mau apa? Ibu aku sakit, mau apa? Sambil main. Itu anak laki. Tapi otaknya sejak kecil bertanggung jawab. Ibu pantang marahin anak laki dengan ya, mempertanyakan tanggung jawabnya. Mana tanggung jawabmu nak? Itu gak boleh. Kamu gak bisa bertanggung jawab, itu gak boleh. Ya? Kenapa? Laki-laki sedih kalau ditanyakan pertanggung jawabannya. Kenapa? Karena otaknya sudah bertanggung jawab. Mau jadi kamu, kan sering ibunya marah gitu kan? Mau jadi apa kamu? Itu anak laki juga bingung, amanya bingung. Mau jadi apa gue? Gak punya tanggung jawab. Yang biasa kayak gitu stop kalau. Kenapa? Bahaya. Apa yang bahaya? Hipotalamus mengkerut kalau ibu tanya terus tanggung jawab anak laki-laki. Kalau dia mengkerut, cenderung bisa jadi gay. Na'udzubillah min zalik. Makanya ibu harus yakin anak laki-laki saya otak tanggung jawab. Dia jaga keamanan. Makanya anak laki-laki dekat sama ibunya. Kenapa? Dia mau jagain ibunya. Anak laki gak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bawah sadar dia tahu bapaknya juga punya hipotalamus gede. Ngapain saya jaga? Makanya bapak-bapak jagain anak perempuannya. Siapa yang anak perempuannya dekat sama ayahnya, Bu? Ya sudah, jangan iri. Ibu punya anak laki gak? Anak laki yang jagain ibu. Siapa yang anak perempuan yang belum punya anak laki? Punya lagi lah, Bu. Udah gak bisa. Kalau gak bisa, tunggu anak laki yang mantu. Pasti jagain ibu. Ya? Ya, cucu laki. Cucu laki juga jagain omanya. Jagain ibunya dan jagain omanya. Ya? Paham sampai sini, Bu? Karena suami selalu jaga istrinya, maka tolong Bu, tolong. Kalau sedang jalan berdua sama suami naik mobil dan suami bawa mobil, ibu jangan ganggu. Awas, awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Ibu, laki-laki itu otak tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab dengan kendaraan mobilnya itu. Ibu diam aja. Paham, Bu? Sama satu lagi, kalau suami bawa mobil, siapapun laki-laki ya, pas dia bawa mobil, maaf, ada ojek online atau ojek lewat, marah nggak? Marah laki-laki itu. Kenapa? Dia harus selamatkan mobil ini, dia ngerem, gitu. Marah, siapapun laki-laki, walaupun itu suami rajin taklim, pasti marah. Apa dia bilang? Kurang ajar orang itu. Dan lebih marah lagi, kalau istrinya belain orang lain. Sudahlah Pak, mungkin dia nggak lihat. Ih, marah. Ibu ngapain juga belain orang lain? Orang lain gak dengar. Yang di dalam itu suami ibu dan anak laki-laki ibu. Siapa yang anak lakinya sering nganterin ibu?
sering menggerutu bukan? Gak ada matanya tuh ojek itu, gak ada matanya tuh mobil itu, kan gitu kan? Betul? Tapi dia lebih marah kalau kita belain orang lain, Bu. Mulai berubah, Bu. Gimana, Bu Aisyah? Kita support suami. Kurang ajar, orang itu gak ada matanya. Betul, Abi, dia gak ada matanya tuh. Itu yang benar. Ya? Jalan sembarangan, kata suami gitu. Ini orang jalan sembarangan. Betul, Abi, dia jalan sembarangan. Kita belain suami. Ini namanya mensupport, bukan provokator. Kalau provokator, Abi, kita kejar dia. Wah, itu provokator, itu ngomporin. Tapi kalau suami bilang, ya, ya, matanya orang meleng, betul, Bi, dia meleng tuh, Bi, ya. Belain. Dan tantang suami kayak gitu, kita sosokan suruh istighfar. Istighfar, Abi, marah. Nah, jadi gimana, Bu Aisyah? Kita saja, ibu aja yang istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nanti istighfar ibu yang ketiga, suami ngikut. Ya, kenapa? Karena kita nganggurin dia. Otak laki-laki. Kenapa dia marah? Karena hampir celaka. Makanya dia dengan rem kuat, dia belain kita atau jaga kita. Maka dia butuh disupport sebagai seorang pahlawan. Tapi keren banget ngeremnya. Keremnya keren banget, pakem banget. Eh, ada bapak-bapak di atas ya. Betul gak, Pak, yang saya ngomong ini? Betul kan? Tuh, saya belain, Pak. Mumpung minoritas. Paham ya, Bu? Paham. Itu latihan loh, Bu. Jangankan anak suami, anak laki kalau sudah bawa mobil, dia pasti gerutu-gerutu. Kita pun selama, jangan gitu, gak baik. Tambah marah. Kita harus support dia. Kenapa? Laki-laki otak tanggung jawabnya besar. Sampai sini paham ya, Bu? Ya. Supaya terus mawaddah warahmah. Ya? Paham? Apalagi, Bu Aisyah? Kalau suami lagi nganter ibu, dan suami yang mengendalikan mencari jalan, walaupun gak ketemu-ketemu alamatnya, pantang ibu ya, yang mampir nanya. Abi, mampir. Pinggir. Kenapa pinggir? Pinggir. Oh. Gak ada paksa dia minggir kan? Waktu minggir kita buka jendela bukan? Punten, tanya yang ada orang kan sebelumnya ya? Maaf, tanyanya misalnya sama tukang parkir kan? Mas, jalan Sriwijaya mana kan gitu? Kata yang ditanya, Bu, lurus bunderan belok kanan. Abi, lurus bunderan belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Ibu, padahal kan kita mau bantuin dia bukan? Tapi ibu tersinggung suami itu. Kenapa? Berarti ibu tidak percaya sama dia. Ibu lebih percaya orang yang di luar sana. Itu buat laki-laki tersinggung. Jadi gimana Bu Aisyah? Kan kita mau bantuin. Udah kepepet nih jamnya. Minta izin kalau mau bertanya dengan orang lain. Bi, ya, aku bantuin ya. Aku tanya sama orang ya. Gak usah. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kalau lagi tersinggung sama suami, ya, itu jendela saya gini. Astagfirullahaladzim. Itu jendela mobil saya selalu berembun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau kita gak cepat-cepat istighfar, kita akan baper sampai malam. Apa bahayanya? Enggan melayani suami. Itu bahaya, makanya istighfar. Ya. Tapi nanti dia marah Bu Aisyah. Kita istighfar terus, tenang aja Bu. Laki-laki gak lihat. Kenapa? Mata laki-laki lurus. Ya? Ada gak gambar di sini, Mbak Wiwi? Jadi kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu laki-laki gak lihat, Bu. Kenapa? Mata laki-laki lurus. Coba ibu-ibu, ibu. Kalau perempuan, kanan-kiri, lebar. Coba ibu lihat ke depan. Ke depan ya, ibu. Tetap lihat ke depan, saya tanya sekarang. Ibu masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan gak? Masih bisa lihat teman duduk paling kiri? Nah, laki-laki gak bisa begitu. Makanya kalau laki-laki bawa mobil, dia gak lihat ibu. Ibu mau dandan ke, ibu mau manyun ke, ibu mau istighfar, dia gak lihat. Kenapa? Karena matanya lurus. Malah dia bisa lihat ibu yang duduk di belakang. Siapa tuh? Orang lain. Kenapa? Lewat spion. Dia lihat ke belakang. Ya? Ibu di samping gak lihat. Makanya ibu sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cepat-cepat istighfar, Bu. Agar apa? Gak baper. Capek baper, Bu. Ya?
Dan suami kadang-kadang bingung, kenapa ibu marah? Kenapa istri saya marah? Kan saya benar, ya. Saya mau cari jalan, kenapa? Karena dia ingin jaga istrinya dan mengantar istrinya sampai tempat tujuan. Bisa jadi, kalau istri gak ikut, anak gak ikut, itu suami nanya. Begitu, Bu. Itu bukan gengsi. Dia ingin jaga keamanan kita. Kalau ibu, dua hal tadi aja bisa dilakoni, maka jalan-jalan ibu sama suami aman, insya Allah. Sama satu lagi, pantang kalau seorang laki-laki atau suami ya mau cari keluar jalan pintu tol, ibu ajak bicara, itu pantang. Kenapa? Bisa kebablasan. Kenapa? Karena laki-laki tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Perempuan bisa, Bu. Sambil nyari jalan, sambil ngobrol, bisa tuh. Pasang alis masih bisa. Perempuan, bawa mobil, suapin anak, pasang alis, denger musik, masih juga pakai earphone, kalau ada yang nelpon masih bisa jawab. Itu perempuan. Ya? Kalau laki-laki gak bisa begitu. Laki-laki memang otaknya Allah buat, satu saja yang dia kerjakan. Ya? Ini harus paham banget. Saya membuka bahasa kasih agar mawaddah warahmah harus mulai dari bahwa dia laki-laki suami kita ini. Ya, setuju, Bu? Bisa? Seperti tadi? Ya, insya Allah. Dan ingat, hipotalamus juga itu pusat lapar dan haus. Artinya apa? Siapa lebih lapar, cepat lapar? Laki-laki apa perempuan kalau hipotalamus lebih lebar? Laki-laki. Maka harus perhatikan makan minum suami atau anak laki. Siapa punya anak laki, Bu? Angkat tangan. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Nggak dengar. Ibu kasih makan, tapi jangan terlalu kenyang ya. Ntar dia tidur. Sambil ibu kasih makan, pertengahan makan ibu kasih nasihat, dia terima. Makanya saya kalau mau kasih nasihat anak saya, ya, saya nggak mau makan di dalam rumah. Kenapa? Karena banyak lagi anak yang lain. Ya, ajak dia sendiri-sendiri. Terus di mana? Ajak makan di restoran. Makanya anak saya hafal, kalau saya diajak makan di restoran, pasti ada nasihat baru mau keluar ini. Pasti ada peraturan baru mau keluar. Ya? Tapi itulah laki-laki. Nah, pertanyaan yang paling cocok untuk otak laki-laki apa kalau dia baru datang setelah 10 menit ya? Setelah 10 menit. Abi udah makan? Ya. Ayah udah makan? Abang udah makan, Bang? Misalnya saya sama kakak ya. Itu pertanyaan paling cocok untuk otak laki-laki. Jangan tanya macam-macam dulu, Bu. Ya, penuhi dulu kebutuhan hipotalamusnya. Gak usah nanya, tadi gimana matematikanya? Jangan begitu. Abang udah makan? Belum. Sudah. Walaupun suami kita pulang jam 3 malam, ibu tetap tanya, Abi udah makan? Udah, Alhamdulillah. Jam 3 malam soalnya. Walaupun kita tahu dia pergi makan, acara pergi makan, tetap ibu tanya, Ayah sudah makan? Ya, Bu, karena itu yang paling cocok. Ya? Perempuan gak mesti. Malah kalau ditanya udah makan, tersinggung perempuan. Ibu udah makan? Tanya makan dulu. Tersinggung perempuan kalau ditanya udah makan. Ya? Jadi kalau laki-laki tanya dia sudah makan atau tidak. Setuju? Apa lagi? Hipotalamus, pusat syahwat birahi. Ibu pun ten maaf ya, memang tugas kita sebagai istri harus melayani, ya. Menyalurkan nafsunya suami kita. Kenapa? Karena tempat syahwat birahi bersamaan dengan tempat menjaga keamanan ekonomi. Artinya apa? Kalau suami sudah bekerja 3 hari, 4 hari di luar sana, itu hipotalamusnya tegang, Bu. Harus dilenturkan. Dengan cara apa? Hubungan intim suami istri. Oke? Paham ya, Bu? Jadi berapa hari, Bu Aisyah? Tergantung suami ngajaknya, ya, kapan. Yang penting setiap dia ngajak, kita tidak boleh menolak. Kenapa? Berarti hipotalamusnya sudah tegang. Harus dilenturkan. Tapi jangan juga sok tahu. Umi, ayo. Udah tegang ya hipotalamus ya. Jangan juga sok tahu kayak gitu. Itu rahasia kita aja. Ya, Bu. Ya? Itu harus. Oke? Bu Aisyah, saya suka kesel sama suami. Keselnya apa, Bu? Habis hubungan intim, dia tidur. 99% laki-laki habis hubungan intim dengan istrinya, setelah itu dia tertidur, Bu. Kenapa? Hormon bahagianya banjir. Rush. Banjir. Tidak seperti biasa, hormon bahagianya keluar kalau habis hubungan intim suami istri. Laki-laki setelah orgasmus, dopaminnya banjir. Sehingga apa? Membuat dia tertidur. Ya. Dan pada saat dia tertidur, apa yang sedang dia mimpikan atau sedang pikirkan? Dia flashback layanan istrinya tadi.
berarti kita lagi yang ada di dalam ya pikiran dia. Makanya tolong kalau istri ya habis hubungan intim tertidur, ibu tolong jangan cubit dia. Banyak istri marah dicubit suaminya, tidur. Pas ibu cubit itu pikirannya buyar, nggak jadi mikirin kita, Bu. Paham tentang ini, Bu? Jadi gimana, Bu Aisyah? Biarkan dia tidur. Kenapa? Kan aku yang dipikirkan. Ih, dia lagi mikirin aku. Bu Aisyah, kalau istrinya dua bagaimana? Jangan-jangan dia lagi mikirkan istri yang kedua. Tidak. Ilmu neuroscience sudah membuktikan otak laki-laki konsentrasi. Walaupun istrinya tiga, poligami ya. Ini bukan pelakor ya, lain pelakor sama poligami ya. Poligami ini diumumkan dan minta izin. Kalau istrinya tiga, laki-laki pada saat dia berhubungan intim dengan istri pertama itu fokus. Tidak ingat yang lain. Justru kita yang ingat yang lain. Kenapa? Itu otak lagi. Ada namanya corpus callosum di otak ya, di otak manusia. Corpus callosum melengkung. Perempuan lebih tebal Allah ciptakan. Karena lebih tebal makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Laki-laki lebih tipis, makanya laki-laki konsentrasi. Pada saat dia mengerjakan sesuatu apapun, termasuk hubungan intim dengan istrinya, dia fokus di depannya dan pendengaran menurun. Perempuan lain semua diingat. Ya Allah tuh cucian belum diangkat. Ya Allah tuh anak-anak loh. Kenapa? Karena perempuan otaknya tebal. Ya Bu, ini sebagai informasi bahwa laki-laki yang berpoligami dia fokus. Jadi ibu tidak usah cemburu. Ya, paham ya? Ini untuk wawasan kita. Allah sudah bikin perangkat otak laki-laki itu sedemikian rupa. Jadi tenang aja ibu. Kita yang suka cemburu kan? Ingat siapa? Ingat siapa? Ingat siapa? Makanya laki-laki suka marah kita gituin. Siapa sih? Paham tentang ini bu? Oke. Makanya laki-laki kalau meninggal istrinya itu seringkali harus menikah kembali. Kenapa? Hipotalamusnya lebar. Kalau istri suami meninggal masih bisa setia seumur hidup ya, iya bu? Mana yang suaminya sudah meninggal? Ibu mana? Dan ibu tidak menikah lagi ada? Masya Allah. Ya Allah ya bu ya. Tapi kalau suami gak bisa gitu bu. Kalau perlu ibu yang bikin kebijaksanaan. Bilang sama suami. Seperti saya bilang sama suami. Mas, kalau aku meninggal duluan, kamu nikah lagi. Suami saya langsung, ah yang benar. Benar. Saya panggil anak saya tuh lima lanang priok akun jalur lagi. Sini nak. Kalau ibu meninggal duluan, ayahmu nikahkan lagi. Kamu bisa ngurus, tapi ada satu yang kamu gak bisa urus. Nikahkan lagi. Suami saya seneng banget, yang benar Bu Isa, benar. Pada saat kamu ijab kabul, aku datang. Ibu, kalau ibu pernah baca buku kitab Alam Barzah, orang meninggal, jasad kasarnya saja yang hancur di kuburan. Ruhnya kembali pada Allah. Dan Allah kasih izin kalau kita minta izin untuk lengo rumah. Dan paling rutin malam Jumat. Ya. Apa susahnya nanti saya bilang sama Allah, ya Allah, bolehkah aku datang? Kenapa? Suamiku ijab kabul. Suami saya tanya, kamu mau ngapain? Aku mau tahu siapa gantiin gue. Pak, mana bapak-bapak ya, dengar ya pak, perempuan emang kepo pak. Udah mati aja masih kepo. Mau tahu siapa penggantinya? Terus suami saya tanya, kamu duduk di mana? Di sampingmu. Itu, seperti itu. Dan saya bilang sama dia lagi ya, pada saat kamu malam pertama, aku berdiri di pintu kamar. Itu serius loh bu. Ya, kalau ada tiga.

0: gitu sama suami. Kenapa? Sudah belajar ilmu otak. Jangan siksa suami. Paham ya, Bu? Insya Allah ya. Terus bagaimana ya, Bu Aisyah? Saya sudah 20 tahun berumah tangga. Saya sebetulnya cinta, tapi kok rasanya hampa.
1: Sadap.
0: Kita ada satu harus lagi yang kita belajar. Apa? Batre mawaddah warahmah. Apa itu, Bu Aisyah? Batre mawaddah warahmah itu ternyata Allah letakkan di otak manusia. Di mana, Bu Aisyah? Ibu, coba ibu raba dulu. Ibu tahu nggak ubun-ubun ibu yang mana? Dapat? Nah, tempat ubun-ubun ibu itu, taruh sisi tangan kanan yang sejajar kelingking. Taruh gini ya. Nah, sekarang yang telapaknya ke belakang ini. Nah, ya, insya Allah yang ibu pegang ini semua, itu semua kepala ibu, di situ ada baterai mawaddah warahmah. Di situ ada baterai. Ya. Jadi kalau lobet, ibu pegang aja kepala ibu. Usap-usap dia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad buat ngecasnya. Ya. Kok emang bisa lobet, Bu Aisyah? Lobet. Istri tahu suaminya datang, dia duduk enggak mau bangkit buka pintu, berarti lobet istrinya. Pegang langsung kepala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Paham ya, Bu? Kok bisa, Bu Aisyah? Iya. Ibu tahu baterai? Ya mungkin di kepala ini bukan bentuknya baterai kayak gitu, tetapi maknanya adalah dia ada ya sumber energi di otak. Ya, itu yang tulisannya paritalis itu. Bu Aisyah, kenapa sih kita belajar baterai? Kan kita sudah majelis taklim, kita sudah tahu ya suami jembatan surga. Betul. Semua ilmu yang kita pelajari di mana saja ilmu kebaikan itu masuk di otak yang warna merah. Di belakang dahi, pegang dulu dahinya, Bu. Ya, ibu pegang yang di atas juga, ibu pegang dahinya, Bu. Supaya tahu, dahi. Ini dahi nih. Di belakang dahi, ibu, itu ada namanya otak bagian prefrontal cortex. Itulah tempat untuk kalau ibu belajar di mana saja, di taklim mana saja, baca buku kah, siapa juga yang ngajarin tentang kebaikan-kebaikan, belajar Quran, belajar hadis, masuknya di yang di belakang dahi. Yang warna merah, saya kasih warna merah itu. Bu Aisyah, kalau saya ikut setiap hari majelis taklim, penuhkah itu? Enggak, Bu. Sampai umur 100 tahun pun kita enggak penuh-penuh. Ibu mau 100 tahun umurnya? Enggak mau. Kalau gitu pasnya berapa mau umurnya? Kalau 100 tahun enggak mau. Ya, ini. Belum penuh-penuh. Makin belajar banyak enggak penuh-penuh. Nanti yang membedakan ibu-ibu yang rajin majelis taklim atau ibu-ibu yang tidak, kalau ibu-ibu yang rajin taklim, prefrontalnya, otak belakang dahinya itu terisi. Kalau enggak, kosong. Ya. Bu Aisyah, kalau pengalaman gimana? San, saya lihat ibu saya, ya, ngurus bapak saya, di mana itu simpannya? Di belakang otak yang merah. Namanya di lobus frontalis, itu pengalaman. Baik yang positif maupun negatif, pengalaman itu ada di lobus frontalis, di belakangnya tempat ya prinsip-prinsip ajaran kebajikan. Terus yang tengah apa, Bu Aisyah, yang warnanya hijau? Itu otak emosi. Ya. Kadang udah banyak belajar di majelis taklim, kalau otak emosinya lagi nyala, ilmu yang di depan otak nih, di belakang dahi tertutup, terblokir. Makanya jangan heran, itu ibu rajin banget taklim, seminggu 7 hari dia 10 kali. Berarti sehari ada 2 kali ya. Tapi kenapa dia marah nyubit juga anaknya? Ya, berarti pada saat dia marah, ya, otak intelektualnya terblokir. Gimana cara bukanya, Bu Aisyah? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Tapi istighfarnya bukan yang dibatinkan, dia harus dilafazkan sedikit. Astaghfirullahalazim. Ayo, Bu. Astaghfirullahalazim. Nanti habis istighfar, perhatikan hidung ya. Hidung akan tarik oksigen banyak loh. Ya, ayo. Astagfirullahalazim. Iya, Bu, hidungnya langsung narik oksigen ya. Bu Aisyah, kan kita napas biasa juga narik oksigen. Iya, tapi cuma 1 liter. Ya. Otak, supaya otak emosi itu terkendali, oksigen harus naik ke atas. Bu Aisyah, kalau tarik nafas panjang gimana? Kan oksigennya lebih banyak kalau tarik nafas panjang. Iya, betul. Gini, Bu. Tarik nafas, Bu. Itu oksigen juga masuk 3 liter. Tapi yang luar biasa, setelah istighfar, astagfirullahalazim. Karena dalam bahasa Arab ini kan ada, dalam tajwid ada huruf jahr. Huruf yang apabila dilafazkan, karbon dioksida keluar.

0: Jadi karbon dioksida keluar dulu semua, hidung tarik oksigen, itu jumlahnya 5 liter. Jadi lebih banyak mana ambil oksigennya? Tarik nafas atau habis istighfar? Habis istighfar. Makanya pada saat kita ada perasaan-perasaan negatif, marahkah, kesalkah, sombongkah, ya, atau cemaskah, takutkah, istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Maka oksigen akan naik di otak emosi yang tengah. Nanti pelan-pelan otak emosi terkendali, ilmu yang di depan ingat lagi. Makanya kalau suami datang mukanya rata, ibu istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ilmunya ingat lagi. Oh iya, ya Allah, dia laki banget, cool banget, wibawa, begitu. Ya. Tapi luar biasanya ibu, oksigen yang kita tarik itu jarang sampai di otak ilmu kita di depan itu, jarang. Satu-satunya oksigen bisa masuk di otak intelektual kita, di prefrontal kita, harus dalam kondisi bersujud. Jadi banyak orang punya ilmu, tapi ilmunya gak dipakai. Berarti apa? Sujudnya masih kurang lama. Jadi makanya sujudnya harus tumaknina. Supaya apa? Pembuluh darah jantung, ya, nanti dipompa ya, lewat aorta, dia sampai ke pembuluh darah kecil yang ada di otak bagian depan. Itu tadi. Orang yang sujudnya lebih banyak, artinya apa? Dia pakai qobliyah ba'diyah, tentu oksigennya lebih banyak ke situ kan? Makanya ilmunya selalu ingat nanti, Bu. Ya, paham sampai sini ya, Bu? Bu Aisyah, saya sudah susah bersujud, kaki saya ada masalah. Ibu boleh duduk, tapi waktu gerakan sujud sebisanya lebih rendah, rendah, rendah, rendah. Maka kalau di Cina sana, Bu, di Beijing, ya, di masjid besarnya di sana, mereka menyiapkan orang-orang yang tidak bisa sujud, dia harus di kursi. Ada meja, ya, rendahnya sama rendah dengan kursi. Makanya kalau nanti bikin kayak gitu, Bu, kalau memang sudah gak bisa sujud seperti alamiahnya, jadi mejanya serendah meja kursi, kasih bantal tipis di atasnya. Jadi sewaktu Allahu Akbar, nah, kena kepala kita dengan bantal, berarti itu sama dengan posisi sujud. Ya, kalau di rumah, kalau kita sedang musafir, sholat di pesawat, mungkin gak bisa seperti itu bawa meja. Maka ibu sebisa mungkin rasakan dia tunduk, setunduk-tunduk. Tahan sedikit. Agar apa? Oksigen masuk ke situ. Lewat mana? Dibawa oleh aliran darah. Ya? Sekarang saya perkenalkan satu lagi yang di atasnya, namanya parietalis. Apa itu? Di situ ada watak. Dan di situ ada baterai mawaddah warahmah. Ya? Gimana cara pakainya, Bu Aisyah? Saya kasih ilustrasi, ya. Saya kasih ilustrasi. Oke. Okay. Apa ilustrasinya? Dengar ya. Suami saya, kalau saya bilang sama dia, "Mas, HP aku rusak." Dia dengan sigap, "Mana? Sini saya betulin." Itu suami. "Mas, kacamata aku patah. Sini saya betulin pakai lem Korea." Di Korea lagi. Ayah, obat hipertensiku habis. Dia tahu istrinya hipertensi ya, karena dari bapak ibu hipertensi. Nanti ya, saya habis pulang kantor saya ambilin ya. Atau kadang dia WA saya, obatmu apa aja yang masih ada dan mana yang sudah habis. Ya, aku gak ada yang nganter, nanti saya kirim mobil sama supirnya. Begitu terus. Tapi saya selalu berpikir gini, sebetulnya suami saya cinta gak ya sama aku? Dan saya bilang gini, kalau cuma ngambil obat mah suruh orang lain, HP rusak mah bisa dibetulin orang lain. Sekarang mah gak usah dikirim mobil, pakai Grab aja, kan gitu ya. Kenapa saya begitu? Ternyata baterai mawaddah warahmah suami istri, ya, itu susunannya beda. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Baterai di otak itu ada 5 jenis, Bu. Berapa, Bu? 5. Makanya kalau ibu pegang gini itu benar 5 tuh baterainya tuh, Masya Allah ya. Gak ada yang kebetulan. Ya, tapi susunan baterai 1, 2, 3, 4, 5 suami istri itu susunan baterainya beda-beda. Apa maksudnya, Bu Aisyah? Baterai kasih sayang atau baterai mawaddah warahmah di otak kita itu sifatnya harus di-charge setiap hari baterai itu. Caranya bagaimana nge-charge-nya? Ada caranya. Cara nge-charge itulah yang namanya bahasa kasih. Jadi bahasa kasih adalah, ya, cara menyampaikan cinta, ya, seorang pasangan hidup ke pasangan hidup lainnya. Kadang gak dimengerti. Kenapa? Karena baterai kasih sayangnya, baterai mawaddah warahmahnya, urutannya beda. Suami saya urutan baterainya, ternyata ini terkenal dengan istilah bahasa kasih pelayanan. Dia layani saya. Itu berarti dia cinta. Saya tahu juga sih, makanya kita sering gini kasih komentar sama suami. Suami saya tuh baik sih sebetulnya sih. Kan gitu ya? Sebetulnya dia baik sih. Cuman gimana gitu. Kenapa? Karena ternyata baterai saya yang pertama itu bukan baterai pelayanan. Baterai saya yang pertama itu adalah, ya ada istilahnya, bahasa kasih sentuhan fisik. Saya merasa dicintai kalau suami saya misalnya lagi jalan-jalan, dia gandeng saya, paling enggak peluk begini nih. Ya Allah, dia cinta banget. Dan baterai saya sentuhan fisik di charge. Tapi apa yang terjadi? Ini sangat jarang terjadi. Suami saya kalau jalan sama-sama, dia 2 meter di depan saya. Siapa yang suaminya begitu? Ya sudah, sama kita. Dia 2 meter kita. Pernah dulu saya jengkel, Bu. Ngambek malu moments. Dia jalan 2 meter, saya berhenti, gak mau jalan. Dia baru sadar setelah 10 meter. Wih, istri saya gak ada. Ada yang begitu, Bu? Itu yang bikin baterai saya gak ke-charge. Makanya sering hampa. Banyak istri begitu. Tapi setelah saya tahu tentang ilmu teori baterai kasih, saya sampaikan sama suami, Mas, maaf ya, selama ini aku selalu tanya, kamu sebenarnya cinta gak sama aku? Ternyata baterai kisah, baterai mawaddah warahmahnya beda urutannya. Aku itu baterainya sentuhan fisik, please. Jadi kalau lagi setiap hari, peluk aku. Ingat ya, menyampaikan baterai apa kita, ya, urutan baterai kita harus cara manja seperti ilmu tadi. Ya? Apa yang terjadi? Karena suami bahasa kasihnya sentuhan fisik bukan nomor satu, dia mungkin nomor 5. Dia berusaha juga peluk saya. Tapi bagaimana? Begini gayanya nih. Saya tahu muka dia nggak saya, tapi nggak apa-apa, saya dipeluk saja baterainya lah. Ya, ini. Ada lagi ilustrasi. Teman saya, anak Al-Azhar, SMA Al-Azhar, mungkin ada di sini teman-teman SMA ya. Ya. Laki-laki nih ya. Waktu reuni, karena teman saya tahu saya konsultan pernikahan, dia sempet-sempetin curhat sama saya. Aisyah, sini. Kenapa? Gue heran. Ya, istri gue puji-puji, dia enggak suka. Setiap aku puji, katanya dia bilangnya, "Saya setiap istri saya puji." Apa dia bilang? "Ngapain puji-puji? Itu, buang sampah di dapur." Istrinya ngomong gitu. Saya heran, Aisyah, bukannya perempuan senang dipuji? Saya langsung paham. Oh, ini berarti baterai mawaddah warahmahmu, baterai kasihmu beda dengan istri. Suami yang senang memuji, berarti baterai kasih yang pertamanya adalah pujian. Paling tidak, waktu kita dipuji, kita harus bahagia. Ya? Bunda, Bunda cantik banget. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih, Abi. Bunda senang banget. Minimal gitu. Ya? Selain minimalnya apa, Bu Aisyah? Harus bales juga. Abi juga ganteng, makin tua makin ganteng. Itu yang diinginkan. Ya? Tapi si istrinya teman saya itu, dia bukan bahasa kasihnya pujian. Makanya waktu dipuji dia merasa lebay. Dia senang dipuji, tapi cukup sebulan sekali. Kenapa? Baterai pujiannya mungkin urutan yang nomor 5. Makanya dipuji setiap hari dia merasa lebay. Dia lebih senang, dia merasa suaminya mencintai dia. Kalau apa? Bantuin dia di rumah, buang sampah, jagain anak. Paham ini? Bu Aisyah, gimana ya caranya tahu baterai kasih? Baterai kasih ya akan di charge dengan 5. Apa itu? Sentuhan fisik, pelayanan, ya, waktu, kata-kata pujian atau yang mendukung, dan hadiah. 5-5-nya kita punya, Bu. 5-5-nya kita suka, Bu. Cuman urutan baterai itu benar-benar kayak baterai begini, 5 gini, Bu. Menurut ilmu fisika, kalau baterai pertama diisi, maka baterai berikutnya diisi juga. Ya? Caranya gimana, Bu Aisyah? Ini. Siapa punya anak di bawah 3 tahun? Masih punya anak di bawah 3 tahun atau cucu di bawah 3 tahun? Ada? Iya. Manusia atau siapapun anak baru lahir sampai usia 3 tahun, Ibu, 5 baterai di otaknya harus di-charge setiap hari dengan 5 bahasa kasih. Nggak boleh kurang. Apa itu? Dia harus dipeluk, karena ada sentuhan fisik, dia harus dicium, dikasih waktu, ya, dikasih pujian, dikasih pelayanan, mandikan sendiri, suapi sendiri, gantikan popok sendiri, dan satu lagi dikasih hadiah. Itu dari 0 hari ya, Bu. Setiap hari harus 5-5-nya. Bu Aisyah, masa setiap hari kasih hadiah? Iya, memang tidak harus beli baru. Misalnya anak kita dapat lungsuran dari sepupu, tetap kita bilang, "Sayang, ada baju lungsuran, ini hadiah." Ah, gitu. Atau misalnya anak sudah mulai makan, ibu bikinkan jus buah, ibu harus bilang, "Sayang, ya, Umi buatkan jus buah hadiah buat kamu." Itu harus. Ada ibu-ibu, anaknya masih 1 tahun, ya, ibu ini kerja, jadi anaknya yang jaga khadimatnya, kan? Waktu pulang, ibu ini, ya, sudah memuji anak. Tapi sayangnya, waktu dia memuji anaknya, anaknya digendong sama mbaknya. Gitu kan? Ah, tintun tinta tintun, anaknya siapa ini? Anaknya ibu soleh, anaknya bunda soleh. Tapi yang gendong khadimatnya. Berarti ada yang kurang apa? Sentuhan fisik dan waktu. Itu kalau ada anak kita biasanya gak rewel, kemudian dia rewel sampai guling-gulingan, berarti baterainya gak ke-charge 5-5-nya, mungkin sudah seminggu. Ya, kalau baterai gak cepat-cepat di-charge, akan ada penyimpangan. Rasa aman seseorang, ya, berbanding lurus dengan isi baterai di kepalanya. Kalau ada istri sudah mulai mikir, dia sebetulnya sayang gak sama aku, berarti udah mulai lopet, Ibu. Atau tiba-tiba ada istri, dia tinggalkan suaminya, itu kosong berarti baterainya. Atau ada suami, istrinya sudah baik banget, ya, masakan suaminya, ya, cucikan bajunya, setrikakan, tapi suami juga tetap tinggalkan, berarti ada baterai suami itu yang kosong. Ini bahaya. Makanya mengapa kita harus, ya, charge baterai kasih diri kita dan juga pasangan hidup kita. Ya? Caranya gimana? Nah, caranya gimana? Ya? Ibu, siapa yang suaminya kalau setiap hari dikit-dikit pasti peluk ibu? Atau kalau jalan pasti gandeng ibu? Atau kalau ibu lagi masak, dia peluk dari belakang? Ah, berarti suami itu bahasa kasihnya, baterai kasih pertamanya sentuhan fisik. Pantang pas suami peluk ibu begini, gerak. Karena suami istri itu baterai pertamanya pasti beda. Kalau suaminya sentuhan fisik, istrinya belum tentu sentuhan fisik. Paham ya? Ini katanya 5 menit lagi. Udah, Bu, selesai, Bu, segini aja, Bu. Lanjut apa terus nih? Panitia minta 5 menit udah selesai nih. Oh, lanjut, tanya-tanya dulu. Ya. Kemudian, adakah, ya, suami ibu, kalau dia di rumah, dia senang istrinya harus di rumah? Nah, itu berarti baterai kasih dia waktu. Pantang tuh ibu, tinggal-tinggalin. Ya. Kalau perlu dia keluar kota, ibu ikut, dia lebih senang. Ada gitu, Bu? Ah, berarti itu suami waktu tuh. Ya. Paham? Bu Aisyah, suami saya muji terus, padahal saya gerah banget kalau dipuji. Berarti bahasa kasih dia pujian. Bu Aisyah, suami saya seneng banget kalau piring gelasnya itu saya yang ambilin. Berarti apa? Pelayanan. Atau seperti suami saya tadi, setiap apa-apa dia langsung sigap. HP rusak, dia langsung sigap. Mana saya betulin? Kacamata patah, mana saya betulin? Itu berarti pelayanan. Saya setelah tahu ini, suami saya melakukan itu, saya bahagia banget. Ya Allah, ternyata dia cinta sama saya. Walaupun tetap kita harus minta juga. Kenapa? Baterai nomor 1 kita beda. Jadi kita harus minta juga sama dia. Please, ayah. Minimal suami itu waktu mau pergi ke kantor atau pergi kerja, dia ciumnya itu, ya, cium kening itu sambil bunyi gitu. Ah, buat istri yang bahasa kasihnya sentuhan fisik, dikasih begitu aja, baterainya udah nyala. Selama ini suami saya kalau mau pergi, salamannya gimana? Pakai dahi. Saya suka heran kalau orang salaman sama orang pakai dahi, pakai pipi dong. Ya, nggak usah takut corona, Bu. Buat apa takut? Bismillah. Ya, ibu pakai maskernya, pakai masker apa? Masker tubuh ini. Apa itu? Makan buah dan sayuran. Ya, dan banyak minum, insya Allah. Baca salawat. Ya, kenapa? Tubuh kita ada masker yang ibu nggak lihat. Seberapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan masker kita 6 meter ke kanan, 6 meter ke kiri, 6 meter ke depan, 6 meter ke belakang. Keren gak? Gimana caranya? Makan yang cukup, terutama buah dan sayuran, banyak minum, baca salawat. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ya, paham ya? Jadi gak usah takut ciuman sama kita. Oke? Nah, kembali. Bu Aisyah, ada cara lain gak supaya tahu saya bahasa kasihnya apa? Ada. Caranya apa? Pakai tes watak. Ya, kenapa? Karena baterai kasih itu tempatnya bersamaan dengan watak kita masing-masing. Dan setiap orang wataknya dua jenis. Satu dari turunan ayah, satu turunan ibu. Siap mau tes watak, Bu? Siap ya? Ya, baik. Saya bawa tes yang tidak lama, cuma sebentar. 3 menit saja beres. Oke? Apa tesnya? Gini. Seandainya Ibu Vista dan teman-teman Samara minta kita bikin teater. Teater, Ibu tahu teater? Bahasa dulu tuh drama di depan. Oke? Saya kasih 4 pilihan, Ibu pilih satu dari 4 pilihan itu ya. Ibu mau jadi apa? Oke? Apakah Ibu mau jadi sutradara? Apakah Ibu mau jadi penulis skenario? Apakah Ibu mau jadi penonton? Jadi jangan semua main ya, siapa yang nonton ya, Bu? Apakah mau jadi artis yang enggak pakai latihan? Pilih satu dari 4 ini, sutradara, penulis skenario, ya, penonton atau artis. Ibu pilih ya. Tanya sama diri sendiri, tidak tanya teman, oke? Pilih 1 2 3. Ya, pilih. Oke, sip. Keren. Nah, karena watak kita dua jenis, pilihan pertama tadi bisa jadi watak pertama. Ya? Kalau gitu ada yang watak kedua, Bos? Iya. Kalau begitu, tadi sudah 4 pilih 1, sisa 3 pilihan kan? Pilih 1 lagi sebagai jenis watak, ya, kombinasi. Yuk, 1 2 3. Ya. Sudah, sip. Setiap orang sudah pilih 2? Oke. Ada yang pilih penonton? Penonton. Pilihan pertama penonton siapa? Oke. Coba lihat mukanya. Pilihan kedua penonton apa? Kedua ya, kedua. Kedua ya. Orang yang memilih penonton pilihan pertama atau kedua, ya, kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar. Kenapa? Ini tes wataknya cepat banget. Akuratnya memang 80%. Ibu kalau enggak ya, kalau masih penasaran, periksa watak ke teman-teman psikolog. Psikolog ya. Cari teman-teman psikolog. Oke? Orang yang pilih penonton, kemungkinan besar hasrat di otaknya adalah damai. Betul, Bu? Mana nih yang pilih penonton? Ibu orang damai? Enggak ngeyel. Dikit-dikit terserah. Kalau diajak makan, mau makanan apa, Bu? Terserah, gitu. Mana tadi orang damai, betul? Ya. Gampang orang damai itu tuh. Tadi kalau ditanya, mau makan apa, Bu? Terserah. Orang damai ini cepat bersyukur. Ditraktir aja dia udah syukur. Apalagi disuruh pilih menu. Orang damai ini ciri khasnya pengamat. Betul, Bu? Orang damai ini, Bu, seneng banget bantuin orang. Tapi pas dia punya acara, gak ada yang bantuin. Kenapa? Gak enak nyuruh. Betul? Orang damai ini jarang marah. Tapi sekalinya marah, Bu, gak mau lihat orang yang marahin itu. Betul ya, Bu? Makanya dia selalu damai, dia jarang marah. Karena dia jarang marah, energinya capek. Makanya cepet tidur. Atau kalau lagi leye-leye, cepet tertidur. Ya, dan butuh waktu tidur lebih lama dibanding watak lain. Tipe penonton bangun gak bisa loncat walaupun beker udah bunyi. Kalau perlu harus bangun jam 5, setengah 5 udah bunyi beker. 10 menit sekali, 10 menit sekali. Dia juga tahu itu belum waktunya, tetap aja ditutup. Setoyo, setoyo. Ah, ini orang damai. Ya. Enggak apa-apa. Orang damai kekuatannya adalah selalu jadi penengah. Selalu jadi bumper, tempat curhatnya orang. Tapi pas dia mau curhat enggak ada yang dengerin. Nah, watak penonton atau watak damai, bahasa kasih atau baterai kasih pertamanya adalah sentuhan fisik. Mana tadi orang damai, betul, Bu? Nah, kalau tadi pilihan penontonnya pilihan kedua, berarti bahasa kasih keduanya sentuhan fisik. Orang dari 5 ini, Bu, kalau sudah umur 3 tahun ke atas, gak perlu 5-5-nya di charge, cukup 2. Bahasa kasih pertama dan bahasa kasih kedua. Atau baterai kasih pertama dan kedua. Makanya tadi saya pilih 2. Ya? Oke? Betul yang damai senang disentuh fisiknya? Kalau suami peluk itu seneng banget gitu. Tapi jarang terjadi ya, Bu? Makanya nanti sampaikan sama suami ya. Ya. Sekarang siapa pilih penulis skenario? Pilihan pertama. Oke. Pilihan keduanya penulis skenario ada? Baik. Orang yang pilih penulis skenario pilihan pertama atau kedua, hasrat di otaknya adalah sempurna. Betul, Bu? Ciri khasnya pemikir. Betul? Apa-apa dipikirin. Dan kalau mikir detil, udah nanya ada jawaban, nanya lagi dia. Ya, kenapa begitu? Udah dijawab. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ah, itu tipe pemikir. Ya? Dan selalu teratur dia, telaten. Oke? Ciri khasnya apa? Gampang mau tahu orang tipe pemikir. Ini. Setiap mau sikat gigi dari kecil, odolnya selalu pencet dari bawah. Betul, Bu? Hah? Betul. Mana tadi tipe pemikir? Betul, Bu? Kalau orang lain pencet di tengah, dia betulin lagi dari bawah. Bahkan sudah habis pun, itu odol dilipat. Atau digunting, ambil dalamnya. Ada yang begitu? Ibu, ini bukan pelit. Karena orang pemikir hasratnya sempurna. Odol pun sampai digunting, ambil dari dalam. Untuk apa? Sempurna habisnya. Watak lain, itu pencet odol dari tengah. Watak lain. Terutama watak artis. Watak artis pasti dari tengah. Ya? Itu dari tengah. Kalau dia dari bawah, berarti dimarahin sama suaminya. Botol sabun. Botol sabun cair atau botol sampo sudah habis, nggak dibuang botolnya. Digapain? Dikasih air, dikocok-kocok. Betul, Bu? Sabun batang, tahu sabun batang, Bu? Udah kecil, nggak dibuang, tempel sabun baru. Iya, Bu? Siapa yang ngajar ini? Otak kita, Allah yang kasih anugerah itu. Apa goalnya? Sempurna. Makanya watak seperti ini tadi yang pilih penulis skenario, itu dompetnya pasti rapi, betul? Uangnya terklasifikasi, 5.000 sama 5.000, 50.000 sama 50.000, betul? 100.000 sama 100.000. Kepala pahlawan hadap kanan-kanan semua. Tidak ada pahlawannya kebalik itu. Dikasih uang kembalian lecek, minta ganti. Betul, Bu? Watak seperti ini, baterai kasih pertama atau bahasa kasih pertamanya, waktu. Betul, Bu? Ibu senang kalau suami di rumah? Ibu senang kalau suami mau pergi terus ibu diajak? Walaupun ibu senang di rumah. Karena watak ini orang rumahan. Dia kalau pindah kamar, pindah tempat tidur, malam pertama gak bisa tidur. Kenapa? Mikir. Walaupun tidurnya sudah di hotel, watak seperti ini susah tidur, Bu. Apa? Semua dipikirin. Bersih nggak ya spraynya ya? Ada yang pernah meninggal nggak ya di sini ya? Itu dipikirin. Paham? Baik, sekarang siapa pilih sutradara? Pilihan pertama atau kedua? Orang yang pilih sutradara, hasratnya mengatur. Betul, Bu? Dan mau cepat. Gemes banget kalau orang lambat. Cepetan. Pandai mengatur. Dan ya, hasratnya selalu ngatur orang. Anaknya pun diatur. Kamu abis ini suruh gini ya, abis ini gini ya, abis ini gini ya. Tangannya begini sering banget. Paham ya, Bu? Tapi watak sutradara inilah watak yang kalau dalam keadaan darurat, dia paling cepat ambil keputusan. Watak sutradara adalah watak yang paling cepat ambil keputusan. Walaupun salah keputusannya. Misalnya ya, nauzubillah min zalik, tempat ini tiba-tiba gempa, watak sutradara yang ambil keputusan, kita keluar lewat sana. Salah, sana. Oh, dia bisa tidak ketahuan salahnya. Dan orang yang ikut pun ikut juga. Kenapa? Watak sutradara mengatakan lebih baik keputusan walaupun salah. Kalau salah nanti direvisi. Nah, itu sutradara. Ya? Nah, apa kelemahan watak sutradara? Terlalu bosi kalau dia tidak tawadu. Paham ya? Sekarang apa baterai kasihnya watak sutradara yang pertama baterainya? Pelayanan. Betul, Bu? Mana yang istri-istri watak sutradara? Ibu senang kalau suami ibu bantuin ibu kan? Ibu senang kalau suami ibu jagain anak juga kan? Itu watak sutradara. Cuma ibu aja rajin taklim. Merasa, janganlah kasihan suami saya. Tapi aslinya, kalau suami ibu bantuin ibu jagain anak, ibu seneng banget. Dan ibu menganggap suamiku mencintaiku. Termasuk salah satunya tadi buang sampah. Seneng banget kalau ya Allah, dia buang sampahin aku gitu. Itu berarti cinta katanya. Ah, ini pelayanan. Paham? Sekarang, siapa pilih artis? Oke. Pilihan pertama artis siapa? Coba lihat mukanya, muka artis bukan? Artis yang gak pakai latihan ya. Artis yang langsung main nih. Oke? Sekarang pilihan kedua artis siapa? Artis pilihan kedua. Oh, aduh. Pilihan kedua ya? Oke, baik. Orang yang pilih artis, baik pilihan pertama atau kedua, program di otaknya adalah hasrat gembira. Iya, Bu. Jadi orang yang pilih artis, suapa artis, itu hasratnya gembira. Walaupun dia sedih, gak ada yang tahu. Kenapa? Selalu gembira. Iya, Bu. Walaupun watak artis ini, ya, dia habis dimarahin suaminya di rumah, kemudian pergi taklim, gak ketahuan dia sedih loh. Betul, Bu? Mana yang watak artis tadi? Dimarahin suaminya di rumah, sampai di tempat majelis taklim sudah bisa, hai, apa kabar? Baik. Padahal sedih banget. Iya, Bu. Watak artis adalah watak yang selalu gembira. Sedih pun dia bisa cerita dengan gembira. Aku kan kalau watak yang penulis skenario, kalau hilang dompetnya sedih ya. Aku kehilangan dompet, sedih bukannya. Aku kehilangan dompet. Itu loh tadi yang watak penulis skenario. Datang watak artis, aku juga hilang dompetnya, tapi mukanya ketawa gini. Rumah aku banjir, kata watak penulis skenario. Rumah aku banjir. Yang watak artis, aku juga banjir, mukanya bisa senyum gini. Yang penulis skenario ditanya, kamu berapa ininya, banjirnya berapa ininya, batasnya? Semata kaki, tapi udah sedih banget. Kenapa? Karena penulis skenario orang yang mau rapi dan sempurna. Banjir semata kaki aja, dia udah jadi masalah. Kenapa? Dia mikir gimana bersihinnya. Tapi watak artis, ya, aku juga banjir. Seberapa, Bu? Segini. Itu gak sedih. Kenapa? Ngapain sedih orang yang banjir sekelurahan? Itu kata orang watak artis. Paham ya, Bu? Watak artis, bahasa kasih pertamanya adalah pujian. Paham, Bu? Sekarang masing-masing ibu tadi kan ada dua pilihan. Ah, sudah. Bu Aisyah, hadiah yang mana hadiah? Hadiah, dia tidak spesifik wataknya tertentu, ya? Dia ada di mana saja. Ada yang watak artis, dia bukan pujian malah hadiah. Ada yang watak sutradara, dia bukan pelayanan malah dia hadiah. Ada yang watak penulis skenario, dia bukan waktu malah dia hadiah. Ya, yang watak penonton bukannya sentuhan fisik malah hadiah, ada. Cirinya apa, Bu Aisyah? Seneng banget ngasih hadiah orang. Dan kalau dia dikasih hadiah oleh orang, dia simpen baik-baik hadiahnya itu. Itu ciri khas orang yang bahasa kasihnya hadiah. Memang gak banyak, jarang. Paham ya, Bu? Sudah, Ibu sudah dapat semuanya dua-dua jenis? Udah ya? Tapi saya gak boleh salah ya? Gak boleh salah nih, gak boleh keliru. Oke? Memang ada banyak tes watak pakai alat. Cuman ini cara cepat dan akuratnya cukup tinggi. Sekarang saya tanya, siapa yang pilihan pertamanya penonton dan pilihan keduanya penulis skenario? Angkat tangan. Ah, itu berarti sudah tepat. Artinya ibu bahasa kasihnya sentuhan fisik dan waktu. Ibu senang dipeluk kalau lagi jalan dan suami kasih waktu. Oke? Ya. Sekarang, siapa pilihan pertama penonton, pilihan keduanya artis? Oke. Itu juga lazim. Sudah benar. Berarti ibu bahasa kasihnya sentuhan fisik dan pujian. Harus bilang sama suami ya, supaya baterainya penuh. Ya. Sekarang, siapa pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya sutradara? Itu tidak lazim. Berarti ibu ada pengaruh dari lingkungan. Ya. Yang lazim itu penonton, satu otak ya, di satu otak. Penonton dan penulis skenario dan penonton dan artis. Ibu pilihnya yang mana coba? Yang penonton dan sutradara bisa jadi penonton dan artis itu. Atau aslinya ibu sutradara, karena rajin taklim, ibu jadi damai. Ya. Berarti tetap sutradara dong, Ibu. Baik, sekarang siapa pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya penonton? Jadi dibalik. Ada. Itu juga lazim. Berarti ibu bahasa kasihnya waktu dan sentuhan fisik. Ibu harus bilang sama suami. Siapa pilihan pertamanya penulis skenario dan pilihan keduanya sutradara? Itu juga lazim. Berarti ibu waktu dan pelayanan. Betul, Bu? Sekarang, siapa pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya artis. Itu tidak lazim. Makanya jarang angkat tangan, kan? Ya? Gak ada itu. Dalam otak, yang watak penulis skenario dengan artis gak ada. Artis dengan penulis skenario gak ada. Ya? Sekarang, siapa pilihan pertamanya sutradara dan pilihan keduanya penulis skenario? Ada? Itu lazim. Berarti ibu pelayanan dan waktu. Ya? Pilihan pertama sutradara, pilihan kedua artis. Ada? Itu juga lazim. Berarti pelayanan dan pujian. Oke? Sutradara dan penonton itu tidak lazim. Jadi dia tidak ada yang bersilang. Sekarang, pilihan pertama artis, pilihan keduanya sutradara. Ada? Nah, itu lazim. Berarti ibu pujian dan pelayanan. Ya? Pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penonton. Ada? Itu juga lazim. Berarti ibu pujian dan sentuhan fisik. Kalau artis dengan penulis skenario itu tidak lazim. Berarti ada salah satu watak ibu pengaruh terpengaruh oleh lingkungan. Ya? Ini mic-nya mati nyala ya. Kedengeran enggak sih? Halo? Kedengeran ya? Coba dia naik turun, naik turun. Baik, sekarang bagaimana dengan suami? Dengan pasangan hidup. Pasangan hidup itulah yang bersilang. Ya? Satu. Pasangan hidup yang bersilang. Ibu, siapa ibu yang pilihan pertamanya, istri yang pilihan pertamanya, penonton? Angkat tangan. Betulkah suaminya sutradara wataknya? Yang ngatur ibu? Yang tegas? Yang nyuruh-nyuruh? Itu udah bener. Orang yang wataknya istrinya damai, kemungkinan besar salah satu watak suaminya yang sutradara. Paham, Bu? Berarti suami bahasa kasihnya pelayanan, Bu. Ibu harus layani kalau dia di rumah. Mulai dari ambil gelas, ambil piring, ambil sendok, harus ibu. Betul? Walaupun istri, suami-suami itu kadang sering ya nguji istrinya, dia minta minumnya sama mbak di rumah. Tapi ibu harus sikap, mbak biarin aku. Sadap gitu. Setuju? Ya. Sekarang, siapa yang istri penulis skenario? Siapa istri penulis skenario? Angkat tangan. Coba cek suaminya nih, yang pilihan pertama penulis skenario. Apakah suaminya yang artis? Yang suka bercandain ibu? Mana lebih rapi, ibu apa dia? Mana ibu yang penulis skenario, istri penulis skenario? Mana lebih rapi, ibu atau suami? Ibu kan? Bisa jadi suami ibu tuh yang sana tuh, yang artis. Yang suka bercandain ibu. Ya kan? Suka jahil sama ibu, iseng. Iya. Yang begitu udah benar. Artinya, suami ibu yang wataknya penulis skenario dan kemungkinan besar suaminya artis, itu bahasa kasihnya pujian. Ibu harus puji setiap hari. Ya, Bu? Bu Aisyah, apa yang mau dipuji? Handuk aja dilempar. Ya? Puji bahwa Abi selalu menggembirakan Umi. Kenapa? Karena dia watak gembira. Paham? Sekarang, siapa yang istri pilih sutradara? Oke, cek suaminya. Betulkah suami ibu yang lebih ngalah? Yang lebih damai? Betul, sudah, itu udah benar, Bu. Walaupun ibu gemes. Kenapa? Karena ibu yang ambil keputusan terus. Jadi kalau tanya, Abi gimana? Terserah Umi. Sudah, itu udah benar. Bahasa kasih suami yang penonton itu sentuhan fisik. Kalau dia peluk ibu, ibu pantang giniin tangannya. Kenapa? Dia akan cari perempuan yang tidak begini tangannya nanti. Bahaya. Paham? Iya. Sekarang, siapa yang istri wataknya tadi pilihan pertamanya artis? Hah? Iya. Betulkah suaminya ada watak yang lebih rapi? Betul. Jadi kalau istrinya artis, kemungkinan besar suaminya yang penulis skenario, yang lebih rapi, lebih detail, dia bahasa kasihnya waktu, Bu. Kalau dia ada di rumah, ibu gak boleh kemana-mana, ibu harus sama-sama dia. Paham ya, Bu? Kenapa? Watak artis seneng jalan, seneng ke rumah temen. Ya, makanya tolong, kalau suaminya yang bahasa kasihnya waktu, ibu harus ada di rumah pada saat suami di rumah. Sampai sini, Pak? Iya. Setuju? Setuju. Ini ngerti gak nih, diam-diam nih? Ngerti? Kalau orang pilih penonton, bahasa kasihnya apa yang utama, Bu? Sentuhan fisik. Kalau orang pilih penulis skenario, bahasa kasih utamanya apa? Waktu. Waktu. Penulis skenario. Kalau orang pilih sutradara, bahasa kasihnya apa yang pertama? Pelayanan. Kalau orang pilih artis, bahasa kasih utamanya apa?
1: Pujian.
0: Suami juga wataknya dua. Makanya ibu lihat aja, mana? Pasti salah satu wataknya ada yang sangat beda. Bahkan ada suami istri dua-duanya beda wataknya. Ya, itu soulmate, belahan jiwa. Yang namanya belahan jiwa, watak tidak sama. Ya, paham ya bu? Bu Aisyah, apa gunanya sih tahu bahasa kasih? Supaya ibu gak rasa hampa dan suami tidak rasa hampa. Jangan sampai ibu sudah capek-capek sebagai pelayanan, karena bahasa kasih ibu pelayanan, suami tinggalin ibu. Kenapa? Karena rupanya suami ibu bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Dia gak perlu ibu layanin terus. Dia cuma perlu ibu peluk-peluk dia. Kenapa? Bahasa kasih dia sentuhan fisik. Banyak kejadian kayak gini. Ya? Terakhir, ini gak usah pakai tanya nih. Ya? Ada yang mau nanya emang? Tanya langsung di IG saja ya, sama di WA. Kalau sebesar gini nanya, nanti ibu ngomong ngajukan pertanyaan, yang lain pulang. Iya, ya. Baik, sekarang sebagai penutup, saya ajak ibu-ibu ya mengklasifikasi, oke? Okay? Istrinya, wataknya, penulis skenario dan sutradara. Oke? Okay? Suaminya, wataknya, artis dan penonton. Ini sudah soulmate banget. Sekarang, istri wataknya penulis skenario dengan sutradara, berarti bahasa kasihnya apa, Bu? Waktu dan pelayanan. Suami wataknya artis dan penonton, bahasa kasihnya apa? Pujian dan sentuhan fisik. Apa yang terjadi pada rumah tangga ini? Istrinya, Bu, baju suami dia yang beli sendiri. Oke? Okay? Dia yang cucikan. Dia yang jemur, dia yang setrikakan baju suami. Maka setiap pagi baju suami itu wangi, rapi. Oke? Okay? Suaminya bilang, "Terima kasih, Umi." Bilang. Waktu dipakai oleh suaminya, istrinya bahagia. Apa? Aku cinta sama dia. Kenapa? Aku yang beli, aku yang cuci, aku yang setrikakan. Kenapa? Pelayanan. Tapi suaminya tidak dipuji dan tidak dipeluk. Memang suami karena dia santun bilang terima kasih Umi. Apa yang terjadi artinya? Baterai suami belum lagi di charge dari rumah oleh istrinya. Yang cilaka, suami pergi kantor, sekretarisnya perempuan. Sekretarisnya waktu lihat bosnya pakai baju baru, "Ih, Bapak keren banget." Dipuji bukan? Itu sekretaris pengen tahu bahan baju suami itu apa? Dia belai belakangnya, "Pak, mau tahu bahannya?" Kena belakang punggungnya. Kena sentuhan fisik bukan?
2: Iya.
0: Artinya apa? Baterai suami di charge-nya di kantor. Itu yang enggak boleh, Bu. Itu namanya suami enggak di charge di rumah, dia pakai power bank di luar. Itu yang enggak boleh. Kenapa? Power bank itu suka enggak kelihatan. Ya, karena dia bisa dibawa-bawa. Paham Ibu tentang ini? Bekerja keraslah, ikhtiarlah untuk tahu bahasa kasih pasangan hidup dan anak-anak. Supaya apa? Supaya kalau ibu minta sesuatu sama anak-anak, ibu nasihati, dia mau ikuti. Seorang anak yang bahasa kasihnya pujian, ibu harus puji setiap hari. Puasa, dia tinggal di boarding school, gak apa-apa. Pokoknya setiap ibu datang, ibu harus puji. Ya? Oke. Seorang anak yang bahasa kasihnya pujian, ibu tidak puji. Tetapi ibu layani terus, dia tetap merasa hampa walaupun ibunya layani. Apa kata anak? "Ibuku sih sebenarnya baik, cuman ya gitu deh." Gitu. Ada anak bahasa kasihnya sentuhan fisik, ibunya bahasa kasihnya pelayanan. Ibunya masakin anaknya terus, tapi gak pernah dipeluk. Apa kata anak? "Ibuku sebetulnya baik. Hanya ada yang kurang terhadap ibuku." Kenapa? Bahasa kasih anak yang sentuhan fisik tidak terpenuhi. Ya Bu? Kenapa saya berkuar-kuar kayak gini? Saya gak mau anak ibu jadi korban narkoba dan LGBT, Bu. Cukup keluarga-keluarga lain saja. Yang memang mereka waktu itu belum belajar seperti ini. Paham? Saya gak mau lawat anak ibu, gak mau. Kalau ada anak baru, saya tanya, "Ibumu majelis taklimnya di mana?" "Di Samara." "Oh, ya? Berarti ibumu tidak belajar bahasa kasih, dia tidak pakai bahasa kasihnya." Anak yang kena narkoba, baterai kasihnya dari kecil kosong, Bu. Ibunya gak pernah masukkan. Itu bahaya. Anak yang kena LGBT, baterai kasihnya dari kecil itu kosong. Suami yang meninggalkan istrinya tiba-tiba, baterainya selalu kosong. Padahal istrinya sudah rasanya cinta ngurus dia. Paham tentang ini, Bu? Sekali lagi ya, Oke, terima kasih. Kalau ibu mau WA saya silakan, saya ada di nomor itu. Atau kalau mau DM di IG boleh. Hanya IG saya banyak yang palsuin, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ada akun fake saya, orang bikin 6 biji, Bu. Itu bahayanya apa? Ibu mau undang saya pakai akun lewat dia, ibu diminta DP. Itu semua palsu, Bu. Ya, kalau saya insya Allah waktunya ada dan memang sudah janjian waktunya, saya datang, Bu, gak usah pakai DP-DP-an. Ya, paham ya, Bu? Akun yang asli, yang kudungnya ungu untuk saat ini. Saya khawatir dia bikin lagi foto saya pakai ungu. Ya, akun fake saya itu ya pakai nama saya, tapi dia mengatasnamakan saya dan semuanya itu palsu sudah. Ya, bahkan dia banyak jualan. Dia jualan, mulai jualan beras, masker payudara. Bahkan kalau ibu kontak dia, kontak yang diatur palsu ini untuk undang Bu Aisyah, itu tadi diminta DP-nya puluhan juta atau jutaan. Habis ibu transfer, habis itu hilang. Ya, saya sudah laporkan ke polisi. Kenapa? Karena sudah merugikan masyarakat atas nama ya Dr. Aisyah Dahlan. Jadi ibu jangan sampai kena seperti itu ya, Bu, ya. Yang ungu aja nih insya Allah. Ya. Baik, terima kasih ibu. Sekali lagi terima kasih, maaf lahir batin. Ya, mudah-mudahan ilmunya bisa kepake ya, Bu. Please, tidak boleh lagi baper sama suami. Apa 10 menit pertama kalau suami datang, wajahnya rata, ibu terus senyum. Setuju? Setuju. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sayang.

kamu tertarik sama yang haram, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicinta. Jelas? Jelas?

tidak diterima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin wa ja'ala ad-dina riban talibin qulubal mu'minin wa amarna bittihadi wa ta'awuni baina ikhwaninal mu'minin wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazzu'i fi kitabihil mubin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah, di mana saja kita berada yang masih setia mendengarkan siaran Radio Bahana Pendidikan Al Mursyidul Amin. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melaksanakan perintah-Nya seberat apapun beban yang kita pikul, dan menjauhi larangan-Nya sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Sebab dengan takwa kepada Allah akan selalu ada jalan keluar dengan mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini tak ada yang sanggup mengatasi problema hidup yang sedang kita hadapi, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mencermati dan mengamati peristiwa yang terjadi di dalam negeri ini dari hari ke hari makin tidak menentu. Mulai memburuknya perekonomian nasional yang dimulai dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Barang-barang melambung tinggi, daya beli masyarakat semakin berkurang, pengangguran semakin banyak. Sementara perut lapar tidak diimbangi dengan sikap sabar. Akhirnya banyak penjarahan, pencurian dan perampokan. Di sisi politik, daya kepercayaan kepada pemerintah semakin menipis. Di sana sini saling tunjuk hidung mencari kambing hitam.

yang kuat dialah yang menang. Padahal Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita bersama. Wa idza jaa'a amruhum, wa idza jaa'a amruhum amrun minal amni awil khawfi awil aw adaa'u bih. Wa idza jaa'ahum amrun minal amni awil khawfi adaa'u bih. Walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Artinya, apabila datang pada mereka permasalahan, baik yang menyangkut stabilitas keamanan atau rasa takutnya, kekhawatiran yang disebarluaskan, dan andai kata mereka mengembalikan hal tersebut kepada Rasul, yakni kepada agama dan kepada pihak pemerintah, pastilah mereka akan mengetahui hal yang sebenarnya. Dan andai kata ada karunia Allah dan rahmatnya, maka pastilah kalian akan mengikuti syaitan, melainkan hanya sedikit orang saja. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah, negara kita ini tak ubahnya bagaikan kapal bahtera yang hendak tenggelam karena menabrak karang lautan yang disebabkan nahkodanya salah arah, dan juga sebagian awak kapal yang melubangi geledak kapal untuk mengambil air laut sebagai penutup rasa dahaga yang sifatnya hanya sementara. Karena sebenarnya air laut semakin diminum semakin merasa haus, belum lagi badai dahsyat dari luar menerjang layar kapal yang baru saja sedang berkembang, disusul ombak laut yang datang menghantam. Tetapi anehnya, masing-masing awak kapal itu bukan malah bersatu, tapi antara yang satu dengan yang lain malah saling menyalahkan. Di sisi lain, ada yang merebut untuk menjadi nahuda kapal. Padahal waktu semakin mendesak, masing-masing orang ribut dan merasa berpendapatnya yang benar. Masing-masing mengklaim sebagai yang terbaik. Padahal yang baik belum tentu benar. Yang benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, para pendengar yang setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin rahimakumullah wa hadakumullah. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya. Beliau menjelaskan tentang keadaan umat akhir zaman yang membuat air mata berlinang, hati menjadi pilu, dan persendian terasa kaku. An Jabir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbad al-'ain wa yaqthuru az-zalasilu ويتقارب الزمن ويظهر الفتن وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه البخاري. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi melainkan hingga ilmu agama, yakni ilmu Allah, dicabut. Banyak keguncangan, waktu terasa semakin dekat, yakni cepat. Banyak terjadi fitnah dan kekacauan, yaitu pembunuhan, sehingga hanya beda adat di tangan kalian dengan berlimpah ruah harta, berlimpah ruah. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas dapat dimengerti

bahwasanya ada lima keadaan yang akan dialami oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yaitu satu, ilmu agama dilenyapkan dari muka bumi. Artinya ilmu agama semakin kurang diminati sehingga kehidupan manusia seakan-akan kering, gersang. Hal ini terjadi dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan dan mematikan para ulama, sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yaqbidul ilma intisa'an binas'i'anhu, inna allaha la yaqbidul ilma intisa'an yantasi'uhu min suduril ibad, walakin allaha yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'asa ittakhadha an-nasu ru'asa juhalan fasu'ilu fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga bila tidak ada seorang ulama pun, lalu manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu saat mereka ditanya, mereka menjawab tanpa didasari ilmu, mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dua, akan banyak kegoncangan sebagaimana konsekuensi logis dari penyalahgunaan kekuasaan yang merata dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sehingga banyak terjadi haru-hara, perebutan kekuasaan, demonstrasi, dan hak dan main hakim sendiri. Belum lagi guncangan karena bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir besar akibat tingginya curah hujan, dan kemarau panjang yang kesemuanya itu harus diwaspadai. Ini semua terjadi karena ulah umat manusia sendiri yang angkara murka, sombong, tidak mau bersatu, merasa benar dan berjasa, merasa mempunyai masa besar, sifat iri hati, dendam, malas dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, perjalanan waktu terus semakin cepat. Orang yang sibuk dengan urusan duniawi menganggap waktu terasa berjalan cepat, meluangkan waktu sejenak untuk bersimpuh dan bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak sempat. Tapi berbeda dengan orang yang beriman, ia menganggap waktu berjalan seperti biasa, sehari 24 jam, sehingga ia dapat bekerja dan beribadah dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Ada waktu untuk berzikir, tahlil, salat, mendidik anak dengan baik. Semua berjalan lancar seperti biasa tanpa ada perasaan dikejar-kejar waktu. Empat, timbul banyak. Yang keempat, timbul banyak fitnah. Sumber fitnah itu banyak dan bermacam-macam, mulai dari harta benda, kekuasaan, jabatan, wanita, harga diri, keluarga, anak istri, rasa fanatik, buta, dan sebagainya. Hal ini semua adalah peringatan dari Nabi Muhammad SAW bahwa jangan sampai termakan fitnah, sebab fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena itu harus berhati-hati, jangan bertindak tanpa bukti dan seenaknya sendiri, sebab akibatnya bukan hanya akan kembali kepada diri sendiri, tetapi juga menimpa orang lain. Kita ini banyak, tapi seperti buih di lautan yang dipermainkan gelombang tanpa arah dan tujuan. Kita ini mayoritas, tapi jangan seperti makanan yang diperebutkan orang-orang yang rakus. Kita harus mempunyai pegangan dan keyakinan dengan tetap memegang prinsip
kebenaran menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang kelima, banyak terjadi pembunuhan. Bila kita amati di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, tiap hari selalu saja ada pembunuhan. Bukan hanya pada malam hari, bahkan di siang hari bolong orang sudah berani membunuh. Belum tuntas kasus yang satu, sudah disusul kasus yang lain. Mulai dari pembunuhan massal, penculikan, pengoroyokan. Sementara itu di tempat lain ada perang antara suku, partai dan golongan, dan bahkan antar negara. Sedangkan yang paling memprihatinkan bahwa korbannya adalah orang-orang yang tidak berdosa dan tidak mengerti apa-apa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah. Begitulah fenomena umat akhir zaman yang merupakan ujian atau cobaan atau malah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai mukmin harus bersikap sabar, tenang, tidak tetap, akan tetapi juga harus selalu waspada dengan pandai-pandai membaca situasi dan kondisi. Sebagai mukmin haruslah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya, meminta ampun atas segala dosa. Sebagai mukmin tidak sepatutnya memaksakan kehendak dengan menghalalkan segala cara asal tujuan tercapai. Karena mengatasi keadaan yang rumit ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Maka janganlah main hakim sendiri, menyebar fitnah, mengarahkan massa hanya untuk tujuan pribadi, atau mengadu domba dengan membakar dendam lama. Sebab itu semua adalah bukan sifat dan sikap orang yang masih getar iman di hatinya kepada Allah. Allah memiliki sifat sabur, artinya maha penyebar, artinya maha penyabar. Tiap detik ada saja antara kita yang melanggar larangannya, tapi ia tetap sabar. Lalu kenapa kita sebagai makhluknya tidak bisa bersabar? Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ghafur, yaitu maha pengampun. Lalu kenapa kita tidak bisa memaafkan orang lain? Karena itu marilah kita ciptakan rasa aman dan tenteram. Sebab pada suatu saat bukan pedang yang kita bawa karena kita bersaudara, bukan senjata yang kita angkat karena kita sebangsa, tapi doa adalah senjata yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah kekuatan di mana dengan manusia berhubungan dengan Tuhan. Dengan doa kita akan tetap tegar dan tabah, tapi dengan syarat doanya harus dengan cara yang benar, bukan doa yang dicampur adukan dengan kebatilan, seperti doa bersama-sama dengan non muslim di tempat yang sama dengan mengaburkan makna ibadah dan toleransi. Karena ini akan membuat kebingungan umat dan memecah belah para ulama. Di samping doa, kita harus berjihad, yakni berjuang sebagai realisasi dari yang kita harapkan dalam doa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan, tidak akan mengubah nasib suatu bangsa sampai bangsa itu sendiri yang berusaha mengubahnya, yaitu dengan cara mencari jalan keluar, yakni solusi dari segala problema yang dihadapi dengan baik dan benar, dan berdasarkan prinsip mendahulukan yang terpenting, yakni taqdimul aham 'alal muhim, yang paling penting atas yang dipentingkan. Bukan naib orang lain yang dicari, tapi diri sendirilah yang harus dikoreksi. Bukan api dendam yang dikobarkan, tetapi suasana damai mendamaikan yang harus dibumikan. Bukan massa yang dikerahkan,
tapi doa dan perjuangan yang harus dikedepankan, bukan sekedar usul dialog dan kritik yang harus dilayangkan, tapi solusi atau jalan pemecahan yang lebih diharapkan. Pada akhirnya, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga bencana, fitnah, dan demonstrasi unjuk rasa diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa adalah hikmah yang terkandung di dalamnya. Marilah kita kaji bersama-sama. Demikianlah pertemuan kita kali ini dengan judul Problema Hidup Umat di Akhir Zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

فهو يخلفه وهو خير الوارثين.

قد كفروا

0: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

الله أكبر الله أكبر.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

أعوذ بالله من الشيطان.

Anna pulanan qad fa'ala bika kada wa kada wa qala bika kada wa kada fa innahu yajibu alaika sittatu asya'a. Abu Lais Samarkandi beliau mengatakan, apabila seseorang datang kepada engkau kemudian orang itu memberikan informasi, memberikan berita, menyampaikan satu berita kepada engkau seperti ini dan seperti ini pekerjaan si pulan, kemudian dia sampaikan lagi pekerjaan si pulan itu seperti itu dan seperti itu. Jadi sebelum kita mempercayai informasi dari orang yang berkata itu, wajib kita ada 6 tahapan yang kita terapkan. Awalan, an la yusaddiqahu, pertama jangan langsung engkau mempercayainya. Li anna namama mardudus syahadati inda ahli Islam, karena orang yang adu domba, orang yang selalu berbuat kerusuhan atau orang lain supaya bertengkar itu adalah saksinya ditolak. Siapa tahu orang yang menyampaikan di hadapan kita ini adalah orang yang sedang adu domba dengan kita, yang ingin kita ini hidupnya hancur, ingin hidup kita ini berantakan, ingin rumah tangga kita hancur, terkadang negara kita pun ingin dihancur oleh orang tersebut. Jadi orang yang adu domba ini penyaksiannya tidak diterima menurut orang Islam. Makanya dahulu pernah diriwayatkan dari Ka'ab, beliau pernah mendengar masalah orang yang adu domba ini. Dahulu terjadi kemarau yang sangat panjang di zamannya Nabi Musa alaihi salam, yang mengakibatkan manusia-manusia ini kekeringan. Ketika hujan tidak ada yang turun, Nabi Musa meminta kepada Allah supaya hujan diturunkan. Berapa kali Nabi Musa minta kepada Allah, tetap ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menyebabkan Nabi Musa bingung. Biasanya Nabi Musa minta kepada Allah, cepat diterima oleh Allah, cepat didengarkan oleh Allah, cepat dikabulkan oleh Allah. Kenapa kok minta hujan dilambatkan oleh Allah? Nabi Musa terus meminta kepada Allah, berulang-ulang minta hujan. Akhirnya Allah menjawab kepada Nabi Musa, kenapa wahai Nabi Musa aku tidak menurunkan hujan kepada kalian? Karena di antara kalian itu ada orang yang masih adu domba ikut hadir. Jadi ketika munajat kepada Allah, minta doa kepada Allah agar hujan diturunkan, Allah menolak karena ada yang adu domba di tahap pertama, kedua dan ketiga ketika minta doa tersebut. Lalu Allah perintahkan orang yang adu domba itu untuk keluar daripada lingkupnya Nabi Musa. Lalu Nabi Musa memerintahkan kepada orang yang merasa hidupnya ini adu domba dengan orang lain agar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Musa menyampaikan, wahai jemaah yang hadir, Allah tidak akan menurunkan hujan kecuali orang yang adu domba di antara kalian sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah terjadi taubatnya pengikutnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel bertobat kepada Allah, ternyata hujan deras pun diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang adu domba ini dengan ucapannya, dengan lidahnya, dengan ucapannya, dia menyebabkan orang lain itu menyebabkan terjadinya perkelahian, terjadinya pertikaian. Allah pun marah kepada orang seperti ini. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasad juga diceritakan, dahulu ada seorang budak dijual dengan harga yang sangat murah.
padahal orangnya tidak ada cacat satupun, melainkan lidahnya suka adu domba kepada orang lain. Lalu budak itu dijual dengan harga yang murah, tidak ada yang mau membelinya ketika itu. Lalu datanglah seorang pembeli yang dia cuma ingin mengharapkan keuntungan.

Makanya sudah jadi rumus, murah itu Pak jangan murahan. Murah tapi berkualitas. Mahal berkualitas bagus. Kalau mahal tidak berkualitas janda bagus. Ini murah tapi tidak berkualitas. Setelah budak itu dibeli dengan harga yang sangat murah, dibawalah oleh majikannya ke rumah. Awalnya sih budaknya ini dibawa ke rumah itu tidak ada masalah. Disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, beres. Mau dibawa ke kebun, beres. Mau dibawa ke pasar, beres. Tapi lidahnya ini, dia ngomong sana sini. Setelah dia merasa enak di dalam rumah, dipercaya oleh dua majikannya, baik majikan yang suaminya atau majikan yang istrinya. Suatu hari budak ini mengatakan kepada perempuan itu bahwa apa? Annahu yuridu tazawwuj bighairik. Suami engkau, wahai majikanku, mau menikah lagi dengan orang lain. Istrinya yang diomonginnya seperti ini. Dan dia watasarriya, dia mencari selir untuk engkau wahai tuan putri, wahai tuanku. Lalu kata yang istrinya, benarkah ucapan engkau itu? Ya benar. Sejak kapan saya berbohong kepada engkau? Sejak engkau terima saya di rumah sampai sekarang, adakah saya melakukan kebohongan? Adakah saya berbuat dusta kepada engkau? Tidak ada kan? Lalu kata perempuan itu, bagaimana supaya suami saya tidak lagi mencari selir, tidak lagi mencari istri yang lain selain saya? Akhirnya apa? Budak itu mengatakan, apabila suami Anda nanti tidur, maka ambillah beberapa helai bulu di bawah lehernya nih, tepat di leher nih. Ambil bulu beberapa helai di lehernya. Tujuannya apa? Supaya diambil itu dijampi-jampi agar suaminya tidak mau menikah lagi. Ini kata si budak. Akhirnya istrinya percaya. Kapan kira-kira saya melakukan ini? Lalu si budak mengatakan, semakin cepat semakin baik. Nah, kalau begitu kata si majikan yang perempuan, malam ini saya kerjakan perintahmu itu. Ini sudah masuk dalam kata-kata tertipu dengan berita. Belum mencari informasi yang sebenarnya, langsung percaya dengan satu orang yang ngomong seperti ini. Apalagi yang ngomong orangnya budak. Dan budak ini sudah tahu cacatnya di lidah. Dia selalu ngomong yang dusta, dia adu domba. Tidak lama kemudian datanglah suaminya. Ketika suaminya datang, si budak ini menghampiri karena itu majikannya. Kata si budak, wahai majikanku, ketahuilah engkau ini akan dibunuh istrimu malam ini. Wah, masa seperti itu istri saya mau membunuh dengan saya? Ya benar kata budak. Kalau engkau tidak percaya, coba nanti malam ini engkau pura-pura tidur, dia akan membawa pisau ingin menyembelih lehermu. Ini sudah terpancing suaminya. Lalu si budak itu meyakinkan bahwa pekerjaan atau ucapannya ini benar. Suaminya itu, majikan yang laki-laki ini, disuruh tidur pura-pura. Jadi pura-pura tidur. Lalu suaminya tepat malam hari setelah sholat isya, dia masuk ke kamarnya pura-pura tidur. Lalu si istri ini diam-diam masuk. Dikiranya suaminya tidur beneran, dia sudah bawa pisau ingin mengambil bulu yang ada di lehernya atas perintah daripada budaknya. Setelah yang istrinya mendekat mau memegang leher suaminya, mau mengambil kan, mengambil bulu dengan pisau, akhirnya suaminya beranggapan, berarti budak yang ngomong tadi benar, istri saya mau membunuh dengan saya.

Lalu suaminya bangun seketika, mengambil pisau yang ada di tangan istrinya, disembelihlah istrinya oleh yang suaminya itu. Lalu terdengar teriakan kegaduhan, datanglah keluarga si perempuan itu, yang mengakibatkan melihat keluarganya ini istrinya sudah berlumuran darah dan sudah hampir meninggal dunia, pisau diambil oleh keluarganya, ditusukkan kepada suaminya. Akhirnya suami istri meninggal dunia. Nah, inilah akibat mendengar informasi satu orang yang bicara langsung kita ikut percaya. Nah, ini budak yang membawa bencana kepada majikannya. Meskipun harganya murah, tapi membawa bala bencana di dalam rumah. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala bahwa saksi atau penyaksian orang yang adu domba itu tidak diterima. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik datang kepada kalian, maka periksalah dengan teliti. Orang fasik ini orang yang melakukan dosa besar. Teliti dahulu omongannya, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada satu kaum tanpa mengetahuinya terlebih dahulu. Maka jadilah kalian atas apa yang kalian perbuat itu akan menyesal. Apabila kita mengambil satu kesimpulan bahwa mempercayai kepada orang yang berbuat dosa besar ini atau orang yang fasik, kita mendapatkan kerugian yang besar. Maksudnya apa? In ja'akum fasikun bi khabarin fanzuru bil amr. Apabila orang fasik datang kepada kalian membawa berita, membawa kabar, membawa informasi, maka teliti lebih dahulu tentang perkara orang tersebut, apakah benar apa tidak. Wala ta'jilu likaila tasibu qauman bijahalatin. Dan jangan kalian terburu-buru supaya kalian itu tidak menimpakan musibah kepada orang lain dengan sebab kejahilan. Kaum yang lain ini bisa tersakiti gara-gara kita percaya terhadap informasi orang yang fasik ini. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu, apabila datang orang yang fasik atau orang yang adu domba, jangan langsung diterima, tolong teliti dulu informasinya. Wasani antanhahu an dzalik. Yang kedua, engkau larang orang tersebut terhadap beritanya. Jangan langsung kita makan beritanya itu. Li annan nahya anil munkar wajib. Karena orang yang datang ini kan terkadang membawa informasi bisa mengaibkan kepada orang lain. Jadi ketika dia menyampaikan aib orang lain itu, kita tegah lebih dahulu. Kita larang untuk menyampaikan itu. Kenapa? Karena menegakkan kemungkaran itu, mencegah kemungkaran itu wajib hukumnya. Jadi ketika dia informasi dengan mengaibkan orang lain, ditahan. Sampai di situ saja omongannya. Karena menegah kemungkaran hukumnya wajib. Waqad qala Allahu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah berfirman, kalian adalah sepaling baik umat. Kita ini umat yang paling baik dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, menyuruh berbuat baik dan melarang kepada kemungkaran. Jadi di sini kemungkarannya adalah ketika dia menyampaikan aib orang lain, langsung kita tegur supaya dia berhenti terhadap kemungkaran atau menyampaikan
adu domba kepada orang lain. Karena Imam Tabrani pernah mengeluarkan hadis, beliau mengatakan orang yang masalah orang yang adu domba ini, orang yang kita sebut biasanya punya dua wajah. Di sini informasinya beda dengan di sana. Itu namanya dua wajah. Imam Tabrani mengatakan dzul wajhain fid dunya ya'ti yaumal qiyamah walahu wajhani min nar. Orang yang dua wajahnya. Informasinya di sini seperti ini, di sana beda lagi. Nah, itu nanti datang pada hari kiamat, dia juga mempunyai dua wajah, masuk ke dalam neraka. Artinya orang yang memberikan informasi, yang mengkhabarkan informasi seperti ini, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena mengadu domba kepada orang lain. Kemudian wasalis yang ketiga, antab gadahu fillahi ta'ala fa innahu asin. Engkau benci kepada orang yang memberikan informasi yang jelek ini, karena benci karena Allah itu disebabkan orang ini adalah maksiat. Kenapa maksiat? Dia mengaibkan orang lain. Disitulah maksiatnya. Wa bukdul asi wajib. Benci kepada orang yang maksiat hukumnya wajib. Jadi informasi aib datang kepada kita, kita marah, itu wajib. Karena itu maksiat. Li'anna Allah ta'ala yabgaduhu. Karena Allah memurkai orang yang maksiat. Juga dulu pernah diceritakan, terjadi dahulu, ada seorang perempuan, pekerjaannya memandikan orang mati. Khusus perempuan-perempuan yang meninggal dunia di zamannya Imam Malik. Lalu seorang perempuan ini ketika meninggal dunia, datanglah yang tukang mandikan ini, yaitu perempuan yang mulutnya ini suka mengadu domba orang lain. Tapi dia mengerti cara mengurus jenazah. Oleh karena dia mengerti, orang membawa dia ke tempat orang meninggal tersebut untuk memandikan seorang perempuan yang telah meninggal dunia. Lalu perempuan itu masuk memandikan jenazah perempuan yang mati di dalam tersebut. Setelah dia memandikan orang mati itu, dia terlintas di dalam pikirannya ketika membasuh di kemaluan orang mati tersebut, dia memponis kemaluan si mayat ini sering melakukan zina. Setelah dia memponis di dalam hatinya seperti itu, tangannya ini tidak bisa lepas, melekat di kemaluan perempuan itu. Akhirnya apa? Orang-orang pun heboh. Kenapa tangannya ini tidak bisa lepas ketika memandikan mayit? Lalu ada ulama datang, kita potong saja kemaluan perempuan ini. Kenapa? Karena orang yang hidup lebih utama daripada orang yang mati. Datang lagi ulama yang satunya, tidak boleh menyakiti mayit. Lebih baik kita potong tangan orang yang hidup ini dan menyelamatkan mayit ini daripada rusak atau dipotong anggotanya. Terjadilah perdebatan yang panas. Apakah tangan orang yang memandikan yang dipotong atau organ perempuan yang mati ini yang dipotong? Lalu tidak ada yang mengalah dalam debat tersebut. Kalau orang yang memandikan, jelas dia mau kemaluan orang itu yang dipotong. Kalau tangan yang dipotong, tidak punya tangan lagi sebelah. Ada orang informasi bagaimana kita setelah musyawarah yang panjang, tidak ada yang mau mengalah. Ada orang mengatakan bagaimana kita datang kepada Imam Malik, karena Imam Malik ketika itu masih hidup. Lalu sepakat ulama-ulama ini datang kepada Imam Malik. Mereka menyampaikan, wahai Imam Malik, di tempat kami ada satu musibah, satu masalah yang tidak bisa kami pecahkan. Apa masalahnya?
melekatnya tangan orang yang memandikan mayit ini di kemaluan perempuan yang mati itu. Siapa yang dipotong? Apakah organ mayit atau organ tubuh yang memandikan? Lalu Imam Malik mengatakan, apa sih omongannya orang yang memandikan mayit itu ketika dia memandikan? Setelah ditanya, Pak, wahai Syekh, saya cuma terlintas di dalam hati saya ketika saya membasuh kemaluannya ini dengan air dan tangan saya menyapu di atas kain, saya terlintas di dalam pikiran, ini kemaluan sering berzina. Lalu tangan saya melekat, tidak bisa lepas. Imam Malik memutuskan, orang yang menuduh berzina itu hukumannya dicambuk 80 kali. Jadi kata Imam Malik, cambuklah perempuan itu 80 kali. Lalu orang-orang yang hadir akhirnya sepakat, tanpa memotong organ si A dan si B, baik si hidup ataupun si mati, dipukullah perempuan itu 80 kali pukulan. Setelah 80 kali pukulan, lepaslah tangannya di kemaluan mayit tersebut. Akhirnya orang mengatakan, jangan berani berfatwa ketika Imam Malik masih ada di sekitar kita. Ini hebat. Tidak boleh berfatwa sembarangan. Tidak boleh mengaibkan mayit. Dia sudah meninggal dunia. Apalagi buktinya tidak ada, memfitnah lagi kepada mayit sering melakukan perzinahan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, an la tadhunna bi akhika al-ghaibi adhanna bisu. Yang keempat, bahwa engkau tidak menyangka saudara engkau yang tidak ada di tempat itu dengan sangkaan yang jelek, sangkaan yang jahat. Kita punya saudara sesama muslim bisa, atau saudara kandung juga bisa. Ketika kita menyampaikan informasi di sini dan orangnya tidak ada di sini, jangan kita aibkan saudara kita itu, siapa tahu informasinya beda dengan yang kita sampaikan. Fa inna isa atau dhanni bil muslim haramun. Maka buruk sangka kepada orang muslim hukumnya haram. Makanya baik sangka itu pas, salah pun bagus apalagi benar. Kalau sudah buruk sangka, benar pun tidak baik apalagi salah, menjadi fitnah. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna ba'da dhanni ismun, bahwa sebagian sangkaan itu adalah dosa. Menyangka orang dengan ini dan itu padahal dia tidak tahu informasi yang sebenarnya, menyangka dengan sangkaan yang tidak baik, itu menyebabkan dosa yang melekat akhirnya di batang tubuh kita, yang menyebabkan disiksa oleh Allah apabila tidak bertobat dan minta halal kepada orang yang digibahnya tersebut atau yang difitnahnya tersebut. Kemudian yang kelima, an la tatanajjasa an amrihi, bahwa engkau tidak memata-matai daripada urusan orang lain. Jadi tidak boleh kita ini menjadi mata-mata kalau memang bukan urusan kita. Kalau memang seharusnya untuk dimata-matai, umpamanya di masyarakat sudah ini perlu dicek misalkan oleh masyarakat setempat, nah itu baru boleh atas kesepakatan. Jangan memata-matai orang yang belum jelas kesalahannya, dan itu pun umpamanya kesalahannya tidak mengganggu dengan kita, itu urusan pribadinya. Nah, fa innallaha ta'ala naha 'anit tajassus. Jadi Allah itu melarang daripada memata-matai. Wa huwa qauluhu ta'ala, larangan itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu, dan janganlah engkau memata-matai.
Diceritakan dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah, pernah diceritakan Sayyidina Umar pernah mengiringi orang yang mabuk, membawa seorang perempuan yang bukan istrinya ke dalam rumah gubuk. Akhirnya Sayyidina Umar itu mengintip-intip dari lubang jendela. Lalu Sayyidina Umar akhirnya masuk ke rumah itu demi amar ma'ruf nahi mungkar. Sayyidina Umar marah ketika orang tersebut mabuk. Lalu Umar mengatakan, "Kenapa engkau melakukan mabuk ini?" Orang tersebut mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau melihat saya meminum minuman kerasnya atau engkau cuma melihat botol yang ada di tangan saya?" Kebetulan waktu itu Umar cuma melihat di tangannya itu tinggal botolnya aja, dan Umar belum melihat dia meminum, tapi Umar cuma melihat botol yang dibawanya dari luar sampai ke dalam rumah. Lalu Umar merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kata Umar, "Kenapa engkau membawa perempuan ini padahal ini bukan mahrammu, ini bukan juga istrimu?" Katanya, "Saya membawa ini apa? Apakah engkau menuduh saya berzina dengan perempuan ini? Apakah engkau melihat saya sudah melakukan perzinahan di dalam sini? Bukankah Allah berfirman, wahai Umar, 'Wala tajassasu,' jangan engkau memata-matai orang lain. Engkau mengintip dari lubang itu pun bersalah, wahai Umar. Kenapa engkau tidak masuk lewat pintu saja? Tadi engkau mengintip saya di lubang jendela, itu pun engkau bersalah kepada saya." Jadi Umar ini menegur orang merasa bersalah ketika itu. Padahal di tangannya ini botol minuman keras, dan perempuan yang dibawanya itu padahal seorang pelacur. Nah, tapi dia belum melakukan apa-apa yang dilihat oleh Sayyidina Umar. Makalah di sini Sayyidina Umar dia minta maaf kepada orang tersebut bahwa sangkaannya ketika itu adalah sangkaan yang salah. Orang yang kelasnya kayak Sayyidina Umar, orang yang alimnya kayak Sayyidina Umar, dia minta maaf kepada orang ini. Kalau kita sudah melihat umpamanya botol jalannya sempoyongan, kira-kira kita ponis nyata ini sudah minum mabukan, nyata ini melakukan mabuk dengan botol yang di tangan. Tapi Umar tidak seperti itu ternyata. Meskipun dia sangkaannya sudah kuat, tapi dia minta maaf kepada orang yang disangkanya tersebut. Supaya Umar ini tidak kena dengan ayat Quran tadi, wala tajassasu, jangan memata-matai. Apalagi urusan keluarga orang tidak mencampuri masalah kita, jangan kita mengintip-intip, memata-matai. Ini yang dilarang dalam agama. Kalau orang memang tugasnya intelijen, nah itu beda masalahnya. Ini datang misalkan ada maling, ada perampok, nah itu beda kasusnya. Ini cuma lingkungan umpamanya teman kita, dekat dengan kita. Kok kita mau tahu informasi orang lain? Kok kita mau tahu aib orang lain? Kok kita mau kesalahan orang lain kita yang tahu? Padahal kita pun punya masalah, kita pun punya aib dan kesalahan. Tidak perlu kita mencari-cari kesalahan orang lain. Sama halnya kayak Umar tadi. Umar ini amar ma'ruf nahi mungkarnya kuat. Makanya ada orang yang mabuk langsung ditegurnya. Ada orang yang mau berzina langsung ditegurnya. Inilah pemimpin juga yang termasuk unggulan di masa itu. Tapi dia merasa bersalah karena belum lagi melihat dengan matanya langsung orang itu melakukan kesalahan. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Mala tarda min hadan namma. Jadi jangan engkau itu reda, jangan kamu senang terhadap orang yang adu domba. Informasinya ini jelas, yang disampaikannya ini nyata. Apabila kita ambil daripada ucapannya, menyebabkan kita terjadi pertikaian dengan orang lain, menyebabkan kita terjadi perkelahian atau renggangnya hubungan persaudaraan sesama muslim.
Kemudian fala tab'alhu anta wa huwa alla tukhbira ahadan bima ataka biha dan namam. Jadi engkau jangan mau memperbuatnya, adu domba itu jangan engkau ladani, jangan engkau layani orang yang informasinya seperti ini, dan engkau jangan memilih seseorang pun dengan cara seperti ini mengadu domba. Jangan engkau mau mengikuti arahannya, jangan engkau mau apa yang disuruh oleh orang tersebut, karena yang datang dengan informasi ini belum jelas kebenarannya. Makanya kita sering mendengar informasi-informasi, apalagi di zaman kita sekarang ini, di media sosial khususnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang hukum agama, tolong kita yang bukan ahlinya bidang agama, jangan ikut-ikut komen. Karena ketika kita komen salah, nah ini lebih bahaya. Orang urusan agama yang tahu salah benarnya ini ya ahlinya di bidang agama. Terkadang kita menghakimi seorang guru seperti ini yang benarnya, padahal kita belum tentu alim dibanding guru yang kita hakimi. Nah ini, kita hari-hari mendengar informasi seperti ini, jangan langsung kita terbujuk rayu dengan informasi seperti ini yang mengakibatkan kita menjadi salah memaham dan terjadi kerusakan atau terjadi pemikiran kita yang tidak bagus kepada orang lain, bahkan teman dekat kita pun itu bisa bermasalah ketika kita mengambil satu keputusan seperti yang kita dengar itu. Nah, jadi tinggal kita saja lagi bagaimana menyikapinya. Apakah orang yang datang ini benar-benar mengarahkan kebaikan, atau dia cuma ingin menginformasikan kejelekan kepada kita? Kalau kita bisa menyaring semua ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Insya Allah kita akan menjadi orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi itu sudah menyarankan kepada umatnya, Nabi itu menyuruh banyak diam. Artinya ketika ini tidak manfaat, tidak usah ngomong. Diam aja. Diam itu adalah emas. Umpamanya bicara itu adalah perak. Jadi diam itu lebih aman daripada ngomong tapi tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya, tidak ada informasi yang valid dan sebenarnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dengar ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berita-berita yang tidak benar, dan mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup sampai mati kita, dan mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islamic Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita akan terhubung dengan Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kaltim. Bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat Isya. Baik pendengar muslim, selamat mengikuti.

0: رسول الله الا الله الله
1: الله اكبر الله اكبر

الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة

0: jawab Adzan sama dengan ucapan muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wa sharafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athallahu maqaman mahmudan alladhi wa'an tahdithi. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan, cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
4: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu gak sholat? Kau bilang sama saya, utang kisi. Ayo, apa alasanmu gak sholat? Ayo.
5: Gak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
4: Jangan kau putus asa.
5: Solusinya apa Ustaz?
4: Berjamaah di masjid.
5: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
4: Waladhalin, amin.
5: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit, kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.

0: benar. Perkara berangkat atau tidak terserah Allah. Daftar, nabung, karena nanti yang memberangkatkan adalah Allah. Bagaimana kalau saya sudah daftar kemudian saya meninggal? Sudah ada pahalanya insya Allah.
1: Islam bukan hanya setakat sembahyang, bukan hanya setakat puasa sunat, bukan hanya setakat berzikir baca Quran, bukan hanya setakat jaga malam tahajud, tapi juga bagaimana kita merendahkan hati kita yang kita merasa lebih tinggi menjadi jatuh ke bawah, yang di bawah boleh naik ke atas. Inilah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain tak sanggup. Karena mereka untuk duduk bersama dengan Bilal ini merasa berat. Bilal yang susah, Bilal yang hitam, Bilal yang budak kami. Kenapa kami boleh satu majlis dengan Bilal? Nabi Muhammad SAW ingin mengangkat darjah manusia. Manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La fadla bainal arabi wal ajam. Tak ada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beza antara yang putih dengan yang hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah, akan dimakan cacing tanah, masuk ke lubang tanah. Maka kita tiada kemuliaan. Kita mulia karena ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kalimat tuhaqin alaiha, kalimat hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haji Arohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haji Arohana, niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki bapak ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam, Balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampak jamaah belum sarapan. Apa kabar semua saudara-saudara saya, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Yusuf bin Haji Yaakob, Adun N35 Sindumin, merangkap penerusi Khazanah Sabah Berhad. Yang berhormat Datuk Matbani bin Haji Musa. Yang berbahagia, oh ini nama saya sendiri. Yang berusaha Tuan Haji Awam Kuraimi bin Abdul Rahman. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Awang Juri bin Awang Tahir. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin. Yang dihormati Tuan OKK Daud bin Haji Kasim. Yang berusaha Encik Abdullah Abdul Hadi bin Awang Ali. Yang dihormati Encik Syahrudin bin Manro, Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berkahwin dan belum bersunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita berkumpul kerana hati bahagia Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita buat maulid? Kita buat maulid sebab kita tidak hidup dengan Nabi, tidak makan dengan Nabi, tidak sembahyang dengan Nabi, tidak serumah dengan Nabi, tak pernah menengok Nabi. Sahabat Nabi tidak perlu buat maulid sebab mereka berjalan dengan Nabi, solat dengan Nabi, berperang dengan Nabi, tiap-tiap hari dengan Nabi. Kita yang tidak kenal dengan Nabi ini memperkenalkan Nabi kepada anak, menantu, kawan, sahabat, jiran kita dengan mengadakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi maulid itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, isi maulid itu 5 saja, tak banyak-banyak. Yang pertama baca ayat Quran, yang kedua baca sejarah Nabi, yang ketiga ada tazkirah amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat ada selawat, yang kelima ada doa. Jadi kalau dah cukup 5 itu, maka insyaallah sudah boleh disebut dengan maulid. Makan kalau ada baik, tak ada pun tak apa. Makan sebagiannya membuat, karena itu bagian daripada sedekah. Di tempat saya namanya Maulid Arba'in. Arba'in 40. Disebut dengan Maulid Arba'in kerana maulid dibuat 40 malam. Jadi saya sangka 40 malam ni dah banyak betul maulid. Ya, tiap malam lebih 1 bulan. Tapi bila saya pergi ke Aceh, ujung Sumatera bagian atas sekali, saya tanya mereka, di sini maulid berapa lama? 90 hari, 3 bulan. Jadi kalau saya lah duduk di situ 3 bulan balik gemuk. Makan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita berselawat, selawat pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lain kepala, lain isinya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala manusia, lain ya cara dia buat selawat. Maghribi lain bunyi selawat, Sudan saya dengar lain bunyi selawat, di Mesir pun dengan irama yang orang Melayu pun dengan lagu-lagu naram dia. Maka ini semua adalah tradisi, Nabi tidak pernah melarang. Begitu juga dengan azan, azan ada lagunya, bayati, soba, sika, nahawan, jeharka, ras. Maka itu semua baik semua. Jadi sesiapa yang membaca selawat dengan ada lagu, ada irama, baik.
Bagi sesiapa yang tak suka, dia baca selawat lurus-lurus saja pun baik juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang suka dengan dilantunkan. Tadi bila saya turun, maka disambut dengan selawat. Maka kita pun juga di kampung saya, kalau ada akikah, ada walimah, ada nikah, ada pindah rumah, orang ramai-ramai berselawat.

Ikat, maka semuanya baik. Ada pula berselawat dengan dipukulkan duf gendang, maka memukulkan itu pun baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'linu hadzal nikah." Kalau ada walimah nikah, jangan diam-diam. A'linu, buat istiharkan beramai-ramai. Waj'aluhu fil masajid, buat akad nikah di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Itulah kenapa ada tradisi memukulkan gendang. Ketika Nabi balik daripada perang, datang sahabat seorang perempuan. "Ya Rasulullah, ya, saya bernazar." "Apa nazarnya?" "Saya bernazar nanti kalau engkau pulang perang dengan selamat, saya akan pukulkan gendang ini. Boleh atau tak boleh?" Kata Nabi, "Pukulkanlah gendang itu." Itulah mengapa di beberapa kawasan daerah memukulkan gendang. Hadrah. Hadrah diambil dari kata hadar. Hadar, hadrah maknanya merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia hadir. Walaupun yang datang itu ustaz, habaib, maka ketika mereka datang disambut dengan talal badru alaina, hadrah, merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid dibuat di masjid, ramai, semua orang datang, puan, tuan, datuk, datin, baik, tak salah. Tak sanggup membuat di masjid, dibuat di rumah-rumah juga baik. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada anak keluarga kita, kalau kita mati nanti, maka mereka pun juga akan buatkan maulid untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita pun nanti akan buatkan maulid pula untuk cucu-cucu kita. Dan kita buat macam ini sekarang, ini kita meneruskan tradisi yang dibuat oleh datuk-datuk kita dulu. Maka insya Allah sampai hari kiamat negeri kita sepitang, betul? Maka insya Allah sampai hari kiamat terus ada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kitab maulid yang dibaca macam-macam. Dari mulai yang paling tua namanya Maulid Ad-Daiba'i dari Yaman. Selesai Maulid Ad-Daiba'i, ada lagi namanya Maulid Burdah. Maulid Burdah ini ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Alexandria, Kah, Mesir. Makamnya di Alexandria, Iskandaria. Selepas itu Ad-Daiba'i Yaman. Kalau Al-Busiri di Alexandria, Mesir. Lalu kemudian Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Al-Barzanji ini ulama daripada Yaman. Lalu kemudian dia menjadi mufti, ulama daripada Madinah Al-Munawwarah, menjadi mufti di Yaman. Beliaulah menuliskan syair-syair Al-Barzanji. Lalu kemudian daripada Yaman ada namanya Habib Ali Al-Habsyi. Maka kita sebut dia dengan Simtud Durar. Lalu kemudian sekarang masih ada lagi Habib Omar bin Hafiz menuliskan Maulid Adhiyaul Lami. Ini semua adalah maulid-maulid. Isi daripada syair-syair maulid ini tiga. Yang pertama, sejarah Nabi. Yang kedua, solawat Nabi. Yang ketiga adalah doa-doa di dalamnya. Kadang orang campurkan antara Barzanji dengan Simtud Durar dengan Ad-Daiba'i. Yang biasa saya lantunkan dalam maulid, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi.

0: Najami. Muhammadun Sayyidul Kaunaini. Nabi Muhammad adalah pemimpin semesta alam. Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini, dari kalangan manusia dan jin. Min Urbi wa min Ajami, dari kalangan orang Arab dan orang Ajam yang bukan Arab. Dialah pemimpinnya. Nanti ketika kita berkumpul semua di padang mahsyar, yang Arab, yang tak Arab, yang Nabi, yang tak Nabi, yang Yahudi, Bani Israel, semuanya pemimpin kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata sahabat Nabi, kalau mengucapkan salam kami tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya awwal khalqillah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mengucapkan salawat kami tak tahu. Maka turunlah wahyu, diajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, salawat yang paling elok adalah salawat yang ada Ibrahimnya di dalam. Maka disebut dia dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Majlis, setiap majlis. Maka kadang kalau kita berjumpa dengan orang, bila bersalaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa orang kalau berjumpa bersalaman, dia ucapkan selawat kepada Nabi? Karena kata Nabi, setiap ada majlis orang berkumpul, kalau tidak dibacakan selawat, maka majlis itu majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Maka orang yang berdua pun, walaupun tak ramai berdua, dia tidak ingin majlis dia berdua itu menjadi majlis yang tak baik. Maka ketika bersua berdua, dia tetap ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Maka kita pun juga di dalam majlis ini sudah berkali-kali, berulang-ulang kita ucapkan selawat kepada Nabi. Dan insya Allah dengan selawat itu mudah-mudahan kita istiqomah insya Allah. Ada model selawat yang di dalam selawat itu ada doa sekali. Dia selawat. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tak ada doa di dalamnya. Tapi Allah tetap berikan balasan. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa qutan anhu asyra sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat. Tapi dalam selawat itu tak ada doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak ada doa khas untuk kita, tapi Allah tetap beri balasan. Nah, ada dalam solawat itu ada doanya sekali. Itu yang selalu juga kita baca dalam program-program tahlil, dalam takziah orang meninggal, dalam walimah, dalam acara nikah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdirana biha jami'al hajat, wa tutahiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ini afdal, baik semuanya. Hanya saja selawat ini ada yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada selawat yang dibuat oleh para ulama, maka semuanya baik. Kenapa boleh selawat itu dibuat oleh para ulama? Mana dalilnya? Suatu ketika Nabi sembahyang, sami Allahu liman hamidah. Nabi hanya mengajarkan doa, Rabbana lakal hamdu min ussamawati wa minul ardi wa minul masyita min syai'in ba'di. Tapi rupanya sahabat di belakang ada dia baca doa agak lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Selepas salat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca doa yang tak pernah saya ajarkan? Saya hanya mengajarkan doa, Rabbana lakal hamdu minus samawati wa minul ardi wa minul masyita min syai'in ba'du. Kamu tadi saya dengar ada bacaan lain. alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selepas salat tadi ditanya, siapa tadi yang membuat doa itu? Lelaki itu menjawab, saya ya Rasulullah yang membuat doa itu. Kata Nabi, futihat abwabus sama. Saya tengok pintu langit terbuka, turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat menulis doa yang sudah engkau baca tadi. Itulah dalil bahwa boleh membuat doa walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Boleh kita membuat doa selama doa itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, jawazu ihdathi dzikri fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membuat bacaan solat dalam solat selama tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau di dalam solat saja boleh, apalagi di luar solat. Hanya saja kalau kita buat doa, doanya berbahasa Arab. Kalau berbahasa Melayu, maka solat kita batal. Jadi kalau dalam solat itu kita buat doa berbahasa Melayu, apakah ketika sujud, ataupun ketika duduk, atau ketika tentang tasyahud, attahiyatul mubarakatuh sampai fil alamin innaka hamidum majid, lepas itu kita berdoa sendiri, ya Allah lariskanlah perniagaan saya, batal sembahyang. Tapi kalau kita baca dengan doa bahasa Arab, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, tak batal salat. Walaupun doa itu tidak diajarkan Nabi, tidak diajarkan Allah dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, maka doa itu tetap boleh dibacakan, baik dalam doa solat sunat maupun dalam solat fardu, maupun dalam sujud, maupun ketika tegak, maupun ketika di akhir tasyahud. Mana dalilnya? Imam Syafi'i mendoakan. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Dia Imam Ahmad bin Hambal yang masyhur dengan nama Imam Hambali. Lalu kemudian ketika Imam Syafi'i meninggal, Imam Hambali mendoakan gurunya. Apa kata Imam Hambali? Da'autu lisyafi'i fi solati. Saya doakan guru saya Imam Syafi'i dalam sembahyang saya 40 tahun. Apa bunyi doanya? Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Rabbi firli, ampunkan saya. Wali walidayya, ampunkan ibu bapa saya. Wali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ampunkan Imam Syafi'i. Jadi kalau puan-puan nanti berdoa dalam sembahyang, baik waktu sujud subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, selepas itu dia tambah doa rabbil fili wali walidaya wali ustaz Abdul Somad. Boleh, tak salah, baik sunat fardu wali sunat. Tapi kalau doanya lupa bahasa Arab, ampunkanlah dosa ustaz Somad, dia tadi tazkirah kejap saja tak lama, batal solat. Sebab bila ada keluar yang bukan bahasa Arab daripada mulut kita, batal. Tapi kalau kita bacakan dalam hati, boleh. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan waktu dia di Makkah, bukan waktu dia di Ka'bah, bukan waktu dia di Taman Raudhah. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Fa'tiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sedang bersujud. Berapa lama Nabi berdoa ketika sedang sujud? Kata Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi yang menengok Nabi bagaimana Nabi sembahyang, Nabi pernah membaca ayat panjang dalam solat dan sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi kalau ayat dia baca surah yang panjang, sujudnya sepanjang ayatnya. Tapi kenapa imam-imam kita hanya membaca setakat paling banyak 7? Karena kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tasbih yang sikit 3, yang sedang 5, yang paling banyak 7. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Lebih daripada 7 makruh. Sebab apa? Sebab makmum berkunang-kunang. Makmum boleh sakit kepala, pusing kepala. Sebab apa? Sebab terlalu lama sujud. Maka yang dimaksud lama sujud ketika sedang sembahyang bersendirian. Solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat di rumah. Adapun menjadi imam, idza amma ahadukum falyukhaffif, kalau kamu menjadi imam maka ringankanlah bacaannya, tidak terlampau pendek, tidak terlampau panjang, tidak terlampau lama, tidak terlampau sekejap. Maka insyaAllah mudah-mudahan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW dengan maulid ini dijelaskan oleh para alim, para ulama kita, dapat kita amalkan sehingga kita istiqamah. Dengan barokah maulid ini mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaAllah. Apakah Abdul Somad yang berada di atas, yang dimuliakan, yang disanjung-sanjung, yang dialu-alukan, yang disambut, yang dikawal, lebih mulia daripada saudara saya yang di bawah kepanasan? Belum tentu. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul atau tidak? Oh, betul kata jemaah. Innallaha la yanzuru ila ajsamiku. Allah tidak menengok badan kamu. Wala ila suwariku. Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Dulu lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia adalah Quraisy, paling tinggi Quraisy. Arab yang keturunan Nabi Ibrahim. Di bawah Quraisy yang Arab. Arab tapi bukan keturunan Nabi. Yang di bawah itu lagi adalah Ajam yang bukan Arab. Yang paling bawah sekali adalah yang berkulit hitam dari Afrika. Bilal bin Rabah, Mikdad bin Aswad, Najasyi, ini yang paling rendah. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka yang paling tinggi jatuh ke paling bawah, yang paling bawah naik ke paling atas. Siapa yang paling tinggi? Abu Lahab. Sebab Abu Lahab adalah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hasim, Hasim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay keturunan Adnan, Adnan anak cucu Ismail, Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Jadi Abu Lahab itu darahnya adalah darah Nabi Ibrahim, darah Nabi Ismail turun kepada Abu Lahab. Abu Lahab yang di atas turun ke bawah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Yang paling tinggi Quraisy menjadi jatuh ke bawah. Siapa yang paling rendah? Bilal. Bilal paling rendah sebab di Afrika. Kampung Bilal itu namanya Nubia. Ini Afrika, yang paling atas Mesir, di bawah Mesir Sudan, di situ ada kampung namanya Nubia. Berbatasan, bersempadan antara Mesir dengan Sudan itu ada kampung namanya Nubia, Afrika Utara. Orang Nubia ini warna kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Bilal bin Rabah yang paling bawah, paling rendah, miskin, hitam, budak, hamba sahaya, tak ada apa-apa. Tapi Bilal diangkat Allah menjadi paling atas. Bila Nabi mengangkat Bilal? Waktu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, tahun 8 Hijrah, Nabi membersihkan Ka'bah, 360 patung berhala dari batu, dari besi, dari kaca, dari emas, dari perak, semuanya dihancurkan. Lalu kemudian tibalah masanya, siapa yang akan naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Nabi tidak memanggil Abu Bakar, Nabi tidak memanggil Umar, Nabi tidak memanggil Utsman, Nabi tidak memanggil Miqdad, Nabi memanggil Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, naik ke atas. Bilal yang selama ini paling rendah, hitam, susah, miskin, budak, hamba saya, Bilal naik ke atas, dialah yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik jahiliyah di Makkah waktu itu? Alhamdulillah ayah saya dah mati sehingga tidak menengok burung gagak hitam ini naik ke atas Ka'bah. Jadi Islam bukan hanya setakat sembahyang, bukan hanya setakat puasa sunat, bukan hanya setakat berzikir baca Quran, bukan hanya setakat jaga malam tahajud, tapi juga bagaimana kita merendahkan hati kita, yang kita merasa lebih tinggi menjadi jatuh ke bawah, yang di bawah boleh naik ke atas. Inilah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain tak sanggup. Karena mereka untuk duduk bersama dengan Bilal ini merasa berat. Bilal yang susah, Bilal yang hitam, Bilal yang budak kami. Kenapa kami boleh satu majlis dengan Bilal? Nabi Muhammad SAW ingin mengangkat darjah manusia. Manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La fadla bainal arabi wal ajam. Tak ada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beza antara yang putih dengan yang hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah, akan dimakan cacing tanah, masuk ke lubang tanah. Maka kita tiada kemuliaan. Kita mulia karena ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha. Kalimat hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nabi memanggil Bilal. Bilal, ta'al, Bilal, kesini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya mendengar suara selipar engkau di dalam surga. Lalu Nabi berkata kepada Bilal, apa amalan engkau wahai Bilal? Kata Bilal, saya tak pernah meninggalkan dua rakaat selepas wudhu. Bagi yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Bagi yang masih ragu-ragu, dalilnya sahih. Tiada keraguan sedikit pun, hadisnya sahih. Malam nanti boleh, siang boleh, pagi boleh, petang boleh. Ambil wudhu, selepas ambil wudhu, usalli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Ini pun tak pernah dibuat Nabi. Salat sunat wudhu tak pernah dibuat Nabi. Salat sunat wudhu tak pernah disuruh Nabi. Salat sunat wudhu tak pernah diperintahkan Nabi. Nabi hanya mendengar suara selipar Bilal di dalam surga. Maka Nabi memanggil Bilal, apa amal engkau wahai Bilal? Kata Bilal, saya tak pernah meninggalkan dua rakaat selepas berwudu. Ini juga dalil bagi orang membantah yang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Pendek saja kaidah yang dibuat orang sekarang, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Seandainya kaidah itu yang dipakai Nabi, pasti Nabi memanggil Bilal, Bilal kesini sekejap, apa amal engkau? Amal saya salat sunat selepas wudu. Kalau tidak, saya buat bid'ah. Awak pelaku bid'ah. Masuk neraka jahanam. Tapi Nabi tak ada mengatakan itu kepada Bilal. Nabi mengatakan bahwa amal engkau ini baik, wahai Bilal. Itu namanya hadis takriri. Kalau ada orang mengatakan Nabi yang melakukan, hadis fi'li. Nabi yang mencakapkan, hadis qawli. Nabi tidak mencakapkan, Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak melakukan. Tapi dia bersetuju dengan perbuatan sahabat. Hadis takriri. Selepas Bilal ditanya. Waktu Bilal belum ditanya, hadis apa namanya? Maka dia bukan hadis. Kenapa Bilal boleh berani melakukannya? Karena perbuatan itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali nama-nama solat yang tidak dibagi nama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke dalam masjid, keluar daripada masjid, masuk masjid, solat sunat dua rakaat. Tadi kamu sembahyang apa? Solat sunat tahiyatul masjid. Nabi tak pernah bagi nama itu. Tunjukkanlah kita mana hadis yang Nabi bagi nama solat tahiyatul masjid. Tak ada. Nabi hanya mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, hingga solat dua rakaat. Namanya tak ada. Jadi membagi nama dua rakaat tahiyatul masjid itu pun bid'ah, karena Nabi tidak pernah membagi nama itu. Jadi kalau kita mengatakan nama yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, berarti apa namanya? Nanti bila saya ditanya orang, tadi Ustaz Somad solat apa? Tadi saya solat apabila kamu masuk masjid, maka janganlah duduk kecuali solat dua rakaat. Panjang betul namanya. Maka dibuatlah nama yang pendek, solat sunat dua rakaat. Solat sunat nisfu Syaban. Tak pernah Nabi membuat solat sunat nisfu Syaban. Tapi memperbanyak solat sunat di malam nisfu Syaban adalah amalan Nabi. Solat apa namanya? Bersesuaian dengan nisfu Syaban, solat nisfu Syaban. Nabi bertamu ke rumah sahabat. Sampai di rumah sahabat, Nabi diberikan jamuan makan. Selepas makan Nabi minum. Selepas minum Nabi bertanya, aina turidu an usolli, di mana kamu mahu saya melaksanakan solat di rumahmu ini? Lalu sahabat itu menunjuk tempat di sudut rumahnya. Solatlah di sini ya Rasulullah. Lalu Nabi pun solat di sudut itu. Solat apa namanya? Tak ada namanya. Apa usallinya? Bagaimana niatnya? Usalli sunatan raka'ataini selepas dibagi jamuan makan lillahi ta'ala. Doa yang paling afdal adalah doa yang didahului dengan solat dua rakaat. Maka ini masuk dalam yang disebut dengan solat sunat hajat. Hajatnya ingin mendoakan sahibul bait, hajatnya ingin mendoakan orang supaya lekas jumpa jodoh menikah, hajatnya ingin supaya yang sudah menikah punya anak keturunan. Usalli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Begitulah amalan-amalan yang dulu namanya belum ada, namanya datang belakangan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang dulu belum ada, tapi kemudian ada belakangan. Tapi dasar asas daripada dalilnya tetaplah dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbuatan-perbuatan kita yang amat sangat banyak sekali, selama dalil amnya masih ada, maka dia masih bernaung di bawah Quran dan Sunnah. Adapun perbuatan yang tidak boleh, yang bid'ah, yang dolalah, yang mungkarah, bid'ah dibuat-buat, dolalah, sesat, finnar, masuk neraka, itu adalah perbuatan yang tak ada dalil sama sekali. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam ijma', tak ada dalam qiyas. Hari panas terik, pergi ke bawah tiang, lalu kemudian tegak sampai berpeluh, menatap matahari ke atas. Bila ditanya, apa yang sedang awak lakukan? Semakin berpeluh, semakin banyak pahala. Itu bukan sakit banyak peluh, banyak pahala. Makin banyak peluh, banyak sakit kepala. Maka ini bukan perbuatan yang baik, karena tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas, tidak ada tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa bahagia dengan lahirnya Nabi, Nabi pun bahagia dengan lahir dirinya. Mana contohnya? Nabi beribadah pada hari Isnin. Kenapa engkau berpuasa hari Isnin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Isnin aku dilahirkan. Itulah dasar kita berbahagia pada bulan Rabiul Awal. Dan tidak hanya pada Rabiul Awal, pada setiap hari Isnin pun kita berbahagia. Kenapa? Karena hari Isnin kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya puan berbahagia betul hari Isnin ini. Ya Ustaz Abdul Somad, kenapa puan berbahagia? Setiap hari Isnin inilah suami saya bagi belanja lebih sikit. Supaya apa? Supaya saya memasak, supaya saya siapkan gulai, supaya saya siapkan manisan, supaya saya undang jemput jiran tetangga semuanya. Kami membaca maulid, kami berzikir, kami berselawat, kami berdoa di rumah yang kecil. Maka setiap rumah membuat anak menantu tahu, itu kita sudah mewariskan sesuatu tradisi yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat sesuatu yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang yang meneruskannya nanti selepas dia mati juga akan dapat pahalanya sampai pada hari kiamat. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang membuat pertama kali. Jadi siapa pertama kali yang membuat maulid, menyusun syairnya, menyusun solawatnya, dikumpulkan orang ramai, maka sampai hari ini dia mendapatkan pahalanya. Mudah-mudahan kita yang hari ini ada anak-anak kita yang hadir, belia-belia kita, nanti selepas kita mati menghadap Allah, kita akan meneruskan tradisi ini. Maka insyaAllah kita yang sesudah mati pun juga akan dapatkan pahala amal jariahnya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama di kota Makkah Al-Mukarramah 13 tahun. 40 tahun dapat wahyu, 13 tahun setelah dapat wahyu. 40 tambah 13, 53 tahun. Nabi tidak ada kekuasaan. Dia sembahyang di samping Ka'bah, datang Abu Jahal, Abu Lahab mencekik, menyungkup kepala dia dengan kain. Mereka siramkan dengan kotoran. Itulah kenapa tidak ada solat fardu di masjid selama di kota Makkah. Selama di kota Makkah tidak ada solat fardu di masjid sebab takut ditangkap, dicekik, dilempar, dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada di Sepitang ini ada orang Sepitang yang tak pernah ke masjid, berarti dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa laki awak tak pernah ke masjid? Dia takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi selepas Nabi pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disitulah mereka solat berjamaah beramai-ramai di Masjid Nabawi. Dan yang menjadi imam adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjadi imam. Selepas Nabi jadi imam, Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menghadap ke jamaah. Sebetulnya selepas sembahyang itu, imam itu menghadap ke jamaah atau menghadap ke kanan? Dua riwayat. Riwayat yang mengatakan menghadap ke kanan, bahwa jamaah meminta sebelah kanan Nabi. Sebab ketika Nabi menghadap ke hadapan, yang paling afdal jamaah sebelah kanan. Selepas sembahyang Nabi menghadap ke jamaah, maka yang afdal adalah jamaah sebelah kanan. Itulah dalil pertama kalau lepas sembahyang imam menghadap ke kanan, karena jamaah ingin mendapatkan barokah sebelah kanan. Tapi riwayat yang kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Di sipitang imam menghadap ke kanan atau ke jamaah? Nampaknya banyak yang tak ke masjid. Nabi menghadap ke jamaah, itu adalah riwayat yang kedua. Sebab Nabi selepas dia sembahyang, dia menghadap ke jamaah, dia nak cek satu-satu. Aina fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang solat berjamaah. Sekarang banyak saya tengok imam selepas sembahyang dia menghadap ke jamaah, tapi mata dia menunduk. Sebab dia pun takut dengan jamaah. Saya kalau saya jadi imam, saya selepas sembahyang tak pernah saya menghadap ke jamaah. Kenapa? Sebab saya tak ada kuasa nak menanya mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang. Maka saya kalau jadi imam, selepas saya sembahyang saya hadap ke kanan, berzikir. Nabi SAW menghadap itu karena dia ada kekuasaan, memakai kekuasaan untuk mendatangkan orang solat berjamaah. Siapa yang tak berjamaah ke masjid, apa kata Nabi? La uharriqanna 'alaihim buyutahum la yantahiyanna. Siapa yang sembahyang di rumah, siapa yang tak sembahyang ke masjid, jangan ulang lagi. La yantahiyanna, jangan ulang lagi. La yantahiyanna, stop. La uharriqanna 'alaihim buyutahum, saya akan membakar rumah mereka yang tak datang solat berjamaah. Tapi dalam sejarah tidak pernah ada satu pun rumah yang dibakar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis targhib wa tarhib. Targhib artinya bagi motivasi semangat, tarhib artinya ancaman. Nabi hanya setakat mengancam saja, bukan Nabi membakar. Nah, jadi saya tidak juga ingin tazkirah saya ini nanti di-cut, dipotong. Tolong kalau dengar tazkirah Ustaz Somad, tonton dari awal sampai akhir. Jangan tonton yang satu minit di TikTok. Bakar! Habis lepas itu, habis rumah di Sepitang kena bakar semua. Nah, bukan itu maksudnya. Nabi SAW itu adalah memberikan targhib ancaman. Tapi Nabi tidak pernah membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Bagaimana sholat berjamaah ini? Kerana dalam hadis itu ada ancaman, menurut ilmu usul fiqah, kalau di dalam ayat, di dalam hadis ada ancaman, berarti lil wujub. Berarti solat berjamaah itu wajib, kerana di dalam hadis itu ada ancaman. Menurut kaedah usul fiqah, kalau dalam ayat, dalam hadis ada ancaman, berarti wajib. Maka solat berjamaah hukumnya wajib menurut mazhab Hambali. Baru agak lapang nafas sikit. Rupanya Hambali. Saya mazhab Syafi'i, Pak Ustaz. Itulah kenapa bila kita sampai ke Madinah, sampai ke Makkah, kalau dah terdengar suara azan dari Masjid Nabawi, Masjidil Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haji, haji, haji, haji, haji. Tutup semua tempat belanja. Kenapa? Mereka tutup semua. Kita sangka sembahyang, rupanya dia pun minum teh dalam. Kenapa mereka menutup semua kedai, semua tempat belanja? Sebab menurut mazhab Hambali, solat berjamaah itu wajib. Menurut mazhab Maliki, solat berjamaah ke masjid sunat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i, solat ke masjid fardu kifayah. Itulah kenapa di masjid-masjid yang bermazhab Syafi'i, asal dah ada imam sama makmum, dua orang cukuplah. Awak tak ke masjid? Fardu kifayah. Saya cuma ingin sampaikan bahwa ijtihad ulama fiqah ini boleh jadi terikat dengan suatu keadaan. Jadi jangan nanti kita nak mencari-carikan dalil untuk mengambil dalil hanya untuk memudahkan hati kita. Jangan karena kita malas lalu kita ambil fatwa ulama itu untuk membenarkan kemalasan kita. Kenapa abang tak ke masjid? Fardu kifayah. Mari kita ke masjid sebab Nabi SAW. Bagaimana dengan perempuan? Sekarang banyak perempuan yang ke masjid, lelakinya pula tak ke masjid. Apakah perempuan wajib ke masjid? Perempuan, kata Nabi, lebih baik solat di dalam pagar rumah. Yang lebih baik lagi di dalam rumah.
1: yang lebih baik lagi di dalam bilik, yang lebih baik lagi di dalam tempat

dan waktu, kita sampai tausiah mungkin pukul 12 kurang. Habis itu kita buka tanya jawab. Tolong siapkan tulis di kertas jawab pertanyaannya, tolong yang berkualitas. Ustaz Somad, apakah bumi itu peta? Ustaz Somad, Nabi Adam nikah dengan Hawa, Pak Kuali Sasa. Tidak ada cerita lain. Tanyalah pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, masalah persamaan pemerataan. Maka Islam mengajarkan kullukum min Adam wa Adam min turab, semua kamu dari Adam dan Adam dari tanah, dan kamu akan kembali kepada tanah. Jangan pernah merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Yang dipandang adalah innallaha yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak pernah melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah kesucian hati kamu. Kalaulah yang dipandang fisik, saya tak mungkin pede ceramah di depan. Ceramah di kantor BUMD ini mesti beratnya sesuai dengan tinggi. Tinggi 175, berarti 50. Mana sesuai? Mestinya kurang 10. Mestinya mau cocok ceramah di sini 175, berarti beratnya 65, kurang 15. Saya 50, itu pun spasi dari kod. Tapi karena saya berpedoman kepada hadis, Allah tak pandang fisikmu, dan dia dipandang ada pun wajah, oh, jauh dari sempurna. Kulit hitam walaupun agak manis sedikit. Hidung agak masih berbeza. Oleh sebab itu maka jangan merasa bersedih hati. Kenapa? Karena yang dipandang Allah adalah kesucian hati. Yaumala yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya mal, harta. Wala banun, tak ada gunanya anak. Tapi yang dibawa menghadap Allah itu harta, tidak, anak, bukan. Apa yang dibawa? Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah bifadli salim, membawa hati yang salim. Laki-laki yang akhlaknya baik, salim. Siapa namanya? Kebangsaan. Yang perempuan, salam lah. Tapi itu nama orang dulu lah. Zaman-zaman tenggelamnya kapal Tangeri. Tapi yang diberikan Allah SWT, solusi problematika umat yang masih mengkotak-kotakkan manusia, datang Islam. Selesai. Yang kedua, Islam menyelesaikan masalah konflik. Dulu, kalau sudah berbeda agama, berbeda keyakinan, bakar rumahnya, hancurkan, ratakan dengan tanah, bakar kebunnya. Datang Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya Nabi bisa bertetangga dengan Yahudi. Dan uniknya Nabi bukan cuma bertetangga dengan Yahudi, istrinya Yahudi. Siapa nama istrinya Yahudi? Sofia. Sofia artinya jernih, bening, tulus. Tak ada campuran dengan apa-apa. Siapa namanya? Sofia. Masya Allah. Nama anak kamu siapa? Sofia. Bening dia. Kita mau aja nanti. Sofia nama ayahnya, Uyai nama kakeknya, Aftab. Sofia binti Uyai binti Abid Aftab, murni orang Yahudi. Dan itu istrinya di Sofia, mertuanya non-muslim. Jadi kalau ada saudara, Ustaz Somad, saya menikah dengan perempuan mu'alaf ini, mertua saya non-muslim, sehingga hati saya, Nabi Muhammad ini mertuanya non-muslim. Lalu kemudian Asma datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Ummi Fatimah, ibu saya datang, dia non-muslim, beda agama. Apa asyuhah? Boleh aku sambung tadi silaturahim dengan dia padahal aku beda agama? Dia menyangka Nabi melarang, ibu non-muslim, jangan kau sambung. Justru Nabi mengatakan, sudi, silakan sambung dan tuai. Apa Al-Tihah? Boleh aku beri hadiah dia? Boleh aku beri baju untuk dia? Boleh aku beri makanan dia? Silakan kau berikan hadiah. Silakan. Hubungan sosial, bertetangga, berkawan, satu kantor, tidak apa-apa. Walau anak amin ma'abat tumalan cuman guna ma'abut lakum di dukung. Tapi kalau sudah masalah ritual agama, masalah hari besar, maka kau sampaikan, oh my mother, oh ibuku, oh mbokku, oh amatin, tolonglah ini masalah akidah, aku sudah masuk Islam. Jangan kau berat menghadap.

0: beli baju, kau pulihkan baju. Masalah makanan, kau pulihkan makanan. Tapi setelah aku bersyahadat, ada keyakinan yang harus kujaga. Kemarin kau kirim makanan, aku makan, ya. Sekarang masakan, kau mau kau makan? Kalau masakan dari catering Islamic food, okay, kau makan. Tapi kalau kau yang memasak, di situ ada tempat masak yang maka mohon maaf aku tak bisa memakannya. Ini hasilnya dari Muhammad, tapi menyampaikannya tentu dengan santun, bukan santan. Tentang-tentang masakan santun, jangan tentang-tentang udah masuk Islam, panggil mama, papa, sini. Assalamualaikum, hei penghuni neraka jahanam. Begitu santun, lambutnya. Wa in jahadaka, kalau keluarga kamu yang non-muslim itu memaksamu ala antusrika bi, mempersetukan aku, fala tuti'uhuma, jangan kau patuh, jangan kau ikut cakapnya. Apakah putus hubungan? Belum. Ujung ayat baca wa sahibuhuma fi dunya ma'arufa, tetaplah engkau bergaul dengan mereka dengan baik. Papa, mama, adik, kakak, kalian memang bukan saudaraku satu keyakinan, tapi kau adalah saudaraku satu kemanusiaan, sama-sama hamba Allah. Kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan agama, tapi kau adalah saudaraku satu kebangsaan, NKRI harga mati. Allah Akbar.
1: Ini Ustaz ini ceramahnya nampaknya pesanan ini.
0: Tidak. Saya tidak pandai sindir menyindir. Dari dulu Ustaz Somad, tolong Ustaz sindirkan masalah apa ini. Ini ada jamaah yang sudah nyumbang 300 juta tapi kemudian filmnya diambilnya lagi. Tolong Ustaz ceramahkan tentang orang yang nyumbang, tiba-tiba ngambil sumbangannya lagi. Maka nanti dia seperti kalkandul kondiri ma'udhu ila fanyihi, seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya. Tolong Ustaz selamat. Saya tidak mahu. Sama Ustaz tidak mahu. Saya takutnya saya selamat berapi-api. Siapa yang meminta imbahnya, sedekahnya, wakafnya? Kalbil ladzi ya'udhu ila fanyihi, dia seekor anjing yang menjilat muntahnya kembali.
1: Begitu selesai ceramah, mohon maaf Pak Ustaz, yang di sini tidak datang.
0: Oleh sebab itu maka, kalau ada yang mau diceramahkan langsung to the point. Ini Ustaz orangnya mesti diceramahi. Saya tidak mau ceramah ke orang banyak. Mana dia? Kita sediakan tempat, saya bicara. Wajhan bi wajhi, face to face. Sampai dia dilihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kemanusiaan rata dibahas oleh Islam. Masalah berbeda keyakinan boleh bertetangga bersahabat. Pindah dari kota Makkah menuju kota Yasrib yang berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka gaib penunjuk jalannya, sepakat ahli sejarah, penunjuk jalannya non-muslim bernama Ibnu Muraykid. Padahal orang Islam banyak. Kenapa dipakai Nabi Ibnu Muraykid? Untuk menunjukkan bahwa persaudaraan berbeda agama selama tidak membunuh. Tapi kalau mereka membunuh kau, memusuhi kau, membakar rumahmu, mengusir kau dari kampung halamanmu, maka dia sudah berubah menjadi kafir harbi. Harbi, perang. Itu pun kau tak boleh perangi dia sampai dia yang duluan memerangi engkau. Wa qatiluhum, bunuh mereka, perangi mereka. Ayatnya jangan main titik-titik aja. Ini yang jadi masalah. Sekarang banyak tukang sunat jadi ahli tafsir. Namanya ayat-ayat ini sunat juga. Wa qatiluhum, bunuhlah mereka. Kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka membunuh kamu. Kalau sudah selesai masalah kemanusiaan, selesai masalah perbedaan keyakinan, barulah antara laki-laki dan perempuan. Masa antara laki-laki sama laki-laki? Antara laki-laki dan perempuan muncul masalah. Apa masalahnya? Hawa nafsu. Saya mau Ustaz bernafsu dengan kawan sekantor saya. Berarti kau masih normal. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki. Karena sekarang orang kalau lewat cewek cantik dia syuruh. Tapi kalau nak lajang ganteng lewat ngecil dia. Bahaya nih, cepat-cepat berobat. Ini program, apa namanya? Be a man. Oleh sebab itu antara laki-laki dan perempuan dijaga. Makanya dikasih batas. Wah, ini laki-laki, ini perempuan. Tapi karena sudah terlalu banyak, tak lagi bisa. Biasanya laki-laki perempuan. Namanya ikhtilat. Ikhtilat campur aduk. La yahluwanna rajulun ma'amu'adzim illa.

solusi terhadap apa? Zina, selingkuh. Jadi kita bahas Sofia, suci, murni. Lawan dari Sofia, Sofia. Oleh sebab itu maka judulnya Masya Allah Islam solusi problematika. Problem antar sesama manusia, sombong, angku, mengecilkan orang, tuntas oleh Islam. Problem masalah beda agama, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, tuntas oleh Islam. Hormati mereka selama mereka tidak membunuh, tidak mengusirmu. Masalah dengan perempuan-perempuan, dengan laki-laki, tuntas juga dengan saling menjaga. Jangan berdua-duaan. Ini masuk kantor jam 8, pulang jam 4. Yang paling lama di lihat bini. Bini siapa? Bini orang. Itu senior mau saya. Itu senior apa itu? Senang istri orang. Kalau suatu itu maka disuruh tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Makanya dari tadi saya kan tundukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad nyuruh tundukkan pandangan. Mendapat dari tadi ceramahnya di sana terus. Oke, kita ambil biasa. Perempuan itu dijaga, laki-laki itu jaga matanya. Manislata amikumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah, menikah, mampu menikah, maka falita zawwaj syus menikahlah. Fa'innamu a'udhulun basar. Karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa'asamudin farus, menjaga kemandulan. Benar kata Pak Ustaz Somad, kalau sudah menikah itu tunduk pandangan. Enggak juga Pak Ustaz, itu kawan saya sudah nikah, matanya sudah datang. Ini memang bawa angkatan. Oleh sebab itu maka tunjukkan pandangan. Kebetulan kau turun mau makan siang, pas mau nyeberang jalan ada cewek cantik, ketemu cewek cantik, maka pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lancip. Oleh sebab itu maka apa kata orang barat, gunting trisno jalanan suka kuntong. Sering-sering kau pandang, sering-sering kau lihat, lama-lama akan kau menjadi jatuh cinta. Dan cinta yang sesungguhnya bukanlah pada materi. Aku cinta sama dia bukan wajahnya Pak Ustaz. Aku cinta bukan karena hartanya Pak Ustaz. Lalu kenapa kau pilih dia? Inner beauty, dicantikan dari dalam. Masya Allah, padahal mati karena tak dapat yang lain. Sebab itu kita jaga ini baik-baik. Berapa banyak orang lebih lama pacarannya dan pernikahannya? Pacaran 5 tahun, nikah 5 bulan. Tapi ada orang-orang yang menjaga kehormatannya. Kamu dulu pacaran sama dia? Enggak. Kenalan sama dia? Enggak. Ngeliat wajahnya? Enggak. Ada orang yang ada. Terus story kisahnya ada kawan saya. Namanya enggak boleh disebut, menjaga kode etik juga mesti. Aku Ustaz Soman menikah dengan diniku itu jilat tepe. Aku bisa sama sekali wajah. Dan gimana kau nikah sama dia? Aku menjadi perempuan yang hafal Quran. Terus aku bertamu ke rumah bapaknya. Terus aku lihat ada foto bapaknya di ruang tamu dan foto ibunya. Aku lihat bapaknya ganteng, ibunya cantik. Aku ambil kesimpulan anaknya pasti cantik. Karena seperti kata pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya kecuali dibalikan burung. Akhirnya dia bina, dia nikahi anaknya hafal Quran dan cantik. Lahir pula anak dia cantik juga. Kenapa? Karena anak itu menurut ibunya, tidak ke bapaknya. Oleh sebab itu maka kau jaga kehormatanmu. Jangan yang halal itu kau robah menjadi haram. Anak gadis orang itu halal, bapaknya sudah memberikan halal. Tapi beberapa detik, menit, hari, jam, minggu, pekan menikah, kau sudah nodai posisinya. Yang lalu kamu boleh buat, tak dapat diulang balik. Lantar jinam ayam menanti malas, yang lalu tak dapat diulang. Tapi akan datang yang lajang-lajang, yang belum menikah. Maka kadang kita lihat wajahnya macam sudah punya anak, tapi belum menikah. Kita lihat pula wajah di ribet, anak sudah tiga. Maka sebab itu masalah pernikahan ini. Sama macam saya, banyak yang menduga Ustaz dah nikah. Jaga kehormatan ini, kita jaga baik-baik. Kemarin saya ceramah di salah satu sekolah, lalu kemudian ketemu dengan kawan-kawan alumni lama sudah tak ketemu. Akhirnya cerita kesan pesan. Yang perempuan saya tanya, apa kesan kalian dengan aku waktu sekolah dulu? Man, selama kita sekolah 3 tahun tak pernah kita ngobrol. Kami paling ngeri ngomong sama itu. Yang sampai ada saya sampai kami curiga dengan ngomong-ngomong. Masya Allah. Kau akhirnya saya menikah, punya istri dan perempuan, punya anak. Oleh sebab itu maka kalian jaga kehormatan ini. Yang perempuan-perempuan yang masih gadis belum menikah, kalian jaga. Kalian adalah timun.

saya tidak mau minum karena dingin, bukan karena tak mau minum. Tapi sebagai tempat saya tidak mau minum. Kenapa? Karena di atas tak lagi ada tulisan. Mestinya ini ada cap tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if self is broken. Do not accept if self is broken. Jangan kau terima, jangan kau terima, jangan kau terima kalau segelnya rusak. Air minum saja tak diterima karena segelnya rusak. Apalagi kalau manusia yang rusak. Saya tidak paham apa Ustaz minum. Biasanya orang tidak minum memang susah nangkap. Bagaimana Allah SWT masalah antara sesama umat manusia selesai, solusinya Islam. Masalah berbeda keyakinan agama selesai, solusinya Islam. Masalah hubungan laki-laki dan perempuan selesai dengan saling menjaga. Perut kalau sudah lapar, bawaannya mau makan, makan, makan, makan, makan. Tenggorokan kalau sudah kering, bawaannya mau minum, minum, minum, minum. Begitu juga hawa nafsu, sampai masanya ingin, ingin, ingin melihat perempuan, ingin menikah, ingin menikah. Maka menikahlah. Wa innahu la ghafurun basar. Tengok Ustaz Arifin Ilham, berapa umur anaknya dia nikahkan. Barokah, berkembang dia, baik, perempuannya baik, dijaga kehormatannya. Ustaz Somad, anak saya apa? Kurang 30 juz, mantap. Bapak, juz 30. Saya mau kirim anak saya ini kuliah ke Madinah atau ke Mesir atau ke Irak. Terus kenapa gak dikirim? Ya mau nikah Pak Ustaz. Nikahkan dia, saya bilang. Kenapa? Karena kalau kau tidak nikahkan dia, dia hafal Quran, dia takut hafalannya hilang macam Ustaz Somad. Dia mau menjaga matanya, maka dia tak ingin memandang perempuan lain. Oh gitu ya Ustaz, ya nikahkan anakku itu. Dengan siapa Pak Ustaz? Dengan perempuan lah. Kami kuliah di Al-Azhar nih Pak Ustaz, mantap. Kami sesama di Al-Azhar ini belajar ada yang perempuan. Boleh kami menikah Pak Ustaz? Ya boleh. Siapa Pak Ustaz dicari? Kenapa saya yang dicari? Cari perempuan yang sesuai, yang cocok. Kau kan dapat kiriman dari kampung? Iya. Perempuan itu kan dapat juga? Iya. Kau dapat beasiswa? Iya. Dia dapat beasiswa juga? Iya. Gak buka. Kan banyak nanti. Sementara susah, Om Adinda, aku belum kerja, kita pun sama-sama dapat kiriman bersubsidi. Oleh sebab itu, untuk sementara ini kita bersusah-susah dulu, makan sehari mungkin kita cuma sekali aja, gak apa-apa kanda, yang penting kau bersama aku itu selama. Lama-lama kuliahnya jalan, anaknya lahir, begitu dia sempat kuliah sarjana, anak-anak sudah besar, maka dia tetap memetik hasilnya. Karena ini hawa nafsu seperti air garam, gering-gering, haus, makin kering, makin kering, makin kering, makin kering. Tapi setelah dia menikah, Masya Allah, libido seksual turun, hormon-hormon yang nakal, yang jahat, hilang. Duduk bersama istri, duduk bersama anak, ketawa bersama gurau. Mengapa orang yang lajang lebih tinggi libido seksualnya? Karena setan berbisik, lajang aku mimpi ini, mana datang dari depan. Wahai malikin dari belakang, wahai malikin dari kanan, wahai malikin dari kiri. Walau tajid aksarahum syakirin, dan mereka tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menikahlah, maka hubungan ini selesai dengan Islam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian melangkah ke masalah yang keempat, masalah cinta harta. Orang kalau sudah cinta harta bisa gila. Dia kalau diajak muhasabah malam tahun baru, ya Allah, dosa kami begitu banyak. Tidak pernah dia orang nangis. Tapi kalau sudah lewat kota infak, kenapa yang mau nangis? Ustaz selalu jadi contoh ibu aja. Oke bapak Ustaz, saya mau bapak nangis. Sedih hati ibu bapak Ustaz. Aku ni orang yang payah nangis. Pergi ke Makkah di pintu Ka'bah, aku tak menangis. Pergi tidak lapai, lapai kalau malah baik, aku tak menangis. Tapi kalau sudah melihat kota infak ini memang sedih. Terbayang aku melihat Presiden Soekarno melambaikan tangan. Oleh sebab itu masalah harta diajarkan kepada Islam. Islam mengajarkan kepada kita apa kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li adam waliyyun min dhahab, la'adana an ada manusia punya lembah dari emas." Ada lembah emas semua isinya. La tamanna ya ibn al buwadi al abar, ya ini minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Diminta zakat kurang, diminta

kalau ini 10 ribu tidak akan sempurna 1 miliar kalau tidak ada 10 ribu. Betul. Mohon bantuan. Ada keluarga kita yang meninggal. Tolong bantuan 10 ribu per orang. Tetap dia tak mau. Kenapa kau tak mau keluarkan? Kalau tidak ada 10 ribu ini, maka 1 miliar tidak akan lengkap sempurna. Bahil, pelit, kedekut, mendidik. Terserah Bapak Ibu kita orang satu. Oleh sebab itu kita jaga. Saya mulai tausiah dari jam 11. Sekarang jam 11.45. 45 menit saya sudah menyampaikan tausiah. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh jamaah. Mana dia pertanyaan? Saya ingin nanya Pak Ustaz. Beberapa waktu yang lalu ada kabar artis Korea meninggal. Saya tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, tapi apakah sikap netizen itu layak dengan mengata-ngatai artis ini dengan orang-orang yang menyukainya, padahal ia juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? La tasubbul ladina yad'una min dunillah. Jangan kau caci maki orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Fa yasubbullah. Karena nanti mereka akan membalas mencaci maki Allah. Tak boleh kita mencaci maki orang yang menyembah selain Allah, karena nanti efeknya mereka akan mencaci maki Allah, lalu kita saling bermusuhan. Bolehkah menyebut orang itu jahat, orang itu jelek, orang itu batil? Boleh. Caranya untuk apa? Pertama, ketika di pengadilan. Saudara saksi, ya Pak Hakim, apakah orang ini jahat? Saya sebetulnya mau cerita, tapi karena Ustaz melarang, saya tak bisa bantu. Maka di pengadilan bersaksi boleh. Yang kedua, ketika ada bertanya ke Ustaz tentang masalah fatwa, Ustaz Soman, apa hukumnya orang ini Ustaz? Siapa dia? Ini loh Ustaz, saya mau nanya tapi saya tidak bisa cerita. Gimana saya mau jawab? Yang ketiga, menunjukkan ini mufadil batil wa ihfadil haq wa mufadil batil. Menunjukkan bahwa ini batil, itu boleh. Makanya ada ilmu dalam ilmu hadis namanya jawab wa ta'rif. Fulan Dajjal, Fulan Dajjal bin Dajjal, Fulan Kazzab, Fulan wada'al hadis. Jangan terima, jangan dengar kajian dia. Dia orang tak betul. Bukan untuk riba menceritakan air, tapi untuk menunjukkan yang batil adalah batil. Nah, ukur sendiri. Ketika kau mengejek orang ini, apakah kau sebagai saksi di pengadilan, atau kau ingin bertanya fatwa kepada ahli ulama, atau untuk membatilkan yang batil? Kalau masuk dalam keadaan satu dari tiga, boleh. Tapi kalau tidak, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Gara-gara kau memaki artis Korea, akhirnya orang Korea itu pula memaki-maki Allah, kau pun ikut menjadi tersakiti, menjadi permusuhan. Apa boleh solat dengan menggunakan kartu 10? Karyawan yang terdapat foto gambar orang, apakah boleh sholat dengan menggunakan kartu ID? ID 10 kan? ID, IC lah, ID, IC, identity card. Ustaz sudah salah, tidak aku. Apakah boleh sholat dengan menggunakan kartu ID? ID karyawan yang terdapat foto gambar, gimana menggunakan 10 kartu? Terus sholat pakai kartu, ada fotonya. Inilah pemain sahurin mengukir, membentuk, memahat 3 dimensi bisa disenter. Ini dia bentuk pahat ukir bisa disenter, ada bayang-bayangnya, itu gak boleh, haram. Indah malaikat, kata malaikat dan dari dulu tidak masuk ke rumah kalau ada patung. Malaikat yang tidak masuk ke rumah itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Inilah manfi zaubin, kecuali digambar pada kain, gambar pada kain dilukisnya itu boleh. Manfi zaubin, jadi ada patung 3 dimensi dicetak di ukir di pahat, yang kedua gambar dengan tangan di kain, di kertas, di kampas, itu tak apa-apa. Yang ketiga ini bukan digambar, ini namanya habsu zil, habsu menahan, zil cahaya yang tertahan, cahaya jam 12 kurang 15 ditahan dengan sebuah alat, nama alatnya Al Samsung. Maka foto boleh menurut Syekh Yusuf Al-Qarbawi,

يبقى المطيعين. فضلت شافها عن الجمعة ما تقولتو بولا لبطوة مسألة kecuali orang memajang foto suaminya yang sudah lama menikah untuk mempersisi diri dan sudah mati meninggal dunia, tidak boleh. Atau dipajangnya foto Ustaz Somad pas mau dia berangkat kerja, kok Ustaz tolong kolak. Adapun foto sebagai identity card IC, maka tak jadi masalah. Hanya saja waktu sholat jangan ditengok-tengok lah. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Kalau waktu habis, tolong kasih saya surat kilat. Waktu sudah habis. Saya ingin tanya, apakah menggunakan siwak saat berpuasa dibolehkan? Apakah membatalkan puasa? Siwak beda dengan pasta. Pasta ada rasa, ada bau. Apalagi kalau pakai mie. Begitu selesai, keluar mentol. Keluar salju. Oleh sebab itu, sebelum zuhur kemudian sinar matahari, silakan gosok gigi, pakai pasta, pakai mint, pakai siwak. Tapi kalau sudah selesai sinar matahari jam 1, 2, 3, 4, tidak sampai batal, hanya makro. Baca buku saya, judulnya 30 Fatwa Seputar Ramadan. Tulis di Google, 30 Fatwa Ramadan, Soman LCNT. Baca itu. Gratis. Cuma saya share, Pak Ustaz. Sering saya share, tapi belum baca. Boleh. Katanya ada yang bilang tak boleh gosok gigi kalau puasa. Gosok gigi sambil minum. Ustaz sendiri kemana? Saya begitu habis makan sahur, pas mau azan baru saya gosok gigi. Setelah bersih baru saya sholat. Habis itu saya tidak ada lagi pakai gosok gigi. Pakai siwak boleh, silakan. Iludah kan? Ini masalahnya. Innal malaikata tatahadza. Malaikat tersakiti dengan bau mulut orang yang sholat. Jadi bukan manusia saja yang tersakiti, malaikat pun tersakiti dengan bau mulut bengkol batai. Beberapa waktu yang lalu saya mampir ke sebuah masjid raya di Jakarta Barat. Di dinding masjid tertulis Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah seperti apa Pak Ustaz? NU Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Perti Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Persis Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Ansor Ahlus Sunnah Wal Jamaah, FPI Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ini ormas. Yang Ahlus Sunnah itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang keluar dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Khawarij, Murji'ah, Syi'ah, Fitnah Qadil Quran, lalu kemudian Mu'tazilah, Qadariyah. Ini keluar dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Qadariyah tidak percaya kepada takdir. Tidak ada takdir itu. Mana ada takdir? Sedangkan Jabariyah terlalu berserah kepada takdir. Dengan penuh kesadaran dia minum khamar. Habis itu dia pun mabu. Pas ditanya orang, kenapa kau mabu? Sebenarnya aku tak mau mabu. Allah membuat aku mabu. Itu Jabariyah namanya. Dia tak rasa terpaksa dan cemburu. Tak ada angin, tak ada hujan, amin. Lombok masuk angin. Pas ditanya, kau kenapa hamil? Mana suamimu? Jangan salahkan aku. Aku sebenarnya tak mau hamil. Ini tidak takdir Allah. Oh, ini Jabariyah. Majhul. Jabariyah keluar dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Qadariyah keluar dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mu'tazilah keluar dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah Wal Jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini tentang masalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ini nampaknya bisa selesai di jam asar. Saya tinggal bersama keluarga istri saya, mayoritas Muhammadiyah. Sedangkan saya NU. Kenapa baru saya sekarang? Bagaimana sikap saya saat Idul Fitri tiba jika menentukan hari kedua ormas tersebut berbeda? Apakah saya tetap berpuasa atau ikut mereka Idul Fitri? Namun menyebabkan jumlah puasa saya kurang karena ikut NU. Ini berat. Di mana letak persimpangannya NU dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah mengikut hisab. Hisab itu apa? Ilmu astronomi. Kalau sudah nampak hilal walaupun 0.% maka sudah dianggap hilal. Hilal itu bulan sabit. Maka Muhammadiyah menetapkan besok 1 Ramadan karena sudah terlihat hilal 0.5%. Sedangkan

Nahdlatul Ulama, dia pakai sistem ru'yatul hilal. Mesti ada saksi di Indonesia yang bersaksi dari teropong dan cerici yang menampak kami sudah melihat anak bulan. Nah, Mas Sinopian, apa? Gaji 13? Kami menampak anak bulan, barulah. Jadi situ persimpangan. NU menetapkan harus pakai ru'yah, sedangkan Muhammadiyah menetapkan cukup dengan hisab. Nah, bagi yang belum menikah, cobalah pikir-pikir kira-kira, oh adillah, nampaknya NU Muhammadiyah lah yang memisahkan kita. Ini bukan masalah akidah. Ini bukan masalah akidah, ini masalah fikih, masalah fikih. Adillah, untuk tahun 2012, 2017 ini, karena hari raya yang di rumah mertua, aku ikut engkau lah. Untuk tahun ini, aku ikut engkau, maka aku ikut hisab yang dikeluarkan oleh Pak Profesor Bin Samsudin. Tapi tahun depan, nanti hari raya ke rumah aku, kau ikut aku lah. Bisa dimusyawarahkan, kenapa tidak? Anda tidak bisa. Aku tetap bertahan dengan NU-ku. Aku mesti menunggu badan hisab ru'yah. Kalau ru'yah mengatakan besok anak bulan, baru aku bisa ngomong sama mertua. Pak mertua, ya, ini anakmu dulu kau serahkan sama aku kan? Iyalah. Kalau anak dan istrimu saja dulu kau serahkan, apalagi masalah pendapat dalam masalah penetapan anak bulan kan? Iya. Jadi izinkan aku besok berpuasa karena anak bulan belum kelihatan. Oke, yang sampai ini memisahkan kita. Bisa. Tapi kadang-kadang yang menjadi masalah ini bukan masalah anak bulannya. Ada masalah lain. Masalah minjam duit gak dapat. Jangan salahkan Omas, jangan salahkan Ustaz dan Bro. Ya. Ustaz, saya sekarang kuliah, tapi saya sudah izin dosen menghadiri acara ini. Tapi ketika saya bilang ibu saya kekeh buat demi mementingkan kuliah, padahal dosennya sudah beri izin. Akhirnya saya bohong kepada orang tua. Kalau dosennya tak masuk, apakah bohong saya ini bohong kebaikan? Oh, tak bisa. Tak bisa. Maka kau sudah berbuat dusta, istighfar kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah.

Kalau Ustaz Somad aku bilang dosen tidak ada langsung semua itu tak boleh. Ini sangat tak makan. Yang datang yang lebih bohong, yang boleh bohong itu kapan? Ketika dalam keadaan perang genting tiba-tiba datang Belanda menyerang kita sekali lagi. Lalu kemudian ketika akan beri permata, masuk Ustaz Somad ke dalam rumah itu sembunyi di bawah kasur. Datang Belanda, Evan Bowen. Dia tanya, apa itu ada luas di dalam kasur kamu? Kamu bohong pada saya, tidak ada di dalam. Oke, okay, dia pun pergi. Padahal Ustaz Somad ada bersama Pitung dan yang kedua, untuk mendamaikan orang yang berkelahi. Ustaz Somad, iya. Itu kan jamaah Ustaz yang dia pernah tak dia ngejek-ngejek saya? Sekalipun dia tak pernah ngejek itu. Padahal 10 kali kan? Sekali dia tak ada ngejek itu. Saat itu saya sedang bohong, tapi untuk mendamaikan. Yang kedua, antara suami dan istri. Oh, tapi ini jangan keterlampauan. Pulanglah istri membawa batik dari Jogja. Gimana mas ini? Masya Allah. Belum pernah kata ambil batik. Padahal jelek. Jangan cerita ini dilebarkan ke poligami. Betul abang nikah? Tidak ada. Kau lah yang pertama. Begitu bertangkap, kenapa mau tega menikah diam-diam? Adinda, baca bismillah itu kan ada dua cara. Pertama jahat, kedua sihir. Jahat seperti saya ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai yang sihir. Menikah dengan ibunda Sofia bisa menjadi membenar bahwa nikah beda agama. Sofia masuk Islam. Sedangkan mertua nikahnya sama istrinya apa mertua? Ustaz jangan enggak jelas tadi. Itu ada pertanyaan. Coba enggak dibuka pertanyaan. Akhirnya dibawa ke rumah bahwa Sofia tak masuk Islam. Sofia tak masuk Islam. Sofia

nggak ada apa-apa seperti itu, bukan nggak ada nilai Tuhan yang melarangnya, maka tadi ceritanya bukan sama istrinya, tapi sama mertua. Dan orang menikah sama istri, bukan sama mertua. Pak Ustaz, besok adalah hari Jumat, betul? Apa dan bagaimana doa mustajab hari Jumat seperti cermin, ada satu titik hitam dan tidak diketahui titiknya di atas ruangan samping atau di kanan. Seperti satu cermin ada satu titik hitam, kalau doa kita tembus di titik itu maka makbul. Dari mulai kapan? Dari mulai azan maghrib nanti sore, itu sudah masuk Jumat, sampai azan maghrib besok habis. Lalu kapan? Ulama berijtihad 40 titik. Makanya kalau ada ketika khatib naik mimbar, pas khatib sedang duduk, ada yang angkat tangan berdoa, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu titik itu adalah antara khatib duduk antara. Tapi bukan hadis. Ulama berijtihad dalam 40 titik. Kenapa Allah tidak kasih satu titik? Kenapa tidak kasih waktunya? Sama artinya dengan malam Lailatul Qadar. Tidak dikasih tahu malam Lailatul Qadar supaya orang mengisi dari satu malam sampai malam terakhir. Begitu juga hari Jumat, supaya orang banyak berdoa dari mulai malam Jumat nanti habis maghrib sampailah besok petang ba'da asar menjelang maghrib, banyak-banyak berdoa. Apa yang kau doa? Terserah juga, belum juga doa. Ustaz Somad, yang didoakan itu apa? Kesehatan. Ya Allah, berikanlah Ustaz kami, Ustaz Somad, kesehatan. Ya Allah, berikan Ustaz kami dalam husnul khatimah. Berikanlah dia ketenangan batin, jiwa, supaya ceramah berkualitas tinggi. Ya Allah, yang mentang-mentang jadi larang di sana, sehingga di bawahnya mau marah aja. Ya Allah, saya tak bisa doa bahasa Arab, Pak Ustaz. Tapi bahasa kita, ini dia Prof. Langdino Mojone Rom Terkopi. Saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Saya dari Sumatera Barat, saya pakai bahasa Minang. Kok banyak banana dari Minang? Anak kedua lupa Minang, sampai bahasa Arab. Saya dari Medan, Pak Ustaz. Bahasa Wanda? Tak bisa, bahasa Wanda. Pak Ustaz, saat ini paham LGBT sedang mana? Apa doa agar anak dan cucu kita tidak sampai terkena paham tersebut? Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Rabbana hablana minas salih. Rabbana hablana minas salih. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Berikan aku keturunan yang baik-baik. Yang ketiga, Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Yang keempat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah anakku orang yang sejuk dipandang mata. Kalau anak kita perempuan tiba-tiba pulang pakai rambut pendek, celana metal mawar, apa sejuk mata kita nengoknya? Kan tidak. Kalau anak kita laki-laki tiba-tiba pulang, mama, apa sejuk mata kita nengoknya? Kan tidak. Maka kita minta anak itu yang sejuk dipandang mata. Saya tidak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Tapi bahasa Indonesia, ya Allah, jadikanlah anak yang laki-laki perkasa, tegap dan sampai melantai. Jadikan anak perempuan yang kosong di aksi dalam anak-anaknya. Jadikan mereka para penghafal Quran. Selamatkan mereka daripada LGBT ini, ya Allah. Ya Allah, SWT. Berdoa jangan terlalu detik. Ya Allah, ini jual tanah, bacanya di rumah. Dari dalam Islam, barang yang digadaikan tak boleh diambil manfaatnya. Pak Ustaz, saya pinjam uang Pak Ustaz 10 juta nih, tapi ini tanah sawah, surat tanah. Oke, okay. Selama uang belum kau kembalikan, maka sawah tak boleh saya pakai. Kalau sawah itu saya garap, saya ambil untung. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat ada keuntungan, padi panen, maka itu riba. Makanya yang miskin, yang kaya makin kaya. Mana mungkin dia bisa bayar, setiap tahun jadi peras. Akhirnya, ambil lagi tanah itu. Susah, Islam tidak begitu. Maka tanah kau pakai, nanti kau tamu, lalu saya dapat apa? Itulah pahala, surga, akhirat, tolong menolong. Paus sekarang bukan tolong menolong, kalau niat gadai bukan tolong menolong, telan menelan. Ikan paus menelan hiu, hiu menelan tongkol, tongkol menelan tri. Tri menelan apa? Paus menelan cuci.

0: misalkan kebun kelapa, kebun rambutan, buahnya itu diapakan Pak Ustaz?
1: Yang punya, berhasil dia, itu yang punya.
0: Itu hanya suratnya sebagai jaminan. Takut dia lari, maka dipegang suratnya. Uangnya tetap, kau jual. Nanti hasilnya kau pakai untuk Pak, ini untuk Bapak sekedar makan-makanan. Boleh dimakan, hadiah dari dia. Tidak sebagai bunga. Nah, ini tentang masalah kulit pabrik, jaminan, pabrik. Ada dua kertas nih. Yang terakhir ini memang sengaja diketik dari mana. Ini kalau tak dijawab, sulaman gitu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada Tuhan Guru Abdul Somad. Amin. Saya aja baca aja, amin. Ustaz, saya seorang mahasiswa. Kelihatan dari tulisannya. Dia ingin menikah muda, mantap. Kemana saya taruh? Kemana saya taruh? Yang sudah hafiz Al-Quran. Oh indahnya. Bagaimana menurut Ustaz, sedangkan saya belum hafiz? Nanti kau belajar sama dia. Dan kadang saya takut belum bisa menjaga dia seandainya. Kenapa takut? Kalau kau takut, saya akan ambil dia. Mohon Ustaz sarannya. Masalah dia lebih dalam hal hafalan bagus. Nanti ketika kau lupa dia yang ingatkan engkau. Adinda, tolong dengarkan bacaan AA ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Didengarkannya. Ah, itu nampaknya Fatih Ali Alai Rabbi Kuman juga ribanya terlalu banyak. Oh ya. Oh indahnya suami hafal Quran, istri hafal Quran. Entahlah. Di masjid kampung saya, setelah sholat Jumat dilanjutkan sholat zuhur berjamaah. Yang saya tanya kan, apa hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i, kalau satu kota itu mesti ada satu sholat Jumat di masjid jami. Jami masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau ada Jumat 2-3, maka masjid yang lain itu Jumatnya tidak sah. Maka untuk menggantinya dilaksanakanlah sholat zuhur. Itu melaksanakan mazhab Syafi'i yang masih di Pandeglang. Kawan saya dari Banten, Pandeglang, Ustaz Somad, kami di sini sholat zuhur. Ya, karena dia tidak meyakini sholat yang lain itu sah. Lalu di Jakarta, Istiqlal sholat Jumat, di Blok M sholat Jumat, di Al-Azhar sholat Jumat, di Masjid sholat Jumat. Ini apa bahasa yang dipakai? Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, dalam satu kota, kalau sholat Jumat cukup ramai, maka sholatnya sah, tidak perlu lagi sholat zuhur. Maka sebenarnya kita tidak mazhab Syafi'i asli pulen original. Masih ada campuran dengan beberapa persen. Di antara dalam kasus sholat Jumat dan jual beli. Jual beli kita tak pakai mazhab Syafi'i. Karena kalau pakai mazhab Syafi'i, aku beli air ini satu botol 660 ml seharga 5.000 tunai. Benar, oke. Tadi kita ambil, kita kasih. Namanya baik ilmu apa? Kasih uang, ambil barang. Dadah. Bahkan di sebagian tempat pakai kertas itu. Apa namanya? Agak pen. Pertanyaan terakhir. Apa hukumnya apabila bekerja sama orang kafir? Janganlah pakai kafir. Memuslim. Gimana mau merubah kafir? Orang dalam Quran disebut kulia ayuhan kafir. Ali bin Abi Thalib pindah ke kota Madinah dalam keadaan susah. Kerjanya ngambil upah nimba air di rumah orang Yahudi. Melapor ke Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah ini? Kata Nabi, boleh. Karena nimba air tidak ada masalah hati. Dan itu Somad itu ekstrim. Dia katakan ini orang kafir. Tapi buktinya TKI, TKW bekerja di Taiwan, di Hong Kong. Yang dipakainya itu Samsung dari mana? Dari Korea. Dipakainya Sony dari mana? Dari Jepang. Ini orang gak ngaji, gak dengar ceramah saya itu. Kenapa gak punya duit beli paket 2 giga? Dengarkan ceramah untuk yang tidak boleh itu dalam ritual ibadah. Ada pun dalam masalah pekerjaan. Nabi Muhammad hijrah pakai kain. tadi kerja ngambil upah nimba air, ditampar non muslim. Yang tidak boleh itu dalam masalah ibadah, akidah, ritual, dalam masalah muamalah, dalam masalah hubungan sosial. Maka ada 12 poin piagam Madinah, hubungan Islam dengan non muslim yang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Baca buku kita Ar-Rahim Al-Maktub yang ditulis oleh Syekh Shofiur Rahman Al-Warfuri, 12 pasal, harga buku 44.000. Kalau naik di luar tanggung jawab saya. Itulah kaji kita siang ini. Kita tutup dengan baca doa. Alhamdulillah.

kami ampunkan ya Allah. Walaikum illa zakarta, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Walaikum musafiran illa wasalta, segala kami yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat ya Allah. Walaikum azizan illa zawajita, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Walaikum rahiban illa anjurita, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan solehah ya Allah. Walaikum dainan illa qadaita, yang ingin hutang berikan rezeki untuk menasih segala hutangnya ya Allah. Baikkan harus tunas bersama ibadah zuhur, kalau rezeki kami tergantung di langit itu. Bukan ya Allah. Baikkan adil al-tibah riju, bukan tertanam dalam tanah, maka keluarkan dia ya Allah. Baikkan adil al-tibah riju, bukan dia jauh, maka dekatkan dan mudahkan bagi kami ya Allah. Allahumma la hajatan min hawaiji dunia illa qadaita wa yassartaha, segala hajat dunia dan akhirat maka mudahkan dan tunaikanlah untuk kami ya Allah. Allahumma zukna imaman adila, berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. Dan disambut alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Rabbana hab lana min as-salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma irfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal liwa wal munkar, jauhkan anak keturunan kami daripada zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji, munkar, judi, khamar, selamatkan mereka dari segala yang buruk ya Allah. Allahumma hab lana min husnil khatimah wa la taqdim alaina min su'il khatimah. Allahumma ij'al ajra kalamina inda tuhaika ajrina, ketika ajal kami sampai yang nanti terakhir keluar dari mulut kami adalah La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Basir.
1: Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang

0: kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Oh.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhlula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

0: صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

0: كَثِيرًا.
1: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: Wala

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya.
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
0: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: سَبِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.
0: Tuh.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

0: أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا.
1: Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbukum a'lamu bikum in yasha'i

0: Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.
1: Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

0: dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

0: Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."
1: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

0: Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
1: Ya

ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Walau

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

0: datang.
1: Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.
0: Sunnat man qad arsalna qablaka min rusulina, wa la tajidu li sunnatina tahwila.
1: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
0: Aqimil salata lidunuki syamsi ila wasaqil layli wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajr kana mashhuda.
1: Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.
1: وَنُنَا

dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: biasa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?
0: Qul

Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

0: Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: khalqan jadida.
1: Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?
0: Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: fatura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: مَثْبُورًا.
1: Dan dia Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun.
0: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
1: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia.
1: Allah menjanjikan 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya.

0: Minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya, saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
1: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ah, ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
2: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga

0: sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam 3:30, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah tiga, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30.

الله أكبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.

بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأولياء والعلماء ولأساتذتنا ومعلمينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلمباني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Kompleks Islamic Center yang hadir di ruangan, dan para pemirsa dan pendengar siaran TV dan radio Masjid Islamic Center di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang wajibnya bertaubat dan keutamaan taubat. Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang salah itu, orang yang berdosa, orang yang melanggar ketentuan Allah, pada dasarnya adalah orang yang terjatuh, orang yang terhina. Nah, maka orang yang terjatuh ini perlu dibangkitkan. Dia harus bisa kembali berdiri tegak. Orang yang merasa, orang yang tadinya hina karena berlumur dosa, dia harus diberi kepercayaan diri bahwa dirinya masih bisa dimuliakan, tentu dengan cara bertaubat. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah sendiri yang mengharap, manusia yang bersalah itu untuk bertaubat. Ketika Allah menunjukkan harapan ini, hanya mengharap orang yang bersalah itu untuk bertaubat, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak egois. Allah tidak egois. Walaupun sebelumnya Allah murka, Allah marah, Allah mengancam dengan siksa yang sangat pedih, siksaan yang dahsyat, tapi Allah tidak egois. Allah masih mengharapkan, menunggu, menanti, memberikan kesempatan kepada manusia yang berdosa untuk bertaubat. Bahkan Allah gembira kalau orang yang berdosa itu bertaubat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwa Allah benar-benar sangat gembira kepada seorang hambanya yang taubat. Kegembiraan Allah
terhadap orang yang taubat digambarkan seperti gembiranya seseorang yang telah kehilangan hartanya yang bernilai, yang sudah dicari-carinya kesana kemari, dan ternyata harta itu datang kembali dia dapatkan. Betapa gembiranya orang tersebut, Allah lebih gembira lagi daripada orang tersebut. Nah, masya Allah, ini luar biasa. Artinya kita punya Tuhan yang tidak egois. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Ini luar biasa. Luar biasanya adalah bukan suruhan Nabi, tapi pernyataan Nabi tentang dirinya. Sesungguhnya aku bertaubat setiap hari 100 kali. Ini luar biasa. Pernyataan dari sosok manusia yang dijamin masuk surga, yang dosa yang lalu dan akan datang diampuni, masih saja menyatakan dan melakukan bahwa beliau bertaubat sehari dengan hitungan 100 kali. Artinya ini bukan hitungan batas sebenarnya. Ini hitungan yang menunjukkan betapa banyaknya usaha Nabi kita untuk bertaubat kepada Allah. Ini luar biasa. Kalau sosok seperti ini saja masih banyak bertaubat, bukan sekedar minta ampun, ini bertaubat. Bukan sekedar beristighfar, bertaubat. Ucapannya bukan astaghfirullah, enggak, tapi astaghfirullah wa atubu ilaik. Bukan astaghfirullah saja, tapi juga wa atubu ilaik. Atau juga rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni saya dan terima taubat saya. Nabi tidak sekedar beristighfar, bertaubat Nabi. Masya Allah. Dan itu beliau lakukan setiap hari dengan jumlah hitungan angka 100 kali. Walaupun sebenarnya bukan batasan 100 kalinya. Nah, ini artinya kalau kita mengambil pelajaran, apalagi diri kita. Nah, jadi poinnya Nabi yang mulia saja masih menyatakan aku bertaubat. Dua, waktu bertaubat beliau, kata beliau setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi tiap hari. Dan jumlahnya pun juga tidak sedikit. Nah, sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, maka akan lebih baik permohonan ampun kita kepada Allah seperti yang Nabi lakukan. Kita tidak hanya membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, enggak, tambahi lagi astaghfirullah wa atubilaik, astaghfirullah wa atubilaik. Atau Rabbi ufirli wa tub alayya, Rabbi ufirli wa tub alayya. Kalau mau panjang lagi, Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Begitu permohonan ampun Nabi kepada Allah. Kenapa? Karena
Istighfar dan taubat itu memang dua hal yang berbeda. Istighfar lebih cenderung kepada dosa-dosa kecil, taubat itu kepada dosa-dosa besar. Nabi menyatakan, saya bertaubat, bukan beristighfar, saya bertaubat. Beliau pilih permohonan ampun terhadap dosa yang lebih besar, walaupun beliau tidak pernah melakukan kesalahan itu. Nah, jadi istighfar kita kayaknya perlu kita coba tambah kalimatnya. Yang penting ada sebutan wa atubu ilaik. Saya taubat kepada engkau. Jadi tidak hanya sebatas astaghfiruka atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi ucapannya bertambah dengan wa atubu ilaih atau wa atubu ilaih. Gitu. Sudah. Nah, itu tentang ya motivasi taubat, dan selebihnya sudah kita pernah bahas sebelumnya. Berikutnya juga, ma min syai'in ahabba ilallahi min syabin tabin. Tidak ada sesuatu yang paling Allah sukai selain daripada seorang pemuda yang taubat. Gitu. Allah sangat senang sekali kepada sosok pemuda yang taubat. Pada dasarnya semua orang yang taubat dengan segala usia Allah suka. Tapi ketika dibanding taubatnya orang yang sudah tua dengan taubatnya orang yang masih muda, Allah lebih suka kepada taubatnya orang yang masih muda. Iya, Allah lebih suka kepada taubatnya orang yang masih muda. Walaupun pada dasarnya semua usia orang yang bertaubat Allah suka, tapi ketika dibanding, mana bagusnya taubat di saat tua dengan taubat di saat muda, Allah lebih suka kepada pemuda yang taubat. Gitu. Kenapa lebih suka? Karena ini ada unsur untuk tidak menunda taubat. Andai Allah saya lebih suka kepada taubat yang tua, wah ini bisa dipahami. Nanti aja sudah taubatnya, nunggu tua. Nah, artinya ketika taubat di saat muda dan itu yang lebih Allah sukai, berarti Allah menginginkan kebaikan itu tidak menunggu tua. Menjadi orang baik tidak menunggu tua, tapi ketika masih muda. Nah, gitu. Berikutnya lagi yang perlu dikhawatirkan, diantisipasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa taubat sebelum terbit matahari dari barat. Barang siapa taubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini perlu diwaspadai. Nanti suatu saat matahari akan timbul dari barat, dan ini fenomena yang tidak lazim, yang seharusnya terbitnya dari timur, tenggelamnya di barat. Tapi ini tidak, terbitnya di barat, tenggelamnya di timur. Apabila masa itu terjadi, maka saat itu, di saat kejadian itu sudah terjadi, taubat sudah tidak diterima lagi. Dan anehnya, manusia saat itu banyak yang tidak tahu.
bahwa sinar matahari yang dia lihat di hari itu ternyata berbeda dari sinar matahari biasanya. Dia akan kaget, ketahuannya, sadarnya baru ya mungkin sekitar jam 8, jam 9. Baru sadar, artinya ketahuannya setelah kejadiannya. Dan ini kalau untuk taubat dan beriman sudah dianggap terlambat. Kapan mereka tahu? Awalnya menyambut pagi itu, hari itu, manusia biasa melakukan aktivitas masing-masing dengan kesibukannya, biasa sekali. Tapi ketika di antara mereka memperhatikan posisi bayang-bayang, bayang matahari, baru dia sadar. Loh, ini ke posisi bayang-bayang mataharinya kok ke arah timur ini nih. Nah, karena timbulnya di barat. Nah, kaget dia. Nah, kalau sudah saat itu terjadi, berarti waktu itu kesempatan taubat sudah tidak diterima lagi. Makanya kata Allah, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Artinya mumpung masih matahari terbit di timur ini, nah, dari timur ini, nah, selama ini Allah masih bisa menerima taubat. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, Allah tutup pintu taubat. Nah, ini bahayanya. Dan fenomena ini fenomena menjelang hari, dekatnya hari kiamat. Sudah. Nah, itu perlu diwaspadai. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Qudsi. Nah, ini pernyataan Allah. Qala Allahu, Allah berfirman, "Idza taba 'abdun li ansaitu jawarihu amalahu." Apabila seorang hamba bertaubat kepadaku, maka aku buat lupa anggota badannya terhadap perbuatannya. Aku lupakan anggota badannya terhadap amal perbuatannya. Wa ansaitul biqa'ah, aku buat lupa tempat di mana dia berbuat dosa. Wa ansaitu hafizatahu, aku buat lupa malaikat pencatat amalnya itu. Hatta la yashhadu alaihi yaumal qiyamah, sehingga anggota badan, tempat, dan malaikat pencatat tadi tidak bisa bersaksi atas keburukannya di hari kiamat. Karena sudah Allah lupakan, Allah buat lupa anggota badan yang telah berbuat, tempat di mana dia berbuat, dan malaikat yang mencatat perbuatan itu. Sehingga yang tiga ini tidak lagi menjadi saksi yang memberatkan atau menjadi saksi atas dosa yang pernah dilakukan hamba yang taubat itu. Nah, arti dilupakan ini Allah hapus, Allah hilangkan jejaknya. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, di balik pernyataan ini maka juga ada satu sisi lain yang harus kita perhatikan, bahwa setiap perbuatan baik atau buruk ada tiga saksi. Pertama, anggota tubuh yang melakukan. Dua, tempat di mana perbuatan itu dilakukan. Tiga, pastinya malaikat pencatat perbuatan itu. Itu yang pasti. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, ada tiga

hamba sekali lagi menyatakan dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak taubat. Gitu. Jadi motivasi taubat ini luar biasa. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, seterusnya bagaimana, apa pengantar, pengantar atau penyebab yang bisa membuat seseorang itu bertaubat? Di sini disebutkan ada tiga. Pertama, zikru ghayati qabihi dzambi, yaitu mengingat betapa buruknya dosa itu. Mengingat, menyadari betapa buruknya dosa itu. Artinya dosa itu adalah suatu perkara yang sangat tidak baik. Gitu. Itu yang harus diingat. Yakni ingat ia di dalam hati bahwa maksiat yang membawa kepada berdosa itu sangat keji dan sangat jahat kepada Allah dan kepada manusia. Dan sebab ingat akan yang demikian itu, maka lalu ia bertaubat daripada dosanya. Setidak-tidaknya malu banget, istilahnya tuh begitu. Betapa buruknya sebuah perbuatan dosa itu. Satu. Yang kedua adalah mengingat, menyadari betapa dahsyatnya siksa Allah dan betapa menyakitkannya siksaan Allah dan betapa murkanya Allah kepada orang yang berbuat dosa, sementara orang itu pasti tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Jadi motif pengantar yang mendorong supaya seseorang bisa bertaubat, yang kedua adalah ingat dengan dahsyatnya siksa Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, kata-kata ingat berarti adalah sesuatu yang diketahui sebelumnya. Kalau kita tidak tahu siksaan Allah, apanya yang mau diingat? Maka untuk ingat kita harus mengetahui bentuk-bentuk siksaan Allah itu apa, apa saja, bagaimana. Bukan apa saja, bagaimana. Nah, dari pengetahuan itulah di saat kita akan berbuat atau di saat kita sudah berbuat dosa, lalu kita ingat dengan pengetahuan itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam surah Al-Hajj, dalam surah Al-Hajj ayat ke-19 sampai ayat ke-22, Allah menggambarkan siksaan nih kepada orang yang tidak beriman tapinya. Yaitu Allah akan buatkan pakaian dari api neraka. Allah akan buatkan pakaian dari api neraka. Sudah tempatnya di dalam api, dikasih pakaian lagi yang terbuat dari api. Gimana? Sudah panas dengan suasana apinya, dia harus merasakan panasnya pakaian yang terbuat dari api. Apa maksud pakaian yang terbuat dari api? Tafsirnya adalah dia akan memakai baju besi atau kuningan yang dipanaskan dulu ke api, baru ditempelkan, dipakaikan kepadanya. Ini gambaran yang mengerikan. Jangankan pakaian, sedikit besi yang panas kena badan kita aja kita sudah tidak tahan. Ini pakaian dijadikan

pakaian. Artinya sesuatu yang dikenakan, dipakaikan. Double. Panas apinya, panas tempat, sama panas dengan pakaian yang terbuat dari api itu. Wah. Habis itu gimana? Disiramkan air yang mendidih ke atas kepala mereka. Waduh, sudah badan begitu, dari atas kepala ditumpahkan lagi, disiramkan lagi air yang mendidih. Wah, Masya Allah. Ha. Terus gimana akibatnya? Dengan air itu, air yang mendidih yang tumpahkan tadi dari kepala tadi, hancur lebur segala isi perut mereka dan kulit mereka. Waduh, kayak apa panasnya? Hah? Yang hancur lebur, Allah sebut isi perut dan kulit. Padahal secara susunan kulit baru isi perut. Hah? Artinya kulit luar tembus ke dalam. Tapi ungkapan ini Allah balik. Untuk apa? Untuk menimbulkan kesan yang lebih kuat betapa panasnya air yang disiramkan dari atas kepala itu. Betapa panasnya. Allah langsung yang di dalam perut, kata Allah, juga hancur lebur saking panasnya. Ngeri. Nah, contoh-contoh siksaan Allah ini perlu kita ketahui. Supaya tadi, di saat kita akan berbuat dosa atau telah terlanjur berbuat dosa, supaya terdorong untuk ingat, untuk taubat, kita disuruh mengingat itu. Sekali lagi, bahasa ingat itu adalah mengingat apa yang pernah diketahui. Kalau tidak pernah tahu, apanya yang mau diingat? Makanya Nabi bilang, kalau diberi sebuah pertanyaan, kamu bisa jawab enggak? Lupa, Pak. Tunggu, kata Allah. Kalau kamu jawab lupa, berarti kamu pernah tahu. Tapi kalau kamu tidak tahu, kamu jangan sebut lupa. Nah, ketika seseorang tidak bisa menjawab, kenapa kamu tidak bisa menjawab? Lupa, Pak. Kamu lupa apa tidak tahu? Nah, gitu. Karena lupa itu menunjukkan sebelumnya kamu sudah tahu, kata Allah. Tapi kalau kamu tidak tahu, tidak ada yang kamu lupakan. Memang tidak tahu. Namanya juga tidak tahu, apa yang dilupakan. Nah, gitu. Berarti yang kedua ini, kita harus banyak tahu apa saja bentuk siksaan-siksaan Allah. Nah, lalu ayat itu bersambung. Walahum maqami'u min hadid. Sudah di dalam api, diberi pakaian api, ditumpahi air yang sangat panas, yang dampaknya tadi melebur habis isi perut dan kulit. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Mereka juga disiapkan cambuk yang terbuat dari besi. Masya. Disiapkan untuk dipukulkan, bukan disiapkan tidak digunakan. Lahum maqami'u min hadid. Untuk mereka ada cambuk-cambuk yang terbuat dari api. Dihajar luar biasa. Nah, karena begitu otomatis kullama aradu ayakhruju minha min ghammin, setiap kali mereka ingin lari keluar dari pedihnya, sakitnya siksaan itu, otomatis
Ini juga kalimat yang menunjukkan tidak ada manusia yang tahan. Makanya bawaannya, sikapnya pasti mau melarikan diri. Allah sebut setiap kali mereka mau keluar, berarti tidak ada yang tahan menahani siksaan itu. Min ghammin, sebab pedihnya siksaan itu. U'idu fiha, mereka akan dikembalikan. Bukan kena sempat lari, tangkap, kembali, enggak. Mundur, mundur dengan sendirinya. Gimana tidak mundur? Tidak kuat menembus lapisan api neraka. Tidak kuat. Tidak kuat menembus lapisan api neraka. Apinya aja sangat besar. Ketebalan apinya juga sangat sangat lebar. Apinya sangat besar menyala sampai berwarna hitamkah, tidak salah itu begitu. Saking besarnya apinya. Iya. Tidak kuat. Ini menunjuk, menggambarkan. Nih, mudahnya begini. Kadang Allah merinci bentuk siksaan. Kadang Allah hanya sekedar menggambarkan dampak siksaan. Untuk yang kedua, setiap kali mereka berusaha untuk keluar, ini artinya Allah menggambarkan dampak siksaan. Gimana siksaannya? Mungkin tidak terbayang. Cuman Allah hanya menggambarkan ini loh dampaknya. Mereka saja penghuni neraka mau melarikan diri. Tapi kenyataannya tidak bisa. Wa'idu fiha, mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Nah tuh, kadang Allah merinci. Kenapa Allah memberikan rincian? Biar memberikan penguatan. Biar ada contoh yang nyata bahwa mengapa penghuni neraka itu ingin keluar dari siksa api neraka, karena di dalamnya mereka merasakan ini tadi. Seperti tadi, diberi pakaian yang terbuat dari api, ditumpahi air panas dari kepala. Dampaknya isi perut dan kulit hancur lebur. Masya Allah, kayak apa hancur lebur? Bukan sekedar terbakar, hancur lebur. Kalau terbakar masih nempel, tapi kalau hancur lebur meleleh. Masya Allah. Kalau terbakar masih nempel, hitam, orangnya hitam, masih ada bentuknya, cuman jadi hitam. Tapi kalau hancur lebur meleleh, masya Allah, panasnya luar biasa. Habis itu dihajar lagi dengan cambuk yang terbuat dari besi. Itu diantaranya. Kadang-kadang Allah merinci bentuk siksaan. Begitu juga ketika Allah mengancam orang yang tidak menunaikan zakat harta, mereka akan disetrika muka depan belakang, kata Allah. Tuh, Allah kasih rincian. Bukannya sekedar mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih, tidak begitu ungkapannya. Allah rinci bentuk siksaannya kayak apa. Nah, itu diantaranya. Nah, kesimpulannya, supaya terdorong untuk bertaubat, kita perlu tahu macam apa bentuk-bentuk atau gambaran siksaan Allah itu. Nah, yang ketiga, menyadari betapa lemahnya tubuh kita ini. Artinya tidak kuat.
tidak kuat manusia, tubuh manusia menghadapi siksaan Allah itu tidak ada yang kuat. Artinya orang yang tidak taubat itu terlalu nekat, sombong luar biasa. Kaya tidak sadar diri dengan kelemahan dirinya. Iya, tidak ada cerita tahan api itu, tidak ada. Tidak kaya di dunia. Jadi di akhirat tidak ada cerita orang yang tahan api. Semuanya akan, orang yang salah akan dibakar, akan merasakan panasnya api. Tidak ada masuk neraka tidak merasakan panasnya api, tidak ada. Merasakan. Jadi yang ketiga adalah menyadari akan kelemahan fisik kita. Nah, dengan tiga macam inilah kata pengarang kitab kita ini, itu yang akan mengantarkan kepada taubat. Artinya supaya orang mau taubat, diri kita, bukan orang, kita aja dah, supaya diri kita mau taubat kayak apa? Satu, kita disuruh mengingat betapa buruknya sebuah dosa itu. Dua, betapa dahsyatnya siksaan Allah itu. Tiga, betapa lemahnya tubuh kita untuk menahan merasakan siksaan Allah itu. Nah, itu diantaranya yang menjadi motivasi untuk bertaubat. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih.

Saya ingin sampaikan, kalau tidak ada terakhir firman Allah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai sekalian wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Artinya taubat sama dengan membawa kepada keberuntungan. Gitu. Taubat itu sama dengan membawa kepada keberuntungan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sedikit yang bisa ulun bacakan, mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma alhimna rushdana wa'idna min syari anfusina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La haula wa la quwwata illa billah.

hal yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: bicara
1: ikhlas. Saya gak pernah menghujatkan mata. Suka sekali dengan lirik-lirik Malik. Lagu-lagu Malik terbaik. Lagu-lagu Malik bagus, penuh dengan makna. Saya dengan makna. Bahkan setiap saya dengar lirik-lirik Malik, sampai saya cari-cari maknanya, buka-buka buku. Pokoknya lirik-lirik Malik penuh dengan majas. Makanya saya pasang pejabat mata karena tidak lain saya suka dengan lagu-lagu.

0: kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan membawa kepada saya? Ada usah ngomong mati, mau mati, memang usah ingat mati. Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan harus besar. Kain kapan, kapur baru, sudah ada tasnya. Saya kasih tahu istri saya, ini tas, kalau nampak kalau nanti nafas udah hilang, ini lagunya setengah nafas ku pergi. Aku ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti. La ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu.
1: Jangan bapak anu cerita, mama bisikkan kepada dia. Ya.
0: Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Nikmat jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Katanya sahibul burdah, bushralana ma'syarul islami innalana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu bi akramir rusli kunna akramal umami. Lamma da'allahu li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Beruntung sekali kita jadi orang Islam. Katanya Imam Al-Busiri. Kenapa gitu? Sebab kita sama Allah dikasih tiang yang gak akan pernah bisa roboh. Bu, tiang yang lain nih sekuat-kuatnya, kena gempa, kena tsunami, roboh bu. Tiang-tiang yang lain kena gempa tuh, kalau udah di atas sekian skala Richter itu jatuh ibu-ibu sekalian. Tapi kata sahibul burda, kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala tiang yang meski apapun saja terjadi, jangankan gempa bumi, jangankan badai, jangankan tsunami, jangankan angin topan, bahkan sampai huru hara kiamat sekalipun tidak akan pernah bisa merobohkannya. Siapa yang berpegangan dengan tiang tersebut, dia tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang itu adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya nih, buat ibu-ibu yang kadang suka ngerasa, ya Allah gimana sih nih mesti ngedidik anak-anak, apalagi ngerasanya saya nih orang tua tunggal, suami saya bapaknya anak-anak, udah 3 kali lebaran kagak pulang. Ada lagi yang kami sudah berpisah di tengah jalan karena tidak ada kecocokan. Ada lagi yang memang ajal keburu mendatanginya, sehingga di masa COVID kemarin meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang menjadi yatim. Sekarang saya yang mesti membesarkan mereka seorang diri. Ibu-ibu saudariku sekalian, kamu sandaran aja, tapi sandarannya jangan sama yang lemah. Kalau kamu sekedar nyari suami lagi gitu ya, sampai mengusahakan hidung kurang mancung dioperasi, kulit mulai keriput ditarik benang, biar cakepan bibir disulam. Saya jadi ngebayangin tuh muka apa kain, tarik benang, sulam, udah jadi kayak kain bu. Terlama-lama ada bordir nih. Teman-teman
istriku sekalian, kalau kamu mengandalkan kecantikanmu atau mengandalkan seorang manusia lain seperti halnya suamimu yang dulu, ya kamu hanya berpindah dari satu tiang lemah menuju satu tiang rapuh lainnya. Gak ada yang cukup buat dijadikan sandaran. Bu, untuk anak-anakmu pun juga begitu. Kalau kamu menyandarkan anak-anakmu kepadamu, kamu tidak akan cukup kuat untuk dijadikan sandaran, sebab kamu pun juga lemah. Gak berasa betapa sangat lemahnya dirimu itu? Kena sakit dikit udah gak bisa ngapa-ngapain, kena galau, bad mood, udah gak bisa enak buat ngadepin anak-anakmu lagi. Bawaan, ya Allah Ustazah, kenapa ya saya? Aku lagi kesel banget tuh Ustazah, ngelihat anak pengen saya telen. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, karena kamu adalah tiang yang tidak cukup kuat untuk menjadi sandaran anak-anakmu. Kamu udah tahu tiangnya itu siapa? Tiangnya adalah Nabimu Muhammad. Para istri, jangan andalkan dirimu untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Saya cantik, suami mana yang bisa berpaling dari saya? Apa artinya kecantikanmu itu? Lagian Bu, waktunya tuh bentar banget yang namanya cakepnya dunia tuh. Betul gak? Kena jerawat udah gak jadi cakep. Apalagi banyak nih anak-anak zaman sekarang nih, dia bilang saya cantik karena turunan. Kok sekarang gak cantik? Karena sekarang tanjakan. Banyak tuh. Saya cantik kalau di Instagram. Begitu lihat aslinya kagak. Kenapa gitu? Pakai filter banyak banget. Filter biar kelihatan kurus, filter biar kelihatan mulus. Aduh, aduh. Jangan andalkan kecantikanmu. Ia sangatlah rapuh. Saya perempuan yang pinter. Pinter apa? Pinter nyari duit. Maksudnya kamu kerja gitu? Enggak, di mana aja suami saya nyembunyiin, saya ketemu aja. Nah, pinter nyari duit ya. Jangan andalkan kepandaianmu, teman-teman saya sekalian. Ia sangat-sangat lemah sekali. Rapuh, rapuh banget. Rapuh. Gak jadi apa-apa. Untuk bisa bikin rumah tanggamu harmonis, rumah tanggamu dalam damai, kamu perlu tiang yang kuat untuk jadi sandaran. Sandaranmu dan sandaran suamimu juga. Untuk jadi orang tua, kamu perlu sandaran. Tidak cukup dirimu itu. Dirimu lemah, dirimu tak berdaya, dirimu rapuh. Teman-teman saya sekalian, kalian perlu tiang yang lebih kuat. Ustazah, ibadah saya banyak kok. Saya akan baik-baik saja Ustazah dengan ibadah-ibadah saya. Enggak. Seberapa banyak kamu bisa ibadah? Apa yang kamu andalkan dari ibadahmu? Udah deh, saya tahu. Modelannya yang kalau tahajud nguapnya lebih banyak daripada rokaatnya. Tahu saya.
model-modelan beginian nih. Kok Ustazah tahu? Ya gak beda sama saya. Sama-sama lemah, sama-sama sedikit, teman-teman. Udahlah sedikit gitu, enggak aman dari riya, enggak aman dari ujub, enggak aman dari sum'ah. Senang benar ibadahnya dipasang di status. Hari Senin, nikmatnya buka puasa bersama my hubby. Bangun tahajud jam 2, nulis di status, ibadah terbaik adalah sholat di waktu malam. Apa gitu, segitunya mengandelin ibadah. Ibadahnya diterima apa enggak sama Allah aja enggak tahu nih kita nih. Enggak kena, enggak cukup, teman-teman sekalian, enggak cukup. Baru tahajud berapa malam doang, kalau pagi-pagi kelihatan lemas banget. Tanyain sama suaminya, kok kamu belakangan lemas mulu sih? Ya ampun bang, enggak tahu apa bang. Dari jam 2 nih bang, sampai subuh. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, gak bisa, gak cukup ngandelin ibadah, gak cukup. Ibadah kita gak seberapa. Andalan kita nih cuman satu. Kita punya tiang bernama Nabi Muhammad. Cukup tuh dijadiin andalan. Gimana gak cukup? Yang pegang kunci surga, gimana gak cukup? Pejabat tertinggi di akhirat, gimana gak cukup? Emang iya Ustazah? Apa kamu belum tahu? Teman-teman sekalian, dengarkan sabda Nabi Muhammad dalam Bukhari. Katanya Nabi Muhammad, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan aku tak berbangga atas hal tersebut. Aku bilang saya jadiin sama Allah dipilih jadi pemimpin seluruh umat manusia, rajanya semua umat manusia. Kapan? Ntar di akhirat, teman-teman. Ntar di akhirat. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat tuh orang mengukur kemuliaan mereka dengan seberapa dekat tempat mereka dari Nabi Muhammad. Orang tuh tahu nilainya di hadapan Allah seberapa. Rankingnya di hadapan Allah itu seberapa, rapotnya itu seberapa, itu lihatnya dari seberapa jaraknya dari Nabi besar Muhammad. Al-kul yatamanna an yashum turaba. Di akhirat nanti orang berharap kepengen bisa nyium tanah yang habis diinjak sama Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, pejabat tertinggi akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kan kalau orang soleh itu para wali, di atasnya para wali para nabi, di atasnya para nabi para rasul, di atasnya para rasul. Rasul yang nama mereka disebut dalam Al-Quran, ada 25 Rasul. Di antara mereka ada Ulul Azmi, 5 sahabat besar, 5 para Rasul terbesar. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semuanya adanya di belakang benderanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pimpinan dari semuanya, teman-teman sekalian.
Gimana enggak cukup kamu jadiin andalan? Orang kalau tinggal nih di Indonesia nih, terus dia itu deket sama presiden, urusan-urusan jadi gampang, betul? Sedikit sekali yang saya muliakan. Nah, saya kasih tahu, pejabat paling tinggi di akhirat itu adalah Nabi Muhammad. Maka gampang banget, gampang banget. Pengen selamat gampang, pengen bahagia gampang, pengen mulia gampang. Yang dekat sama Nabi Muhammad, pengen selamat gampang. Sandaran, teman-teman sekalian, pengen rileks gampang, sandaran. Tapi yang kamu sandarin harus yang kuat, yaitu Nabi besar Muhammad. Allah telah memilihnya untuk menjadi seseorang yang cukup bagi setiap orang-orang yang beriman. Nabi itu sama Allah. Di akhirat nanti Allah bikin miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kata Nabi nih, tar di akhirat kunci surga saya yang pegang. Nabi yang pegang kunci surga. Makanya gak ada ceritanya orang bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Palingan bisa ngantri, ngantri depan pintu surga. Tapi yang ngebuka surga tetap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka pintu surga. Tapi Nabi habis itu bilang kayak begini, wala fakhr, kata Nabi. Tapi saya enggak bangga. Saya jadi pemimpin seluruh umat manusia. Saya enggak bangga. Kunci surga saya yang pegang. Saya enggak bangga. Terus apa sih yang bisa bikin bangga Nabi Muhammad? Apa sih yang bisa bikin Nabi Muhammad tuh hatinya jadi lega, senang gitu? Gerut ainu, hatinya jadi lega, hatinya jadi tentram, hatinya jadi damai, hatinya jadi bangga, besar hati. Adakah hal yang bisa membuat Nabi Muhammad berlega hati, berlapang hati, berbangga hati? Ada, teman-teman. Apa itu? Dengerin. Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyamah. Nabi Muhammad bilang, tanakahu, pada nikah lagi kalian umat saya. Biar kenapa Rasul? Takthuru, biar kalian jadi banyak. Orang nikah suami atu, bini atu, anak lahir 6. Ada orang zaman dulu ya 13. Jadi sekalian, tanahku, kata Nabi, pada nikahlah kalian, tak turu biar kalian jadi banyak. Emang apa Rasul? Fa ini mubahin bikumul umam yawmal qiyamah, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian, jumlah umat saya di akhirat nanti. Nabi dipegangin kunci surga kagak bangga. Nabi jadi orang pertama melewati jembatan, orang pertama masuk surga, Nabi gak bangga. Nabi dijadikan pejabat tertinggi di akhirat, pemimpin seluruh umat manusia, Nabi gak bangga. Nabi dijadikan yang terdepan, Nabi-Nabi yang lain hanya ada di belakang benderanya Nabi Muhammad, Nabi gak bangga. Yang dibanggain sama Nabi kita. Gak GR? Saya sih iya. Saya sih iya. Jadi gak ada yang bisa bikin saya harus minder di atas muka bumi ini, sebab saya umat Nabi Muhammad. Saya yang diinginkan keselamatannya di akhirat nanti oleh Nabi Muhammad. Saya yang kalau ada apa-apa Nabi Muhammad berkenan sujud kepada Allah untuk menyelamatkan saya. Termasuk kamu. Kamu juga iya. Teman-teman sekalian, jangan pernah minder. Kamu umat Nabi Muhammad.
Syaratnya cuma satu, sampai mati tetaplah jadi umat Nabi Muhammad. Sampai mati tetaplah jadi umat Nabi Muhammad. Sebab kalau kamu sampai mati tetap jadi umat Nabi Muhammad, keselamatanmu adalah puncak cita-cita tertinggi Nabi Muhammad. Kalau kamu mati bawa iman, bawa Islam, bawa cinta di hati kamu, Nabimu tidak berkenan menikmati surga sebelum kamu masuk di dalam surga. Mau iri sama siapa kita? Kita yang disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Anak-anak kita, makanya jangan berani ngomelin anak, Bu. Saya bilangin dah, ini serius nih saya nih. Serius, serius banget. Jangan berani-berani bentak anak, apalagi bikin hati anak jadi kecil. Ibu-ibu, Nabi Muhammad sudah membesarkan hati umatnya. Anakmu adalah bagian dari umatnya. Masa kamu udah dibesar-besarkan hatinya sama Nabi Muhammad, kemudian kamu tega untuk mengecilkan hati anak-anakmu sendiri? Kamu tuh nak bego bener sih. Orang-orang tuh rapotnya beri hitam semua. Nah kamu yang hitam cuma dua. Itu juga pelajaran olahraga maksimian. Ya ampun nak, mamah malu punya anak kayak kamu. Hati-hati, hati-hati. Nabi Muhammad tidak malu memiliki kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad tidak malu memiliki anak-anakmu sebagai umatnya. Masakah kamu malu memiliki anak-anakmu sebagai anak-anakmu? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, gedein hatinya. Kalau dia lagi sedih, bilangin, nak jangan sedih, kamu umat Nabi Muhammad. Tapi guru tuh gak sayang sama saya. Gak apa-apa nak, Nabi Muhammad sayang sama kamu. Teman saya tuh gak sayang sama saya tuh. Dia tuh tadi mukul saya, gak apa-apa nak, gak apa-apa, sama orang mah gak apa-apa. Tapi kamu harus tahu nak, kamu sebegitu disayang sama Nabi Muhammad. Datang seorang anak mas, saya dicerita belasan tahun. Dia bilang, ustazah, saya baru tahu ustazah, ternyata saya ini adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Saya bilang, maksud kamu gimana? Jadi di saat orang tua saya itu menikah ustazah, ibu saya itu sudah hamil saya beberapa bulan. Jadi saya dikawin, ya, orang tua saya kawin dari hari kelahiran, hari nikah sampai kelahiran itu cuma 7 bulan ustazah, karena ibu saya sudah terlanjur hamil duluan. Saya baru tahu nih ustazah beberapa waktu yang lama ini, baru-baru ini aja. Dia bilang, saya sedih ustazah, sedih banget. Tiap malam saya nangis ustazah. Ya Allah, orang tua saya tidak menginginkan saya lahir. Saya bilang, mereka memperlakukan kamu dengan galak, suka mukul. Enggak ustazah. Saya bilang, nak, kamu tiap malam kalau tahajud atau kalau kebangun, kamu bilang, ya Allah, saya lahir tidak diinginkan oleh orang tua saya. Akan tetapi yang saya tahu, saya tidak akan ada di atas muka bumi ini tanpa izinmu, tanpa kehendakmu, tanpa maumu. Maka ya Allah, ya Allah, ya Allah, meski sesiapapun tidak menginginkan keberadaanku, Engkau ya Allah jangan pernah meninggalkan aku.
mulai netes air matanya satu-satu. Terus saya bilang lagi, terus kamu baca salawat sama Nabi Muhammad. Bistu kamu bilang, ya Rasulullah, kabarnya engkau sangat sayang kepada umatmu. Orang tua saya tidak seberapa sayang sama saya. Mereka bahkan tidak mengharapkan kehadiran saya dalam kehidupan mereka. Akan tetapi yang saya dengar, engkau sangat menyayangi kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, sayangilah saya di saat yang lain tidak menyayangi saya. Dan Nabi itu gak pernah gak cukup buat siapapun. Nabi tidak pernah tidak cukup untuk siapapun. Cukup, cukup. Kamu kalau merasa sedih, merasa galau, merasa cemburu, merasa gak disayang, merasa gak dicinta, pasti karena kamu lupa sama Nabi Muhammad. Tapi begitu kamu ingat sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, makasih, saya umatmu wahai Rasul, saya umatmu wahai Rasul. Meski siapapun berpaling dariku, aku berharap engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Gitu, yang dekat sama Nabi Muhammad. Hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah sungguh-sungguh menghadiahi hadiah terbesar bagi orang yang beriman. Apa nih hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita nih? Kita sebagai orang yang beriman sama Allah dikasih apa? Rumah yang mewah, mobil yang bagus, dikasih tampang yang cakep-cakep. Kayaknya enggak juga. Kita lihat orang kafir-kafir pada punya rumah besar-besar. Kita lihat orang kafir-kafir dikasih muka cakep-cakep dari kita. Dikasih hidung lebih mancung-mancung dari kita. Dikasih duit lebih banyak daripada kita. Ternyata bukan itu hadiah besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Karena teman-teman, orang punya harta banyak belum tentu bahagia. Makanya Allah waktu bilang hadiah paling besar Allah berikan kepada orang yang beriman, bukan harta, bukan rupa, bukan tahta. Akan tapi yang Allah bilang, ibba'atha fihim rasulan, telah aku utuskan untuk kalian Nabi Muhammad. Hadiah terbesar buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa rengkuh hadiah ini. Mudah-mudahan bisa kita deketin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Gimana tuh caranya Ustazah biar gak ditinggalin sama Nabi Muhammad? Nah, ini saya mau kasih tahu cara biar Nabi Muhammad gak tinggalin kita. Gimana caranya? Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nah, itu ada caranya. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun, teman-teman sekalian. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun. Jangan tinggalin ajaran Nabi Muhammad untuk siapapun dan untuk apapun.
dulu sebelum nikah nih melaki yang ini nih, aduh kerudungan rapi, ke tukang sayur aja gak pernah ketinggalan, ngejar bakso aja relaan baksonya yang pergi dah, daripada keluar gak pakai jilbab karena gak mahram sama tukang bakso. Giliran kawin suaminya bilang, kamu kayaknya kalau kayak pakai kerudungan kayak kelihatan lebih tua 10 tahun dah dari aslinya. Emang iya ya, ya udah deh nggak apa-apa deh, saya nggak usah kerudungan lah. Kamu tinggalkan ajaran Nabi Muhammad untuk seseorang. Kalau udah kamu tinggalin, jangan salahin siapa-siapa kalau kamu ditinggalin sama Nabi Muhammad. Ada adek-adek nih belum nikah, dek pacaran, dek saya bilangin, setiap kali kamu berduaan sama pacar kamu tuh, itu yang ketiganya setan. Kalau udah yang ketiganya setan, artinya gak akan ada Nabi Muhammad. Halo? Itu udah teori pasti tuh, itu udah prinsip pasti tuh. Nabi nggak akan mau berada dalam kumpulan ada setan di situ. Ya udah kalau gitu setannya suruh pergi usada, nah kamu terlanjur panggil. Nggak segampang itu, nggak segampang itu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ma khala rajul wa mra'ah illa wa syaitan salithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Udah pasti. Jadi orang kalau lagi pacaran, berarti dia ninggalin Nabi Muhammad. Tinggalin tuh Nabi Muhammad Medi. Jangan salahin siapa-siapa kalau Nabi Muhammad kemudian meninggalkanmu. Makanya Nabi Muhammad bilang, "Ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Orang kalau lagi berzina saat masih dalam hari-hari dia belum bertaubat dari perzinaannya, masih ntar ketemuan lagi, ntar habis itu janjian ketemuan lagi, ntar check in hotel misalnya dan lain sebagainya. Teman-teman seikut sekalian, maka katanya Nabi Muhammad, kalau dia meninggal dunia di masa-masa itu, tidak akan meninggal dunia sebagai orang yang beriman. Imannya udah kecabut dari dalam hatinya, na'udzubillah. Jangan. Maka adek-adek, ini ada gak sini orangnya? Perasaan depan saya banyak nenek-nenek nih. Emang zaman sekarang tuh umur perempuan suka gak kelihatan. Kalau dari muka nih suka gak kelihatan dah emang. Ya, kelihatannya dari dengkul. Kalau udah per 15 menit ganti posisi, atem. Kalau udah yang mau berdiri perlu bantuan, atau ada stylenya dulu gitu, ada gayanya pakai miring kanan, miring kiri, atem. Tahuan umurnya. Uban udah gak kelihatan sekarang. Aduh pake jilbab kan? Kadang-kadang juga disemir ya kan? Diwarnain merah, hijau, kuning. Gak kelihatan umur dari rambut. Udah dah paling bener. Ciriin umur orang dari dengkul bener dah. Terus ada tahu, saya juga gitu. Berasa banget dari atas umur 40 tahun, emang benar-benar tuh. Ada deh siku sekalian, siapapun darimu yang sekarang sedang terjebak cinta yang tidak halal, segeralah tinggalkan atau minta dia untuk menghalalkanmu dalam pernikahan.
lamar saya atau tinggalkan saya. Sebab saya hanya punya hidup sekali, tak akan saya habiskan dengan berlimang dosa. Mau hidup cuma sekali-sekalinya, enggak barengan sama Nabi Muhammad? Jangan mau, dek. Mau hidup yang cuma sekali-sekalinya kamu jauh dari Nabi Muhammad? Jangan mau. Nabi Muhammad tuh andalan kita semuanya. Ustazah, urusan dunia nih, rezeki nih, ini yang paling jadi pikiran saya, Ustazah. Paling pikiran saya nih mau urusan rezeki deh, Ustazah. Emang bisa ya, Ustazah, kita ngandelin Nabi Muhammad? Bisa banget, teman-teman saya sekalian, bisa banget. Ada dulu orang miskin banget. Ini terjadi di tempatnya Khalifah Al-Ma'mun, ya, zaman berapa ratus tahun silam. Saya sekalian, saya muliakan, ada orang miskin banget. Dia istrinya mau melahirkan gak punya duit. Barang-barang mau dijual juga gak ada. Mau beli ini buat sekedar persiapan bayinya gak punya. Miskin banget. Istrinya bolak-balik bilang, nih gimana nih, ntar ya, mudah-mudahan hari ini kita dapat rezeki. Ternyata enggak. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat kelebihan rezeki nih besok hari. Ternyata enggak. Akhirnya dia bingung-bingung, dia datang ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziarah makam Nabi Muhammad, nangis. Orang sana memang, orang Madinah. Dia datang nangis di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, saya umatmu nih Rasul, gini amat ya nasib saya. Istri saya mau melahirkan anak saya Rasulullah, dan istri saya umatmu, anak saya umatmu. Ya Rasulullah, tolongin saya. Malam harinya dimimpiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpiin Nabi, sama Nabi dibilangin, emang segampang itu ya Ustazah mimpi Nabi Muhammad? Iya, buat sebagian orang. Yang apa Ustazah? Yang hatinya bersih. Ya, jadi itu istilah mimpi Nabi Muhammad tuh teman-teman. Itu tuh gampang buat sebagian orang yang hatinya bersih. Tapi Ustazah, ada kok orangnya kayaknya gak bersih-bersih amat deh hatinya. Misal dia tuh Ustazah suka banget gitu, atau kamu ngerasa misalnya gitu ya, saya hati saya gak bersih-bersih amat, tapi saya gampang tuh mimpi Nabi Muhammad. Hati-hati, hati-hati. Ustazah kan katanya setan gak bisa nyerupain Nabi. Betul, setan gak bisa nyerupain Nabi. Tapi kamu emang pernah lihat Nabi? Kan enggak? Betul gak? Ini kayak ada orang gak pernah lihat saya, terus dia bilang, saya ngimpi Ustazah tadi malam. Tahu dari mana kalau itu saya? Kan begitu? Deh. Tapi Ustazah, bukannya setan gak pernah gak bisa nyerupai Nabi. Setan gak bisa nyerupai Nabi, tapi ngaku-ngaku jadi Nabi, dia mah paling pinter. Jadi setan bisa aja tuh, saya adalah Nabi Muhammad. Saya perintahkan kamu buat marahin suami kamu, buat cewer anak kamu, hati, dan gak mungkin itu Nabi Muhammad. Hati-hati. Nah, Nabi Muhammad tuh paling gak tega sama orang miskin dengan syarat hatinya bersih. Makanya Maulid Simtuturar ada bahasa gini, dan itu saya senang bacanya. Ya, saya senang semua kalimat-kalimatnya Habib Ali Habsyi ya. Tapi yang ini kayak gimana gitu, aduh Nabi romantis banget ya. Katanya Habib Ali Habsyi, idza da'ul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi kalau dipanggilnya sama orang miskin, datangnya pasti cepet-cepetan. Nabi itu dari masa hidupnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang kaya ngawinin, ya Nabi datang juga, tapi gak selalu paling awal. Tapi kalau ada orang miskin ngawinin, Nabi datang duluan sebelum yang lain-lain. Enak banget gak? Sampai sekarang juga Nabi tuh kayak gitu. Jadi bu, kalau kamu ngerasa ya ampun rezeki sulit banget di dunia, tenang, Nabi kalau dipanggil sama orang miskin, datangnya cepat. Maka deketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kayak si laki-laki tadi itu yang istrinya mau melahirkan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, malam harinya dimimpiin Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad gile, Pak,
pergi ke khalifah. Khalifah itu kayak presiden gitu. Bilang sama dia, Nabi kirim salam, sampaikan padanya buat ngasih sama kamu uang, anggaplah ya 100 dinar. Itu kayak semacam 50 juta gitu. Misal aja ya, misal. Bilang sama dia, kata Nabi Muhammad, solawat kamu yang tadi malam itu pas 10.000. Udah tuh. Disitu dikebangun. Aduh, bingung juga nih. Seneng ngimpi Nabi, seneng dikasih isyarah. Tapi kan caranya kan gak normal nih, gak wajar. Masa mau datang ke rumahnya orang, khalifah pula, belum tentu diterima, belum tentu dibukain pintu, ibu ya. Akhirnya dia datang ke seorang syekh, seorang ulama. Pada zaman itu tuh pejabat-pejabat masih sangat menghormati ulama, walaupun ulamanya miskin. Diceritain, kata ulama tersebut, ya udah hayo kalau gitu, pergi kita ke khalifah. Nyampe di rumahnya khalifah, bukan khalifah bahkan ya, gubernur, mohon maaf. Pergi ke tempatnya gubernur. Akhirnya kemudian karena yang datang ulama, maka diperkenankan ketemu. Memang lumayan deket nih si ulama ini, syekh ini sama gubernur. Dia bilang, Pak Gubernur, saya ini datang kemari ini mau menyampaikan hajatnya tetangga saya ini. Silahkan kamu sampaikan. Dia bilang, iya Tuhan, mohon maaf, saya tadi malam ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kirim salam kepadamu. Ah. Nabi Muhammad bilang, Tuhan harap memberi kepada saya uang 100 dinar. Udah mulai curiga, oh dia datang nih mau minta duit nih. Nabi Muhammad bilang, katanya solawat Tuhan yang tadi malam sudah sampai 10.000 solawat. Langsung gubernur tersebut berdiri, kemudian dia ambil uangnya, dia kasihin 100 dinar. Dia bilang, ini Pak. Orang sampai kaget-kaget. Dia bilang, ini dari Nabi Muhammad untukmu, 50 juta tadi nih. Dia ambilin lagi, ini dari saya untuk kamu, untuk hajat kamu itu. Masih dia ambilin lagi, dan ini hadiah dari saya karena kamu telah memberi kabar gembira buat saya. Dia bilang, kok bisa Tuhan langsung bermurah hati seperti itu? Dia bilang, saya ini dari sejak muda gak pernah ninggalin sholawat tiap hari 10.000 kali. Orang soleh ya, padahal gubernur itu, tapi sangat soleh. Waktunya jadi sholawatnya sholawat yang pendek, tapi bacanya 10.000 setiap hari. Dia bilang, saya gak pernah cerita-cerita sama siapapun, bahkan istri saya aja gak tahu. Dia bilang, sampai tadi malam saya kelelahan yang luar biasa, saya baca terus sholawat itu tapi ketiduran. Habis itu saya kebangun lagi, ya Allah sholawat saya udah berapa nih, saya lanjutin sholawat lagi, capek banget sampai ketiduran. Saya baca lagi sholawat sampai ketiduran. Dia bilang, saya gak tahu jumlah sholawat saya berapa, tapi saya doa aja ya Rasulullah, kalau sholawat saya sampai 10.000, tolong kasih tahu saya wahai Rasul. Dia bilang, hari ini kamu datang membawa kabar gembiranya dari Nabi Muhammad. Makasih banyak Pak. Masya Allah. Tuh orang susah-susah datang ke Nabi Muhammad, beres. Emang Nabi mandelan, teman-teman saya sekalian. Orang bawa penyakit, kalau yang dideketin Nabi Muhammad, beres semuanya, ibu-ibu saya sekalian. Beres semuanya. Nabi itu udah dipanggil-panggil tuh cepet nyampe nya. Jadi sekalian saya muliakan, banyak cerita-cerita mengenai orang-orang yang sakit datang kepada Nabi Muhammad, sakit yang mustahil buat sembuh aja bisa sembuh. Udah banyak sekali. Makanya udah gak usah susah. Yang penting dalam hidupmu itu jangan pernah tinggal Nabi Muhammad. Gimana caranya? Tiga aja dah gampang. Solawatan yang banyak, yang taat sama Nabi Muhammad,
gitu kan ya? Salawatan yang banyak, yang taat sama jalan Islam, dan yang ketiga yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta sama Nabi. Cinta itu gimana caranya Ustazah? Cinta itu kan gak bisa diusahakan. Siapa bilang? Cinta itu bisa banget diusahakan. Caranya gimana? Gampang teman-teman. Cinta itu bisanya ditularkan. Jadi kalau kamu pengen punya hati, punya cinta sama Nabi Muhammad, selalulah, sering-seringlah duduk-duduk bersama dengan para pecinta di majelis-majelis maulid seperti ini. Sama yang berikutnya, sering-seringlah mendengar kajian. Baik kamu hadir secara langsung ataupun di rumah, live streaming, yang senang baca, baca tuh banyak kitab-kitab, buku-buku menceritakan tentang Nabi Muhammad. Asal ditulis dari orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad, pasti akan bertambah kecintaanmu kepadanya. Jangan tinggalin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan cukup untukmu, teman-teman. Untuk setiap kesedihanmu di dunia, cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu gampang banget hilang sedihnya kalau kamu dekat sama Nabi besar Muhammad. Untuk semua kesusahan-kesusahan hidupmu, gampang teman-teman mau hilangnya. Andelin saja Nabi besar Muhammad. Pengen apa aja gampang. Udah deh. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, gak ada perkara gak bisa diselesaikan sama solawat kepada Nabi Muhammad. Itu baru kena solawatnya. Belum lagi kalau solawat ditambah taat, ditambah cinta. Beres semua urusan. Gak cuman urusan dunia, tapi urusan akhirat semuanya bakalan beres. Jadi buat para istri yang saat ini merasa suami saya sepertinya gak sayang sama saya, saya kasih tahu Bu caranya. Suami saya nih sekarang hatinya sedang bercabang. Dia lagi buka cabang di hatinya. Tenang teman-teman suami sekalian, saya kasih tahu caranya. Kamu jangan pergi ke Mbah Dukun. Cinta ditolak? Gak usah. Susah hati kamu nanti. Rusak kotor hati kamu nanti. Jangan juga kamu cari tahu perempuan itu. Kamu nyusah-nyusahin diri kalau kayak gitu. Kamu labrak tuh perempuan. Kamu liatin dia cakep apa kagak. Kalau dia jelek, kamu pikir suamimu sudah diguna-guna. Kalau dia cantik, kamunya yang pergi ke operasi plastik. Gak gitu caranya. Terus caranya gimana Ustazah? Mulailah perbanyak solawatmu pada Nabi Muhammad. Ini bukan berarti yang gak punya masalah gak usah solawatan ya. Nah gitu. Tapi saya kasih tahu aja, kalau kamu merasa sedang dalam masa-masa seperti ini, teman-teman saya sekalian, mulailah banyakin solawatmu kepada Nabi Muhammad. Solawat apa Ustaz? Apa aja yang kamu bisa. Semua solawat itu sama. Tukfahamuk tukfardambuk kata Nabi Muhammad. Kamu kalau banyak bacanya, tukfahamuk hilang semua susahmu, tukfardambuk terampuni seluruh dosa-dosamu. Banyakin solawat. Nanti kalau malam kamu bangun tahajud, habis selesai tahajud kamu angkat tangan. Ya Rasulullah, suami saya berpaling hati dari saya, akan tetapi engkau wahai Rasul adalah nabiku. Jangan pernah memalingkan hatimu dariku. Akuilah aku sebagai umatmu.
jangan tinggalkan aku wahai Rasulullah, meski sesiapapun meninggalkanku. Gitu kamu doa. Gapal. Tapi abis sholawatan kamu banyak. Nanti kamu liatin aja. Kamu liatin. Akan ada solusi yang baik sesudahnya. Tungguin. Emang yang namanya musibah kan ya Bu, ya ujian itu kan ada waktunya Bu. Emang ada waktunya tuh Allah ngasih tuh ujian tuh. Jadi kamu tenang aja gitu. Tenang aja, liatin aja. Ntar tuh ada saatnya dimana kalau dia baik untukmu, dia yang akan datang kepadamu kembali. Yang penting kamu tetap jaga adab, tetap jaga akhlak. Jangan terus jadi jual mahal, ya kan? Jangan terus jadi gak sopan sama suamimu. Jangan teman-teman, jangan. Sebab bagaimanapun Nabi Muhammad kasih tahu kita, suami adalah surga. Kunci surga kita nih, istri nih dipegang sama suami yang baik-baik. Kalau misalnya dia gak baik sama kita, takutnya kunci surga kita dia telan. Repot tar, dari mana nyarinya. Ada, insya Allah. Teman-teman sekalian, jangan tinggalin Nabi, sebab Nabi akan cukup buat kita. Ini baru dunia nih, belum lagi akhirat. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad, teman-teman. Ini enggak jauh, enggak jauh. Sakaratul maut kamu aja bisa loh ditemenin sama Nabi Muhammad kalau kamu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Belum lama umi saya meninggal dunia, teman-teman. Baru 46 hari yang lalu umi saya meninggal dunia, belum 2 bulan. Cinta banget umi saya sama Nabi Muhammad. Bukan berarti gak cinta sama suami, gak cinta sama anak-anak, cinta. Tapi sama Nabi Muhammad gak ada yang bisa ngalahin. Gak bisa ngalahin. Kesenangannya umi saya tuh hari-harinya, kalau saya lagi gak ada di sana, kalau anaknya mantunya yang jadi ulama juga ya, itu gak lagi ada di sana, senengannya dengerin YouTube saya, senengannya tuh dengerin live streamingan saya gitu, buat dengerin cerita tentang Nabi Muhammad. Bahkan kalau beliau sakit, itu saya suka jengukin beliau sakit, pulang udah bayaan umi saya. Sampai katanya ponakan saya kayaknya aleh nih bawa kesembuhan gitu buat umi. Jadi obatnya umi gitu. Saya bilang bukan saya, tapi Nabi Muhammad. Karena tiap kali saya datang ke Indramayu, kampung kami, itu umi pasti hadir. Biar kata sakit-sakit diusahakan untuk bisa hadir di majelis. Kecuali kalau emang gak bisa duduk, udah memang susah gitu kondisinya. Tapi selagi beliau masih kuat, diusahakan untuk hadir majelis. Beberapa hari sebelum meninggal, itu saya ada di sana dan majelis saya semua beliau hadiri. Sampai majelis adik saya, beliau hadiri hanya untuk hadir maulidnya aja. Habis maulid pulang. Teman-teman saya sekalian, cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Di lisannya nih, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sakit dikit ya Rasulullah. Apaan ini ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau lagi sakit ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai datang sakaratul maut, orang di sekelilingnya enggak dengerin umi ngomong apapun selain ya Rasulullah. Sampai meninggal dunianya, enggak pakai sakit, enggak pakai sulit, enggak pakai kehausan, enggak pakai ketakutan, mulutnya tersenyum, mulutnya menutup, enggak kehausan sambil manggil ya Rasulullah. Gampang banget orang kalau punya cinta sama Nabi Muhammad, matinya enak. Matinya enak. Makanya jangan pernah tinggalin Nabi buat siapapun. Sekalian,